0: dan masih menunggu panggilan Mahkamah Partai. Kawan Pemprov Jatim salurkan ratusan al instan untuk petani. MK tolak terima gugatan soal syarat ijazah Gibran. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Kawan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq menjelaskan DPC Gerindra masih belum menerima surat resmi dari DPP untuk proses klarifikasi terhadap UAM atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Zia menyampaikan UAM sudah kembali aktif di DPRD Kabupaten Malang. Zia menambahkan dalam pertemuan UAM, secara internal partai sempat UAM menyampaikan bantahannya atas keterlibatan dalam dugaan penyalahgunaan narkotika. Kawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan 341 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani di sejumlah daerah penghasil pangan termasuk Kabupaten Mojokerto. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan bantuan ini diberikan untuk mempercepat proses budidaya dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi pertanian. Dari total 341 unit, sebanyak 231 merupakan Alsintan prapanen dan 110 unit untuk pasca panen. Kawan Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat mendaftar Pilpres 2024 dalam sidang di Gedung MK Jakarta kemarin. Ketua MK Suhartoyo mengatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Gugatan tersebut diajukan 12 pemohon yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat proses pencalonan. Para pemohon sebelumnya mendalilkan adanya persoalan terkait kesetaraan pendidikan Gibran di luar negeri dengan jenjang SMA atau sederajat di Indonesia serta mempertanyakan proses verifikasi syarat pencalonan oleh KPU. Demikian 911 Hot News, jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guideline, Warwan FM Guidance for Your Life. Kawan, masih dengan saya Bulan di pagi hari ini. Waktunya kita masuk di program Ijen Talk. Nanti di jam 8 bersama dengan Yolanda dan juga beberapa narasumber akan dilanjutkan untuk diskusinya. Kita akan bicara, siapkah Kota Malang hadapi musim hujan? Nah, ini yang jadi persiapan ya tentunya. Ketika bicara musim hujan, beberapa potensi kejadian seperti banjir dan lain-lain ini rasanya juga perlu dipersiapkan. Nah, sebagian wilayah Indonesia sendiri ini diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026 dan Desember 2026 diawali dari wilayah Sumatera bagian utara, kemudian secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. Kali ini kita mengutip dari beberapa pernyataan ya dari website bmkg.go.id. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datangnya lebih lambat tahun ini atau mundur, kawan. Kemudian secara akumulasi curah hujan pada periode musim hujan di sebagian besar Indonesia diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologinya. Nah, sebagian wilayah Indonesia, sebagian besarnya diprediksi mengalami puncak musim hujan itu pada bulan Desember 2026. Ini kalau kita melihat dari data yang ada dari BMKG. Nah, kemudian bagaimana kesiapannya kalau kita melihat di wilayah Kota Malang? Nanti kita akan melihat dari banyak POV. Jadi narasumber yang akan kami undang pertama dari perwakilan pemerintah Kota Malang pastinya. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto ST. Ada juga dari Dewan Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi SH. Sekaligus dari akademisi, kita undang dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Jatvan Sidki Fidari STMT. Ada juga berkesempatan untuk gabung di 0811 3600 911.

0: Kawan, untuk pagi hari ini, setelah tadi kita juga sempat sampaikan ya di Ijen Talk, kita akan bicara siapkah Kota Malang hadapi musim hujan. Tentu harapannya nanti jawaban di akhir yang kita dapatkan adalah siap ya, karena bagaimanapun musim hujan ini kan hitungannya juga setiap tahun. Jadi harapannya segala sesuatu sudah diperhitungkan dari pemerintah Kota Malang, beberapa upaya mitigasi seperti pencegahan banjir, pencegahan genangan ini bisa diperhatikan ya. Lalu bagaimana langkah-langkahnya khususnya dari pemerintah Kota Malang, nanti kita akan hadirkan dari perwakilan PUPR DPUPR PKP Kota Malang. Lalu tentu bicara soal strategi, kita juga akan melihat ya bagaimana kemudian pengawasan dan memastikan kalau beberapa rencana yang sudah disusun ini berjalan dengan baik. Jadi nanti kita akan undang dari anggota Komisi C DPRD Kota Malang, termasuk juga harapannya beberapa masukan untuk mempertimbangkan untuk pertimbangan kedepannya. Kita juga undang dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik UB. Tapi mungkin ada sebagai warga Kota Malang yang bukan baru kemarin ya tinggal di Kota Malang, rasanya juga sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun di Kota Malang. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, apalagi ketika memasuki musim hujan, bagaimana Anda menilai, bagaimana masukan-masukan yang ingin Anda berikan oleh untuk pemerintah Kota Malang, boleh nanti Anda sampaikan. Termasuk saat ini Anda nanti juga bisa langsung telepon di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ada Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi, jam 6 lebih 52 menit. Ini tadi kalau dari keterangannya sih, lagi-lagi lampu rem kendaraan tidak berfungsi. Coba kita putarkan, ini ada video yang dikirimkan dari Pak Budi. Oh, roda 4 ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi, tadi dibantu Yolanda juga sudah coba komunikasi dengan ini ya, dengan rekan-rekan kepolisian. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan. Selain WhatsApp, Anda bisa jumpai kami di @cityguide911fm. Dari petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru, ini tadi kita dapat update jam 6 lebih 8 menit kawan, terlihat secara visual gunung tampak lebih jelas. Asap kawah tidak teramati. Letusan asap teramati satu kali, warna asap putih kelabu, tinggi asap 400 meter. Nah, untuk saat ini tingkat aktivitas Gunung Api Semeru level 3 siaga. Beberapa poin rekomendasi untuk kawan-kawan City Guide, untuk masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat diimbau juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan tetap waspada kawan, potensi awan panas, kemudian guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan di sekitarnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi Kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. Thank you.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini di Ijen Talk. Pagi ini kita akan bicara sejauh mana kesiapan Kota Malang untuk menyambut musim hujan, dengan harapan di beberapa tahun sebelumnya tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti genangan yang terjadi atau bahkan banjir yang ada di Kota Malang. Sehingga kita akan melihat bagaimana

0: mana upaya pemerintah setempat, dan tidak hanya pemerintah setempat tapi di sini juga dari masyarakatnya sendiri, pemahaman-pemahaman seperti apa yang sejauh ini juga sudah diberikan untuk masyarakat. Nah, untuk kabar lainnya juga kawan, setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Sporty, Food Truck and Food Festival, workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai dari jam 8 pagi. Kawan, Anda bisa dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai dari jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saya lihat ada peningkatan volume di ruas Pandaan ini yang mengarah ke Gate Singosari ya. Setelahnya rest area, itu ada sedikit perlambatan di sana, cukup ramai lebih tepatnya ya. Tapi lepas dari sekitaran rest area, mungkin hanya antrian yang mau masuk rest area saja. Lepas dari itu tuh normal, arah ke Gate Singosari maupun juga di sekitaran Gate Malang Madiopuro sampai dengan kawasan Pakis. Kalau Lawang juga masih cukup kondusif. Arah Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waruran. Mau mengarah ke Probolinggo, di Gemporembang sampai dengan Pasuruan juga masih lancar. Untuk info tol kawan didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Wisdom. Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri, kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer, karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih aku nggak mau operasi. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini. Saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini. Saya tahu pimpinan saya ini egois. Saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini kaku. Saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul. Misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus. Bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya dalam tanda kutip. Begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide. Ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan belum gak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide. Kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu. Membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Via Wahyu. DPRD bersama Pemkab Banyuwangi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rapat paripurna di gedung Dewan setempat. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Siti Mafrohati Nikmah didampingi Wakil Ketua DPRD Ruliono, serta hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani beserta jajaran eksekutif dan legislatif. Ketua Pansus Raperda PMI DPRD Banyuwangi Igede Sudrowicano mengatakan peraturan daerah ini disiapkan demi menjamin kepastian perlindungan bagi para pekerja migran asal Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. DPRD Kabupaten Situbondo bersama pemerintah daerah menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Situbondo. Sebanyak 6 fraksi memberikan pandangan umumnya terhadap KUA PPAS yang disusun pemerintah daerah itu. Pandangan umum yang diberikan 6 fraksi merupakan catatan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. KUA PPAS yang disepakati ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran RKA di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Nantinya kawan, semua rencana kerja anggaran dari setiap OPD akan diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk dihimpun menjadi rancangan peraturan daerah Raperda APBD 2027 dan akan kembali dilakukan pembahasan ulang oleh DPRD sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2027.
3: Kabar dari Kerido Jember, saya Roset Romansyah. Kemarau panjang di Kabupaten Jember membuat krisis air bersih semakin meluas. Hingga Selasa 6 Oktober, PMI Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga di 4 kecamatan terdampak, yakni Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi. Armada tangki PMI dikerahkan hingga 2 kali sehari untuk menyuplai air ke sejumlah titik, termasuk Sumber Pinang, Antirogo, Tegalwatu, dan Jubung. Di Antirogo, warga mengaku sumur mulai mengering dan antrian mendapatkan air semakin panjang. PMI mengimbau masyarakat menggunakan bantuan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. PMI Jember bersama BPBD terus memperkuat distribusi air seiring status tanggap darurat, kekeringan, dan karhutlah yang masih berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurur ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa, itu kita sangat detail. Di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya, umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa

0: Sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
1: Wah, detail banget Pak ya.
0: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: Dan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Hari ini kita masih melanjutkan di Ijen Talk ya, tentunya di jam 8 nanti kita juga akan bersama dengan beberapa narasumber, kita akan membahas lebih banyak terkait dengan kesiapan Kota Malang menyambut musim hujan. Nah, kali ini kita juga ada satu kabar menarik buat kawan-kawan Citygate yang pengen beli properti tapi takut ya gimana kalau sampai nanti boncos apalagi sampai nggak produktif. Nah, makanya ada butuh yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, kemudian rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Posisinya dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda juga bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Pagi hari ini kita juga menerima kabar yang disampaikan dari Pak Gunawan. Jadi Pak Gunawan ini sempat share flyer kawan yang dikirimkan kemarin. Ini soal pemeliharaan jaringan PLN yang dilakukan hari ini. Untuk waktunya dari jam 9 pagi nanti sampai jam 12 siang. Untuk wilayahnya mulai dari Bendulan, kemudian Mergan dan sekitarnya. Jadi bersiap saja untuk Anda kawan jam 9 pagi sampai jam 12 siang nanti. Terima kasih Pak Gunawan sudah berkabar. Kemudian nanti kita juga akan coba sambung bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Seperti biasa kita akan minta update terkait dengan stok darah termasuk kebutuhan per pagi hari ini bagaimana. Tapi sebelum itu khususnya buat Sobat Jatim, gimana sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama TransJatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini TransJatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari TransJatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu TransJatim terdekat lalu naik TransJatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan untuk kabar baiknya lagi Sobat Jatim, jadi tahun ini TransJatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. TransJatim, transportasi andalane Jawa Timur. Oke, kita akan coba sambungkan dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita akan ngobrol di program Halo PMI dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang Sri Winanti. Ada Bu Win, selamat pagi Bu Win.
1: Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Apa kabar Bu Win?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Wulan, juga demikian ya, pagi yang cerah ini lumayan aman terkendali untuk hari ini ya.
0: Alhamdulillah aman, sehat dan pastinya semangat. Bu Win semoga juga begitu. Terima kasih Bu Win untuk waktunya pagi hari ini. Kita akan memulai dengan informasi dari Bu Win untuk yang pertama ini soal update stok dan kebutuhan darah di UGD PMI Kota Malang seperti apa. Silakan Bu Win.
2: Baik Mbak Ulan serta pendengar sedikit sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UGD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini di Rabu 7 Oktober 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB atau whole blood, golongan A 41, golongan B 117, golongan O 74 dan AB 16. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A 657, B 923, golongan O 1200 dan AB 234. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A 35, B 31, golongan O 54 dan AB 24. Saat ini Mbak Ulan serta pendengar sekalian, stok darah di UGD PMI Kota Malang sangat aman ya, dan sangat aman ini untuk kurang lebih 25 hari ke depan ya. Namun Anda tetap boleh mendonorkan darah semua golongan untuk ketersediaan trombosit konsentrat dan untuk regulasi stok darah yang ada. Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Win, hari ini apakah ada kegiatan PMI Mobile ya yang bisa dimanfaatkan masyarakat?
2: Ya, untuk layanan PMI Mobile hari ini kami ada di dua lokasi. Ya, kegiatannya nanti mulai jam 10 semua ya, jam 10 sampai jam 2 siang. Yang pertama masih di KSR PMI Unit Kanjuruhan atau Unikama di Jalan BS Riyadi nomor 48. Kemudian nanti juga ada di BEM Fakultas Ilmu Komputer UB di Gedung Auditorium Algoritma K2. Jadi masing-masing kegiatan ini bersifat untuk umum. Bagi Anda yang ingin mendonorkan darah juga bisa langsung merapat ke lokasi terdekat. Atau mungkin Anda juga bisa langsung merapat di UGD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Rorodowo nih, mulai jam 7.30 ya sampai dengan 19.30. Kami ingatkan sekali lagi, pastikan Anda membawa kartu identitas untuk validasi sebelum donor. Mbak Ulan.
0: Oke. Bu Win, ini untuk informasi juga, kawan-kawan Sitigate ini kan biasanya ada pengen gitu Bu, merencanakan kegiatan donor darah bareng PMI Kota Malang, itu caranya gimana Bu?
2: Ya, bagi Anda yang ingin mengadakan atau merencanakan kegiatan donor darah bersama kami, yang pertama pastinya dibutuhkan sarana dan prasarana ya, seperti ruangan. Nah, untuk ruangan ini terutama di area pengambilan darah dibutuhkan ruangan yang bersuhu 20 sampai 25 derajat Celcius atau ruangan AC ya. Ini sudah sesuai ketentuan CPOB, cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM. Tujuannya selain untuk kenyamanan juga untuk menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor. Mungkin bagi Anda yang ingin menyelenggarakan kegiatan bersifat outdoor ataupun mungkin terkendala dengan ruangan, ini Anda juga bisa menggunakan bus donor kami. Mengingat bus donor kami ini hanya satu unit ya pendengar, jadi Anda harus gercep ini jadi terkait perencanaannya. Tentunya meskipun sudah ada bus, Anda tetap juga harus menyediakan area teduh agar seluruh proses ini tidak terpapar langsung oleh matahari. Nah, kemudian setelah ruangan, ini target yang bisa kita layani ini minimal 30 kantong Mbak Ulan ya, dengan pengerahan calon donor minimal 40 sampai 50 orang. Jadi ini merupakan titik awal, jadi nanti yang perlu Anda rencanakan, jadi target donor ya selain ruangan. Lalu Anda juga harus menyediakan sarana dan prasarana lain seperti meja kursi, akses listrik dan keperluan aptika. Untuk snack donor ataupun bed donor sudah kami sediakan, dan ingat kegiatan free tidak dipungut biaya. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke Bu, mungkin juga sekalian diinformasikan biasanya tuh pengajuannya minimal berapa minggu dari acara Bu, atau mungkin bulan hitungannya?
2: Ya, sebenarnya terkait pengajuan ini sifatnya fleksibel ya. Jadi selama jadwal kita kosong, ini Anda tetap bisa terlayani meskipun H-3. Namun mengingat animo masyarakat ini sangat tinggi ya Mbak Wulan ya. Mm-hmm. Jadi apabila Anda ingin menyelenggarakan target kegiatan di hari tertentu dan harus tanggal tersebut, berarti Anda harus jauh-jauh bulan itu sudah menentukan. Tetapi kalau sudah kalau masih bersifat fleksibel, artinya masih ada plan B, plan C ataupun plan D untuk terkait tanggal, tetap bisa sewaktu-waktu ya selama jadwal kami masih tersedia. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Win, untuk masyarakat juga yang pengen donor apalagi yang pertama kali, boleh dijelaskan Bu cara donor itu gimana, syaratnya juga seperti apa?
2: Ya, ini persiapan sendiri terutama bagi Anda yang ingin mendonorkan darah ya. Biasanya kalau pendonor baru ini ada sedikit negatif thinking ya,
0: Mbak Wulan ya.
2: Itu yang mindset yang harus Anda rubah. Jadi rubahlah mindset tersebut menjadi be positive thinking, karena donor darah itu menyenangkan. Lalu bagaimana caranya? Ya, datang ke kantor UDD PMI Kota Malang atau layanan kegiatan donor mobile bersama PMI, lalu isi formulir dengan lengkap, tunjukkan kartu identitas atau KTP Anda, kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga nanti bila Anda memenuhi syarat seperti terkait usia 17-60 tahun, kemudian berat badan lebih dari 45, kemudian untuk tekanan darah minimal 170 dan Hb 12,5-17. Nah, apabila sudah lolos, maka Anda akan diambil darahnya sebanyak 350 mili sampai 450 mili. Berapa lama? Ini rata-rata ya, pengambilan darah dari seorang pendonor itu 5 sampai 10 menit. Nah, apabila sudah selesai, maka wajib istirahat dulu ya di area pemulihan yang telah disediakan. Jadi kurang kami sarankan Anda begitu diambil darahnya langsung pulang plencing. Nah, itu kurang kami sarankan. Jadi harus istirahat dulu minimal 10 sampai 15 menit, sambil makan minum dari ekstra puding yang disediakan. Apabila tidak ada reaksi, reaksi samping, nah baru boleh Anda meninggalkan lokasi. Demikian Mbak Wulan.
0: Oke, Bu Win, terakhir ya, boleh disampaikan manfaat kita melakukan donor darah apalagi dilakukannya secara rutin. Ini sebagai penutupan juga, silakan Bu.
2: Ya, Mbak, kalau kita bicara manfaat, pastinya simbiosis, mutualisme, dan jadi selain untuk membantu sesama, saat kita rutin mendonorkan darah, maka manfaat yang bisa kita rasakan, yang pertama pastinya manfaat psikologis ya, karena donor darah itu menyenangkan, berhasil membantu sesama. Kemudian juga saat kita diambil darahnya, bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Hal ini juga bagus untuk kesehatan jantung kita, karena dengan berkurangnya zat besi maka kekentalan darah pun juga berkurang dan membuat aliran darah menjadi lancar, sekaligus regenerasi sel-sel darah baru yang lebih fresh, yang membuat revitalisasi tubuh kita berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting lagi, setiap 2 bulan sekali kita sama dengan cek kesehatan secara berkala, mulai dari kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah, terdiri dari hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, dan masih ada beberapa pemeriksaan laborat lainnya. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, baik Bu Win, terima kasih banyak untuk beberapa informasinya. Selamat bertugas, sehat Bu Win, selamat pagi.
2: Amin, terima kasih, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Nah kawan, itu tadi informasi yang sudah disampaikan Bu Win dari UDD PMI Kota Malang. Yang mau donor bisa langsung manfaatkan PMI Mobile atau ke PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerja sama City GTFM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Nah, untuk Anda kawan yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas, kalau kita coba cek ya, tadi belum kita lihat di beberapa titik pantauan Kota Malang bagaimana. Untuk saat ini Anda yang berencana mengarah ke sekitaran Jalan Veteran tampak sudah mulai ramai di sana. Kemudian Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke TLITN, kondisinya juga masih terpantau lancar saja. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Dinoyo, sejauh ini juga masih terkondisikan. Nah, kali ini buat sahabat Persada, nyeri punggung yang menjalar hingga bokong atau kaki tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika disertai dengan kesemutan, kebas, atau rasa tidak nyaman yang terus berulang. Nah, keluhan seperti ini dapat berkaitan dengan gangguan pada tulang belakang, termasuk masalah pada bantalan antar ruas tulang belakang. Nah, untuk kondisi tertentu setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, dapat dipertimbangkan berbagai pilihan penanganan sesuai kebutuhan pasien. Di Persada Hospital tersedia layanan PLDD atau Percutaneous Laser Disc Decompression, yaitu salah satu pilihan tindakan minimal invasif untuk penanganan kondisi tertentu pada bantalan tulang belakang berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokter. Setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan apakah tindakan ini sesuai dengan kondisi yang dialami. Jangan biarkan nyeri punggung terus membatasi aktivitas Anda. Segera lakukan konsultasi apabila keluhan semakin sering atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan PLDD, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Ini tadi ada informasi juga yang dikirimkan kawan-kawan Citygate ya, belum sempat terbaca. Terima kasih banyak. Ada Bu Avia, voice note kawan yang dibagikan.
3: Selamat pagi 911, izin cerita sedikit ya. Ini tadi saya habis ngantar anak saya sekolah. Terus di perempatan itu ada bapak-bapak yang mungkin dia kaget sehingga dia marah karena ketika mau menyeberang ada motor yang kencang sekali gitu. Cuman yang jadi masalahnya adalah bapak-bapak itu marah, emosi, meluapkannya itu dengan ngomong

0: insya Allah tidak akan ada bully-bully yang semakin marak sekarang ini. Makasih 911.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Afiyah yang kembali mengingatkan ya untuk semuanya di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Afiyah. Kemudian ada lagi dari Pak Gunawan. Mumpung belum izin tok, biar bisa tetap masak dan cuci-cuci ya. Ini kembali di-up oleh Pak Gunawan soal informasi pemadaman listrik kawan, pemeliharaan jaringan oleh PLN. Hari ini yang akan dimulai jam 9 nanti, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Untuk wilayah yang terdampak, Bandulan, Mergan, dan sekitarnya. Kemudian untuk kabar lainnya juga Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. UAM sampaikan penjelasan atas dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. Karhutla kembali terjadi di lereng Bromo. Prabowo bakal tambah polisi hutan jadi 70.000 personil. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan, sekitar beberapa hari yang lalu, UAM sempat menjelaskan secara internal partai kalau dirinya tidak terlibat dalam dugaan penyalahgunaan narkotika. Menurut UAM, saat penggerebekan dirinya berada di tempat itu sehingga turut dimintai keterangan oleh kepolisian. Zia menambahkan UAM nantinya akan menyampaikan keterangan di hadapan mahkamah partai, tapi sekarang masih menunggu rekomendasi DPD maupun surat pemanggilan dari DPP. Kemarin kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS, tepatnya di perbukitan Dusun Gedok, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Kepala Bidang Daratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudi Cahyono mengatakan, titik api mulai terlihat sekitar pukul 8:30 pagi setelah laporan diterima dari Babinsa dan Masyarakat Peduli Api. Update kemarin api belum berhasil dipadamkan seluruhnya karena petugas menghadapi medan perbukitan yang terjal sehingga tidak semua titik api bisa dijangkau untuk pemadaman secara manual. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana menambah jumlah polisi hutan di Indonesia dari sekitar 4.500 personil saat ini menjadi hingga 70.000 personil secara bertahap. Prabowo mengatakan, jumlah polisi hutan yang ada sekarang masih terlalu sedikit untuk mengawasi kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar, terutama untuk mencegah penjaran liar dan pembakaran hutan. Rencana penambahan personil tersebut akan dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran negara dengan pemerintah memproyeksikan jumlah polisi hutan bisa mencapai sekitar 21.000 personil pada 2027 sebelum ditingkatkan secara bertahap hingga 70.000. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Dari Get 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kembali kali ini saya Yola Octavia menemani Anda dan kita masuk di program Ijen Talk dengan topik bahasan siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan. Kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan dosen Departemen Pengairan FTUB, Jatvan Sitkivi dari STMT. Lalu juga ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi SH dan juga ada surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto ST. Kawan-kawan juga boleh ya kalau mau menambahkan nantinya, mau ikut sharing-sharing juga monggo di 0811 3609 11. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan? Itu menjadi topik bahasan kita kawan di program Ijen Talk pagi hari ini. Dan saya Yola Octavia kembali menyapa Anda ya. Saya akan juga menemani Anda selama 1 jam ke depan. Memasuki musim hujan, menuju musim hujan lebih tepatnya untuk saat ini ya. Di wilayah Kota Malang, persoalan banjir dan genangan kembali menjadi perhatian juga. Informasinya Pemkot Malang mulai mengintensifkan pembersihan sampah di sejumlah sungai dan juga saluran drainase. Karena katanya sampah yang menumpuk ini bisa menghambat aliran air ketika debitnya meningkat. Tapi pertanyaannya, apakah persoalan banjir di Kota Malang cukup diselesaikan hanya dengan membersihkan sampah? Bagaimana kondisi drainase dan juga sungai Kota Malang saat ini? Dan di mana saja titik yang masih berisiko? Dan juga apakah kapasitas saluran yang ada itu mampu menghadapi peningkatan volume air saat hujan deras? Kita akan bahas ya lebih lanjut bersama tiga narasumber kawan pagi hari ini. Ada surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto ST, dan juga anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi SH, dan dosen Departemen Pengairan FTUB, Jatvan Sitki Vidari STMT. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, yang mau menambahkan beberapa catatan juga, boleh sekali, lebih baik langsung kirim voice note atau telepon ya, agar terdelivernya lebih clear di 0811-3600-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung bersama saya kawan pagi hari ini melalui Zoom. Ada Pak Nevi dari PUPR PKP Kota Malang. Pak Nevi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yola.
1: Kabar sehat Pak Nevi ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Nevi?
2: Udah di kantor ini Mbak.
1: Oh, udah di kantor, sudah standby ini Pak ya?
2: Sudah standby.
1: Oke, terima kasih atas waktunya juga Pak Nevi. Pak Arif, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak, Mas Nevi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Ketemu ya. Lagi Pak Arif ya, kemarin ketemu Pak Arif lagi di kereta nih.
3: Iya.
1: Sekarang di Malang Pak, apa di mana Pak?
3: Di Malang.
1: Oh di Malang, aman Pak ya, terima kasih banyak juga aman. Pak Arif. Yuk. Oke, juga ada Pak Jatvan, kawan dari FTUB, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar sehat juga Pak Jatvan ya, pagi hari ini.
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Hari ini ada giat ngajar kah Pak atau sudah di kampus juga justru nih?
4: Sudah di kampus. Ini kebetulan lagi UTS teman-teman mahasiswa.
1: Oh, ini sambil ngawas gitu kah Pak atau gimana?
4: Sambil mengawasi solusi ya.
1: Oke, terima kasih banyak juga Pak Jatvan untuk menyempatkan hadir ya bersama kami di Citygar FM kali ini. Itu dia kawan, tiga narasumber saya sudah standby semuanya untuk mengikuti diskusi ya. Untuk segmen awal mungkin saya langsung ke PU ya, untuk pemetaan dari PUPR sendiri, bagaimana kondisi jaringan drainase di Kota Malang menjelang musim hujan tahun ini, Pak Nevi?
2: Baik Mbak Yola, terkait bagaimana kondisi jaringan drainase ya, kita mungkin melihat tadi sesuai dengan judulnya Ijen Talk ini, bagaimana kesiapan PUPR mencegah banjir saat musim hujan nantinya ya Mbak ya. Kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak.
1: Okay.
2: Karena memang hujan ini adalah fenomena alam yang tidak bisa kita kendalikan ya Mbak ya. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP pastinya memastikan drainase ini dalam kondisi yang baik ya Mbak, yang dalam optimal. Dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Di sisi lain itu ya Mbak ya, kita melihat kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat beberapa akhir-akhir ini Mbak, kita rasakan cuacanya sangat panas ya di Kota Malang ini ya.
1: Yeah.
2: Jadi beberapa kali juga cuma mendung saja tanpa turun hujan. Tapi itu juga sejalan dengan himbauan dari BMKG, namun kita tidak boleh lengah bahwasanya memang ada kecenderungan musim hujan ini agak mundur, tapi hujan lebat itu bisa datang kapan saja. Jadi beberapa pendekatan yang mungkinnya nanti jadi kesiapan kita dalam kondisi jaringan drainase ini menjadi lebih optimal ini melakukan normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya ya Mbak ya, dan sampah yang bisa menghambat aliran. Yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak. Jadi memang beberapa aspek untuk kita melakukan kesiapan atau melakukan kondisi saluran drainase ini menghadapi musim hujan itu terkait infrastruktur, pemeliharaan, dan mungkin nantinya respon tim satgasnya di lapangan ketika turun hujan. Seperti itu Mbak.
1: Oke. Berapa titik Pak Nevi atau kawasan yang saat ini masuk kategori perlu mendapatkan perhatian khusus juga?
2: Kalau untuk perhatian khusus ya, kita melihat bagaimana prioritas penanganan rawan banjir ya Mbak ya di Kota Malang ini. Memang dari data BBBD yang disampaikan kepada PU memang ada beberapa tingkatan dari rendah, sedang maupun tinggi yang pada kenyataannya atau memang pada intervensi di PU ini bicara prioritas sejalan dengan master plan drainase ini ya Mbak ya. Kami menggunakan daerah aliran drainase di mana beberapa kawasan yang memang menjadi perhatian Dinas PUPR PKP antara lain yaitu kawasan Soekarno-Hatta Mbak yang menjadi langganan banjir ya. Terus ada di kawasan Kedawung, Lejen Sutoyo, Esparman, Galunggung, Karangbesuki maupun di wilayah Bareng yang atau beberapa wilayah kawasan lainnya yang menjadi intervensi konstruksi tahun ini ya Mbak ya. Jadi memang prioritasnya memang di wilayah-wilayah seperti itu Mbak.
1: Oke, yang paling sering ditemukan selain tersumbat sampah, sedimentasi biasanya apa juga Pak yang menjadi persoalan?
2: Yang menjadi persoalan mungkin jadi tantangan kami juga ya Mbak ya, dan evaluasi kami dari pemerintah maupun dari masyarakat juga, mungkin banyak bangunan yang berdiri di atas saluran Mbak, itu yang menjadi kami tantangan untuk melakukan operasi pemeliharaan seperti itu Mbak. Jadi ada sampah sedimentasi di bawah saluran, di bawah bangunan yang ada salurannya itu Mbak, jadi kami juga agak kesulitan itu di situ. Makanya kami kemarin melakukan normalisasi di wilayah pabrik karet Mbak. Jadi memang di wilayah Pandanwangi yang salurannya itu memang di atasnya terbangun pabrik karet, kami sudah melakukan normalisasi yang nantinya memang ketika musim hujan nanti sudah siap mengalirkan debit limpasan yang tinggi gitu Mbak. Karena memang yang menjadi salah satu banjir di wilayah perumahan di klaster Pandanwangi itu salah satu penyebabnya memang adanya penyempitan rumput sedimentasi tinggi di wilayah pabrik karet itu Mbak.
1: Oke, selain yang tadi pabrik karet sempat ditertibkan, di sejumlah titik mana lagi Pak yang juga banyak bangunan berdiri di atas saluran air ini?
2: Itu mungkin kalau buat apa bangunan-bangunan seperti itu Mbak, jadi memang kami melakukan inventarisasi dan beberapa memang banyak di saluran-saluran yang merupakan kewenangan provinsi ataupun di apa sungai-sungai yang merupakan kewenangan pusat ya Mbak ya. Selain di pabrik karet di wilayah Gang Mirage Mbak, tahun ini juga dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBBS juga turun melakukan bronjong ataupun melakukan intervensi konstruksi secara semi permanen Mbak di wilayah yang melakukan kemarin ada indikasi adanya pengurukan oleh masyarakat dan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota, kelurahan maupun dari BBWS, sehingga tahun ini sedang dilakukan normalisasi di wilayah Sungai Amprong dan melakukan bronjong di sekitar Gang Mirage itu Mbak.
1: Oke, jadi kalau mau melakukan penertiban tentu koordinasi harus dengan provinsi dan juga pusat Pak Nevi ya?
2: Betul Ibu.
1: Oke, PR-nya masih banyak gak tuh Pak kalau untuk bangunan yang di atas saluran air ini?
2: Banyak tantangannya besar Mbak, jadi memang kita perlu koordinasi lebih intens dan secara matang beberapa instansi terkait ya Mbak ya. PR-nya memang ya menjadi masalah perkotaan ya Mbak, mungkin tidak di Kota Malang saja mungkin ya Mbak ya. Jadi seperti itu kondisi wilayah perkotaan perkembangannya.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Arief ya, saya geser ke Pak Arief dulu. Untuk persoalan drainase yang paling sering ditemukan di lapangan, bagaimana Pak untuk tantangannya juga dan pengawasan dari DPRD?
3: Ya, terima kasih Mbak Yala. Jadi kalau drainase lama, drainase tinggalan-tinggalan Belanda, sebetulnya itu banyak di Kota Malang. Namun sampai dengan hari ini data dari PUPL sendiri loh ya, lebih dari 60% itu tidak berfungsi optimal. Artinya sudah banyak sedimentasi, bahkan tertutup drainase-drainase itu. Ketika kami melakukan rapat kerja, itu dari kepala dinas waktu itu Pak Sandung menyampaikan, Pak, kalau kita harus menormalisasi barang lama ini biayanya lebih besar daripada membangun baru. Nah, akhirnya yang dilakukan ya membangun baru. Namun demikian, mestinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Tetapi data itu ada, di PUPR ada. Hampir drainase-drainase lama, yang ini juga ketika saya kecil itu malah nggak ada banjir. Karena drainasenya drainase lama. Nah, sekarang ini karena itu sudah tidak berfungsi optimal, maka banjir otomatis terjadi. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai. Tetapi harus ada semacam kajian. Bagaimana sih mengurangi banjir di wilayah RT 14, RW 8, RT 1, 2, RW 7. Itu yang setiap musim hujan pasti viral. Karena apa? Ya memang wilayahnya wilayah cekungan. Namun demikian saya yakin dengan teknologi yang ada, dengan kepiawaian teman-teman perguruan tinggi, untuk mengatasi itu bisa. Bahkan orang kampung sendiri mempunyai gambaran, kalau ini disudet, kapan hari dua minggu berturut-turut kami kerja bakti di sana, sambil mencari solusi. Enaknya apa sih? Kalau ini disudet bagaimana? Kalau ini dikeluarkan bagaimana? Tetapi karena ini masyarakat, tentu kami tidak bisa memberikan keputusan apapun kecuali dengan kajian yang matang dari ahlinya. Saya ngomong ke teman-teman, kamu itu bukan ahlinya. Kalau sudah seperti ini, kita beri aja gambaran, masukan kepada PUPR, biar PUPR nanti yang berkomunikasi dengan para ahlinya untuk melakukan pemetaan itu. Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, Esparman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimitro, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang. Ini masih bicara dengan banjir permukaan, artinya banjir yang berasal dari air hujan saja. Belum banjir kiriman. Kalau banjir kiriman, saya kira PUPR hari ini luar biasa. Nah, gencar sekali melakukan pembersihan-pembersihan sungai bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun BPBD. Artinya apa? Bahwa PUPR tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan ini semua. Harus kolaborasi antar dinas juga dengan masyarakat. Itu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk pemeliharaan drainase sendiri dari pantauan Pak Arief sudah sebanding belum, Pak, ya? Untuk anggarannya juga dengan persoalan yang ada.
3: Tidak sebanding. Persoalan yang ada dengan anggaran tidak sebanding. Justru yang ada itu kita hanya untuk drainase baru. Itu mengandalkan dari pusat maupun dari provinsi. Anggaran APBD Kota Malang sendiri untuk ngatasi itu nggak mungkin ngangkat. Maka kepiawaian pemerintah kota untuk bagaimana memberikan gambaran Kota Malang terhadap provinsi maupun pusat, sehingga intervensi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi ini bisa turun ke Kota Malang lagi. Gitu, Pak.
1: Oke, baik Pak Arief, ke Pak Javan kalau gitu ya. Mungkin secara teknis dulu, Pak, indikator yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa suatu kota ini sudah siap menghadapi musim hujan untuk antisipasi banjir seperti apa saja, Pak?
4: Baik, selamat pagi Mbak Yolanda. Jadi kalau dari akademisi, kami melihatnya beberapa indikator untuk melihat kondisi kota dalam tanggap untuk menangani banjir itu ada beberapa kriteria. Tadi sampun disampaikan oleh Pak Nevi, kemudian Pak Arief juga terkait dengan pembersihan terkait sedimentasi, sampah, itu merupakan salah satu upaya preventif dari pengelola kota untuk menanggulangi banjir. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita jangkau atau di luar kemampuan kita, antara lain misalkan seperti hujan atau volume hujan, intensitas hujan, serta sebaran hujannya seperti apa. Itu kadang yang tidak bisa kita kontrol karena itu sudah ya pemberian dari yang kuasa, kemudian ya memang kondisinya memang seperti itu. Ditambah lagi dengan kondisi yang anomali, sehingga beberapa indikator tersebut kadang memang di luar prediksi kita, walaupun sudah persiapannya mungkin teman-teman PUPR sudah, saya yakin sudah menyiapkan semuanya itu dengan baik, tapi ya kadang kita memang mungkin ada miss-nya juga di situ. Mungkin seperti itu Mbak Yelena kalau dari beberapa indikator.
1: Baik, kalau untuk kapasitas drainase sendiri, pantauan dari Pak Javan di Kota Malang ini masih relevan nggak dengan perkembangan kota dan juga mungkin perubahan pola hujan?
4: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, kami melihat jaringan di Kota Malang ini kan cukup banyak, kurang lebih sekitar 7.000 jaringan lebih itu di Kota Malang. Dan apabila mengacu ke Master Plan Drainase Kota Malang, itu ada juga beberapa saluran yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi yang semula drainasi, dia menjadi dari semula irigasi dia berubah menjadi drainasi. Tentu saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air akhirnya ditambahi air. Nah, ini yang otomatis pastinya akan menjadi luapan sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik, kemudian juga menyebarkan ini apa namanya lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah, ini mungkin yang apa namanya menjadi PR bersama karena jaringannya kan sudah cukup crowded. Jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur. Jadi ini agak menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda. Dan ini menjadi salah satu PR yang menyelesaikannya secara holistiknya agak membutuhkan waktu dan pemahaman yang lebih terkait untuk yang banjir kota, kurang lebih seperti itu Mbak Yelena.
1: Oke, baik, para narasumber kita jeda kembali ya, kita jeda dulu. Masih ada beberapa segmen lagi. Saya juga mengajak kawan-kawan pendengar yang mau ikut menambahkan, yang mau ikut memberikan saran, masukan gitu ya, atau mau sharing juga boleh di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya, Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life.

0: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
1: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
0: Loh, terus gimana?
1: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
0: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
1: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
0: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
2: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
3: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Kae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan? Masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini. Dan saya langsung geser ke line telepon ya. Ada kawan pendengar yang sudah standby. Pak Yudi, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak.
11: Iya, siap-siapkah kita Kota Malang ya menghadapi musim hujan ya. Tiap tahun kita sering kebanjiran ini. Ya kita tahu sebetulnya kan air hujan, air permukaan ini bergantung dari infrastruktur yang kita siapkan ya. Kemudian juga normalisasi ya saluran-saluran itu dan lain-lainnya. Tapi kalau kita dengar dari paparan dari DPRD kita ya prihatin ya, 60% itu saluran lama tidak berfungsi ya. Lebih mudah, lebih murah kita bikin baru. Sementara anggaran kita itu tidak mencukupi. Dan nutut lah katakan seperti itu ya. Kalau demikian halnya ya otomatis nanti kita siap-siap juga harus terjadi banjir lagi gitu. Jadi sebetulnya kan kalau anggaran tuh masih kita menunggu dari pusat maupun provinsi ya, ya sifatnya masih menunggu karena kita tidak mampu sendiri gitu. Jadi rasanya kita menunggu mereka-mereka tuh iba dengan kita bahwa Kota Malang ini selalu jadi kota banjir gitu. Ya bagaimana sekarang caranya untuk meminimalisir? Ini ya, uji cobanya kan dana provinsi di Soekarno-Hatta belum terlihat, belum terbukti. Apakah efektif nanti? Kalau itu tidak efektif, berarti juga perencanaan kita

0: mungkin belum matang begitu, harus dikaji benar begitu. Jadi kalau anggaran kita terbatas, ya sudah, siap-siap nanti musim hujan kita akan banjir lagi. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi, saya langsung minta tanggapan nih dari Pak Nevi ya. Tadi menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Arief, ada lebih dari 60% saluran lama yang tidak berfungsi.
2: Baik, Mbak Yolanda, terima kasih. Memang yang disampaikan Pak Arief itu memang ketika kita melihat saluran Belanda yang sudah tanda kutip tertanam di atau warisan di Kota Malang ini, memang 60%-nya tadi dijelaskan banyak mengalami sedimentasi ataupun sampah, dan memang kita juga sudah melakukan kajian atau bukan kajian ya, tapi melakukan studi banding kepada Surabaya yang waktu itu memang sudah berhasil menormalisasi tanda kutip saluran Belandanya, riolnya di wilayah jalan besarnya Belanda Surabaya. Memang banyak hal yang perlu dikaji ketika ingin melakukan normalisasi di saluran Belanda, karena memang saluran Belanda dilakukan normalisasi itu banyak hal yang di luar ketika itu kemarin dijelaskan di Surabaya itu memang banyak seperti hal-hal racun dan lain sebagainya yang kita perlu antisipasi, dan kita juga tidak diam saja bagaimana saluran-saluran yang sudah tertanam itu kita lakukan intervensi normalisasi, sehingga pada tahun ini melalui karena anggaran kami terbatas juga, akhirnya kami melakukan intervensi di wilayah Bondowoso Tidar yang merupakan saluran yang sudah tertanam yang akan kita lakukan intervensi buat saluran drainase primer. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Saya geser kembali ke penelpon berikutnya. Ini ada Pak Raffi Udin, saya sambungkan dulu ya. Pak Raffi Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Ipla ya.
1: Ya, silakan Pak.
3: Oke, terima kasih, menarik ini topik pagi ini, sekaligus pembuktian, gitu kan? Termasuk pembuktian juga sama DPR nih, Pak Arief Wahyudi, Pak Asia, Pak Dito, ya gitu-gitu aja mungkin beliau-beliaunya jujur bicaranya perwakilan kita, tapi nggak apa-apa, yang penting mewakili, merepresentasi apa yang menjadi keinginan masyarakat ya. Yang pertama kepada mungkin akademisi ya, kita berharap akademisi juga menjadi praktisi ya, sehingga apa yang terjadi itu bukan merupakan suatu kesulitan, tetapi dicari jalan keluar ya, karena kan kalau saya berpikir akademisi adalah banyak prospek dan opsi-opsi yang ditawarkan kepada kita. Jadi tidak ada kata sulit, tetapi yang ada adalah bagaimana mencari solusi. Yang kedua mungkin Dito juga ya, mungkin bisa mengawasi nanti ini, dan sampai nanti ya, pembuktian sehat. Tadi gue singgung, Pak Dito, maaf Pak Arief. Jangan sampai nanti Pak Arief, nanti suhat itu menjadi suhat water boom lagi, kan begitu ya. Istilah yang diistilahkan oleh City Guide dulu. Saya juga pernah juga mengusulkan dulu setelah jadi itu ada uji fungsi tentang bagaimana saluran suhat yang lebarnya sak pikep kalau nggak salah, mungkin lebih besar tuh ya. Jadi kalau sampai nanti masih ada kebuntuan ya sungguh ironis kan gitu. Makanya dulu saya menyarankan untuk uji fungsi. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita ini tercapai. Harapannya pada saat banjir nanti tidak terjadi. Kita tetap berharap, tapi kita sebagai manusia jangan sampai kita trial dan error kalau dalam hal ini, dalam hal membangun ini. Kenapa? Di situ ada ilmunya kan gitu. Mungkin di situ ada Pak dari PUPR ya, biasanya Pak Yoki nih yang hadir pagi ini, sampai saya hafal kok itu. Nah, jadi jangan sampai nanti menjadi tontonan ini Pak Arief kan gitu kan. Jangan sampai nanti banjir lagi suhat ini. Kayaknya ini parameternya nih suhat nih, karena itu kayaknya mega proyek gorong-gorong yang besar kayaknya sih menurut saya kan kayak gitu. Jadi seperti itu, paling tidak kalau misalnya terjadi dari PUPR yang mungkin kesulitan ada sedimen, ada mungkin Pak Arief juga perlu mungkin ya studi banding dengan Jawa Barat ya, bagaimana Pak KDM itu membuat kebijakan ya, tidak ada bangunan yang di atas saluran. Nah, ini kayaknya perlu kita pelajari nih bagaimana ini. kebijakan beliau kok bisa tegas seperti itu kan gitu kan. Ada apa ini kan gitu kan. Kita belajar dari siapa saja ya. Kalau kita bilang KTM itu gubernur kompetennya enggak masalah sebetulnya. Apa yang dia kerjakan kan betul, itu aja sebetulnya. Ya. Kita tidak selalu membuat istilah-istilah yang kayaknya ke arah negatif, padahal apa yang dikerjakan mungkin itu ada benarnya kan gitu kan. Sehingga apa yang dikerjakan tuh ya memang layak untuk kita tonton dan jadikan contoh. Tidak ada sedimen itu, bahkan fungsi saja seperti yang dibilang Pak Jadi, difungsikan gitu. Gimana ini? Mungkin ini pertanyaan besar nih, mungkin Pak Arief sebagai wakil ya. Dari kita lah masyarakat ya, untuk sebagai jembatan supaya kita nih banyak wawasan ya kan, kayak gitu ya. Mungkin yang mampu kita kerjakan ya kita kerjakan, yang mampu ya sesuai kemampuan, apalagi bidang anggaran lagi-lagi anggaran gitu. Nah, terus mengenai apa mungkin Mas dari PUPR tentang pembersihan dan segala macam ya, memang betul nggak bisa sendirian sampean itu, harus bekerja sama dengan satuan samping istilahnya kan gitu kan. Ya kan di situ kalau mungkin ada Polri, ada TNI Polri, bisa bareng-bareng lah kerja bakti kan. Ya sementing sesuaikan aja dengan prosedur yang ada. Yang jelas kan TNI Polri juga salah satunya gua berfungsi untuk operasi militer selain perang itu. Kalau enggak selain seperti itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Personil banyak kayaknya, yang penting kita prosedurnya gimana? Bagaimana bisa berkoordinasi, bagaimana Forkompinda itu tidak hanya sekedar ngopi-ngopi saja tetapi juga harus ada yang bicarakan untuk mengurai permasalahan. Saya kira mungkin itu saja mungkin ya, yeah. Pak Dora ya. Mohon tanggapan dari pada sumber, sehingga ya walaupun tidak berkonsekuensi hukum apa yang kita bicarakan ini ya, kita masyarakat punya gambaran lah menjelang musim hujan ini, siap nggak siap ya harus siap, maupun kita apakah kita babak belur dengan banjir lagi ya nggak siap ya harus kita siap, karena emang ya hujan tuh nggak mengenal apa suka-suka dia tuh Pak akademisi kan gitu kan, jangan salahkan dia kan gitu. Justru kita nih yang hidup di masyarakat ini, apalagi akademisi, suruh berpikir apalah tak kilun katanya orang Islamnya kan begitu. Terima kasih Mbak Ayola, ya. Mohon tanggapan dari para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Arief, silakan Pak Arief menanggapi ya. Apa yang disampaikan.
4: Dua penelpon luar biasa. Artinya karakter masyarakat Kota Malang itu memang permisif. Ketika hujan turun, pasti banjir. Menyalahkan pemerintah tidak mungkin, karena juga kemampuannya, anggarannya juga terbatas. Demikian pula dengan dari Pak Raffi Udin. Sebetulnya Kota Malang ini kan mempunyai roadmap untuk drainase. Artinya, apa yang terjadi, apa yang dibangun hari-hari ini, tahun ini, itu sebetulnya roadmap-nya dijalankan. Nah, dengan dijalankannya roadmap, kita tinggal menunggu secara teknis. Apakah teknis penanaman gorong-gorong di Suhat itu mampu mengatasi banjir? Apakah penanaman gorong-gorong nantinya di Sutoyo maupun di Bondowoso Kalimetro itu juga akan mampu mengatasi banjir? Semuanya masih dalam taraf menunggu. Kami pun juga menunggu hal-hal itu terjadi. Mudah-mudahan hujannya nanti gede, sehingga kita bisa betul-betul menguji saluran itu. Ujiannya dari apa? Ya hanya dari hujan turun besar. Tapi memang aneh Mbak, kalau saya dari dulu selalu bicara, Kota Malang ini menjadi aneh. Karena sungai-sungai kita ini dekat dan curam semuanya. Sungai di Malang rata-rata sungainya curam. Mau Brantas, mau Bango, mau Metro, semuanya curam. Dan jarak antara banjir dengan sungai itu tidak jauh. Yeah. Artinya, mestinya harus ada kajian. Nah, kajian ini kan bukan tugas kami di DPRD. Kami bukan ahli teknik. Teknis-teknis seperti itu adanya di pemerintah, bekerjasama dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi, baru itu akan bisa diatasi dengan baik. Namun demikian, saya masih optimis dalam kepemimpinan Pak Wahyu Hidayat, insya Allah banjir di Kota Malang ini akan lebih banyak tertangani daripada tahun-tahun yang lalu. Karena yang membuat roadmap adalah Pak Wali Kota Sutiaji, dilanjutkan sekarang dengan Pak Wahyu Hidayat. Saya yakin kalau roadmap itu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terukur, terstruktur, selesai sudah banjir itu. Di samping itu, jangan dilupakanlah drainase-drainase lama yang saat ini banyak tertanam di tepi-tepi jalan, di tengah jalan. Peliharalah itu. caranya bagaimana? Loh, kalau cara jangan tanya DPRD lah. Kalau tanya itu tanya ke akademisi. Misalnya minta tolong akademisi untuk membuatkan satu alat yang bisa menerobos tanah-tanah yang sudah keras di dalam drainase. Saya yakin itu bisa. Saya yakin itu bisa. Sehingga masukan dari masyarakat ini sebagai materi dasar ketika kami melakukan rapat kerja secara resmi dengan pihak-pihak terkait. Sekali lagi saya sepakat kalau toh masalah banjir ini tidak bisa kita hanya mengandalkan PUPR. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup bahkan untuk membongkar bangunan-bangunan liar ini adanya di Satpol PP. Saya tidak sepakat kalau kewenangan ini kewenangan provinsi, kewenangan pemerintah pusat itu dipakai sebagai alasan, janganlah. Karena apa? Lu, kita ini negara kesatuan Republik Indonesia kok. Malang ini bagian dari Indonesia. Sehingga untuk menerobos itu, menerobos birokrasi yang provinsi, pusat, itu mestinya bukan kendala lagi. Ketika kita mampu memberikan penjelasan kepada provinsi maupun pusat, oke, misalnya ada yang urgent banget dan itu menyangkut nyawa manusia. Tinggal ngomong kepada yang mempunyai kewenangan. Kalau ini ngantek onok sing mati wargaku, sama tanggung jawab apa? Udah, kita kerjakan sendiri melalui dana APBD kota. Kan boleh seperti itu. Maka saya angkat jempol kepada PUPR. Ketika anak-anak sungai, anak-anak yang menjadi drainase di kampung-kampung, itu gak berani benar. Padahal zaman dulu saya ketua LPMK, itu sakmbareng, karena saya ketua LPMK bareng. Sakmbareng itu tiap tahun kami buat pelengsengan. Ternyata dihentikan karena ada aturan dari provinsi. Namun, tahun ini juga PUPR berani. Ayo Pak Dadung, kita ambil contoh saja. Di wilayah ini sangat bahaya. Ayo kita beri pelengsengan daripada ini kalau hujan lagi, ini ambrol. Dibuatlah 3 titik pelengsengan di wilayah saya sendiri. Akhirnya apa? Ya nggak ada teguran dari provinsi. Keberanian kita aja, Pak. Keberanian pemerintah kota untuk melakukan diskresi-diskresi atas aturan itu. Dan saya yakin provinsi pun juga akan mengamini ketika APBD kota ini turun untuk mengintervensi hal-hal yang menimbulkan dampak-dampak negatif tersebut. Saya kira itu.
1: Oke, baik Pak Arief. Langsung ke Pak Nevi lagi ya, menanggapi apa yang disampaikan Pak, termasuk untuk penertiban-penertiban itu. Ini juga di WhatsApp ada yang bilang, pemerintah kota harus berani katanya, kayak KDM, gusur semua bangunan di atas gorong-gorong. Jangan takut sebab bangunan di atas gorong-gorong salah dan tidak dibenarkan. Semoga ini bisa lebih bagus lagi dari Bu Novi. Monggo, Pak Nevi.
2: Baik, terima kasih Mbak Yolanda dan Pak Raffi Yudin ya, tadi di atas pertanyaannya. Memang saya juga sepakat apa yang disampaikan dengan Pak Arief ya, tadi disampaikan bahwasannya bahwa birokrasi ataupun lintas kewenangan itu memang perlu adanya koordinasi yang matang dan adanya diskresi aturan yang sejalan dengan peraturan itu memang bisa dilakukan senyampang dengan lintas kewenangan itu sendiri, Mbak. Yang dikatakan memang tadi di Pak Arief itu sendiri ya, dijelaskan bahwasannya memang pemerintah Kota Malang kurang berani dan sebagainya. Memang itu menjadi evaluasi juga dari kami, Mbak. Memang nantinya tadi juga disampaikan dari Pak Rafidin, coba belajar kepada Jawa Barat yang memang berani melakukan penanganan langsung bangunannya itu sendiri. Dan disampaikan juga tadi sama Pak Arief, memang ini memang bukan tugas PUPR sendiri gitu ya, Mbak ya, untuk dalam menangani bangunan di atas saluran. Itu ada penegak perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Satpol PP. Sehingga memang pastinya menjadi evaluasi dan menjadi keyakinan yang disampaikan Pak Arif itu memang di kepemimpinan Pak Wahyu Hidayat ini mampu menangani banjir itu sendiri, Pak. Dan saya juga menggarisbawahi tadi disampaikan oleh Pak Raffi Yudin dan Pak Arif, memang keterlibatan peran masyarakat TNI, Polri maupun CSR ini dalam menangani normalisasi ya, tanda kutip normalisasi saluran ini memang selalu kita lakukan, Mbak, dari gerakan angkat sampah dan sedimen, bergandeng dengan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan lain sebagainya, serta akan dilakukan juga, Mbak, ini sebagai informasi bahwasanya ada World Clean Up Day yang akan dilakukan di bulan di hari Jumat nantinya. Yang itu juga banyak aspek pada Mbak, dari kader lingkungan juga dilibatkan, dan mahasiswa dan akademisi, dan 600 personil akan turun di Sungai Mercusari. Ya begitu, Mbak. Dan selain itu juga memang karena memang ini menjadi tanggung jawab bersama ya Mbak ya, saya juga mengapresiasi sangat tinggi kepada teknik pengairan Mbak yang selalu rutin Mbak itu melakukan kegiatan resik-resik sampah atau rempah, itu memang sangat optimal dalam menanggulangi atau preventif kegiatan-kegiatan sedimentasi dan sampah. Mungkin seperti itu Mbak tanggapan dari saya.
1: Oke, baik, ke Pak Jaafar kembali. Tadi juga dari Pak Raffiuddin sempat mention harapannya dari akademisi banyak memiliki opsi-opsi atau mungkin hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk antisipasi banjir, karena mungkin dari PUPR sudah melakukan pembersihan, sedimentasi dan lain-lain, tapi masih ada banjir juga. Nah, mungkin dari akademisi seperti apa Pak rekomendasinya juga?
5: Terima kasih Mbak Yolanda. Kami dari akademisi juga berkolaborasi terkait dengan membantu juga terutama dari teman-teman PUPR, kemudian juga turun di beberapa kelurahan atau mungkin desa. Kami juga aktif mensosialisasikan, membantu terkait dengan penanggulangan sampah dan juga edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama secara non teknis. Kemudian dari aspek teknis, kami juga melihat bahwa kalau kita berbicara terkait banjir dan genangan di Kota Malang, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jaringannya juga cukup banyak. Kami pernah berdiskusi dengan teman-teman di PUPR Kota Malang, itu jaringan juga ada sekitar 7.000 jaringan lebih. Jadi apabila itu kita ibaratnya kita selesaikan semua, itu otomatis akan membutuhkan pembiayaan tidak sedikit. Nah, berkaca dari itu, kami juga berdiskusi, kemudian saling membuat simulasi dan juga optimasi terkait beberapa saluran. Kami juga mengambil beberapa yang minim risiko, karena apabila ini kita secara gampangnya misalkan ada genangan atau banjir di Suhat, kemudian kita tarik di Sungai Berantas, nah ini nanti yang terdampak di daerah hilir, jadi wilayah seperti Jodipan dan lain sebagainya, itu tentu saja juga akan berimpact di mana nanti mungkin ketinggian airnya akan lebih tinggi di bagian sana. Dan tentu saja ini seperti memindahkan masalah ke masalah yang lain. Jadi kami juga dalam menangani yang mensimulasikan dan mengamati kejadian banjir di Kota Malang juga tentu saja harus secara holistik dan terpadu melihat sistemnya seperti apa, sehingga kalau kami menyampaikan gagasan kepada teman-teman PUPR ataupun mungkin instansi terkait, ini sudah matang. Karena kalau tidak matang terus akhirnya malah menimbulkan dampak yang tidak baik di masyarakat, terus saja juga ini malah sangat disayangkan. Dan tadi sampun disampaikan juga terkait dengan teknologi terkait dengan menanggulangi drainasi, ini juga sebenarnya ada. Jadi ada beberapa teknologi yang mungkin bisa digunakan, antara lain mungkin biopori, sumur injeksi, sebagainya. Cuman untuk penempatannya mungkin ya ini harus kita diskusikan dengan warga, itu yang pertama. Yang kedua, keamanan itu juga harus diutamakan, karena tentu saja kalau sudah kondisi air meluap yang tidak bisa kita kendalikan, nah itu mungkin ini agak di luar dari skop yang atau di luar perencanaan yang mungkin kita bisa prediksi. Itu yang beberapa faktor yang mungkin akan sedikit menjadi tantangan kedepannya ketika nanti kondisi hujan posisinya dia memiliki intensitas yang cukup tinggi. Namun kami dari Departemen Teknik Pengairan juga selalu berdiskusi dan kemudian menjadi mitra dari teman-teman PUPR terkait dengan penanggulangan dari banjir dan genangan yang ada di Kota Malang juga. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik, kita jeda kembali. Para narasumber masih ada satu segmen lagi. Di WhatsApp juga ada beberapa kawan pendengar yang bergabung. Kita akomodir di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di City Kate 911 FM.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga

0: ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal pelindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Masuk di segmen akhir kawan program Ijen Talk, kali ini saya mau akomodir dulu ya beberapa catatan dari kawan-kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Agus yang kirimnya melalui voice note.
12: Selamat pagi si tiket dan narasumber di pagi hari ini. Kami hanya titip pesan aja untuk dimasuk ke dalam prioritas tentang banjir yang ada di Pandanwangi juga di Jalan Terusan Batubara yang selama ini sudah 10 tahun kami rasakan dan pada titik hambatan yang perlu ditangani. Itu sama sekali belum ada kunjungan dan survei, dimohon untuk disurvei dan supaya masyarakat tidak terdampak oleh banjir tersebut. Karena lebar sungai sudah 4 meter dan kedalaman 1 meter setengah dan di ujung pertemuan sungai ada bangunan lama yang belum dibongkar, yaitu ada sejumlah titik hambatan yang pernah dan sudah kami sampaikan ke CityGate juga untuk ada pembenahan. Terima kasih.
11: Iya, terima kasih kembali Pak Agus, itu di Pandanwangi. Lalu di live TikTok juga ada yang bergabung, katanya di Piranha, Jalan Piranha 3 itu sudah ada persiapan belum dari PU? Karena di atas saluran sungai itu pada di beton semua. Silakan Pak Nevi.
13: Baik, terima kasih ya pertanyaannya dari Pak Agus dan dari TikTok. Itu mungkin memang dari jadi catatan kami juga nantinya untuk Terusan Batubara. Memang beberapa kali kami melakukan intervensi di wilayah Terusan Batubara. Kemudian kami lihat yang tadi disampaikan oleh Pak Jadvan, memang arahan dari drainase master plan itu tidak melihat serta-merta Terusan Batubara sebagai satu saluran saja. Tapi kita melihat bagaimana satu sistem yang mengelilingi lebih luas di Terusan Batubara, bagaimana air itu datang secara inlet maupun secara outlet nanti diarahkan kemana. Ya, ini menjadi catatan kami, memang salah satu wilayah genangan memang Terusan Batubara yang nantinya akan kami intervensi melalui pembenahan saluran di outlet maupun beberapa yang tadi disampaikan bahwasanya hambatannya adalah bangunan. Akan kami lakukan koordinasi terlebih dahulu kepada instansi terkait. Terus yang terkait di Piranha 3, Mbak, itu sejalan dengan yang tadi disampaikan di Pak Agus itu melalui WhatsApp ya, bagaimana saluran itu di atasnya dibangun, salah satu hambatannya ada bangunan, sehingga memang ini menjadi PR dan menjadi tantangan bagi kami. Memang nantinya menjadi inventarisasi mana saja yang perlu dilakukan. Ini sejalan nantinya memang kami juga akan menetapkan atau nantinya sebagai beberapa peraturan terkait ini, karena memang sangat masif ya saluran yang diatasnya adalah bangunan permanen seperti itu, Mbak.
11: Baik Pak. Ini tadi ada Pak Diono juga. Di depan Pom Suhat Malang itu ada bangunan, deretannya rumah makan Ringin Asri. Sebuah warung yang berdiri membuntu parit, hampir separuh menghambat, itu menjadi penyebab di simpang pesawat kalau musim hujan banjir akibat air tertahan. Dan kalau ditelusuri hampir drainase wilayah Kota Malang banyak penyempitan akibat bangunan liar. Tadi sudah diatensi oleh pihak PU juga, harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Itu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik bahasan kita pagi hari ini. Dari Pak Arief dulu, silahkan Pak Arief.
14: Ya, terima kasih. Menarik menambah materi kami di dalam menangani banjir di Kota Malang pada pagi hari ini, luar biasa. Namun ada beberapa hal catatan bahwa insya Allah hujan di Kota Malang akan terjadi di bulan-bulan November akhir, Desember, itu hujan besar. Maka hari-hari ini pemerintah harus intervensi kepada masyarakat, perintahkan seluruh kelurahan untuk melakukan pembersihan saluran air. Itu penting bagi saya, sehingga ada kerja bareng dari seluruh komponen masyarakat melalui institusi resmi pemerintah, yaitu kelurahan. Perintahkan, Pak Wali berhak untuk memerintah lurah, ayo adakan kerja bakti tanggal sekian bareng-bareng. Berapa yang dihasilkan itu dicatat. Itu untuk jangka pendek. Jangka panjangnya kita sudah mempunyai master plan ataupun roadmap penanganan banjir di Kota Malang. Tinggal menyusun rencana aksi. Rencana aksi dari master plan itu yang harus betul-betul disusun dengan detail. Saya harapkan bahwa dari pemerintah itu tidak hanya acting, tetapi sudah waktunya action. Actingnya di TI lah. Action-nya yang harus diperbesar oleh pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat ini betul-betul bisa ditangani. Saya tertarik dengan penanganan-penanganan rumah ataupun bangunan-bangunan yang di atas sungai. Sangat lemah. Saya berani mengatakan pemerintah Kota Malang sangat lemah. contoh kasus di Jalan Semeru yang di atas sungai akan dibangun parkiran. Sudah diplang, sudah diberi peringatan, tetapi tidak ada eksekusi sama sekali sampai dengan hari ini. Hal-hal seperti ini yang memang harus pemerintah harus lebih kuat lagi bekerja sama antar instansi untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Beranilah, kalau katanya para Raffiuddin, belajarlah ke Bandung. Enggak Pak, saya enggak akan kunjungan kerja ke Bandung. Saya belajar dari medsos saja, sudah cukup. Dari Google itu sudah cukup untuk mempelajari itu. Nanti kalau saya sering-sering kunjungan dimarahi oleh masyarakat. Saya kira itu. Insya Allah banjir di Kota Malang kita tunggu di tahun ini. Kalau surat berhasil, maka yang lainnya pun juga akan ditangani semacam penanganan di gorong-gorong di surat. Terima kasih Mbak Yola.
11: Baik Pak Arif, Pak Jotvan silakan.
15: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Kalau berbicara terkait dengan terkait dengan banjir yang ada di Kota Malang ini, beberapa sudah disiapkan terkait dengan mitigasi maupun kuratifnya terkait dengan banjir yang ada di Kota Malang ini. Teman-teman PUPR juga sudah bergerak. Nah, kami dari pihak akademisi supporting terhadap teman-teman teknis itu adalah mengembangkan dari aspek keilmuan dan juga edukasi kepada masyarakat, karena kami spesifikasinya di bidang itu, jadi kami akan lebih meningkatkan lagi terkait dengan apa namanya, tidak hanya bersinergi, tapi kami juga berusaha untuk saling support, terutama dengan teman-teman PUPR dan bersinergi untuk memecahkan kasus di ini apa namanya terkait dengan banjir di Kota Malang. Nah, tentu saja harapan kami apa yang kami sinergikan dalam mungkin dalam hal terkait dengan master plan drainasi yang ada di Kota Malang ini bisa terwujud, tentu saja dengan ada beberapa prioritas yang menyesuaikan dengan kemampuan dari Kota Malang terkait pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi harapan kami semoga kesiapan untuk menghadapi hujan di tahun ini lebih siap dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Walaupun nanti juga ada variabel yang mungkin tidak bisa kita pegang, yaitu hujan dan intensitas, itu juga akan menjadi faktor penentu juga apakah saluran ini mampu ataukah memang harus membutuhkan intervensi tambahan berupa mungkin pengurangan ini jalur dan juga ini apa untuk arah alirannya juga mungkin perlu disesuaikan. Nah, mungkin seperti itu Mbak Yolanda terkait dengan sudut pandang dari akademisi.
11: Oke, terakhir Pak Nevi silakan.
13: Baik Mbak, terima kasih ya waktunya, ini sudah di penghujung acara ya Mbak ya. Yeah. Jadi memang kalau kembali lagi kepada judul Ijen Talk kali ini ya Mbak, siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan? Nah, jawabannya pasti kita terus bersiap dan memang terus melakukan penguatan-penguatan dan intervensi ya. Pemerintah ini melakukan bagaimana intervensi jangka pendek melalui normalisasi, melalui pemeliharaan saluran, dan jangka menengah melalui pembangunan ataupun peningkatannya, dan jangka panjang kita melakukan bagaimana kita pembangunan bozem ataupun kolam retensi yang nantinya jadi penanganan banjir. Tapi bukan hanya soal persoalan infrastruktur atau pembangunan saluran semata ya Mbak ya, ada persoalan yang lebih kompleks yang menjadi sistem penanganan banjir itu sendiri. Karena itu penanganan banjir ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir dengan pendekatan sistem dan kolaborasi oleh semua pihak ya Mbak ya. Dan yang diarahkan oleh master plan drainasi memang pada dasarnya penanganan banjir ini berdasarkan daerah aliran drainase. Dan satu hal lagi Mbak yang menjadi penting ya Mbak, mungkin masyarakat tidak perlu panik ketika menghadapi hujan nanti kita, tetapi kita juga jangan lengah. Sesuai dengan arahannya dari Pak Arif tadi, memang saya sepakat juga Bapak dengan ketika semua kelurahan atau kolaborasi masyarakat ataupun CSR dan TNI Polri melakukan gas atau kerja bakti, pasti ada peningkatan atau optimasi saluran itu sangat signifikan, sehingga hal itu perlu digalakkan gitu ya Mbak ya. Dan terakhir Mbak, mari kita sama-sama menjaga saluran itu sendiri dengan tidak membuang sampah ke saluran atau ke sungai maupun mendirikan bangunan di atas saluran ataupun di daerah sepadanya. Dan jangan lupa memang tetap jaga daerah resapan di Kota Malang, karena memang kesiapsiagaan nantinya kita menghadapi musim hujan itu bukan hanya pekerjaan dari pemerintah saja ya Mbak, tapi memang merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk saya sebagai masyarakat Kota Malang. Mungkin seperti itu Mbak.
11: Oke, Yolanda. Baik, Pak Nevi, Pak Jasman, Pak Arief, terima kasih banyak atas waktunya. Semua yang disampaikan insightful sekali pagi hari ini. Semoga juga nanti ke depannya akan semakin baik lagi dalam penanganan drainase, termasuk masyarakat juga mengikuti aturan ya, jangan buang sampah sembarangan karena juga menjadi salah satu faktor penyumbat saluran drainase. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: dari Getain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk tadi membahas juga kesiapan Kota Malang menghadapi banjir. Ini salah satu upaya yang dilakukan, intervensi entah itu pengerukan sedimentasi, kemudian tadi juga pembersihan sampah, kolaborasi dengan jajaran samping. Informasinya tidak hanya PUPR tapi DLH juga punya andil di sana. DLH sudah menjadwalkan untuk pembersihan sampah di sejumlah saluran air ya. Ini antisipasi untuk memasuki musim hujan juga. Pak Arief tadi sempat bilang kalau yang menjadi tantangan sekarang kan adalah bangunan yang berdiri di atas saluran-saluran air. Dan bagaimana untuk penanganannya dari PU masih mau koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi karena perizinannya ada di sana. Tapi kalau dari DPRD bilang harus bertindak cepat juga. Pemkot Malang harus berani untuk melakukan penindakan karena kalau birokrasinya seperti ini agak sulit juga ya, nunggu dari pusat, nunggu dari provinsi, sampai kapan ini gak selesai-selesai gitu, bangunannya tetap berdiri di sana. Nah, untuk beberapa catatan lainnya, tadi ada yang bergabung juga kawan di WhatsApp, Pak Heriono. Mohon maaf tadi belum sempat saya akomodir Pak ya, karena keterbatasan waktu juga. Pak Heriono ini mengirimkan tanggapannya, catatannya melalui voice note kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Komen aja. Terkait dengan persiapan Kota Malang menghadapi musim hujan ini kan gini. Sebetulnya Kota Malang itu menurut saya tidak banjir, air tergenang gitu aja wis. Kalau banjir itu mengurangi berdampak negatif terhadap wisatawan atau penanam modal investor. Itu kalau saya mengatakan air tergenang. Jadi ada beberapa titik air tergenang. Saya sekarang sudah tidak mengikuti air tergenang ini di mana titik-titiknya. Dulu memang mengikuti ketika zamannya Wali Kota Penny. Kok ngikuti? Iya, karena saya kan waktu itu pengawal. Jadi kemana-mana beliaunya melihat atau melihat apa ketika ada banjir, ngunjungi ya. Terus kan mesti aku harus ikut karena saya di barisan terdepan dalam bidang pengawalan. Nah, dulu yang saya masih ingat itu Galunggung yang sering banjir. Sekarang sudah melebar kesana kemari. Iya toh, ada yang ada di mana itu Sapilila, lalu ada di Soekarno-Hatta. Dulu zamannya Pak Beni yang paling urgent itu adalah di Galunggung. Maka di Galunggung itu ada di jalan Bondowoso sampai Tidar itu ada dulu proyek jacking gorong-gorong besar itu ukurannya 4 meter kali 4 meter kalau nggak salah, itu sepanjang jalan Bondowoso, pokoknya terkisah mlebu di dalamnya ke gorong-gorong itu sepanjang jalan Bondowoso ke barat sampai ke Tidar. Nah, itu upaya yang dilakukan. Nah, sekarang ini kan banyak persoalan itu. Pertanyaannya kan duwe-duwe enggak gitu. Kita mau niru Pak Dedi Mulyadi Jawa Barat tuh enggak bisa. Berpikirnya bisa tapi eksekusinya yang enggak bisa. Kono duwe-duwe, kita enggak punya duit. Lalu banyaknya itu yang pertama, yang banyaknya gorong-gorong yang ditutup. Maka saran saya fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan kemungkinan ya PUPR punya apa pokok ikut duwe lali wis jenengi punya pengawas ya toh, lalu penegakan perda dan sebagainya Satpol PP sebagai ujung tombak ya sudah, itu kolaborasi. Daerah mana titik banjirnya, apa penyebabnya, pasti sudah dianalisa dan dievaluasi. Solusinya apa, pasti apa, ya itu solusinya itu. Oh ini nutupi bongkar, kan gitu. Diingatkan, nah nutupi dibongkar. Ya. Oh ini perlu dibangun gorong-gorong ya enggak sih, ngenteni duit, kan gitu aja. Saya dulu ketika jacking di Bondowoso, itu di... lakukan saya sempat matur ke beliaunya Bapak Esparman Legend Sutoyo itu mulai sarangan ke utara ya jalan Sarangan ke utara sampai hampir Sabilila itu kan ada sungai. Sungai apa itu jeneng? Punyanya provinsi. Saya dulu sempat, Pak, itu ditutup, di,

0: Daging duri digawe apa jalan ditutup di jeking untuk jalan. Jadi kita punya jalan lebar waktu itu. Beliaunya itu, oh ya bagus gitu dong. Itu ingat lo ya, saya punya pemikiran itu di Surabaya belum ada lo. Surabaya itu baru Bu Risma itu nutup kali beberapa sungai di beberapa tempat di Kenjeran dan sebagainya, sungai yang keruh akhirnya di jeking, di atasnya buat jalan. Kok gak banjir ya? Nah, kita harus belajar di sana juga. Gak satu-satu belajar tuh. Di Surabaya itu aja kita belajar di sana. Nah, jadi untuk hal ini saya hanya menyampaikan nek ono sing melanggar ya dieksekusi. Ya toh lek perlu dibangun gak ono duit ya ditunda, paling enggak sudah ada upaya-upaya yang dilakukan kan gitu ya. Jadi lek banjir itu sing ditabrak sih itu pemerintah pasti itu siapa yang ditabrak, padahal penyebabnya kan bukan pemerintah. Nah akhirnya nanti pemerintah gak tegas lagi itu, gue lek ditegesi nesu lah itu loh. Saya itu kan dulu zamannya beliaunya itu opo waktu itu di sungainya di Galunggung itu ada sungai yang di tengah kampung itu ada kasur. Ada dari Pak Penny lulu itu kok ono kasur barang. Apa itu kasur dibuang apa kasur katut banjir apa gitu ya. Jadi di Galunggung itu sampai hari ini kalau hujan itu contohnya belum bisa sampai airnya mengalir masuk ke mana itu jeking yang ada di Bondowoso. Tapi untuk jalan Bondowoso yang dulu sering banjir itu sekarang sudah masuk ke pembuangan jeking. Jadi kalau saya sampaikan hal-hal semacam itu harus diperketat. Pemerintah provinsi itu kan pemerintahnya, tapi pengawasannya pun kurang. Jadi inisiatif Kota Malang bicaranya gitu. Nah, seperti halnya gorong-gorong yang besar di Soekarno-Hatta itu dulu juga zamannya Pak Penny tidak sempat dieksekusi, rencana sudah ada. Dibuang ke sungai Brantas. Ya, dibuang ke sungai Brantas itu sudah ada rencana. Waktu itu yang balik menengkan Odui. Jadi setelah jeking, mana itu Bondowoso, rencananya jeking yang gorong-gorong besar, aku yang ngarani jeking, itu di Soekarno-Hatta. Tapi waktu itu terbentur pendanaan tidak ada.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau kakak saya yang ada di luar kota itu, Malang kok iso banjir ya, kok iso banyune ngelumpuk-ngelumpuk, padahal kanan-kiri ada kali loh. Kalau kali Brantas kan gede ya, kan bisa disalurno, lah ya itu. Caranya nyalurno itu loh, sing penting kayak gitu. Jadi sekali lagi, peran serta masyarakat pun juga harus dibutuhkan. Ini kan saya lihat itu DLH di bawah komando Pak Raymond itu sudah beberapa kali, kapan hari itu ya juga gitu, bersih-bersih sungai dan sebagainya. Saya kalau lihat saya ngikuti, opo ini gunung, ya sampah apa aja ada. Ya. Jadi kesadaran masyarakat pun juga harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Sosialisasi tingkat RT RW yang omai berdekatan dengan sungai, gitu loh ya.
1: Yeah.
0: Jadi sakno petugas ini DLH, resi-resi itu berapa aja dan sebagainya. Enggak gak diresi, banjir pemerintah lah poy. Turua, jagongan lah, ngopi ya, nah, gitu ya. Jadi sekali lagi itu, dobo saya kalau ngomong pasti panjang supaya jelas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Urun komennya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Tetap semangat 911. Terima kasih. Tak dongakno rezekine kuwabe sing ngrungokno lancar.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Haryono. Panjang ya penjelasan Pak Haryono. Tapi kalau tadi bicara soal proyek revitalisasi drainase di Bondowoso, Tidar, lalu Ja Suprapto itu kawan sampai dengan S. Parman dan Sutoyo, ini update-nya kalau saya lihat masih dalam proses evaluasi ulang desain atau DID dan juga penyesuaian anggaran. Rencananya pengerjaan fisik itu di Desember ini, tahun ini 2026, atau bisa juga di tahun depan, Januari awal tahun 2027. Kita masih menantikan seperti apa realisasinya. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Anda juga boleh menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Kawan, untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menyampaikan pihaknya terus melakukan penertiban PKL di seluruh wilayah Kota Malang. Ia menyebut dirinya juga mewaspadai dua ruas jalan seperti Jalan Veteran dan Jalan Surabaya karena PKL masih sering datang dan pergi di sekitar daerah tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan terus memasifkan pengamanan dan penegakan hukum agar ketertiban Kota Malang bisa semakin aman dan nyaman.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Perum Bulog Madiun rutin mendistribusikan minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun. Total pasokan yang disalurkan mencapai sekitar 18 ribu liter per minggu untuk menjaga ketersediaan minyak goreng subsidi di tingkat pedagang dan masyarakat. Selasa pagi distribusi minyak kita salah satunya dilakukan di pasar tradisional Pagotan, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada pendistribuan kali ini, Bulog menyalurkan sekitar 9 ribu liter minyak kita ke pasar Pagotan dan Pasar Dolopo. Kepala Bulog Madiun Agung Saryanto menjelaskan distribusi tersebut merupakan bagian dari penyaluran rutin minyak kita di sejumlah pasar di Kabupaten Madiun.
3: Saya Adit Jufriansa dari Radio Suara Surabaya. Pengaturan lalu lintas dan sosialisasi penutupan jalan akan dimasifkan lagi berkaitan dengan event lari. Ini hasil evaluasi pelaksanaan event lari sesudah banyak keluhan warga soal penutupan beberapa ruas jalan minggu kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan sosialisasi penutupan jalan akan dimasifkan dan petugas di lapangan diperkuat mengarahkan pengendara ke jalur alternatif. Menurut Eri Cahyadi, event lari tetap penting untuk mendorong sport, tourism, dan ekonomi lokal. Perputaran ekonomi dari event bisa mencapai 70 miliar rupiah termasuk bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk.

0: kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap.
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
7: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
8: Iya juga ya.
7: Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Ya kawan, kita terima laporan katanya ada antrian panjang di Pom Kesatrian. Pak Ivan, ini Pak Ivan update-nya melalui live TikTok, katanya antri Pertalite yang mengular di lokasi. Apakah juga sampai menghambat traffic Pak di sana? Boleh menambahkan juga nantinya ya. Kemudian tadi kita terima laporan dari Pak Rizky Rais, ada tumpahan oli di perempatan Denpom. Ada satu motor yang kepleset juga katanya. Sudah kita komunikasikan kawan tadi bersama dengan BPBD Kota Malang. Katanya mohon waktu. Yang melintas di lokasi apakah sudah ada pembersihan? Atau biasanya tuh warga setempat kadang nutupinnya pakai pasir ya. Nah kalau saat ini bagaimana update-nya? Barangkali kalau belum ada pembersihan, belum ada penindakan juga.

0: disiapkan dari pihak terkait belum datang ke lokasi, boleh kabarkan kembali kawan, nanti kita akan bantu follow up ke rekan-rekan BPBD. Biasanya penanganannya bersama Damkar ya. Pak Abdul Majid tadi di jam 8:30 sempat mengabarkan SPBU Gadang itu masih antri mengular, baik R2 maupun R4 antrian Pertalite juga. Lalu ada Pak Anto yang menambahkan di area flyover Arjosari arah ke kota itu banyak truk yang mulai lewat di jalur sana katanya. Tadi laporannya masuk di 8:30 juga. Terima kasih Pak Anto. Ada Pak Anggoro, info biosolar kok nggak ada Malang Raya katanya. Mana lagi nih kawan yang masih ngantri-ngantri atau mungkin yang ada tulisan kosongnya ya, nanti kita bantu sampaikan ke rekan-rekan Pertamina untuk segera menindaklanjuti. Kalau kemarin itu lumayan banyak yang kosong, setelah kita tanyakan katanya sih masih dalam proses pengiriman. Seperti itu, kalau dilihat dari laporan ini rata-rata stoknya ada, cuman antriannya yang panjang ya. Gitu kawan. Kalau untuk pantauan lalu lintas sampai di jam 9:41, antisipasi yang nanti mau akses di Jalan Ijen, tumben juga nih ya, antriannya dari arah perpustakaan atau pertigaan Semeru sampai ke TL Ijen Kawi. Apa imbas dari volume saja atau mungkin ada faktor lainnya, mungkin nanti boleh menambahkan. Titik lainnya, antisipasi juga di sekitaran Rampal, masih ada perlambatan dari arah Panglima Sudirman kawan menuju ke utara sampai di Patimura baru relatif lancar. Gitu untuk sementara update-nya. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita geser dulu kawan, kita akan terhubung bersama dengan reporter CityGar FM. Kali ini bersama Heri Prasetyo. Jadi kemarin kita sempat bahas soal rencana retreat dari kepala sekolah, bagaimana untuk skemanya sendiri karena masih dalam tahap perencanaan, lalu juga sudah dianggarkan dan masih ada kendala kaitannya dengan lokasi. Nah ini selengkapnya bersama Heri Prasetyo yang membawa kabar Pemkot Malang menyiapkan retreat 345 kepala sekolah evaluasi kasus kekerasan siswa.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, dalam sebuah retreat yang ditargetkan digelar tahun ini. Forum tersebut disiapkan sebagai ruang evaluasi dan introspeksi menyusul sejumlah persoalan kekerasan terhadap siswa yang terjadi belakangan ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang pemerintah telah menyusun rencana kegiatan tersebut, namun waktu pelaksanaan masih harus dimatangkan dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, lokasi, serta agenda pembelajaran di sekolah.
3: Sudah kita susun, ya nanti kita tinggal tentukan waktunya, kita ingin evaluasi, introspeksi, jadang-jadang kemarin akan menjadi pembelajaran dan tentunya yang terbaik ke depan.
4: Berarti semua kepala sekolah di
3: ya,
4: di bulan ini Pak?
3: Belum, nanti kita lihat, kita atur, karena kan harus kita siapkan anggaran, tempat, dan waktunya, jangan sampai juga mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah.
4: Di Malang Raya
3: aja. Di Kota Malang aja. Kota Malang.
4: Retretnya nanti karena apa sih Pak?
3: Ya, kita evaluasi, introspeksi, dan beri pendekatan kembali, karena biar kita ada intinya terkait dengan bagaimana menangani siswa, dan lain-lain banyak hal yang kita lakukan, agar mereka nanti menjadi kepala-kepala yang baik dan bisa melayani masyarakat.
4: Tahun ini tapi Pak?
3: Insya Allah tahun ini. Ya, kerja.
2: Sementara itu kawan, data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat terdapat sekitar 225 kepala sekolah negeri dan 120 kepala sekolah swasta. Artinya sekitar 345 kepala sekolah berpotensi mengikuti kegiatan tersebut. Pemkot Malang telah mengusulkan Kompleks Geraha Purva Praja atau Ex-Islamic Center di Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang sebagai lokasi pelaksanaan. Kegiatan direncanakan berlangsung selama satu hari. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: 911 FM. City Guides Inside.
0: Di tengah munculnya titik sumber air di Kota Batu yang debitnya berkurang, pembangunan kawasan komersial juga menjadi sorotan. DPRD Kota Batu bahkan menemukan aktivitas pengeboran air bawah tanah di proyek pembangunan villa di area sumber Berantas. Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Didik Mahmud Haryanto, menegaskan perlunya ada ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi mengancam sumber air.
6: Sebenarnya ada salah satu regulasi pemerintah yang merugikan daerah. Salah satunya adalah perizinan sumur bor itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini merugikan. Sehingga ketika investor datang itu bawa izin dari provinsi, bawa izin dari pusat, pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa-apa. Karena sudah ini izinnya. Nah mungkin bisa disampaikan, bahkan kami ketika diskusi dengan pemerintah provinsi sudah menyampaikan, walaupun izinnya dari pemerintah di atas kita, tapi ini yang kita akan rekomendasi, boleh tidak. Yang kedua begini, kami ini bukan lembaga teknis ya, jadi masalah perizinan, masalah amda, kita nggak tahu. Tapi kita sudah menyampaikan kepada pemerintah, tolong jika memberikan izin, pelajari dulu dokumennya, efek pembangunannya apa.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan DLH Kota Batu, Reni Widyastutik, menjelaskan saat ini kebutuhan air masyarakat masih tercukupi. Namun, sejumlah titik mulai mengalami penurunan debit meski penyebabnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
7: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Nah, data yang dikeluarkan Dinas PUPR tahun 2017 terkait mata air, kita memiliki sebanyak 157 sumber. Memang dari data tahun 2017 belum ada update, sedangkan Dinas PUPR baru saja melakukan kajian terkait neraca air atau kebutuhan air, kondisinya air itu di masyarakat seperti apa. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut menyebutkan sebetulnya kondisi potensi ketersediaan air di Kota Batu secara keseluruhan untuk Kota Batu masih relatif besar sampai beberapa tahun ke depan. Memang ada beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan atau ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Di sisi lain, Walhi Jawa Timur mengingatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air Kota Batu sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Ancamannya dinilai semakin besar jika kawasan hutan dan resapan air terus beralih fungsi. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, mendorong perlindungan kawasan resapan dan sumber mata air melalui kebijakan yang lebih tegas.
8: Jadi kalau dari wali sendiri begitu ya, melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, kan tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi. Jadi kami melihat bahwa fenomena sumber mata air yang mati kemudian mengalami penurunan debit ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya bagi Kota Batu, karena berkaca dari beberapa tahun yang lalu, misalnya di tahun 2020 di Desa Pesanggerahan, dengan mengalih fungsikan kawasan hutan lindung, tidak sampai 6 bulan ya, warga sudah mengalami krisis air bersih yang itu juga berakibat pada konflik sosial, konflik terhadap pertanian dan sebagainya. Nah ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa potensi krisis air bersih di Batu itu sangat mungkin terjadi kalau polanya masih seperti ini.
0: Menjaga sumber air Kota Batu bukan hanya soal memastikan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga ketersediaan air untuk masyarakat di masa mendatang. Pengawasan pembangunan, perlindungan kawasan resapan, dan ketegasan tata ruang menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ada Pak Reza di jam 9 lewat 30 menit menanyakan pemadaman listrik katanya di Bandulan Permai. Mohon infonya. Tadi pagi sudah ada informasi yang masuk dan ini kembali disampaikan oleh asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, kawan ada pemeliharaan ya. Dan ini beberapa titik yang terdampak itu di Jalan Mergan, Jalan Bandulan Barat, Jalan Sekolahan, Jalan Kalijogo, lalu di Jalan Raya Bandulan sendiri dan Bandulan Gang 1 sampai 14, lalu Perumahan Gria Pesona, Perumahan Kodim, Perumahan Sunflower Regency, Perumahan Regency 1, Kelurahan Bandulan dan seputaran daerah tersebut. Untuk estimasi dari jam 9 pagi sampai di jam 12 siang ya, itu update dari pihak PLN kawan. Jadi sekarang ongoing. Kalau tadi pagi di beberapa titik sempat dikabarkan pada memang ada kendala jaringan dan dari PLN juga sudah mulai ini melakukan penanganan bertahap katanya. Tadi laporan yang masuk di kita Landung Sari itu juga sama, ada pemadaman ya, laporan dari Reva dan saat ini sudah normal kembali. Untuk update lainnya ada Pak Gusmin yang tadi sempat telepon di newsroom, katanya di Jalan Semeru Perpustakaan Kekawi Ijen ada pembersihan solar atau oli, ada tim damkar di sana. Tadi Pak Gusmin juga sempat kirim dokumentasi kawan ya, saya mau tampilkan di visual radio kami. Sebentar, ini dia. Ini pantauan di area Ijen. Nah ini ada damkar yang bantu untuk melakukan pembersihan di sana. Terima kasih juga update-nya Pak Gusmin. Lalu selain Pak Gusmin ada tambahan info tadi dari Bu Ita. Bu Ita terjebak antrian di Semeru kawan karena ada tumpahan oli tadi ya. Bu Ita tadi sempat kirim informasinya melalui voice note.
1: Semeru mengular antriannya karena kayaknya di U-turn itu ada tumpahan oli deh kayaknya. Soalnya ada mobil BPD, BPBD sama damkar.
0: Oh ya. Baik, terima kasih juga Bu Ita update-nya. Pak Anton tadi lewat di Urip Sumoharjo ke TL Klojen, dua arah terpantau lancar, cuacanya agak sedikit mendung katanya. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan, nanti lanjut lagi kawannya kita di segmen berikutnya. Setelah ini bersama Ilham, tetap bersama kami di City Gate 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Kesiapan tim dan pemeliharaan infrastruktur disiapkan untuk menyambut musim hujan di Kota Malang. Produksi padi di Jatim meningkat 10,2 juta ton. Prabowo ingin ubah nama BNN. Berikut 911 Hot News jam 10 siang, selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, surveyor pemetaan ahli pratama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan, sebagai upaya mitigasi dampak musim hujan, pihaknya mengupayakan beberapa hal, salah satunya seperti kesiapan Satgas yang melakukan pembersihan drainase dari sedimentasi dan sampah secara berkala. Kata Nevi, beberapa titik prioritas drainase juga mulai didata karena tergolong jadi langganan genangan dan banjir, seperti daerah Suhat, Kedawung, Lejen Sutoyo, Es Parman, Karang Besuki, dan Bareng. Nevi menambahkan pendataan bangunan-bangunan yang menutupi saluran air dominan berada di daerah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menyatakan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada 1 Oktober 2026, gabah kering giling atau GKG sampai bulan November 2026 meningkat 10,2 juta ton. Heru menambahkan, peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang positif. Lebih lanjut, Heru menegaskan, pencapaian ini sebagai hasil kerja keras para petani, penyuluh, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan pertanian. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana mengubah nama Badan Narkotika Nasional atau BNN menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara di Kejaksaan Agung. Namun Prabowo tidak merinci alasan dibalik wacana penggantian nama BNN. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti keberadaan jaringan dan kampung narkoba di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk resiko petugas yang melakukan pemberantasan narkotika yang menurutnya menghadapi ancaman serius saat menjalankan tugas. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan pagi hari Anda. Tentu saja di program City Report ya. Pagi hari ini tentunya beberapa kawasan ya yang berada di Malang Raya, menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG Juanda, mengeluarkan bahwa kondisi cuaca pada hari Rabu hari ini ya, untuk kota maupun kabupatennya itu paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan, serta siang dan sore hari itu seluruh kawasan juga cerah hingga berawan. Untuk malam harinya kawan, juga masih tetap sama ya, cerah hingga berangin di seluruh kawasan. Adapun perakiran cuaca yang berada di Kabupaten Malang mengalami kondisi yang variatif. Paginya itu cerah hingga berawan di seluruh kawasan. Untuk siang harinya itu di kawasan Poncokusumo juga ada sedikit hujan ringan ya ataupun gerimis. Sedangkan di kawasan lainnya cerah dan berawan. Lalu di pagi hari ini kawan, Anda juga masih bisa bergabung bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Anda bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket eduwisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM, atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at cityguide911fm. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan pagi hari Anda tentunya di program City Report. Nah kawan, untuk pembangunan koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Malang itu juga akan terus berjalan ya. Itu dari sekitar 390 KDMP, sebanyak 320 unit itu telah terbangun maupun masih dalam proses pengerjaan, dan sementara itu di 70 unit lainnya masih menghadapi sejumlah kendala. Menurut dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Malang ada Tito Febrianto, kendala tersebut itu berkaitan dengan legalitas dan juga ketersediaan lahan ya. 6 unit bahkan harus mengajukan perizinan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena menggunakan lahan perhutani. Lalu selain penggunaan lahan, penggunaan lahan perhutani, sejumlah desa juga menghadapi persoalan karena tidak memiliki tanah kas desa ataupun TKD dan juga tidak memiliki akses jalan menuju lokasi hingga luas lahan tersebut yang tersedia tidak mencukupi. Sementara dari Dandim Malang Batu, si Bayu Nugroho mengatakan untuk secara umum pembangunan KDMP itu juga masih tetap berjalan, namun di sejumlah titik sempat mengalami keterlambatan akibat tenaga tukang dan faktor cuaca juga kawan. Selain pembangunan fisik, untuk kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikan KDMP juga mulai dilakukan. Bayu menyebut bahwa para manajer juga telah mendapatkan pembekalan selama sekitar 1 bulan dan mulai memetakan potensi serta kebutuhan di wilayahnya masing-masing kawan. Saat ini untuk proses verifikasi dan juga validasi masih berlangsung untuk menentukan kelayakan masing-masing KDMP, dan tahapan itu menjadi dasar sebelum dilanjutkan ke proses review oleh BPKP serta administrasi berikutnya kawan. Tentunya traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita akan move beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Tadi jam 9 lebih 56 menit ada Pak Dani ya mengabarkan tadi di Jalan Langsep ada DLH sedang memotong-motong pohon ya. Lalin juga lumayan padat tetapi sudah diatur sama pihak Dishub. Terima kasih untuk Pak Dani. Lalu di jam 9.33 tadi Pak Anton juga mengurun rembuk, revitalisasi gorong-gorong dan lain-lain yang butuh biaya besar. Itu pasti butuh waktu lama untuk persiapan ganti pemerintahan, ganti lagi kebijakan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah stop buang sampah di sungai, lakukan kerja bakti di tiap kampung yang memiliki gorong-gorong, lalu lakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan itu jika dananya tersedia. Terima kasih Pak Anton. Lalu ada Pak Mukhtar Effendi tadi juga mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play dulu voice note-nya dari Pak Mukhtar Effendi.
1: Selamat pagi menjelang siang, City Gaib.
0: Ya, selamat pagi Pak Mukhtar.
1: Saya lewat di Jalan Tebo Utara. Setelah Bandulan itu belok kiri, di Tebo Utara ternyata ada petugas PLN untuk perempesan ranting-ranting pohon. Karena di situ biasanya relatif padat, maka ini tadi juga sempat sedikit menimbulkan kemacetan yang dari arah Bandulan naik dan belok kiri arah dari Mulyorejo juga sedikit macet. Perempesannya lumayan banyak rantingnya. Mungkin matinya listrik karena itu.
0: Oke.
1: Sementara itu melaporkan dari daerah Mulyorejo. Selamat siang.
0: Baik, selamat pagi Pak Mukhtar Effendi. Itu tadi beberapa catatan ya dari kawan-kawan pendengar Di pagi hari ini Anda juga masih bisa menambahkan catatan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911. Lalu tadi ada yang komen juga di live TikTok kami. Ada Pak Sam Iril. Ini ya Mas, besinya gorong-gorong underpass sekarang lo, lubang lagi, tolong di follow up. Nah, Pak Sam Iril ini bisa mengirimkan dokumentasinya lagi ya ke nomor WhatsApp kami. Bisa Anda share ini Pak Sam Iril di 0811-3600-911. Itu saja Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda juga bisa chat di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, ada yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol siang hari ini masih terkondisikan, mulai perjalanan dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan, bahkan nanti Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa berbagi di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh, kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
6: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
10: A few moments later.
9: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
11: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Kucing gak boleh sering dimandiin.
13: Oh no.
12: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
11: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life.

Iya, kawan, komposisi dari Serial Seinavia, Rizky Febian featuring Chandra Leo, Sweet Talk, yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda untuk menemani perjalanan pagi menjelang siang hari, kawan-kawan, ya, di menit 39 lepas dari jam 10 pagi. Tentu saja fenomena salah satu sound horror, ya, ini kembali menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Malang. Ini di tengah perkembangan kreativitas dan juga hiburan masyarakat, tentu penggunaan perangkat suara dengan volume tinggi di sini dinilai berpotensi memunculkan persoalan ketertiban serta gesekan sosial apabila tidak diatur dan digunakan dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Pemkab Malang kini juga sedang menyiapkan, ya, pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan beberapa sejumlah unsur lintas sektor, ya, mulai dari kepolisian, Kodim, Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga perguruan tinggi itu dilibatkan semuanya dalam pembahasan penanganan fenomena itu. Menurut dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, ada Budiar, mengatakan, ya, pemerintah sendiri juga menyadari bahwa beberapa persoalan sound horror tidak cukup diselesaikan dengan melakukan penertiban yang berada di lapangan saja. Menurutnya ini, ya, perubahan perilaku masyarakat sendiri membutuhkan proses yang bertahap melalui komunikasi, ada juga dialog, edukasi, serta pemahaman mengenai batas penggunaan suara, pengeras suara, supaya tidak mengganggu hak masyarakat lainnya. Nah, di sini, kawan, salah satu langkah yang

0: yang tengah disiapkan sendiri oleh Pemkot Malang, pembentukan kawasan ataupun desa percontohan yang menerapkan konsep bebas sonhorek. Nah, program tersebut pastinya diharapkan ya supaya menjadi contoh penerapan kesepakatan masyarakat mengenai penggunaan perangkat keras, perangkat suara maksudnya, sekaligus menguji pendekatan yang lebih persuasif sebelum diterapkan secara lebih luas. PMK Malang sendiri juga akan merencanakan sosialisasi secara masif ya di seluruh kepala desa yang berada di Kabupaten Malang. Sosialisasi itu diarahkan gunanya untuk memahami mengenai batasan penggunaan pengeras suara dapat diteruskan hingga di tingkat masyarakat. Dengan demikian kawan, aturan tentu tidak hanya dipahami saja oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian kesadaran bersama yang berada di tingkat desa. Pemkab Malang juga akan menyatakan tujuan utamanya itu bukan menghilangkan kreativitas masyarakat kawan, melainkan mencari titik temu antara ekspresi warga dengan kepentingan masyarakat lain yang membutuhkan ketenangan serta kenyamanan. Lalu, di samping pendekatan-pendekatan yang edukatif, Pemkab Malang sendiri juga masih tetap menempatkan penegakan aturan itu sebagai bagian terpenting ya dalam menangani penggunaan pengeras suara yang berdaya tinggi. Penerapan aturan itu mengacu pada keputusan bersama Bupati Malang, Kapolres Malang, dan juga Dandim yang mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Nah, pengaturan itu juga mencakup beberapa aspek ini kawan, dari tingkat intensitas suara, lalu desibelnya, durasi penggunaan, waktu kegiatan, serta pengawasan teknis yang berada di lapangan. Pembatasan itu dimasukkan untuk memberikan kepastian yang mengenai batas penggunaan perangkat suara sekaligus mencegah kegiatan hiburan yang berubah menjadi sumber gangguan bagi masyarakat sekitar. Lalu, dari fenomena sound horror pastinya menunjukkan adanya tantangan ya, tantangan tersendiri dalam mengelola ruang sosial. Di satu sisi, penggunaan perangkat suara itu dapat menjadi bagian dari hiburan dan juga ekspresi kreativitas masyarakat. Namun di sisi lain, untuk suara serta intensitas yang tinggi itu berlangsung dalam durasi tertentu yang maksudnya itu berpotensi mengganggu warga yang berada di sekitar lokasi kerja, lokasi tersebut ya. Pagi hari ini kawan, saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Nah, setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus kawan untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living ya, rumah kos eksklusif khusus perempuan yang pertama dan terbesar di Kota Malang yang berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa kawan Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, Workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launchingnya rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulainya jam 8 pagi kawan. Jangan lupa dicatat ya, di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 dimulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living, jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya kawan, di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi, pastinya banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launchingnya. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Kita akan move di beberapa informasi yang sudah kami terima. Ada Pak Sugeng di jam 9 lebih 53. Pertalit ditidar dan Kasin itu kosong. Jalan Bandung dan Sawan antri panjang. Pak Sugeng mengirimkan sebuah voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Sugeng ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Sugeng.
1: Pertalit ditidar, di Kasin kosong, di Jalan Bandung antri panjang, di Sawan juga antri panjang. Gimana ini, tolong sampaikan ke pemerintah. Terima kasih City Guide.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Sugeng. Lalu Pak Dani tadi jam 10 lebih 17 menit juga sempat berkabar pertalit tidak kosong untuk roda 4. Kalau roda 2 itu masih ada, cuma antri banget sampai jalan raya. Itu informasinya dari Pak Dani. Lalu Pak Andi mengabarkan jalan raya Bandulan ada perempesan pohon. Nah, ini mengirimkan video Pak Andi nih ya. Kita play dulu videonya dari Pak Andi.
2: Pemeliharaan jalur PLN di sini, jalan raya Bandulan.
0: Oke.
2: Lagi dievakuasi. Lalinnya lancar.
0: Siapa? Baik, terima kasih untuk Pak Andi informasinya. Lalu di kawan-kawan newsroom tadi sudah meneruskan ke branch manager Pertamina Malang Raya, ada Imam Rizky Arianto menanyakan tentang pertalit kosong. Nah, tadi di jam 10 lebih 28 menit branch manager Pertamina Malang Malang Raya ada Imam Rizky Arianto juga sudah menjawab. Siang, terima kasih infonya. Begitu untuk info sementara kawan. Lalu bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda? Dan juga masih bisa berbagi, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa Anda cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan sering melakukan bisnis trip atau dinas luar kota 1-3 hari, urusan packing kadang menjadi sebuah hal yang merepotkan ya. Membawa koper bagasi besar tentu membuang waktu saat harus check-in dan mengantri di bandara. Agar Anda bisa berpergian dengan ringan, life hack-nya adalah pada cara Anda menyusun pakaian. Tinggalkan kebiasaan melipat pakaian Anda. Sebagai gantinya, gulung pakaian Anda sepadat mungkin ke meja, kaos, atau celana bahan yang digulung rapat akan menghemat kapasitas koper kabin Anda hingga 30%. Tidak hanya menghemat ruang, kawan. Teknik menggulung ini ternyata jauh lebih efektif untuk mencegah kemeja atau pakaian formal Anda kusut parah saat dikeluarkan nanti. Anda bisa turun dari pesawat, langsung menuju ruang meeting atau gala dinner dengan koper kecil yang praktis. Dan tentunya dengan penampilan yang tetap berkelas.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Ya kawan, kita kembali mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan yang sudah kita terima ya. Ada Pak Li di jam 10:46 mengabarkan Jalan Muharto padat. Nah, ini Pak Li mengirimkan video. Kita play dulu kawan videonya dari Pak Li.
6: Muharto macet, Muharto macet. Ini ada apa ini ya? Ada apa?
5: Baik, terima kasih untuk Pak Li. Lalu tadi di jam 10:37 ada Pak Dani, ada Pom Sutami tuh mengantri. Nah, ini Pak Dani mengirimkan sebuah foto. Ini bisa Anda lihat kawan fotonya. Terjadi antrian ya di pom bensin Sutami. Ini bagaimana kawan, pantauan-pantauan pom bensin di kawasan Anda yang mungkin Anda sedang mobile ya. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911.
4: Infotalk, informasi seputar jantung.
7: Ya kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Cukup ramai ternyata di ruas Pandaan sendiri, terutama yang nanti mau mengarah ke Pakis maupun ke Singosari. Tapi kalau dari beberapa getolnya, exit entry aman semua ya. Baik itu di area Singosari, Lawang, maupun juga Malang Madiopuro dan arah ke Get Pakis. Arah ke Surabaya sama lancarnya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, Waru Perak. Tidak ada hambatan, sama lancarnya juga ketika Anda berbelok ke area Gempol, Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, sampai dengan Pasuruan Probolinggo.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Normalisasi drainase sampai pemasangan bronjong sungai diupayakan Pemkot Malang. DPRD Jatim siapkan Raperda Transportasi Publik, Mendak kejar perjanjian dagang RI Uni Eropa berlaku tahun depan. Kawan, hari ini pada talk show di Radio City Guide Surveyor Pemetaan Ahli Pratama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto menyampaikan usulan normalisasi Sungai Amprong dan pemasangan brojong atau plengsengan di Kota Malang sudah disetujui oleh BWS Brantas untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda wilayah sekitar Kedung Kandang. Kata Nevi, pihaknya juga mengupayakan normalisasi pada titik drainase yang diatasnya ada bangunan yang menutupi. Contohnya, normalisasi saluran air dan pembongkaran bangunan yang dilakukan di kawasan pabrik karet Pandanwangi Blimbing, Kota Malang. Nevi menambahkan pihaknya juga terus berupaya membersihkan drainase yang masih banyak diketahui terjadi sumbatan sampah dan sedimentasi. Kawan, Komisi D DPRD Jawa Timur menginisiasi rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi untuk menjawab persoalan layanan angkutan umum yang masih terpisah-pisah di Jawa Timur. Juru bicara Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, menjelaskan transportasi publik seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah armada atau halte, tetapi juga dari kemudahan masyarakat melakukan perjalanan mulai dari titik keberangkatan sampai tujuan akhir. Dalam RPJMD Jawa Timur 2025 sampai 2029, tercatat sekitar 760.000 perjalanan komuter menuju dari Surabaya setiap hari, namun penggunaan transportasi publik baru sekitar 19.115 perjalanan atau sekitar 2,5%. Kawan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa bisa ditandatangani pada akhir Oktober 2026 dan mulai berlaku pada Januari 2027. Kata Budi, pemerintah mengejar target tersebut agar tidak ada jeda fasilitas perdagangan setelah fasilitas Generalized System of Reference dari Uni Eropa berakhir pada akhir 2026. Saat ini, salah satu pembahasan yang masih dilakukan adalah penggunaan bahasa dalam dokumen perjanjian. Budi menargetkan proses ratifikasi bisa selesai pada akhir Desember, sehingga perjanjian dagang dapat efektif berlaku mulai Januari 2027. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang siang hari ini sedang melanjutkan aktivitas ataupun Anda yang sekarang masih mobile ya, tetap hati-hati di sekitar Malang Raya. Sambil menemani aktivitas Anda, kali ini kabar dari sektor pendidikan khususnya yang ada di Kota Malang. Bicara soal prioritas rehabilitasi pada akhirnya ada dua sekolah yang terdampak kebakaran akan menjadi prioritas kawan untuk perbaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang. Jadi perbaikan ini dilakukan bersama dengan 4 sekolah lain, berarti kalau di total ada 6 ya yang mengalami kerusakan. Jadi 4 sekolah ini mengalami kerusakan sedang sampai berat. Nah, kemudian kawan, ke-6 sekolah ini dapat alokasi tambahan anggaran dari APBD Perubahan 2026 dengan total anggaran yang sudah disiapkan itu ada di kisaran 500 juta rupiah. Ini untuk menangani berbagai kebutuhan perbaikan. Nah, ini kalau kita melihat dari statement yang sempat dikeluarkan dari PLT Sekretaris Disdikbud Kota Malang Mufliq Adim. Jadi dua sekolah yang terbakar sebelumnya ya, ini membutuhkan penanganan yang lebih dulu. Ada di SD Negeri Cemoro Kandang 1 sama di satu lagi di SMP Negeri 7 Kota Malang. Sementara untuk 4 sekolah lainnya ini masuk dalam daftar perbaikan karena memang kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan segera untuk kerusakan yang ditemukan dominasi ini bagian atapnya. Kondisi atapnya itu sudah keropos, membuat bagian ini tentu perlu diganti untuk menunjang keamanan bangunan. Nah, program rehabilitasi ini mencakup beberapa sekolah dari jenjang PAUD, SD sampai SMP. Kalau bicara besaran anggaran tentu juga tidak sama ya, tidak disamaratakan karena nanti akan menyesuaikan seperti apa tingkat kerusakan dan juga kebutuhan dari masing-masing sekolah. Kalau dari kembali lagi penjelasan Adim, jadi untuk anggarannya sendiri tidak sampai lebih dari 150 atau 200 juta, intinya tidak sampai lebih dari 200 juta ya. Nah, meskipun anggaran tambahan sudah disiapkan untuk pengerjaan fisik itu belum dimulai. Jadi di sini Disdikbud masih menyelesaikan tahapan perencanaan sebelum rehabilitasi ini benar-benar dilakukan. Nah, pengerjaan nanti akan dilakukan setelah seluruh proses perencanaan dan penganggarannya benar-benar diselesaikan. Kita sama-sama menunggu ya. Tentu ini menjadi sebuah awal wacana yang baik bicara soal bagaimana fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang. Rasanya juga perlu ada atensi dari pemerintah setempat khususnya yang ada di Kota Malang. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang juga masih mobile, gimana bicara BBM khususnya jenis Pertalite, karena tadi beberapa kawan-kawan City Gate ini mengeluhkan mulai dari Pertalite-nya kosong sampai kalaupun ada antriannya juga lumayan panjang. Tadi Pak Dani terakhir mengabarkan jam 10 lebih 37 menit di area SPBU Bendungan Sutami. Wah, itu luar biasa ya antrian SPBU-nya. Cukup panjang, coba kita tampilkan di visual radio. Nah, seperti ini kawan, ini antrian untuk roda 4 ya. Bahkan ini kan titik yang cukup sering juga saya lintasi, biasanya antriannya itu sampai di luar area SPBU. Apalagi untuk roda 2, nah itu pernah sekitar 2 hari yang lalu ya, waktu saya lewat itu sampai keluar hampir di pas belokan ya, kalau dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, khususnya dari arah Veteran, kemudian Anda mau mengambil belok kiri ya, untuk melanjutkan ke Jalan Bendungan Sutami. Kabar lain dari Anda juga boleh Anda tambahkan di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kawan, bicara soal antrian yang ada di area SPBU ini tadi, setelah Pak Dani memantau bagaimana kondisi di SPBU Bendungan Sutami, antriannya sudah mulai terlihat cukup panjang. Ada Pak Hasan Bisri tadi memantau di area TLITN ini sedikit ada kepadatan yang dari Bendungan Sutami. Sebaliknya terpantau masih aman lancar. Itu ya. Jadi antriannya menjelang TL sebaliknya masih lancar. Sebentar, saya mau coba zoom ya, yang antrian masuk ke SPBU-nya gimana ya Pak Hasan? Oh, nggak kelihatan ternyata. Nah, ini kawan kondisinya, kalau Pak Hasan memang posisinya arah ke TL ya. Nah, Pak Hasan mungkin tadi juga sempat memantau bagaimana kondisi area SPBU antriannya, karena biasanya itu antriannya bisa sampai keluar ya dari area SPBU, apalagi untuk roda 2. Mungkin Anda yang juga kebetulan melintas di sana boleh nanti ditambahkan. Oh, ini Pak Hasan, aman. Oke, terima kasih Pak Hasan sudah berkabar di siang hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga masih bisa sambung dengan manfaatkan WhatsApp di 0811-3600-911. Sahabat Persada, nyeri punggung yang menjalar hingga ke bokong atau kaki tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika disertai kesemutan, kebas, atau rasa tidak nyaman yang terus berulang. Nah, keluhan seperti ini dapat berkaitan dengan gangguan pada tulang belakang, termasuk masalah pada bantalan antar ruas tulang belakang. Nah, untuk kondisi tertentu, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, dapat dipertimbangkan berbagai pilihan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan PLDD atau Percutaneous Laser Disc Decompression, yaitu salah satu pilihan tindakan minimal invasif untuk penanganan kondisi tertentu pada bantalan tulang belakang berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokter. Setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan lebih dulu untuk menentukan apakah tindakan ini sesuai dengan kondisi yang dialami. Jangan biarkan nyeri punggung terus membatasi aktivitas Anda. Segera lakukan konsultasi apabila keluhan semakin sering atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan PLDD, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Ini tadi ada informasi kembali dari kawan-kawan City Guide. Jadi ini tadi ada dari Bu Harsuko. Bu Harsuko ini tadi mengirimkan cukup panjang ya. Bu Harsuko ini mau menyampaikan informasi terkait traffic light pertigaan Dau yang arah dari Batu sudah dirubah semula lurus, lurus jalan terus dan sudah diganti lurus ikuti lampu. Tapi ini masih ada beberapa pengendara yang masih bandel ya. Jadi lurus jalan terus dan dari arah Dau ke kanan juga jalan jadi rawan kecelakaan pengendara melaju dengan cepat dari arah Batu. Nah, di sini Bu Rini juga cerita kalau adiknya ini bahkan hampir saja celaka dan Bu Rini juga sering mengalami yang dari arah Batu itu melaju dengan kencang padahal sudah harus berhenti ketika dari Dau arah kanan pas lampunya hijau. Padahal juga di depan kantor Polsek Dau tapi nggak ada yang mengindahkan. Mohon ditilang saja yang bandel-bandel dan mohon Polsek bisa pantau di lapangan. Oke, Bu Rini, terima kasih banyak sudah sharing pengalamannya. Nanti kita akan sampaikan ke Polsek terdekat. Semoga ini juga menjadi atensi. Hati-hati ya untuk Anda yang biasa melintas di traffic light pertigaan Dau. Kemudian untuk informasi selanjutnya, oh, ini masih soal antrian SPBU ya. Di mana ini posisinya Pak Budi? Coba kita lihat kawan, ada video yang ditambahkan dari Pak Budi siang hari ini.
1: Pom bensin Lodoro.
0: Oh, Lodoro ya. Pak, panjang sekali ini, Pak.
2: Terkait traffic light pertigaan Dau yang arah dari
0: dirangin sampai belakang ya. Baik.
1: Sampai mengular panjang ke jalan raya.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Budi sudah berkabar. Hati-hati untuk Anda yang mobile ya. Kemudian untuk beberapa informasi lain, Anda juga masih bisa sambung di WhatsApp kami seperti kawan-kawan CityGate lain. Kalaupun ada dokumentasi yang bisa di-share, bisa kirimkan juga. Selanjutnya, saatnya kita kembali berkabar kawan siang hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Kita update kembali kawan, pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan saat ini exit Malang Madiopuro ternyata cukup ramai menuju ke area Ki Ageng Ribik, tapi kalau nanti arah ke utara kembali lancar lagi. Yang nanti menuju ke Gate Paki, saya lihat dari ruas Singosari itu ada peningkatan volume cukup ramai juga, tapi tidak sampai mengakibatkan perlambatan. Sama halnya dengan dari ruas Lawang yang menuju ke Singosari. Arah ke Surabaya lengang dari Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru, lalu bergeser ke Gempol Rembang. Gempol Pasuruan sampai dengan Probolinggo, ini juga relatif ramai tapi sudah menjelang gate Probolinggonya. Kalau di area Gempol, itu masih cukup kondusif, dua arah bahkan terpantau lengang. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @cityguide911fm.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

mengumandangkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Dari Radio Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Musik Tongtong Angin Ribut dari Kabupaten Sumenep akan tampil dalam rangkaian Rider Parade MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat pada 7 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo mengatakan, Musik Tongtong tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sebagai ruang strategis bagi seniman Kabupaten Sumenep untuk menunjukkan bahwa seni budaya lokal memiliki daya tarik dan mampu hadir di panggung berskala internasional.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih melanjutkan beberapa update informasi ini soal kondisi antrian di beberapa SPBU. Tadi ada Pak Muhammad Iqbal yang mengirimkan jam 11:16 voice note. Kita coba putarkan dulu, posisi lagi di mana ini Pak Iqbal?
1: Selamat siang, Pak Bulan. Informasi pom bensin di Liwung udah mulai terjadi antrian panjang ini. Nggak tahu nanti ini 20 menit ke depan makin panjang atau makin berkurang.
0: Ya, Ciliwung kawan ya, ini juga terpantau antrian di sana. Kemudian kembali lagi dengan Pak Budi. Pak Budi, kali ini video yang dikirimkan jam 11:19.
2: Oke, Budi, ini terima kasih banyak.
0: Oh, ini masih di SPBU Lodorok, Pak?
2: Sampaikan ke Polsek terdekat, semoga ini juga menjadi atensi.
0: Oh, masih mengantri nih Pak Budi. Coba saya cek ya, ini sudah berapa menit Pak Budi. Wah, ini mas sudah cukup lama ya, sekitar 7 menit masih mengantri. Kemudian ada lagi dari Pak Hasan, terima kasih banyak jam 11:19 voice note yang dikirimkan.
3: Untuk SPBU Telogomas, untuk putaran lidnya aman, gak ada kepadatan Mbak Ulan. Masih aman SPBU Telogomas. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Hasan Bisri. Ini mungkin juga bisa dijadikan opsi kawan, sambil kita coba konfirmasi ke rekan-rekan Pertamina. Kalau laporan yang sebelumnya seperti di SPBU Tidar dan juga Kasin di jam 10:26 tadi sudah kami teruskan ke Branch Manager Pertamina Malang Raya Pak Imam Rizky Arianto, dan sudah diterima juga laporannya. Biasanya ketika laporan ada Pertalite kosong begitu, jadi prioritas pengiriman. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911fm. Kawan, setelah tadi di Ijen Talk kita bicara ya, bagaimana sih kesiapan Kota Malang untuk nantinya ketika musim hujan mulai datang, karena bagaimanapun kesiapan itu sangat penting ya, daripada nanti tidak ada persiapan apa-apa, hujan kemudian datang dan akhirnya lagi-lagi titik-titik yang jadi langganan genangan dan juga banjir ini masih terjadi. Tentu ini adalah hal-hal yang tidak diharapkan bersama. Pengennya sih nanti ketika musim hujan, kalaupun harus mobile berangkat kerja, pulang kerja, jalanan masih aman saja ya, tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan. Semoga dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Malang, dengan beberapa UPD yang ada di dalamnya,

0: Malang Devi Ardianto. Jadi soal usulan normalisasi Sungai Amprong dan pemasangan pengsengan ya di sana ini juga sudah mulai dilakukan, bahkan persetujuan oleh BBWS Berantas juga sudah didapatkan. Nah, ini sebenarnya kenapa kok kemudian menjadi prioritas? Karena mengarah pada mengatasi masalah banjir yang sering melanda di wilayah Kedung Kandang khususnya. Nah, kemudian pihaknya juga mengupayakan normalisasi pada titik drainase yang di atasnya itu ada bangunan yang menutupi. Contohnya tadi yang sempat disinggung, normalisasi saluran air dan pembongkaran bangunan yang dilakukan di kawasan pabrik karet masuk wilayah Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Dan rasanya juga tidak hanya di titik itu ya, mungkin Anda sering kali jalan-jalan di sekitar Kota Malang kemudian melihat kok ini ada bangunan di atas drainase ya, harusnya drainase terbuka, air kemudian bisa masuk dan mengalir sebagaimana mestinya. Dan mungkin Anda yang punya dokumentasinya, boleh loh nanti Anda sampaikan ke City Guide, nanti kita juga akan coba bantu untuk komunikasikan melalui rekan-rekan dari PUPR Kota Malang. Nah, kemudian kembali lagi ke pernyataan surveyor pemetaan ahli pratama dari PU Kota Malang, Nevi Ardianto. Upaya mitigasi yang sekarang ini sudah mulai dilakukan juga, kalau membersihkan drainase ini sudah jelas ya secara berkala dilakukan untuk membersihkan sedimentasi dan sumbatan sampah yang masih saja ditemukan. Bahkan waktu itu saya ingat pernah City Gate itu menerima laporan ya, jadi di saluran air itu sampai ditemukan adanya kasur gitu ya, itu kan luar biasa banget ya. Tapi saya lupa waktu itu tepatnya kapan ada kawan City Gate yang mengirimkan dokumentasinya. Nah, harapannya yang seperti ini tidak terjadi lagi begitu. Jadi bagaimana bukan hanya pemerintah setempat ya, tapi juga masyarakat ini punya pemahaman yang baik untuk sama-sama menjaga lingkungannya. Nah, kemudian kawan, titik prioritas drainase yang sudah mulai masuk pendataan yang termasuk langganan genangan dan banjir itu kan seperti di sekitar Sohat, kemudian Kedawung, Lejen Sutoyo, Es Parman, Karang Besuki, dan juga di sekitar Bareng. Nah, ini juga menjadi prioritas pemantauan. Dan satu hal tadi yang juga cukup menarik yang disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana kondisi di sekitar Suhat, karena di sana kan baru saja selesai diperbaiki begitu ya, drainasenya dibangun. Nanti dengan begitu kita bisa melihat indikator keberhasilannya. Harapannya sih di lagi-lagi ya kembali tahun ini ketika memasuki musim hujan tidak ada lagi genangan di sana. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk Anda kawan-kawan City Guide yang ingin berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa manfaatkan 0811 3600 911. Wisdom.
1: Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai, itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri, kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer, karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih, aku nggak mau operasi, belum pada. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini, saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini. Saya tahu pimpinan saya ini egois, saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini kaku, saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul, misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus, bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya, dalam tanda kutip, begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara, misalnya saya punya ide, ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita, tapi pimpinan kan belum nggak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide, kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu, membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik.

0: Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan. Alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers. Better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers. Better drinking water.

0: ilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan siang hari ini masih dengan saya Wulan dan kita juga masih membahas sedikit ya ini soal apa yang tadi sempat dibicarakan di IGN Talk, bagaimana kesiapan Kota Malang untuk nantinya menyambut musim hujan. Ada Pak Anto siang hari ini sudah gabung, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anto.
4: Waalaikumsalam, assalamualaikum Mbak Wulan.
3: Ya Pak Anto.
4: Panas gini Mbak.
3: Aduh, sama Pak Logo Mas juga. Ini di mana posisinya Pak Anto?
4: Di Karanglo Mbak. Ini agak aneh ya, udara kabur ya. Semakin sumuk.
3: Iya. Oke. Okay.
4: Mungkin dalam waktu dekat ya, atau pertengahan bulan atau akhir bulan itu mudah-mudahan ada hujan ya. Kalau dilihat dari mendungnya sudah mulai tata-tata gitu. Nggak lama lagi kemungkinan gitu. Dan untuk Kota Malang Mbak ya,
3: yeah,
4: sudah siapkah? Saya kira kalau hujan besar pasti banyak yang banjir ya. Apalagi banyak saluran air seperti yang di masuk Pisang Agung, Kelurahan Pisang Candi itu, Kecamatan Sukun Mbak ya. Setelah jembatan Dieng itu banyak saluran air itu yang banyak sampahnya.
3: Sampah apa itu?
4: Sampah daun atau apa itu kan perlu juga dibersihkan Mbak.
3: Oh rumah tangga ya, oke.
4: Okay. Bukan rumah tangga, apa? Sampah daun.
3: Sampah daun saja.
4: Kadang ya. Terus di situ kan ada tanah kosong Mbak. Dulu kan pernah dibuat untuk jalan memasukkan tanah urukan itu di itu miliknya Puncak Dieng. Itu saluran airnya banyak yang tertutup.
3: Iya.
4: Tanah-tanah itu. Nah. Kalau dulu airnya pasti ke jalan, Mbak.
3: Iya.
4: Nah, itu alangkah elok dan baiknya di Kelurahan Pisang Candi bisa memantau di situ dan melaporkan ke dinas PUPR biar ditindaklanjuti, biar kalau hujan sudah siap gitu loh Mbak.
3: Iya iya.
4: Kalau untuk banjir pastilah kita kan nggak bisa memprediksi hujan itu derasnya kayak apa, tiba-tiba aja hujannya deras berjam-jam gitu kan pasti banjir Mbak. Tapi kalau saluran air tidak buntu ya lebih baik lagi, nggak ke jalan semua airnya gitu. Dan yang paling harus dipantau itu saluran air yang di Galunggung Mbak.
3: Iya.
4: Di rumah saudara kan pasti terkena dampaknya di Galunggung gitu. Buka toko racangan. Skala besar sih. Ya tiap hujan itu bikin story. Ore, rumahku kebanjiran. Pas cekungan itu.
3: Oke.
4: Nah itu. Nah dulu Mbak, dulu mungkin tahun berapa ya itu ya, sebelum ada perumahan yang di daerah jalan sebelah baratnya perempatan Galunggung itu, itu saluran air kan belum diplengseng Mbak, itu sekarang sudah menyempit sih. Itu yang bikin tambah airnya susah untuk menuju saluran air. Karena dulu kan lebar. Nah, sekarang banyak rumah-rumah di situ, akhirnya lahannya dipersempit, saluran irigasinya nggak muat nampung air. Akhirnya airnya meluber sampai di area bakti luhur situ. Kan kadang di Dieng juga situ kan airnya meluber kan Pak, sampai di Ralangsep gitu.
3: Iya, iya.
4: Nah, itu ya mudah-mudahan lah PUPR atau kelurahan yang bertepatan dengan saluran air itu bisa membantu untuk memetakan supaya sampah dan sedimen itu bisa terangkat.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Baik.
4: Itu saja Mbak.
3: Siap.
4: Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditambahkan Pak Anto ya, karena seperti yang disampaikan Pak Anto, rasanya sekarang pun kita juga masih sering menemukan beberapa sumbatan di saluran air ya, mungkin di drainase yang ada di kanan kiri jalan, sampah-sampah yang ada di sana, daun-daun kering begitu ya, belum lagi sampah-sampah plastik. Nah, kalau gambaran di sekitarannya gimana ya? Mungkin kawan-kawan City Guide yang ingin menyampaikan bercerita dan sharing siang hari ini, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 36911, atau dengan cara mention di @city_guide911fm. Ada Pak Hasan, ini tadi sempat mengirimkan voice note.
5: Untuk SPBU Telogomas, untuk putaran lidnya aman, gak ada kepadatan Mbak Ulan, masih aman SPBU Telogomas. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Hasan Bisri sudah gabung. Kemudian ini tadi ada Pak Didi. Pak Didi menyampaikan, oke, mulai. Wah, ini ada beberapa ya yang ditambahkan, ada dua foto kawan yang perlu dibetulkan, itu TL Suhat atau di TL UB ini merah mestinya sebelum jembatan. Oh, maksudnya posisi traffic light-nya gitu Pak ya, harusnya sebelum jembatan. Ini kenapa TL masih di jembatan berhentinya? Kalau pas rame berhenti di jembatan rasanya ikut goyang. Nanti kalau sudah ada kejadian baru alasannya macam-macam. Itu yang dikeluhkan dari Pak Didi. Nanti kita akan coba komunikasikan dengan rekan-rekan di Dishub untuk beberapa pertimbangannya ya, termasuk masukan yang disampaikan Pak Didi. Pak Dani, selamat siang, terima kasih. Kemudian ini tadi di SKI sudah aman untuk roda 4, tapi roda 2-nya mengular. Kemudian di SPBU Jalan Bandung, antri sampai di sekitar loteng. Ada lagi dari Pak Karno, SPBU depan Hotel Grand Mercure. Ini juga mengantri perempatan Mendit ya. Kondisinya ini sudah sampai di area badan jalan kawan, kalau melihat dari foto yang dikirimkan Pak Karno. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan. Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, Anda masih bisa tambahkan, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.
6: Jalan-jalan plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Pemkot Malang perlu bertindak cepat untuk antisipasi banjir di musim hujan. IDI Jatim ingatkan resiko heat stroke saat cuaca panas. Indonesia bidik pasar panel surya lokal imbas tarif AS tinggi. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Hari ini pada talkshow Radio Stiget, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menjelaskan sempat ada data yang dikeluarkan PUPR Kota Malang dalam rapat kerja dengan DPRD Kota Malang. Saat ini di Kota Malang 60% drainase yang dimiliki peninggalan masa Belanda yang tidak berfungsi secara maksimal karena banyak sedimentasi. Arif menjelaskan juga, sementara seperti yang sempat disampaikan dari PU, perbaikan drainase lama justru akan butuh lebih banyak biaya, sehingga pilihannya dengan membangun drainase baru. Sementara itu, kata Arif, di tengah dibangunnya drainase baru, untuk drainase lama yang masih memungkinkan dimaksimalkan, seharusnya juga perlu dilakukan. Arif menambahkan, ada beberapa daerah yang sekarang ini butuh intervensi secara cepat, salah satunya di Bareng sebagai daerah cekungan yang sering viral ketika masuk musim hujan dengan genangannya. Di sana beberapa kali sudah dilakukan peninjauan. Tidak cukup berhenti di situ, Pemkot Malang perlu mengkaji dengan ahlinya untuk mencari solusinya segera. Ketua Ikatan Dokter Indonesia ataupun IDI Jawa Timur Dr. Budi Himawan menyatakan, kejadian cuaca panas yang dirasakan masyarakat di jumlah wilayah Jatim perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan kesehatan. Menurut Dr. Budi, kondisi ini bisa mengalami gangguan ruam pada kulit, pembengkakan pada kaki, serta ditandai kram ataupun nyeri otot. Maka dari itu, Dr. Budi meminta untuk meningkatkan kewaspadaan pada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak panas. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Perekonomian Alan Setiadi mengatakan, sebelumnya panel surya Indonesia banyak diekspor ke Amerika Serikat, namun tarif tinggi membuat pasar domestik perlu diperkuat. Pemerintah melihat pengenaan tambahan bea masuk Amerika Serikat hingga 114% terhadap produk panel surya Indonesia sebagai peluang untuk memperbesar penyerapan produk tersebut di pasar dalam negeri. Saat ini, industri modul surya nasional memiliki kapasitas produksi sekitar 11 gigawatt per tahun dengan 34 pabrikan dalam negeri yang memiliki kemampuan produksi hampir 11.000 megawatt peak. Sementara pemerintah juga menyiapkan program pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menyapa Anda dan kita masuk di Galeri City Guide. Siang hari ini saya tidak sendiri, nanti saya bakal ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari Jatim Park 1. Dan untuk topik bahasannya adalah serunya jelajah Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1. Saya bakal ngobrol bersama dua narasumber, ada Guest Relation Officer Mega Science Center dan Budaya Wilda Octavia dan juga Admin and Sales Executive Tourism Service Center by Jatim Park Group, Galuh Triwahyu. Nah, kawan-kawan yang mau ikut bergabung nanti mau tanya-tanya juga seputar Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1, monggo ya. Untuk kalian yang beruntung nanti dapat tiket gratis, jadi boleh langsung tanya-tanya. Telepon saja ya di 0811 36091.

0: Diamonds for your life. Citygate FM.
1: Serigat 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menyapa Anda dan kita masuk di Galeri City Guide. Tadi topik bahasan kita serunya jelajah Mega Science Center di dan budaya Jatim Park 1. Dan kalau biasanya ya, kita belajar sains itu kebanyakan dari buku atau mungkin kalau sekarang ini ya dari YouTube dan platform lainnya. Nah, bagaimana kalau kali ini kita bisa merasakan langsung bagaimana rasanya berjalan seperti di permukaan bulan, kemudian merasakan simulasi gempa, mengenal listrik dan magnet, sampai berinteraksi langsung dengan robot. Nah, pengalaman itu kawan bisa Anda temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi edukasi terbaru di Jatim Park Group, kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Informasinya sih dari bulan kemarin sudah mulai trial opening ya, dan juga menghadirkan ruang eksplorasi yang memadukan sains, teknologi, kebencanaan, sejarah dan juga budaya. Lalu seperti apa nih sebenarnya pengalaman yang ditawarkan dan apa saja yang bisa dicoba dan siapa saja tentunya yang bisa menikmatinya? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Guest Relation Officer Mega Science Center dan Budaya, Wilda Octavia, dan juga Admin and Sales Executive Tourism Service Center by Jawa Timur, Jatim Park Group, Galuh Tri Wahyu. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung bisa langsung chat, telepon atau voice note biar delivernya lebih clear ya di 0811 360 911. Di studio saya sudah bersama dengan dua narasumber saya kawan. Saya sapa dulu ada Mbak Wilda dan Mbak Galuh. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
1: Kabar sehat ya Mbak siang hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, ini tadi dari Batu perjalanan ke sini aman atau gimana nih?
2: Cukup macet ya tadi ya Kak ya?
3: Iya betul.
1: Di mana tuh ketemu macet?
2: Di daerah ini, BEP.
1: Oh iya. Lagi rame kah juga kunjungan ke ini destinasi juga siang ini?
2: Lumayan sih, tadi kita lihat di Jatim Park 1 BEP itu banyak bis-bis yang parkir gitu. Kayaknya rombongan sekolahan sih kebanyakan sekarang.
1: Oh iya, meskipun weekday tetap rame.
2: Betul.
1: Ya. Nah ini tadi kan kita pengen bincang soal yang baru nih di Kota Batu, Mega Science Center. Infonya sih sudah launching dari September kemarin ya?
2: Betul, tanggal 16 September.
1: Dari launching sampai hari ini sudah ruame kah juga atau gimana?
2: Lumayan rame.
1: Kebanyakan tuh anak-anak atau dari rombongan sekolah juga kah yang mengunjungi?
2: Nah khususnya kalau weekday hari Senin sampai dengan Kamis itu kita pada dengan kunjungan dari sekolah-sekolah. Kalau weekend itu kita banyak kunjungan dari family.
1: Oke, baik.
2: Iya.
1: Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih bersama dengan Mbak Wilda dan Mbak Galuh juga, saya penasaran sebenarnya Mega Science Center dan Budaya ini seperti apa sih konsepnya begitu? Apakah dalam bentuk seperti museum kah atau bagaimana?
2: Nah kalau untuk museum Mega Science Center itu gabungan antara kebudayaan dan sain Kak. Jadi kita ada zona tentang sejarah, agama, kebudayaan dan juga sain. Dan yang paling menarik yaitu kita punya zona antariksa ya Kak ya.
3: Betul banget. Itu zona yang paling best seller nih hitungannya di Mega Science Center nih Kak. Jadi kalau buat teman-teman itu sebenarnya kita punya beberapa pintu masuk ya Kak ya.
2: Betul.
3: Cuman yang paling umum tuh yang melalui jalan yang ada di Jatim Park 1. Itu ketika mereka turun dari jembatan penyeberangannya, itu mereka langsung masuk ke zona budaya. Di situ hampir sama seperti museum ya Kak ya.
2: Betul.
3: Jadi di sana itu banyak banget seperti patung-patung, lalu ada kayak apa itu Kak? Saya lupa.
2: Ada
3: Potehi,
2: wayang Potehi, ada Museum Sri Mulat dan juga ada artefak-artefak dari Kerajaan Majapahit juga.
3: Itu yang bikin seperti kayak museum sih Kak.
1: Oke. Jadi dari awal masuk langsung sejarah dulu nih berarti.
2: Betul.
1: Ya. Disuguhi dengan sejarah Indonesia, baru masuk lagi masuk zona apa tuh?
3: Habis dari zona budaya kita langsung yang masih, paling best seller tuh.
2: Masih ada Kak.
3: Apa tuh Kak?
2: Glory of Islam.
3: Oh iya, betul.
1: Oh iya.
2: Edukasi tentang sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara.
1: Dari sejarah dari budaya ke Glory of Islam, terus lanjut lagi
2: di atas ada Potehi, ada Sri Mulat dan juga ada Majapahit. Kemudian kita bergeser ke area science. Di science diawali dengan antariksa begitu.
1: Oke, nah ini di masing-masing zona ini saya pengen tahu experience-nya apa aja sih yang membuat Mega Science Center tentunya berbeda dengan museum-museum lainnya.
2: Oke, baik. Kalau untuk di zona kebudayaan, di awal itu kita bisa menyaksikan pertunjukan wayang Potehi, Kak. Itu yang paling menarik. kemudian di antariksa itu kita bisa menyaksikan pertunjukan peluncuran roket mm-hmm. show mm-hmm. itu, dan kita bisa mencoba lunar walk mm-hmm. itu seperti kita berjalan di bulan mm-hmm. dan juga ada yang sangat menarik yaitu bioskop 10 dimensi
1: okay.
2: virtual immersive itu yang namanya NASA begitu. Jadi kita seperti berpetualangan di luar angkasa kalau menyaksikan okay. bioskop itu.
1: Yang peluncuran roket tadi itu gimana? Berarti kita nonton video gitu atau
2: langsung kak? Oh, kita ada alat peraga roket SpaceX.
1: Oh, wow.
2: Jadi kita luncurkan begitu.
1: Oh oke, okay. Makanya ini yang paling best seller ya.
2: Iya betul.
1: Oke, okay, setelah antariksa lanjut kemana lagi nih mbak?
2: Nah di antariksa masih ada contoh-contoh baju astronot juga kak.
1: Oh, boleh dipakai nggak?
2: Kalau dipakai nggak bisa.
3: Belum sih kayaknya itu kak.
2: Bisa.
3: Kalau foto-foto aja bisa itu.
1: Oke, okay, dari terus baju astronot apalagi tuh habis tuh?
2: Kita juga ada kapsul luar angkasa, jadi ruangan yang biasanya digunakan para astronot di luar angkasa itu kita punya asli replikanya.
1: Oh, wow.
2: Iya.
1: Dari mana berarti? Dari
2: Cina.
1: Dari Cina.
2: Iya.
1: Oh, keren banget. Pantes ini juga jadi zona yang paling banyak diminati oleh orang lain ya, bagi para pengunjung maksudnya.
2: Iya.
1: Oke, okay, dari antariksa kita bergeser lagi kemana nih, mbak?
2: Kita bergeser ke lantai 2, itu di situ ada berbagai macam alat peraga, mulai dari matematika, mm-hmm. fisika, magnetik, mm-hmm. gaya dan tekanan, mm-hmm. dan juga tentang ilusi cermin, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Di situ juga ada area anak-anak, toddler, mm-hmm. itu kita ada playground yang konsepnya itu edukasi, kak. Jadi tidak hanya sekedar bermain, begitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kalau saya lihat dari awal sampai akhir ini, semua usia bisa ya, nggak cuma anak-anak atau tadi pelajar, remaja, tapi dewasa pun juga oke okay banget ya kesini.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kak.
3: Betul banget.
2: Karena alat peraga kami itu bisa digunakan, bisa dicoba semuanya. Mm-hmm. Dan masing-masing spot alat peraga itu kita ada edukatornya, kak. Jadi kita tidak dibiarkan untuk mencoba sendiri, diarahkan juga begitu.
1: Ah iya, ini kurang lebih sama kayak yang sebelahnya nih, Museum Tubuh.
2: Nah, betul.
1: Nah, saya beberapa kali ke sana dan memang di tiap-tiap zona itu juga selalu ada yang mendampingi ya edukatornya.
2: Iya,
1: jadi nggak dibiarkan sendiri, meskipun kita dewasa gitu ya, tapi nyoba apa aja tetap didampingi.
2: Betul, pasti dibantu jelaskan juga.
1: Mm-mm, termasuk kalau tadi yang magnetik dan lain-lain itu kayaknya di Jatim Park 1 sebelumnya, sebelum wahana bermain juga ada ya.
3: Betul, di Science Center-nya juga.
1: Ya, di Science Center.
3: Jadi Mega Science seperti kayak apa ya? Perluasannya,
1: perluasannya
3: gitu, lebih modernnya gitu.
2: Lengkap juga
3: iya,
2: ya pastinya seperti itu.
1: Oke, okay, baik itu kawan ya, bincang-bincang kita di segmen pertama bersama dengan Jatim Park 1. Di WhatsApp sudah banyak yang ngantri nih. Nanti kita akomodir di segmen berikutnya. Yang mau bergabung saya sarankan langsung on air saja biar terdelivernya lebih clear kawan, di 0811 3600 911, atau mungkin selain telepon voice note boleh kok ya, kalau misalnya sambil nyetir gitu boleh VN aja. Nah, untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya.
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu wisata kopi merah. Mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Malangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
6: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
6: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
6: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda.

0: Makasih ya Pak Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, setiap tahun di Kota Malang ini menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Push Party, Food Truck and Food Festival, lalu juga ada workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya ya, sekali lagi di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Event developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Kita ke line telepon dulu, ada kawan pendengar yang sudah sambung. Halo, City Gear FM, selamat siang.
5: Dengan Kak Yolanda, Kak.
4: Iya, ini dengan Ibu?
5: Saya Lia, Kak.
4: Oh, Bu Lia. Silakan Bu Lia, apa yang mau ditanyakan?
5: Oke, boleh mau tanya, ini kan Museum Science Center ini kan baru ya istilahnya. Tadi saya sempat mau tanya apakah di setiap science itu ada pemandu, ternyata sudah terjawab. Mm-hmm. Jadi aku masih ada dua pertanyaan lagi.
4: Okay.
5: Misal nih, saya kan biasanya koordinator di paguyuban sekolah anak. Mm-hmm. Misalkan kita mau visit ke sana kan dengan 20 anak, mm-hmm, plus satu pendamping, apakah ada bonus atau harga khusus?
4: Oh, oke.
5: Okay. Itu yang pertama. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus yang pertanyaan kedua, Kak Yolanda, apakah permainan di dalam Museum Science Center dan Budaya ini masih ada yang di dalam dan apakah itu berbayar kembali atau tidak?
4: Oh, oke. Okay. Itu pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Lia. Sudah cukup Bu Lia, ada lagi?
5: Sudah, cukup Kak.
4: Oke, okay, terima kasih. Selamat
5: siang. Selamat siang.
4: Iya, saya ralat ya, ternyata bukan museum tapi Mega Science Center dan Budaya. Silakan Mbak Galuh, Mbak Wilda.
6: Mbak Wilda silakan. Nah, kalau untuk tiket rombongan, mm-hmm, itu setiap pembelian 30 tiket kita berlaku free 1 dan kelipatannya begitu.
4: 30 tiket free 1 ya. Ini
6: iya,
4: yang bookingnya melalui aplikasi ke website gitu atau gimana?
6: On the spot.
4: Oh, on the spot.
6: Iya.
4: Kalau website enggak ya?
6: Website tidak.
7: Website tidak berlaku. Jadi kalau untuk pembelian 30 plus 1 itu, mm-hmm, bisa langsung ke Kak Wilda sebagai, mm-hmm, GRO-nya, mm-hmm, atau langsung datang ke loket yang ada di Jatipak 1.
4: Oh, oke, okay, baik. Lalu tadi kalau misalnya permainan di dalam Mega Science Center ada enggak? Kalau ada berbayar atau enggak?
6: Kalau wahana permainan untuk di Mega Science Center itu ada beberapa Kak yang berbayar, mm-hmm, begitu, dan juga ada yang free. Nah, kalau untuk wahana permainannya itu full kita fokuskan berada di Jatim Park 1. Jadi edukasinya di Mega Science Center, untuk bermainnya bisa di Jatim Park 1 begitu.
4: Mm-hmm. Ini ada bundling-bundling juga enggak nih?
6: Betul banget, ada Kak.
4: Yeah.
6: Untuk bundlingnya kita ada tiket terusan, mm-hmm, Mega Science Center dan Museum Tubuh, mm-hmm, itu dengan harga Rp90.000 berlaku 2 hari. Nah, itu sudah free 2 wahana permainan di Jatim Park 1. Nah, kita juga ada tiket terusan Jatim Park 1 plus Mega Science Center, itu harganya Rp150.000 berlaku all day dan free seluruh wahana permainan di Jatim Park 1 begitu.
4: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Ini juga kalau misalnya di hari-hari tertentu bisa dapat diskon juga ya kalau booking lewat ini website.
6: Iya, kita biasanya ada program diskon khusus pembelian di website begitu.
4: Oke, okay, baik. Ini juga ada yang bergabung kembali. dari Bu Sulis. Apa inovasi sains terbaru di Jatim Park 1 yang belum ada di taman edukasi lain? Apa yang membedakan dengan taman edukasi lainnya?
6: Nah, ini yang sangat menarik, yaitu kita punya alat peraga itu sangat banyak sekali, Kak. Hampir 1000 alat peraga di kami itu yang menjadi pembedanya.
4: Hampir 1000 ya, luar biasa.
6: Dan itu alat peraga interaktif semua, Kak. Kita bisa langsung mencobanya.
4: Dan tentu tadi yang membuat ini juga sangat interaktif ada edukatornya ya.
6: Iya, betul sekali.
4: Jadi gak asal coba, tapi juga nanti ada yang mengarahkan. Lalu ini ada kembali pertanyaan yang masuk, masih juga dari Bu Sulis nih. Bagaimana cara Jatim Park 1 menjaga budaya Jawa Timur agar tetap keren di mata Gen Z, untuk menarik minat Gen Z nih datang ke Mega Science Center? Silakan.
6: Nah, untuk menarik minat Gen Z untuk tetap mencintai kebudayaan sejarah, itu kita mengadakan show-show interaktif, Kak. Seperti kayak show wayang potehi, itu kita kemas dengan yang tampilan yang sangat menarik begitu. Kita juga ada show Sri Mulat juga, Kak. Jadi Gen Z ini kita ajak flashback untuk mengenang atau mengingat tentang Sri Mulat gitu.
4: Oke. Jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Jadi meskipun tempatnya modern, besar dan juga tadi kekinian, tapi tentunya nilai-nilai sejarah tidak luput nih dari Mega Science Center dan budaya.
6: Iya, betul.
4: Oke, ini masih banyak yang mau bertanya lagi. Nanti kita akomodir di segmen berikutnya ya. Saya mau kembali geser ke WhatsApp dulu, informasi lalu lintas dari Pak Dani. Tadi menemui ada laka tunggal, kakawan, di depannya Mall Sojajar atau seberangnya Livin Plaza arah ke tol. Sudah ada polisi katanya yang mengatur di lokasi, kalau arah ke tol masih aman. Yang mau akses di sana justru kalau saya lihat perlambatan sekarang yang arahnya ke Mejen Wiono dari sekitaran Danau Toba ya, mungkin antisipasi. Tadi laporannya masuk di jam 12 awal. Barangkali kalau misalnya di lokasi masih ada perlambatan, boleh berkabar juga. Bisa langsung WhatsApp ya di 0811-3600-911 atau mention juga boleh di @city_guide911FM. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
8: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH

0: Neng. Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan. Rute perjalanannya dari Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Sebelum saya geser ke WhatsApp, saya kembali ke rekan-rekan dari Jatim Park 1 lagi. Tadi kita berhenti di lantai 2 ya, setelah dari zona budaya, lalu naik lagi ke antariksa, lalu ada zona apa lagi?
4: Di lantai 3 kita punya zona yang sangat menarik.

0: yaitu natural disaster, biologi, kimia, dan juga robotik ya kak ya.
1: Betul banget.
0: Jadi untuk di natural disaster itu kita bisa coba beberapa simulasi seperti simulasi gempa, lalu ada juga simulasi angin topan, betul ya kak ya?
1: Iya betul, dan juga ada simulasi tornado api.
2: Oke. Semuanya aman tentunya ya?
1: Aman sekali kak.
2: Meskipun kita di lantai 3 kena gempa, kena tornado, kena aman, angin, semuanya aman ya?
1: Iya betul.
2: Oke, di lantai 3 selain tadi ada zona natural disaster, kimia, robotik, dan lain-lain, apa lagi tuh kak?
0: Nah kita yang menarik sekali di lantai 3 itu ada robot kak. Robot kita punya beberapa robot itu yang sangat pintar sekali. Salah satunya yaitu humanoid robotik. Itu namanya Sai. Dia itu manusia kak, seperti manusia. Jadi bisa tidur, bisa kita ajak dan semuanya dia bisa.
2: Oke. Ada berapa robot di sana?
0: Kurang lebih ada sekitar 6 koleksi robot.
2: Oh, 6 koleksi robot, iya. Semuanya bisa ini semua ya?
0: Bisa diajak interaksi.
2: Bisa diajak
0: semua.
2: Interaksi semua. Iya. Ih, keren banget. Berarti kalau datang ke sana itu bisa ngobrol-ngobrol, terus bisa request diajak ngapain nih robotnya? Apa TikTokan boleh enggak?
0: Kalau ngobrol dia belum bisa jawab, Kak. Tapi kalau kita suruh gerakan apa dia bisa gitu.
2: Oh, mengikuti instruksi ya.
0: Iya, betul.
2: Ini pasti anak-anak seneng nih, seneng banget nih.
0: Iya, kita juga punya salah satu zona di robotik yang sangat menarik, yaitu apakah yang pakai bando itu, seperti kita pakai bando.
1: Oh, itu brain race kak. Jadi di sana itu mungkin lebih ke cowok-cowok dan anak kecil mungkin ya. Jadi di sana itu kita bisa mengendalikan mobil, tapi menggunakan seperti pikiran kita gitu kak. Jadi kita memakai semacam bando, terus di depan tuh ada mobil yang diatur untuk balapan. Misal kita bermain dengan teman kita, nanti berempat, kita memakai bando gitu. Yang sama. Kalau misalnya kita nggak fokus, itu mobilnya juga nggak akan bergerak.
0: Dia berhenti, spontan berhenti.
1: Jadi semakin kita fokus, semakin kencang juga dia di sana.
2: Oke, keren banget ya.
1: Iya.
2: Itu di zona yang sama dengan robotik tadi berarti.
1: Iya, betul.
2: Selain
1: itu, selain robot yang humanoid tadi, kita juga punya 3 koleksi robot anjing nih kak. Dan itu mereka bisa dielus. Jadi mereka kalau dielus tuh benar-benar kayak anjing yang gimana ya, gak bisa deskripsiinnya. Datang ke sana langsung aja sih kalau itu kak.
0: Bisa diajak main juga.
2: Jadi dia kayak seneng di pet itu, dia seneng.
1: Betul, dia suka gitu banget
2: ya. Oh wow, ada robot yang bentuknya manusia. Tadi ada 5 ya? 5 atau 6?
0: Kalau yang manusia kita ada 2.
2: Oh 2.
0: Sisanya selebihnya itu anjing.
2: Anjing ya?
0: Iya.
2: Oh wah, keren banget. Saya juga penasaran ya akhirnya.
1: Sama mungkin ada satu lagi itu kak, yang permainan yang kita itu melatih apa ya, kelincahan mungkin. Ketakasan, ya kak ya.
0: Iya.
1: Itu namanya grid apa kak? Saya lupa. Jadi itu kita bermain
0: grid jumping ya?
1: Grid jumping.
0: Iya.
1: Itu bermain dengan teman-teman kita, di mana kita harus menghabiskan grid yang berwarna hijau dan jangan sampai terkena grid yang berwarna merah.
2: Itu di lantai 3 juga?
1: Betul, itu di zona tekno juga.
2: Teknologi di zona tekno juga. Oke. Baik, jadi tadi dari antariksa, natural disaster itu masuk ke zona ada kimia, robotik, dan tekno juga ya di sana.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, dan permainan-permainan wahana semuanya rata-rata di lantai 3 atau setiap lantai itu ada?
0: Setiap lantai ada, Kak.
2: Apa aja tuh, Kak, kalau yang permainan, yang wahana?
0: Kita punya yang sangat menarik yaitu roller coaster kita ya, Kak ya.
1: Betul banget.
0: Roller coaster gravity coaster itu.
1: Dengan panjang lintasan itu 380 meter, Kak.
2: Oh, kebetulan di YouTube juga ada yang nanyain. Roller coasternya panjangnya berapa meter?
1: Udah terjawab ya.
2: Langsung
1: itu
2: terjawab.
1: Ya?
2: 300 berapa tadi?
1: 380 meter.
2: 384 meter. Baik. Nah, ini ada yang nanya juga, Kak, tolong diulangi lagi untuk waktu bukanya weekend weekday plus HTM-nya weekend weekday.
0: Nah, kalau untuk jam operasional kita dari jam 8.30 sampai dengan jam 16.30. All day itu kak.
2: Oh all day, jadi yeah. weekday sama ya.
0: Sama. Kalau untuk HTM khusus untuk Mega Centernya saja itu 70.000 all day. Kalau untuk tiket terusan dengan Museum Tubuh 90.000 all day. Untuk tiket terusan dengan Jatim Park 1, Mega Center plus Jatim Park 1 150.000 all day begitu.
2: Oke, baik. Nah ini win-win solution juga nih, 150.000 udah bisa masuk Museum Tubuh, Mega Center, sama di Jatim Park 1 juga.
0: Kalau yang 150.000 itu untuk masuk ke Jatim Park 1 plus Mega Sense aja.
2: Oke. Baik, kalau yang all in?
0: Kalau yang all in kita masih akan meluncurkan.
2: Ditunggu
0: aja, pasti akan ada paket
2: coming soon ya.
0: Iya.
2: Nah ini ada juga nih yang bergabung, Bu Nurul. Selamat siang Kak, untuk wahana terbaru jika ajak rombongan anak-anak TK, apakah aman ya Kak ya? Gitu.
0: Sangat aman sekali Kak. Jadi alat peraga kita itu bisa masuk di segala usia. Dan kita juga udah beberapa kali menerima reservasi kunjungan dari siswa-siswi TK begitu.
2: Oke, dah katanya kalau beli rombongan yang dapat diskon berapa ya Kak? Tadi 30 ya?
0: Iya, Mbak, 30 ya? Tiket free 1.
2: 30 tiket free 1 dan harus on the spot belinya.
0: Iya, betul. Atau harus reservasi terlebih dahulu.
2: Kalau reservasi bisa kemana nih Kak ngubunginnya?
0: Bisa ke saya, Wilda, GRO Museum Megazine Center, ataupun bisa langsung ke CSO Jatim Park 1 begitu.
2: Oke, baik. Nah ini ada juga nih yang nanya lagi. Di Megazine Center dan budaya selain ruang eksplorasi, apakah ada berbagai aktivitas dan pertunjukan yang mempertemukan edukasi dan seni dengan kreativitas? Contohnya apa sih dari Mbak Renzi di YouTube bergabung?
0: Nah itu tadi Kak, kita ada show Wayang Potehi, itu tentang kebudayaan Cina, Tionghoa Kak.
2: Oke, dan mempertemukan tadi antara seni dan kreativitas ya.
0: Betul.
2: Oke, apakah juga setiap minggunya ada perbaruan begitu? Atau mungkin beberapa bulan sekali ini ganti nih show-nya gitu?
0: Oh ya, hampir ada itu Kak, tiap bulan sih kita biasanya.
2: Oh oke, jadi kalau misalnya berkunjung ke Megazine Center mau sebulan sekali juga gak bakal boring ya, karena selalu ada upgrade, yang baru.
0: Betul.
2: Oke, baik, kita jeda kembali. Ada beberapa yang mau kembali bergabung nih. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, kawan-kawan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guides Inside.
2: Di tengah munculnya titik sumber air di Kota Batu yang debitnya berkurang, pembangunan kawasan komersial juga menjadi sorotan. DPRD Kota Batu bahkan menemukan aktivitas pengeboran air bawah tanah di proyek pembangunan villa di area sumber Berantas. Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Didik Mahmud Haryanto menegaskan perlunya ada ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi mengancam sumber air.
4: Sebenarnya ada salah satu regulasi pemerintah yang merugikan daerah. Salah satunya adalah perizinan sumur bor itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini merugikan. Sehingga ketika investor datang itu bawa izin dari provinsi, bawa izin dari pusat, pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa-apa. Karena sudah ini izinnya. Nah mungkin bisa disampaikan, bahkan kami ketika diskusi dengan pemerintah provinsi sudah menyampaikan, walaupun izinnya dari pemerintah di atas kita, tapi minimal kita tidak rekomendasi, boleh tidak. Yang kedua begini, kami ini bukan lembaga teknis ya, jadi masalah perizinan, masalah amda, kita nggak tahu. Tapi kita sudah menyampaikan kepada pemerintah, tolong jika memberikan izin, pelajari dulu dokumennya, efek pembangunannya apa.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan DLH Kota Batu, Reni Widyastutik menjelaskan, saat ini kebutuhan air masyarakat masih tercukupi. Namun, sejumlah titik mulai mengalami penurunan debit meski penyebabnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
5: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Nah, data yang dikeluarkan Dinas PUPR tahun 2017 terkait mata air, kita memiliki sebanyak 157 sumber. Memang dari data tahun 2017 belum ada update, sedangkan Dinas PUPR baru saja melakukan kajian terkait neraca air atau kebutuhan air, kondisinya air itu di masyarakat seperti apa. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut menyebutkan sebetulnya kondisi potensi ketersediaan air di Kota Batu secara keseluruhan untuk Kota Batu masih relatif besar sampai beberapa tahun ke depan. Memang ada beberapa titik, khusus di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
2: Di sisi lain, Walhi Jawa Timur mengingatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air Kota Batu sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Ancamannya dinilai semakin besar jika kawasan hutan dan resapan air terus beralih fungsi. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, mendorong perlindungan kawasan resapan dan sumber mata air melalui kebijakan yang lebih tegas.
6: Jadi kalau dari wali sendiri begitu ya, melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi. Jadi kami melihat bahwa fenomena sumber mata air yang mati kemudian mengalami penurunan debit ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya bagi Kota Batu, karena berkaca dari beberapa tahun yang lalu, misalnya di tahun 2020 di Desa Pesanggrahan, dengan mengalih fungsikan kawasan hutan lindung, tidaknya 6 bulan ya, warga sudah mengalami krisis air bersih yang itu juga berakibat pada konflik sosial, konflik terhadap pertanian dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa potensi krisis air bersih di Batu itu sangat mungkin terjadi kalau polanya masih seperti ini.
2: Menjaga sumber air Kota Batu bukan hanya soal memastikan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga ketersediaan air untuk masyarakat di masa mendatang. Pengawasan pembangunan, perlindungan kawasan resapan, dan ketegasan tata ruang menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kembali masuk kawan di Galeri City Guide. Saya mau akomodir dulu ke beberapa laporan yang masuk di WhatsApp ya. Salah satunya nih, banyak yang lagi terjebak antrian imbas antrian SPBU. Salah satunya di SPBU Lawang Utara, pintu tol Lawangnya akhirnya ngantri. Tadi yang di pusat kota juga beberapa laporan masuk juga lumayan mengular antrian imbas dari Pertalite ya, antrian BBM jenis Pertalite. Salah satunya tadi yang sempat didokumentasikan juga ada di kawasan Bendungan Sutami. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita ke line telepon dulu ya, ada pendengar yang mau bergabung nih terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini. Bu Eri, selamat siang.
2: Halo Mbak Yolanda. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak-mbak narasumber juga dari Jatim Park 1 ya.
1: Iya.
2: Saya masih ingat ini tahun lalu dapat hadiah tiket juga dari Jatim Park.
1: Oh,
2: okay.
1: Gitu.
2: Oh ya, ketika membaca ini saya baru buka live streamingnya sih. Apa untuk wahana budaya? Saya interest sekali ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Dardedornya Jatim Park itu kan wahananya memang keren-keren ya, dari 1, 2, 3 gitu. Tapi so far kalau kita yang dari yang berkutat di pariwisata itu ya memang entertain, hiburan gitu ya. Mungkin ya nonton mobil-mobil ini nananananalah gitu. Tapi kalau ketika ini ada yang berhubungan dengan pendidikan kebudayaan gitu, itu excited sekali ya kita untuk menawarkan gitu, untuk promo, untuk bantu promo gitu untuk yang di apa travel anak-anak saya gitu. Jadi mereka mungkin siapa tahu apa masuk dalam destinasinya untuk tujuan wisatanya saat ke Malang. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini ada batasan maksimumnya usia, kemudian tiketnya berapa, kemudian dan apakah itu ada diskon khusus dalam artian kalau kita membawa tamu secara rombongan atau private gitu ya, mungkin hanya around 2 or 3 gitu ya. Apakah itu ada harga khusus seperti itu, dan apakah bisa secara privately dalam artian tidak bergabung dengan rame-rame gitu ya. Dalam artian mungkin wahana yang berkaitan dengan pendidikan, kalau itu apakah indoor semacam itu kan kalau rame-rame kita juga nggak bisa fokus ya gitu. Itu saja, terima kasih, selamat siang, salam dari Jimbaran, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan.
3: Nah, kalau untuk batasan usia untuk mengunjungi Mega Zen Center itu kita tidak ada batasan usia ya, Kak ya. Dan kemudian untuk rombongan itu kita ada special price itu setiap pembelian 30 tiket free 1, berlaku kelipatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian kalau untuk private itu kita masih belum bisa ya Kak, karena itu fasilitas umum, wahana rekreasi umum, jadi kita pasti akan berbaur dengan banyak orang begitu.
1: Oke, baik. Nah, ini saya geser lagi ke Mbak Galuh selaku Sales Executive Tourism Service Center by Jatim Park Group. Sebenarnya Tourism Service Center ini hadir untuk membantu kebutuhan wisatawan seperti apa Mbak Galuh?
3: Jadi kita itu membantu seluruh wisatawan yang ingin berwisata ke Kota Batu nih Kak. Kita mulai dari mempersiapkan akomodasi, transportasi, makan, oleh-oleh, dan juga wisata di Batu lainnya. Jadi selain kita membantu para wisatawan yang mau datang ke Batu, kita juga menggandeng para pelaku usaha wisata lainnya di Kota Batu untuk memajukan wisata Kota Batu bersama-sama nih Kak dengan Jatim Park. Jadi seperti kita saat ini tuh sudah bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya. Itu seperti Wis Hotel, lalu ada Kaliandra kalau untuk apa itu namanya, kalau misalnya untuk wisata adventure, lalu ada Kaliwatu, kita juga ada Selekta, kita ada rumah makan seperti Niki Kopitiam, lalu kita ada juga transportasi itu seperti Batu Tour dan juga Black Owner seperti itu Kak. Jadi kita selain mengakomodasi semua itu, kita juga memiliki beberapa paket yang tentunya tetap berhubungan dengan Jatim Park, yeah. Itu paket bundling menginap di hotel Jatim Park dan juga tiket masuk Jatim Park, Kak. Itu kita punya beberapa paket. Yang pertama itu ada paket Sakti. Paket Sakti ini menginap satu malam plus satu tiket masuk Jatim Park tipe A. Jadi untuk Jatim Park sendiri itu memiliki 5 hotel nih, Kak. Ada Klub Bunga, ada Senyum World Hotel, lalu ada Pohon Inn, dan ada juga 2 hotel terbaru, yaitu Heliconia Hotel dan juga 1979 Social Hotel. Nah, untuk yang tipe A sendiri itu kita ada pilihannya Jatim Park 1 Museum Tubuh, Jatim Park 2 Reguler, Dino Park, dan juga Museum Angkut. Jadi kalau misalnya mereka membeli yang paket Sakti, itu harganya mulai dari Rp240.000 per orang, itu sudah termasuk menginap di Social Hotel plus 1 tiket masuk Park tipe A tadi. Lalu yang kedua itu ada paket Sakti. Paket Sakti ini tuh menginap 2 malam plus 3 tiket masuk, yaitu Park A plus B plus C. Untuk yang Park A tadi kan sudah saya jelasin. Kalau untuk yang Park B itu dia ada kayak Baloga, lalu ada Drive Thru Park, Eco Active Park, dan juga Mega Science itu masuk di tipe B, Kak, kalau di kami.
1: Oh, oke.
3: Kalau untuk yang Park C itu ada mulai kayak Funtech, Museum Musik Dunia, Virtual Immersive Park, dan juga Batu Naik Spektakuler. Jadi kalau misalnya mereka membeli yang paket Super Sakti itu start dari Rp495.000 per orangnya, itu sudah menginap 2 malam di Social Hotel plus 1 tiket Park A, 1 tiket Park B, dan juga 1 tiket Park C. Lalu kita juga ada, sebelumnya kan itu sudah harga per orang semua nih, Kak. Kita baru aja ngeluarin paket itu paket liburan hemat, di mana paket liburan hemat ini kita jual harganya itu per kamar harganya. Itu start dari Rp1.030.000 per room, itu kita jual di Social Hotel, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang plus tiket masuk Park A plus B plus C untuk 2 orang juga. Itu, Kak.
1: Oke, baik. Ini termasuk one stop solution dong berarti ini.
3: Betul
1: dari
3: banget.
1: Jatim Park Group, karena disediakan tempat menginap nih dengan paket-paket bundling, termasuk tadi kolaborasi dengan beberapa ini lainnya ya, seperti akomodasinya ada, terus sama wahana yang lain juga ada.
3: Oh, dan tentunya
1: ini juga tadi
3: oleh-oleh.
1: Oleh-oleh juga.
3: Masa wisatawan udah berkunjung pulang gak bawa apa-apa kan ya? Jadi pasti kita juga membantu di oleh-oleh itu, Kak.
1: Iya, jadi kalau misalnya datang ke Jatim Park gak cuma ke Jatim Park aja gitu ya, tapi benar-benar nanti ada pilihan-pilihan di sana. Kalau misalnya mau ke tadi ya, mau dapat layanan tadi dari Tourism Service Center dari Jatim Park Group, itu bagaimana? Apakah kita ke website dulu, terus nanti mereka dari service centernya yang akan memplan, atau seperti apa?
3: Betul, untuk kalau misalnya emang kakaknya, kakak yang mau berkunjung nih, tapi mau ke wisata lainnya, kita juga bisa membuatkan paket. Itu bisa langsung aja menuju ke websitenya kita di tourismservicecenter.com. Di sana juga ada CS yang pastinya nanti akan membantu. Apa ya, kalau misalnya kalian chat di sana, kita akan membantu lah. Kita langsung yang menjawab, kita juga yang membuatkan paketnya. Seperti itu, Kak. Jadi di paket di websitenya itu udah lengkap mulai dari paket yang tadi saya sebutkan, beberapa tempat, hotel, dan apa itu seperti akomodasi, transportasi, dan lain-lainnya. Itu juga ada di sana. Dan juga seputar info mengenai Jatim Park Group, dan tentunya nanti juga sekitar Batu gitu, Kak.
1: Oke, semuanya lengkap dalam satu layanan ya. Betul. Ini kayaknya Jatim Park Group bikinin itinerary-nya para wisatawan dong.
3: Betul banget, bisa, kita juga bisa bikin itinerary-nya mereka.
1: Oke, luar biasa. Dan saya lihat kemarin di media sosial juga ada spill-spill dari Jatim Park Group, juga ada penjemputan dari ini ya, dari stasiun ya.
3: Betul.
1: Wow, gimana
3: kita bisa
1: tuh?
3: Bisa jemput. Jadi kalau misalnya mereka Kak, aku tamu misal dari Jakarta deh, aku nanti mau entah ke bandara atau stasiun, tapi aku gak mau mikir nih nanti kesananya gimana, aku limpahin ke kalian aja deh, pikirin berapanya, kalian nginepnya sama wisatanya, kita juga bisa. Nanti kita mulai ada shuttle pengantaran, penjemputan, lalu tentunya hotel menginapnya, dan juga nanti mereka mau wisata kemana, entah wisata atau city tour, nanti kita juga yang memprovide mereka. Seperti itu, Kak.
1: Enak banget. Ini biasanya kalau mau di buatkan layanan seperti ini harus hamin berapa sih kalau misalnya mau booking dan lain-lain gitu?
3: Kalau untuk paket wisata tentunya kalau bisa dari jauh-jauh hari ya, Kak, mungkin paling mepet hamin 7 itu udah paling maksimal sih. Kalau deket lagi udah gak bisa sih, Kak.
1: Oke, nah sejauh ini banyak gak yang memanfaatkan layanan Tourism Service Center ini?
3: Untuk saat ini alhamdulillah ramai banget, terutama mereka itu tertarik dengan yang paket Sakti itu, Kak. Paket Sakti itu banyak banget peminatnya itu.
1: Dari apalagi, start dari 240 tadi ya.
3: Betul banget.
1: Udah nginep di hotel terus dapat tiket masuk ke park tipe A ya.
3: Tipe A.
1: Oh, ini win-win solution lagi nih. Ini semuanya lengkap banget kawan di Jatim Park Group ya. Jatim Park 1 khususnya yang juga sekarang ada Mega Science Center dan Budaya. Kita sudah masuk di segmen akhir, saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin boleh disampaikan kenapa sih harus ke Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1.
0: Nah, kenapa kita harus ke Mega Science Center? Karena selain terbaru dari Jatim Park Group, nah kita itu paling banyak banget alat peraganya kak yang interaktif itu, jadi mesti dicobain semua. Nah dan juga kita bisa jelajah ke luar angkasa tanpa harus pergi ke luar angkasa yang sebenarnya gitu kak, karena benar-benar kayak nyata gitu kak, sangat futuristik banget di Mega Science Center itu.
1: Oke
0: gitu.
1: Baik.
3: Okay, kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang mau belajar nih, mau belajar entah budaya ataupun sains yang mungkin kalau di sekolahan bosen, terus kayak sering nguap, ngantuk, mungkin kalian harus coba ke Mega Science karena di sana itu benar-benar edukasi interaktif, kita bisa belajar dan mencobanya secara langsung. Jadi buat teman-teman gak akan bosen ketika datang ke Mega Science Center tentunya kak.
1: Okay, baik, itu dia kawan ya, di Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1 pengunjung diajak mengalami langsung berbagai hal yang selama ini mungkin hanya ditemui di buku tadi atau mungkin di layar juga. Dari sains, antariksa, kebencanaan, robotik, dan AI, sampai perjalanan mengenal sejarah serta budaya Indonesia. Dan di akhir tadi sempat dimention untuk kawan-kawan yang ingin membuat perjalanan di Kota Batu lebih praktis, bisa langsung manfaatkan layanan Tourism Service Center by Jatim Park Group. Itu juga menyediakan berbagai layanan dan pilihan paket wisata yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan Anda. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bersama City Guide siang hari ini. Saya Yola Oktavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Sedikit lain, 11 FM Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda, tentunya di program City Report. Tentu saja di siang hari ini kawan, kondisinya di area Telogomas juga panas terik ya. Ini bagaimana kondisi di daerah Anda kawan? Kalau saya pantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kondisi cuaca siang hari ini cukup lumayan terik ya, berada di 28 derajat Celcius serta untuk kelembapan udaranya di 53% dan kecepatan angin di 23,3 km per jam. Ini cukup lumayan kencang juga. Lalu untuk kondisi traffic di kawasan area Telogomas masih terpantau ramai lancar kawannya, tidak ada hambatan sama sekali. Ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda bisa share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Guidance for your life, City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report ya. Siang hari ini kawan, saya juga akan tersambung oleh Mas Faiz ya. Di sini ada kehilangan sepeda motor. Nah, ini bagaimana kronologinya? Kita akan tersambung juga sama Mas Faiz di siang hari ini kawan. Tentu saja beberapa informasi-informasi sudah ada catatan yang sudah kami terima dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Dani tadi juga mengirimkan beberapa informasinya. Lalu ada Pak Anton di jam 12:47 antrian BBM di Pom Tlogomas. Seperti itu kawan. Baik, siang ini kita sudah tersambung dengan Mas Faiz. Kita akan menyapa dulu kawan. Selamat siang Mas Faiz.
1: Selamat siang.
0: Iya. Ini bagaimana Mas ceritanya? Bisa Anda ceritakan kronologinya?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi kronologinya itu kan saya dari luar.
0: Mm-hmm.
1: Ini terus saya kembali ke kos, tak parkir di depan, mm-hmm. di depan kos. Mm-hmm. Untuk lokasi kos saya itu di Candi Panggung, Jalan Candi Panggung, poros pas, nggak mm-hmm. masuk gang, nggak apa ya. Candi mm-hmm. Panggung, dekatnya pertigaan perempatan Panggung Indah. Kalau ke kanan Candi Panggung Indah,
0: mm-hmm.
1: ke kirinya ke Gria Santa,
0: okay.
1: dekat situ, daerah situ. Candi mm-hmm. Panggung nomor 7.
0: Mm-hmm. Yeah, yeah.
1: Taruh di depan, mm-hmm. emang. Biasanya tak taruh di dalam, tapi mm. karena aku mau keluar lagi,
0: mm-hmm.
1: jadi biar praktis tak taruh di depan.
0: Oke, okay. Nah itu waktu ditaruh di depan, kendaraan motornya dikunci stang atau tidak ini?
1: Oh, saya kunci stang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, saya kunci stang, terus katanya kan rumornya kalau dikunci stang yang hadap kanan, kemungkinan terbobolnya sulit,
0: mm-hmm.
1: ya akhirnya ya tak kunci stang hadap kanan,
0: mm-hmm.
1: kemudian terus aku turun sebentar masuk
0: mm-hmm.
1: untuk ya sebentar toh pak sholat mm-hmm. mandi,
0: yeah.
1: untuk waktunya antara jam 5-an ya, saya datang jam 5
0: mm-hmm.
1: terus sholat maghrib
0: mm-hmm.
1: mandi bentar.
0: Mm-hmm.
1: Terus Isya itu setelah Isya aku mau ke atas lagi mau keluar.
0: Oh. Okay.
1: Tak lihat sepeda motorku sudah nggak ada mm-hmm. di tempatnya.
0: Mm-hmm.
1: iya.
0: Baik baik.
1: Coba cari-cari CCTV area sini. Ah kok ternyata nggak ada CCTV oh. yang nyorot ke kita.
0: Oh berarti dicek melalui CCTV nggak ada ya yang menyorot di
1: iya.
0: motornya.
1: Uh-uh.
0: Oh.
1: Menyorot persis,
0: tidak ada. Mm-mm. Baik, untuk ciri-ciri fisik dari kendaraannya Mas Faiz sendiri bisa diceritakan Mas?
1: Oh bisa. Mm-mm. Sebenarnya kalau ciri-ciri spesifiknya nggak ada ya, soalnya mm-mm. ya motor baru belum tak apa-apain gitu.
0: Mm-mm.
1: Ini motor Vario
0: mm-mm.
1: CBS
0: mm-mm.
1: 125cc yang tipenya sporty, warnanya mm-mm. merah.
0: Hmm.
1: Jadi yang depan itu antara ada merah terus hmm. ada aksen hitam sedikit
0: hmm.
1: terus untuk bodinya warnanya merah ada hmm. aksen biru-birunya kayak gitu.
0: Oke.
1: Namanya Vario terbaru.
0: Hmm, hmm, hmm, hmm.
1: Kira-kira kalau ciri-ciri spesifiknya itu cover knalpotnya itu ada retak lumayan kelihatan kok.
0: Oh. Okay.
1: Ya lebih kayak gitu.
0: Nah, untuk semenjak kehilangan kendaraannya Mas Faiz sendiri, untuk tindakannya Mas Faiz langsung ke kantor kepolisian atau bagaimana?
1: Iya, saya langsung lapor mm-hmm. ke kantor Polsek Lokwaru.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah diterima, ditangani dengan baik.
0: Ya.
1: Terus sempat ada satu dari anggota Reskrim yang ke TKP buat mm-hmm. ya olah TKP gitu.
0: Oh baik. Baik Mas Faiz, untuk pertanyaan terakhir ini ya. Setelah yeah. mengalami kejadian ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat?
1: Oh iya yeah. mm-hmm. Ya untuk masyarakat tetap waspada. Jangan sampai kita lengah. Ya memang namanya orang mencuri kan ya tidak bisa dibenarkan ya. Namanya kok mencuri kok dibenarkan kan kita nggak bisa. Tapi artinya kita juga antisipasi lah dengan waspada. Kita kunci ganda atau kita masukkan ke tempat yang aman kendaraan kita gitu. Tapi ya sekali lagi kalau orang mencuri ya kita tidak bisa benarkan, tapi ya paling nggak kita punya tindakan preventif lah untuk mencegahnya. Kayak gitu ya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Mas Faiz sudah menceritakan kronologinya ya di siang hari ini. Dan semoga lekas ketemu untuk kendaraannya Mas Faiz.
1: Iya, seperti itu. Amin.
0: Matur suwun Mas Faiz.
1: Ya, terima kasih Mas Ilham.
0: Iya, sama-sama. Baik, itu tadi kawan Mas Faiz ya, yang kehilangan sepeda motornya. Itu sepeda motor Vario yang berwarna merah ya. Warna merah terus ada aksennya hitam sedikit. Nah, seperti itu. Dan di siang hari ini kawan, juga bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Ini masih bisa Anda sampaikan ke nomor WhatsApp kami di 0811-360911.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan masih ramai lancar ya. Terutama yang arahnya ke selatan itu cenderung mendominasi masih di ruas Singosari sampai dengan ruas Pakis. Tapi kalau dari beberapa getol, Singosari, Pakis, kemudian Malang Madiopuro, untuk exit entry-nya tidak ada hambatan, termasuk di Lawang. Yang arah ke Surabaya, di kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga masih lancar. Sama lancarnya dengan Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, dan Pasuruan Probolinggo. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
2: Info tol, informasi seputar jangkau.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, Anda masih bersama saya, Ilham Briza, yang menemani perjalanan siang hari Anda, tentunya di program City Report ya. Dan tentunya untuk memastikan higienis kawan, Kapolres Malang juga mengecek MBG yang berkonsep prasmanan. Ini menurut dari Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri, ini bersama Ketua Yayasan Kemala Bayangkari ataupun YKB Cabang Malang. Ini ada Nyonya Desi Rulian Syauri juga turun langsung untuk meninjau uji coba MBG dengan sistem prasmanan. Ini pengecekan tersebut kawan juga dilakukan bersama pihak mitra, lalu Dinas Kesehatan ataupun Dinkes dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang di SDN Sukorjo 1 Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang pada hari kemarin ya. Lalu langkah ini diambil guna menjamin agar makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi aman, bersih, dan sesuai standar Badan Gizi Nasional ataupun BGN. Dan selain itu kegiatan tersebut menurut Kapolres Malang kawan juga merupakan bentuk nyata ya dukungan Polres Malang, Polda Jatim, dan YKB Cabang Malang terhadap program strategis pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya para siswa sekolah dasar. Lalu Polres Malang, Polda Jatim akan berkomitmen terus kawan untuk mengawal jalannya program makan bergizi gratis ini agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan juga tepat sasaran. Lalu di siang hari ini saya juga akan mengumumkan kawan info pemenang ya. Info pemenang yang mengikuti tadi. Yang pertama ada Bu Sulis. Lalu yang kedua ada Bulia. Nah ini untuk kedua pemenang, untuk tiketnya bisa diambil di studio Radio Citycat FM yang berada di Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Kota Malang ya. Nah, sekali lagi selamat untuk kedua pemenang, ada Bu Sulis yang pertama dan yang kedua ada Bulia. Untuk tiket bisa diambil di studio Radio Citycat FM yang berada di Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Kota Malang. Terima kasih untuk kawan-kawan dan selamat untuk Bu Sulis dan juga Bu Lia. Di siang hari ini kawan Anda juga masih bisa berbagi info traffic di kawasan Anda, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
3: Kalau kami melihat data kemarin dengan adanya kebanyakan event turisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu penyelenggara dinas

0: Ya, beberapa pihak biasanya kebetulan saya sudah pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Meja Lipat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long end, artinya mereka minimal wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dan 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu artinya dari luar Kota Malang, dari Kalimantan, dari Jakarta, Bandung, dan Makassar hadir di Kota Malang. Artinya mereka juga di sini minimal 3-4 hari lah.
1: Upaya memperpanjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut menggerakkan perekonomian lokal.
2: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita isi-isi tertentu memang seperti menyampaikan Pak Arief. Demikian, dan tetapi kalau di rata-rata dari teman-teman yang mungkin kalau di dekat PNI itu dan istilahnya kalau PNI yang dikali itu end of day 1-2 ini masih 1-2 kalau di rata-rata ya. Memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, ada yang sampai 2 hari minggu di tergantung waktu, tapi kalau tidak ada semua anggota kami itu lama tinggal utamanya wisatawan asing itu 2 hari karena memang kawasan mesin itu kebetulan kita di tengah kota, di kota kawasan pariwisata.

0: satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jono, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
1: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja, hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya, yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan apa itu semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
1: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report ya. Terus saja kawan, ini tentang retribusi parkir yang berada di Kota Malang ternyata sudah mencapai target ya. Itu mencapai 15 miliar rupiah. Lalu itu juga merupakan gabungan dari parkir tepi jalan umum dan juga parkir khusus. Menurut dari Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, ini mengaku ya bukan hal yang mudah. Ini sebagai perlindungan pada tahun 2025 lalu tentang realisasi retribusi parkir itu sebesar 11 miliar rupiah. Nah, ini berasal dari 807 titik parkir di tepi jalan serta 9 titik parkir khusus. Untuk mencapai target itu kawan, Dishub juga akan kembali menekankan beberapa aspek pengawasan. Ini dengan salah satunya dengan mendorong juru parkir yang lebih tertib dalam pelayanan serta penggunaan karcis parkir.

0: Lalu Dishub Kota Malang juga akan mulai membenahi skema penyetoran retribusi yang sebelumnya itu dilakukan secara konvensional, dan petugas harus memungut secara berkeliling ya, dari satu titik parkir ke titik lainnya untuk menagih setoran pada juru parkir. Nah, Wijaya Saleh Putra juga menilai bahwa pola tersebut itu tidak lagi efektif, bahkan itu menyita waktu, tenaga juga. Nah, karena sistem penarikan langsung juga akan memiliki resiko bagi petugas di lapangan. Maka dari itu kawan, digitalisasi juga akan disiapkan sebagai salah satu opsi untuk memperbaiki mekanisme setoran. Lalu Dishub juga akan memilih sejumlah titik mana saja yang akan menjadi lokasi uji coba ini, utamanya parkir di tepi jalan umum. Menurut dari anggota Komisi B DPRD Kota Malang, ada Indra Permana, juga meminta agar perolehan retribusi tersebut bisa dioptimalkan sehingga untuk pendapatan asli daerah ataupun PAD itu tidak hanya bergantung kepada pajak daerah saja, dan selama ini pihak Dewan DPRD juga belum melihat retribusi yang akan digarap secara serius. Siang hari ini kawan juga ada masih bisa menyampaikan beberapa informasi traffic, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, masih lancar tentunya kawan sampai di jam 1:50 kali ini. Cukup ramai di jalur yang sama seperti kita mention di segmen sebelumnya, itu di ruas Singosari menuju ke area Pakis. Tapi kalau arah ke Surabaya jauh lebih lengang. Dari beberapa getol Lawang, Singosari, Malang, Madiopuro maupun juga Pakis, exit entry-nya masih lancar. Sampai di ruas Gempol, Gempol Rembang, sampai ke arah Probolinggo, itu juga tidak ada hambatan, sama halnya dengan ruas Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai area Waru. Kawan-kawan juga masih boleh kembali update di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Tlogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti Arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Semua pihak perlu mengambil peran untuk mitigasi dampak musim hujan termasuk dari akademisi. Sambut hari jadi ke-81 Jatim, Hovifah menyalurkan bansos di Magetan. Mendak kejar perjanjian dagang RI Uni Eropa berlaku tahun depan. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Hari ini pada talk show di Radio City Guide Malang, dosen Departemen Pengairan FTUB Jatvan Sidki Fadari menjelaskan, jaringan air di Kota Malang ada lebih dari 7.000, tetapi realitas yang terjadi saat ini, saluran irigasi banyak dimanfaatkan untuk saluran drainase. Sehingga tidak heran jika terjadi luapan air di beberapa titik ketika memasuki musim hujan. Jatvan menjelaskan juga, sebagai akademisi pihaknya juga mengambil peran dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPR PKP Kota Malang. Bahkan pihaknya juga beberapa kali melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik sehingga bukan justru dibuang begitu saja di saluran. Jatvan menambahkan pihaknya akan selalu siap mengembangkan aspek keilmuan untuk support pemerintah Kota Malang. Harapannya yang disinergikan terkait master plan drainase bisa terwujud dengan prioritas yang menyesuaikan kemampuan pembiayaan Kota Malang. Kawan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial di Kabupaten Magetan kemarin. Dia menambahkan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Maka dari itu, bagi para penerima bansos tersebut diminta agar memanfaatkan bantuan itu secara tepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat Magetan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa bisa ditandatangani pada akhir Oktober 2026 dan mulai berlaku pada Januari 2027. Kata Budi, pemerintah mengejar target tersebut agar tidak ada jeda fasilitas perdagangan setelah fasilitas GSP dari Uni Eropa berhasil pada akhir 2026. Budi menargetkan proses ratifikasi bisa selesai pada akhir Desember sehingga perjanjian dagang dapat efektif berlaku mulai tahun depan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah, kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Banyuwangi Suwito mengaku terpukul dengan kasus pesta narkoba yang menyeret anggota DPRD Banyuwangi, Asrila Diska Rimunda. Suwito bahkan mengaku merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai Ketua BK DPRD Banyuwangi karena kasus tersebut dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota DPRD, menurut Suwito bukan persoalan ringan. Ia menilai kasus tersebut berkaitan dengan masa depan generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan untuk kemajuan Banyuwangi. Sebagai wakil rakyat, Suwito juga merasa gagal menjaga amanah masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Polres Jember akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember untuk mendalami laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan seorang warga berinisial AA. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Jember, Ibda Hadi Sasono mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan dalam waktu dekat akan memeriksa pihak terlapor. Koordinasi dengan MUI dilakukan untuk mendalami konteks pernyataan dalam konten media sosial yang dipersoalkan pelapor. Kasus ini dilaporkan ke Polres Jember pada 21 September lalu, setelah beredar video yang memuat pernyataan terlapor mengaku pernah bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad secara sadar. Polres Jember juga berkoordinasi dengan Polsek Sumber Baru untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat kepolisian.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sedikit Nain, 11 FM, guidance for your life. Selamat siang menjelang sore hari kawan. Masih bersama saya, Ilham Riza, yang menemani perjalanan siang menuju sore hari Anda. Tentunya saya mempunyai informasi kawan untuk Anda dan sahabat Persada. Nyeri punggung yang menjalar hingga ke bokong atau kaki tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika Anda itu disertai kesemutan, kebas, atau rasa yang tidak nyaman yang terus berulang. Keluhan seperti ini kawan juga dapat berkaitan dengan gangguan pada tulang belakang, termasuk masalah pada bantalan antar ruas tulang belakang. Untuk kondisi tertentu kawan, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, juga dapat dipertimbangkan berbagai pilihan penanganan sesuai kebutuhan pasien. Di Persada Hospital tersedia layanan PLDD atau percutaneous laser discompression, yaitu salah satu pilihan tindakan minimal invasif untuk penanganan kondisi tertentu pada bantalan tulang belakang yang berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokter. Dan ini untuk setiap pasien juga akan mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu ya, untuk menentukan apakah tindakan ini sesuai dengan kondisi yang dialami. Jadi jangan biarkan nyeri punggung itu terus menerus membatasi aktivitas Anda. Segera Anda lakukan konsultasi apabila keluhan ini semakin sering atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk informasi lebih lanjutnya, ini juga bisa Anda konsultasikan mengenai layanan PLDD maksudnya, hubungi Persada Hospital di nomornya 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: Ya kawan, di siang menjelang sore hari ini saya akan terhubung dengan Pak Anto. Selamat siang menjelang sore Pak Anto.
1: Siang Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tadi.
1: Oh, di mana itu,
0: Pak? Mobil sama motor ya. Mm-mm. Saya pas posisi di simpang 4 tadi kan urutan keempat ya. Mm-mm. Itu lampu nyala hijau. Ada yang depan itu sudah masuk ke kanan ke arah Bendungan Sutami. Mm-mm. Yang dari barat juga mobil berhenti ya. Mm-mm. Masih kesempatan yang mau belok kanan. Mm. Motor di sampingnya mobil yang sebelah kiri itu nyelonong aja, nggak pakai helm lagi.
1: Oh.
0: Robot yang mau ke arah Bendungan Sutami yang dari arah timur ya. Mm-mm. Yang belok kanan. Ya akhirnya ketabrak, orangnya nggak apa-apa sih, tapi motornya di bawah mobil yang depan, moncong depan itu. Ya sopirnya kaget lah mas, otomatis mat.
1: Iya.
0: Salah ninjak gas juga tadi. Akhirnya gasnya agak besar, bentar kan. Gak bisa anu juga. Ya untung aja gak lepas liar tadi lah. Nah, itu untungnya juga yang nyetir sepeda, pengemudi sepeda tadi gak apa-apa. Cuma ya itu gak pakai helm, nyerobot, antrian, kayak gitu. Kalau sudah laka dia nyalakan sopir mobilnya. Mobil kijang LG tadi mas.
1: Iya, langsung ngomel-ngomel tuh tadi pengendaranya.
0: Pasti mas itu.
1: Waduh.
0: Itu ya, gimana lagi orang salah nggak mau disalahkan. Itu. Untuk lalu lintas masih.
1: Ya.
0: Tergantung normal sih mas tadi. Termasuk normal tadi. Itu aja.
1: Oke.
0: Cuma hati-hati saja, jangan ambil serobotan. Dan tadi saya lewat di pom bensin Tidar. Antri
1: pak.
0: Motor, iya. Motor yang paling banyak mas. Gitu. Gitu saja mas.
1: Baik.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore kembali Pak Anto. Terima kasih untuk.
0: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto informasinya. Itu tadi informasi yang kita terima ya. Di siang hari ini tentu saja saya juga masih ada informasi untuk Anda ini ya. Untuk setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu kawan, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus ya untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang. Di sini berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Boss Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan. Karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya kawan, di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 dimulai jam 8 pagi. Tentu saja banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atara Realty and Puncak Dieng. Ya, saya akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar. Tadi Pak Robi ini ya, ini underpass Karanglo. Ada apa ini? Mohon untuk menyampaikan ke dinas terkait karena sangat membahayakan pengguna roda 2. Oh, ini saluran drainase ya. Bentar, kita play dulu kawan.
2: Kondisi terkini lo.
1: Iya.
2: Pagi ini aku lewat biasa.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Robi. Lalu ada Pak Hasan Bisri juga barusan mengirimkan video. Kita bisa play dulu kawan, videonya bisa Anda simak di Radio Visual Live.
3: Selamat siang.

0: Selamat siang Pak Hasan.
1: Kondisi jalan Bandung sudah ada kepadatan karena imbas bubaran sekolah MTS. Jadi trafiknya dua arah sama-sama lumayan padat gitu.
0: Oke, baik.
1: Tetap hati-hati kawan-kawan yang melewati jalan Bandung. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Hasan Bisri informasinya. Terus saja juga saya masih mempunyai informasi untuk Anda ya. Pastinya kawan, internet yang lemot bikin kita emosi. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag. Kerja dan belajar online itu semakin nyaman. Kapten Naratel kawan, hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan biaya 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: City Guides Life Hacks. Kawan, bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan sering melakukan bisnis trip atau dinas luar kota 1-3 hari, urusan packing kadang menjadi sebuah hal yang merepotkan ya. Membawa koper bagasi besar tentu membuang waktu saat harus check-in dan mengantri di bandara. Agar Anda bisa berpergian dengan ringan, life hack-nya adalah pada cara Anda menyusun pakaian. Tinggalkan kebiasaan melipat pakaian Anda. Sebagai gantinya, gulung pakaian Anda sepadat mungkin. Kemeja, kaos, atau celana bahan yang digulung rapat akan menghemat kapasitas koper kabin Anda hingga 30%. Tidak hanya menghemat ruang, kawan. Teknik menggulung ini ternyata jauh lebih efektif untuk mencegah kemeja atau pakaian formal Anda kusut parah saat dikeluarkan nanti. Anda bisa turun dari pesawat, langsung menuju ruang meeting atau gala dinner dengan koper kecil yang praktis. Dan tentunya dengan penampilan yang tetap berkelas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
5: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atri dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
9: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Pemkot Batu sedang persiapkan pengembangan Smart Integrated Farming.

0: Ratusan hektar lahan di Indonesia masih berjibaku hadapi karhutla. Sambut hari jadi ke-81 Jatim, Hovifah salurkan bansos ke Magetan. Berikut 911 Hot News jam 3 sore, selengkapnya bersama saya, Nurul Fitriani. Pertanian Kota Batu tidak hanya mengandalkan kesuburan lahan, tapi juga memaksimalkan teknologi, peluang besar, sampai pola kemitraan. Konsep ini sedangkan dikembangkan dalam Smart Integrated Farming, kata Wali Kota Batu Nur Rohman, yang saat ini sedang dipelajari mulai dari penyediaan bibit, budidaya, pendampingan, sampai pemasaran hasil panen. Dirinya bersama korporatif Smart Agriculture Ecosystem bahkan sempat turun langsung mempelajari praktek pertanian modern di beberapa hortikultura yang ada di wilayah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa salurkan bantuan sosial di Kabupaten Magetan kemarin. Dia menambahkan bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saja, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Maka dari itu bagi para penerima bansos diminta agar memanfaatkan bantuan secara tepat sehingga bisa meningkatkan produktivitas, pemberdayaan dan juga kesejahteraan masyarakat Magetan. Kawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan masih berat di 6 provinsi yang punya kawasan gambut, dengan total 186 hektar lahan masih dalam proses pemadaman. Kepala BNPB Lijen TNI Suharyanto menyebut 6 provinsi ini antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Menurutnya pemadaman di lahan gambut lebih sulit karena api yang terlihat sudah padam bisa kembali muncul dari dalam tanah. Sementara itu di luar 6 provinsi, ada 13 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 400 hektar. Tapi relatif lebih mudah ditangani karena mayoritas berada di lahan mineral. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca dua rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. Thank you.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
9: Oh no.
8: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigen 91 FM, Guardian for Your Life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani sore hari ini bersama Anda ya. Masih di City Report dan masuk di jam 3. Kondisi cuaca masih cukup cerah ya. Bahkan di kawasan Telaga Mas tadi saya sempat cek juga dari laman BMKG, untuk kali ini kondisi suhu ada di angka 29 derajat Celcius. Apalagi juga kondisinya masih cukup terik ya di luar sana. Jadi kalau Anda ada aktivitas nih di luar ruangan, pastikan kondisi dari Anda ini jangan lupa untuk minum air putihnya. Tetap hidrasi tubuh Anda ya, jangan lupa. Dan selain untuk kondisi cuaca, tadi sempat saya cek juga seperti apakah untuk kondisi traffic masuk di jam 3 kali ini. Karena biasanya mengarah ke jam 3 itu sudah mulai ramai ya, karena waktu traffic hour juga. Ini tapi kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, beberapa titik di wilayah Kota Malang itu masih lancar. Terutama untuk Anda yang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, saya cek juga nih yang mengarah ke kawasan Kepanjen, kondisi lalu lintas di area Kepanjen masih lancar. Apalagi kalau Anda dari arah Kota Malang ya, tadi start dari daerah Kebonagung kemudian mengarah ke Pakisaji gitu ya, kondisi traffic masih lancar. Atau ada yang dari El Supriyadi nih, kondisi lintas juga masih cukup aman saja yang mengarah ke selatan. Sampai di kawasan Kepanjen, untuk kali ini kondisi traffic masih landai. Yang terkhusus di kawasan Mojosari, area Unira Malang ya, kondisi lalu lintas juga masih lancar saja kawan. City Report sore hari ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya

0: wisdom.
1: Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri, kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer, karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih aku nggak mau operasi, belum pada. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini, saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini, saya tahu pimpinan saya ini egois, saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini kaku, saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul, misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus, bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya, dalam tanda kutip, begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide, ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita, tapi pimpinan kan belum nggak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide, kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu, membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya, pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Hari tidak cukup hanya dengan minum

Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. For your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di sore hari ini sambil kita akomodir dulu beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM ya. Ini tadi ada beberapa informasi terkait layanan publik yang nampaknya perlu jadi perhatian nih. Tadi itu informasi yang kita terima datang dari Pak Robi. Jadi Pak Robi jam 2 lewat 14 menit kirim video ke Sidikir FM, kemudian menyampaikan ini ada penutup grill drainase gitu Pak ya, yang posisinya itu terbuka. Jadi sangat mengkhawatirkan nanti kalau di lokasi ada pengendara roda 2 yang melintas, kemudian pas nggak awas itu bisa jadi banyak itu tersangkut. Nah, ini juga dari laporan Pak Robi, ini sebenarnya beberapa kali sudah sering gitu ya untuk di kawasan underpass Karanglo, kendalanya itu ada penutup grill yang lepas. Kemudian penanganan atau perbaikan itu juga cukup sering, tapi ini kok masih sering ditemui gitu ya, apa kendalanya? Coba saya tampilkan dulu untuk videonya dari Pak Robi, ini dia kawan.
1: Kondisi terkini lur. Pagi ini waktu lewat biasa.
0: Oke, dari video yang dikirimkan oleh Pak Robi, tadi juga Pak Robi ada suaranya juga ya yang menyampaikan, melaporkan ini dia untuk kondisi terkini gitu ya. Itu kalau boleh saya gambarkan, jadi dalam video yang saya masih tampilkan saat ini dengan audionya saya mute ya, suara dari Pak Robi itu nampak memang ada beberapa senti gitu ya untuk part dari grill ini yang terlepas. Jadi kalau seumpama ada pengendara roda 2 yang melintas kemudian gak awas gitu ya, bisa pas itu dengan bannya. Tadi kalau informasi dari Pak Robi ini masih belum jelas juga ya posisinya. Ini yang plat besinya hilang atau nggak ada, itu yang jalur mengarah ke Malangka atau yang mengarah ke Surabaya. Dari Pak Robi sudah dijawab tadi melalui pesan chat. Masih dari Pak Robi, besi di underpass Karanglo arah ke Malang, kawan dari Surabaya. Jadi di posisinya sebelah timur ada yang lepas. Dan besi resapan airnya juga berlubang besar, sebesar ban motor. Ini sangat mengkhawatirkan, gitu informasi dari Pak Robi. Kemudian ini tadi juga sudah ada respon kawan dari Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan, karena biasanya untuk area yang lokasinya dekat dengan jalur tol ya, termasuk di kawasan underpass dan sekitarnya, terkait penutup grill drainase, kondisi jalan maupun juga PJU, itu semuanya biasanya dalam ranahnya pihak tol. Sudah ada respon dari Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan, disampaikan tadi pagi sudah ada laporan ya dan juga sudah ditindaklanjuti. Oh baik, terima kasih untuk update-nya dari Pak Irfan. Ini dia kawan, ternyata untuk laporan dari Pak Robi, kemungkinan videonya pagi tadi ya, coba saya tanyakan lagi deh ke Pak Robi, itu video pagi tadi kayaknya Pak ya. Karena ini dia untuk pantauan sekitar jam berapa ini tadi sudah berhasil dilakukan perbaikan, karena tadi pun juga sudah ada yang melapor. Jadi kalau untuk yang sekarang melintas di kawasan area underpass Karanglo itu lebih aman, karena untuk plat besi tadi yang dilaporkan hilang sudah diperbarui ya, sudah dilakukan perbaikan. Terima kasih. Ini juga tertulis kawan untuk tanggalnya, tanggal 7 bulan 10 2026, yang artinya memang perbaikan juga dilakukan hari ini. Oke, terima kasih untuk

0: informasinya dari Pak Irfan. Selanjutnya kawan, masih dengan laporan dari pendengar Sedigar FM. Ini tadi terkait median jalan ya kalau nggak salah. Coba saya play dulu dari Pak Yudi. Pantauan di kawasan depannya RSSA.
1: Selamat sore City Guide. Mau menginfokan sekalian mau bertanya. Beberapa hari ini sering lewat depan RSSA itu, depannya itu kan ada pembatas, apa itu kayak jalan itu ya, barrier atau apa itu namanya itu ya. Itu kan ada yang lobang-lobang yang agak dalam itu. Terus kayaknya udah lama gak pernah di respon ya sama dinas terkait ya. Apa memang dibiarkan seperti itu buat pemandangan atau gimana ya? Mohon diinfokan ke dinas terkait City Guide. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih juga. Itu tadi dari Pak Yudi ya. Nah itu dari Pak Yudi, tadi sempat saya hubungi kembali melalui pesan chat. Ini apakah ada dokumentasi atau videonya gitu ya, pas laporan di lokasi. Kemudian itu posisinya memang pas di median jalan. Kira-kira juga bolongnya itu seperti apa sih, untuk nanti kalau sudah ada dokumentasinya, sudah ada fotonya gitu ya, nanti kita bisa tahu tuh untuk problemnya seperti apa. Kemudian juga nanti memudahkan petugas gitu ya untuk melakukan pengecekan di lokasi. Kalau tempatnya sih sudah cukup jelas ya, di kawasan depannya RSSA, di area median jalan. Tapi untuk dokumentasinya barangkali boleh disertakan ya, untuk bisa kita teruskannya ini kemana nih? Apakah masuk ranahnya ke PUPR atau ke yang lainnya? Karena perlu dicek dulu tuh untuk kondisinya seperti apa. Terima kasih ya Pak Yudi untuk informasinya, boleh dilengkapi juga. Tadi ada Pak Rudi, selamat sore Pak Rudi, lagi mobile di kawasan Kalpataru. Kabarnya Jalan Mawar ke Kalpataru macet kawan, pas di lampu TL. Ini dia untuk dokumentasinya. Efek volume saja kah Pak Rudi di lokasi untuk di sore hari ini? Dan nampaknya kondisi cuaca juga masih sangat cerah ya. Terima kasih kawan untuk informasinya. Untuk beberapa yang lainnya nanti kita kembali akomodir. Untuk Anda pastinya tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket eduwisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline

0: One on Hot News jam 4 sore. Semua pihak perlu mengambil peran untuk mitigasi dampak musim hujan termasuk dari akademisi. Sambut hari jadi ke-81 Jawa Timur, Khofifah menyalurkan bansos di Magetan. Mendak kejar perjanjian dagang RI Uni Eropa berlaku tahun depan. Berikut 9 One on Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Hari ini pada talk show Radio City Guide Malang, dosen Departemen Pengairan FTUB, Jadvan Sidki Fidari menjelaskan, jaringan air di kota Malang ada lebih dari 7.000, namun realitas yang terjadi saat ini, saluran irigasi banyak dimanfaatkan untuk saluran drainase. Sehingga tidak heran jika terjadi luapan air di beberapa titik ketika memasuki musim hujan. Dirinya menambahkan pihaknya akan selalu siap mengembangkan aspek keilmuan untuk support pemerintah kota Malang. Harapannya yang disinergikan terkait dengan master plan drainase bisa terwujud dengan prioritas yang menyesuaikan kemampuan pembiayaan Kota Malang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial di Kabupaten Magetan hari kemarin. Ia menambahkan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga mendorong kemandirian ekonomi. Lebih lanjut, untuk para penerima bansos diminta agar memanfaatkan bantuan secara tepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat Magetan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa bisa ditandatangani pada akhir Oktober 2026 dan mulai berlaku pada Januari 2027. Budi menyebut pemerintah mengejar target agar tidak ada jeda fasilitas perdagangan setelah fasilitas Generalized System of Preference atau GSP dari Uni Eropa berakhir pada akhir 2026. Saat ini salah satu pembahasan yang masih dilakukan adalah penggunaan bahasa dalam dokumen perjanjian. Dirinya menargetkan proses ratifikasi bisa selesai pada akhir Desember, sehingga perjanjian dagang dapat efektif berlaku mulai Januari 2027 dan membuka akses perdagangan Indonesia dengan pasar Uni Eropa melalui fasilitas perjanjian baru. Demikian 9 One on News jam 4 sore, saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM, guidance for your life. Ya kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Tadi di jam 3 ya ada beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM. Salah satunya terkait grill drainase yang ada di kawasan underpass Karanglo. Dan tadi video yang pertama kita terima itu dari Pak Robi. Dari videonya Pak Robi juga terdengar ya dari video tersebut kalau untuk video ini diambil waktu pagi tadi. Nah, kemudian dari laporan Pak Robi kita sudah teruskan ke pihak tol dan ternyata juga sudah dilakukan perbaikan. Tadi ada tambahan lagi nih informasi dari Pak Yahya, seperti apa pengalamannya ketika melintas di underpass Karanglo, pas di lokasi itu ada grill drainase yang rusak gitu ya atau hilang.
1: Assalamualaikum Min, ya menindak lanjutnya yang terkait saluran drainase yang di underpass Karanglo itu saya pribadi tidak bisa merekam ya karena posisi memang kalau di jalan situ tuh ramai ya. Kemudian saya sering ya tiap hari lah lewat situ sering yang awalnya itu sudah diperbaiki, namun beberapa hari kemudian sudah mulai bunyi-bunyi lagi seperti yang ada di video sebelumnya yang sudah di share oleh rekan-rekan City Guide. Memang seperti itu. Jadi kami biasanya lewat kiri dulu, baru setelah melewati underpass itu baru ke kanan gitu. Kalau saya pribadi begitu untuk lebih safety aja gitu Min. Ya izin melaporkan aja Min. Memang seperti itu kondisinya di underpass.
0: Oke, baik, terima kasih Pak ya. Itu tadi untuk dari Pak Yahya juga seperti apa ketika melintas di kawasan underpass Karanglo. Ini memang bukan yang pertama kali ya, tapi cukup sering kawan di kawasan tersebut dilaporkan grill drainasenya itu tiba-tiba lepas gitu ya, hilang. Dan untuk lebarnya itu pas ya dengan ban kendaraan roda 2. Jadi sangat ditakutkan kalau di lokasi gak segera diperbaiki, nanti takutnya ada korban gitu. Dan apalagi juga kawasan tersebut tadi disampaikan oleh Pak Yahya ya, ketika melintas di sana juga kadang dengan kecepatan tinggi karena memang biasanya cukup sepi tuh di kawasan underpass Karanglo. Nah, dari laporan tersebut kawan, sekali lagi sudah dilakukan perbaikan ya dari pihak tol. Tadi fotonya kita terima juga dari Pak Irfan selaku deputi traffic tol dari Pandaan. Ini dia untuk dokumentasinya, sudah dilakukan perbaikan hari ini juga. Kemudian untuk di area yang lainnya, tadi dari laporan pendengar Sedikit FM ada yang sempat sharing, ada di kawasan depannya RSSA itu kan ada pembatas jalan yang dipasang. Kemudian di area pembatas jalan tersebut ada lubang kawan. Nah tadi juga kita masih belum bisa menangkap ya seperti apa sih sebenarnya gambaran untuk di lokasi, kemudian titik tepatnya depannya RSSA itu kan juga cukup lebar ya, luas ya, ada yang jalur mengarah ke Kayu Tangan, ada yang sebaliknya. Kemudian tadi yang dilaporkan dekatnya median jalan itu yang mana? Tambahan informasi dari Pak Yudi tadi sempat dikirimkan untuk dokumentasinya karena belum sempat untuk dokumentasi, jadi diambilkan fotonya dari Google Street View ini Pak ya, dari Maps. Kemudian untuk keterangannya melalui voice note masih dari Pak Yudi Arif.
2: Mohon maaf City Gate, itu sementara ngambil dari Google Map. Itu kan kalau untuk yang pembatas warna biru itu deket ya dari trotoar jalan itu ya. Kalau yang sekarang enggak, malah jauh dari trotoar jalan itu. Nah, di jaraknya, space-nya antara trotoar dengan itu pembatas jalan itu lubang-lubangnya itu kayak dalam-dalam. Nah, terus apa memang sengaja dibiarkan seperti itu atau ada maksud lain? Entah yang belokan yang dari kiri, yang dari arah mana itu, biar nggak terus lurus langsung nyeludur aja atau gimana itu maksudnya. Tapi paling tidak kan itu sudah jelas memang kalau ada yang rusak, makanya dikasih pembatas gitu kan. Jadi posisinya kalau rusak nggak dibenerin, itu sampai kapan pembatas itu di situ?
0: Oke, ternyata di kawasan yang ada pembatasnya itu yang menempel di RSSA ini Pak ya, bukan yang di pas tengah-tengah median jalan yang ada tamannya itu, tapi yang di kawasan bawahnya JPO kawan. Nah itu kan ada beberapa pembatas jalan berupa besi. Kemudian untuk di lokasi kabarnya banyak yang berlubang untuk jalannya. Oke, terima kasih Pak Yudi Arief. Ini untuk informasi awal kita sampaikan dulu ya ke pihak PUPR PKP Kota Malang. Kalau untuk di kawasan tersebut, apakah masuk di kawasan Kota Malang untuk penanganan atau yang di wilayah lain untuk jalannya. Terima kasih ya Pak Yudi untuk tambahan update-nya tadi yang dilaporkan. Ada informasi lagi, ini terkait lalu lintas ya, dari Pak Azhar. Selamat sore Pak Azhar. Jadi pas melintas di belakangnya Sardo itu macet karena ada apa nih? Gara-garanya ada pick up yang menurunkan barang di depan warung telap-telep. Jadi sekitar jam 16 lewat 17 menit tadi kalau informasi Pak Azhar, jadi tersendat tuh di lokasi. Wah, baik. Saya coba tampilkan dulu seperti apa untuk kreditnya di sana. Sudah jalannya sempit gitu ya. Dominasi kendaraan roda 2 juga biasanya yang dengan mudah bisa seludar-seludur. Nah, ini juga di lokasi mengakibatkan kondisi lalu lintas juga semakin rapat. Itu informasi dari Pak Azhar. Terima kasih Pak Azhar. Tadi kalau kondisi trafik di lokasi merambatnya sudah sampai mana ya? Kalau di kawasan rumah makan tersebut ada yang menurunkan muatan, apa setelah di lepasnya kawasan Sardo itu? Coba sambil saya cek ya dari aplikasi pemantau trafik. Karena juga sore hari biasanya volume kendaraan juga lumayan tinggi nih. Oh baik, kalau saya lihat dari aplikasi pemantau trafik sejak di tikungan area Jalan Simpang Gajayana itu ya, setelahnya Gang 6 itu sudah mulai merambat sampai di pertigaan Simpang Gajayana ini, yang dekatnya Jaya Joyo Tambak Sari itu ya. Jadi lumayan kawan. Kalau Anda mau mobile ya, bisa hindari dulu nih alternatif karena masih padat, bisa ambil jalur utama dulu karena masih lancar. Kemudian untuk yang di wilayah lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan update di sore hari ini juga boleh ya, untuk Anda share bersama kami di 0811-3600-911. Sambil kita cek dulu kawan untuk kondisi traffic yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan daerah Kepanjen, kita coba cek di wilayah Jalan Mojosari. Untuk saat ini di kawasan Kepanjen masih lancar. Anda yang dari dalam kota Malang ya, nanti melintas di kawasan Kebonagung, biasanya jam 4 sore juga ramai nih. Kalau sekarang masih lancar, sampai di Pakisaji, kemudian sampai di kawasan Kepanjen untuk lalu lintas masih cukup lancar saja. Karena untuk sebaliknya juga, kalau saya lihat dari aplikasi pemantau trafik yang menuju ke dalam kota Malang ya, juga sama kawan, dari selatan ke utara masih lancar. Kawan untuk di sore ini, Siri Report didukung oleh Universitas Islam Rad dan Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id, dan Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah. Dan kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang sering ya jalan-jalan ke kawasan Kota Batu. Kalau ke Kota Batu apalagi pas akhir pekan gitu ya, pengen rasanya punya rumah di Kota Batu, apalagi berupa villa, bisa disewakan juga tuh. Kalau dari Anda masih bingung nih pengen punya properti di kawasan Kota Batu, takutnya nanti malah boncos atau nggak produktif ya, nah kita selalu rekomendasikan yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitas aman. Kawan segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai asri kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi
4: Kenapa?
5: Duh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
4: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
6: Pernah butuh informasi dari penyedia air, tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang, pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
7: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurau ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, Mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa. Itu kita sangat detail di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya. Umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
8: Wah, detail banget Pak ya.
7: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: dan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak

0: tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widyastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
1: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menyarankan agar 3 kawasan jalan di Kota Malang dibuatkan gedung atau area parkir terpusat. Di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kawi, serta Jalan Veteran dan Jalan Bandung untuk meminimalisir kemacetan. Dito juga menjelaskan 3 lokasi tersebut sering menjadi titik kemacetan yang dikeluhkan masyarakat imbas minimnya fasilitas parkir yang memadai. Menurutnya, pembangunan fasilitas parkir terpusat bisa dilakukan melalui sinergi dengan pihak ketiga.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Kota Madiun mencapai hampir 80% pada September 2026. Pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke masih mendominasi perawatan di rumah sakit tersebut. Direktur RSUD Kota Madiun Muhammad Nur mengatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini tergolong tinggi. Angka tersebut merupakan rata-rata keterisian harian selama September lalu. Menurut Nur, tingginya keterisian tempat tidur salah satunya berkaitan dengan banyaknya pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Jika ruang rawat sesuai hak kelas pasien penuh, rumah sakit akan menempatkan pasien sementara di kelas yang lebih tinggi tanpa tambahan biaya.
3: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, akan mengevaluasi event lari di Surabaya, mulai dari kategori 5K sampai full marathon, terutama untuk penutupan sejumlah ruas jalan saat acara berlangsung yang membuat perjalanan warga terganggu. Evaluasi berkaitan dengan sosialisasi penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Tidak boleh ada penutupan jalan untuk event lari biasa. Menurut Eri, event lari adalah salah satu cara menaikkan wisata dan PAD kota melalui sport tourism, UMKM dan perekonomian bergerak sampai 70 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026. Tunggu apa lagi?
1: Regular Magister Impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu. Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap! Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
1: HP?
3: Bukan.
1: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di sore hari ini ya, kawasan Telogomas memang kondisinya mendung. Mungkin tadi sempat gerimis apa ya? Karena kok aspalnya kelihatannya warnanya berubah nih. Anda boleh share juga kawan, barangkali di kawasan Anda tadi sempat dikabarkan hujan. Masuk di jam 4 tadi kawasan Kabupaten Malang, sisi utara ya, kita terima kabarnya itu sempat hujan dengan berbagai intensitas. Coba saya share dulu untuk Anda. Tadi dari Pak Alfian, selamat sore Pak Alfian, mengabarkan untuk pantauan di wilayah Bedali Lawang, tadi itu hujan, intensitasnya deras bahkan, informasi dari Pak Alfian. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Hardian. Pak Hardian ini mengabarkan di kawasan Sumber Porong ya, waduh. Tadi informasinya di daerah Sumber Porong itu juga kabarnya sudah mulai turun hujan kawan. Kemudian tadi dari grup relawan Sumber Wuni pun juga hujan. Selanjutnya tadi Pak Lulu juga sempat kirim video. Ini masih di grup relawan ya. Tadi informasinya di daerah Mulyo Arjo, daerah Lawang itu juga hujan. Coba saya scroll dulu untuk informasi terkait cuaca yang hujan tadi kawan. Nah ini dia untuk yang di daerah Lawang. Oke, intensitas hujannya cukup ringan ya, sementara. Kemudian Pak Rizky tadi juga sempat membagikan untuk informasi. Ini di mana nih hujannya cukup deras ya, di kawasan ruas tol kayaknya ya.
1: Gimana Bang, trafo yang ini habis meledak barusan, kayaknya konslet. Nah ini langsung kabelnya apa namanya, ngelowori, mohon izin.
0: Oh baik, terima kasih juga tadi informasi selain kondisi cuaca yang masih hujan, info dari Pak Rizky di grup relawan ambulan ya wilayah Siaga Utara. Itu juga ada trafo kawan yang tadi nampaknya meledak sehingga beberapa kawasan dilaporkan padam untuk listriknya. Tadi kita juga masih komunikasikan ya Pak Rizky ke pihak PLN, ini apakah ada kendala nih di lokasi, kendala kelistrikan kok sampai ada suara ledakan trafo, kemudian listriknya padam. Tadi juga laporan terkait listrik padam ada di kawasan Ketiran, Lamet, Lampu. Ini mengalami padam kawan di kawasan area Lamet ya. Kemudian masih ada lagi terkait informasi kondisi cuaca yang dikabarkan hujan. Ini tadi di kawasan mana nih yang masih hujan? Oh ini dia kawan, tadi juga ditambahkan untuk informasinya berupa video Sumber Waras. Waduh, hujannya deras ini padahal lagi cuci motor nih. Ini dari Pak siapa? Dari Pak Edi. Waduh, Pak Edi. Kawasan Sumber Waras ya kawan, sekarang ini hujan. Waduh, pas lagi di tempat cuci motor juga nih, motornya lagi dicuci kok hujannya deras. Kemudian tadi juga terkait kendala kelistrikan kawan, itu di daerah TL Garuda, ini juga akhirnya TL-nya padam. Apakah akibat trafo yang tadi sempat dikabarkan meledak di kawasan area dekatnya tol itu ya, di kawasan tol Lawang kah tadi untuk areanya? Coba nanti kita tanyakan juga ke Pak Rizky ya, videonya tadi yang masuk. Nah ini akibatnya di TL Garuda padam. Oke, terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Tadi kita masih proses untuk sampaikan, sudah kita WhatsApp ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ada Pak Fadi Faisal. Kemudian juga masih belum dapat respon ternyata ya. Tadi WhatsApp kita kirim di sekitar jam 4 lewat 31 menit. Mungkin di kawasan yang saya sebutkan tadi listriknya masih padam, daerah mana juga kawannya yang terdampak, nanti boleh untuk Anda share untuk bisa kita himpun dan juga kita laporkan ke dinas yang terkait. Karena memang berdasarkan informasi dari BMKG Jawa Timur, kawan ini dia ada beberapa kawasan yang berpotensi mengalami hujan. Ada peta lokasi di wilayah Jawa Timur terkait potensi untuk hujan yang tadi dikirimkan dari BMKG Jawa Timur melalui Pusdalop BBBD Kota Batu. Anda bisa lihat kawan dalam infografis ini, untuk potensi hujan sekitar jam 4:30 sampai nanti jam 6:30 malam untuk prediksinya ya. Jadi masih agak awet sampai jam 6:30 malam nanti. Wilayah yang ada potensi untuk hujan, coba saya scroll kembali untuk lebih jelasnya lagi. Ini dia yang warnanya orange ya, itu dengan intensitas hujannya yang sudah pasti. Ini masuk di kawasan Malang, ini Malang, Lamongan itu ya yang ada potensi

0: hujan. Barangkali kalau Anda mengarah ke luar kota juga, ini perlu antisipasi. Kali ini di wilayah Jatim yang ada potensi untuk hujan, selain di wilayah Malang Raya, daerah Lamongan, Ngawi, dan juga Jember, Situbondo, itu ya yang ada potensi untuk hujan. Kalau lebih rincinya lagi, saya mau bacakan dulu yang di wilayah Malang Raya saja, karena kalau dibaca semua juga banyak ya. Ini saya coba sambil tampilkan kembali infografis dari BMKG Jawa Timur. Ini dia kawan, untuk di jam 4 sore, wilayah yang berpotensi hujan lebat di Kabupaten Malang, ini masuk area Lawang. Sedangkan untuk hujan deras juga diprediksi ada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kedung Pring, kemudian daerah Sugio dan sekitarnya. Kalau untuk di wilayah Malang Raya itu ada di Lawang dengan potensi untuk hujan deras. Sedangkan hujan ini kawan juga bisa berpotensi meluas. Untuk kawasan Kabupaten Malang itu di kawasan Poncokusumo. Nah, ini juga ada potensi untuk hujan kawan ya. Selain Poncokusumo, selanjutnya daerah Tumpang, Jabung, Pakis, Ndau, Karangploso, Singosari itu yang masih ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya lebih rendah dibandingkan Lawang. Nanti boleh di-share nih yang barusan melintas di beberapa kawasan yang saya sebutkan. Sudah mulai mendung belum ya? Selanjutnya, Kota Malang juga rata kawan, diprediksi mengalami hujan intensitas ringan atau sedang, daerah Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowowaru. Waduh, berarti rata ya di wilayah Kota Malang. Selanjutnya di Kota Batu juga rata, di daerah Batu, Bumiaji, dan Junrejo itu kawan yang ada potensi untuk hujan juga. Tapi sekali lagi, intensitas beberapa kawasan yang baru saja saya sebutkan itu lebih ringan dibandingkan Kabupaten Malang di daerah Lawang. Karena Lawang itu yang prediksi dari BMKG intensitas hujannya deras ya. Untuk yang lainnya lagi, dari Anda mau menambahkan pantauan terkait cuaca maupun juga kendala kelistrikan, boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Sambil kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang sekarang ini sudah punya rencana buat jalan-jalan di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Nah kawan, kalau untuk Anda sekarang yang sudah punya rencana untuk jalan-jalan, Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara untuk pelajar, santri, mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, dan ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya seperti apa untuk bisa akses Trans Jatim? Cukup mudah sekali kawan, Anda bisa datang langsung ke halte atau di rambu Trans Jatim terdekat gitu ya. Lalu Anda tinggal naik saja Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Telogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya, Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius.
5: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya. Siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Ya kawan, terkait kondisi cuaca yang hujan, tadi ada informasi yang masuk ya Pak Irfan, selamat sore. Wah, ini di kawasan Lawang. Saya coba tampilkan untuk foto dan juga voice note-nya saya play dulu dari Pak Irfan di kawasan Lawang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore. Menginformasikan di Lawang ini hujannya sangat deras ini. Air sudah mengalir di jalan raya ini. Hati-hati petrikor ini. Bau yang enggak enak saat hujan pertama.
0: Waduh, terima kasih ya Pak Irfan untuk informasinya. Itu dia, memang kondisinya hujannya deras sekali kawan. Jarak pandang pun juga ini pastinya agak sedikit terganggu ya kalau pas kondisi cuacanya lagi deres-deresnya. Jadi jaga kecepatan Anda kawan, apalagi di kawasan tersebut juga nampaknya baru ini nih hujan yang deresnya lumayan. Karena kalau pas lagi awal-awal hujan, kondisi aspal pun juga biasanya lebih licin ya. Jaga kecepatan Anda kawan, takutnya nanti ada ini, ada aqua planning, jadi jaga kecepatan Anda. Selanjutnya untuk informasi terkait di kawasan daerah TL, mana tadi yang padam? Ada informasi TL padam di kawasan Kabupaten Malang ya, TL Garuda. Itu masuknya di daerah Singosari ya, kalau nggak salah TL Garuda ini. Dan kemudian tadi sempat dikabarkan ada kendala kelistrikan gitu ya di kawasan Lawang. Tadi sempat saya teruskan untuk laporannya ke pihak PLN, tapi memang masih belum ada respon nih. Kita masih menunggu dulu. Kemudian kalau soal lampu TL-nya yang padam, kita sudah sampaikan ke Kabid Lanin di Sub Kabupaten Malang, ada Pak Willy. Dan dari Pak Willy juga respon cepat ya, mohon waktu untuk dilakukan pengecekan. Karena beberapa waktu lalu itu memang sempat ada kendala, sempat konslet gitu, yang di kawasan area TL Garuda. Kemudian juga di wilayah mana lagi nih tadi informasi yang masuk. Oh, Pak Anto selamat sore. Pak Anto di kawasan Karanglo ternyata. Tadi sudah kirim video tapi belum disertakan juga nih lokasinya di mana. Ternyata lokasinya di Karanglo. Kalau dari Pak Anto tadi melalui pesannya disampaikan, kalau belum musim menghujan, segelap apapun mendungnya enggak akan hujan. Kayak lagu Campursari, mendung tambah hutan. Akhirnya sumuk tok gitu Pak ya di sana. Ini dia untuk informasi dari Pak Anto, saya tampilkan dulu. Oh, memang hanya mendung saja ya, daerah Karang Ploso. Masih belum turun hujan, hanya mendung saja. Kemudian tadi juga dari Pak Anto menyampaikan, alhamdulillah kalau area Lawang hujan, tetap hati-hati di jalan, jalanan licin, tadi informasi dari Pak Anto. Oke, terima kasih kawannya untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk yang lainnya lagi, saya masih punya satu informasi buat Anda yang sekarang juga lagi beraktivitas dimanapun dan kapanpun. Pastinya kita ini nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet ya zaman sekarang ini. Kalau Anda lagi scrolling, lagi ya cari informasi juga gitu ya, tiba-tiba kok internetnya lemot, pastinya jadi emosi nih. Saatnya barangkali untuk Anda pindah saja ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga di websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ada informasi dari teman-teman yang ada di newsroom, saya mau geser dulu, Iqbal.
2: Oke Nurul, tadi baru saja ya, baru saja di beberapa menit yang lalu, 16.57, 2 menit lalu, itu kita mendapatkan informasi dari Kapolsek Singosari, AKP Ahmad Zainuddin.
0: Wah, dan lagi simak ini kayaknya ya.
2: Betul, jadi memang di Simpang Garuda, Singosari, itu kan terjadi pemadaman gitu tadi ya, lampu TL-nya mati maksudnya. Nah ini karena pemadaman aliran listrik di Singosari dan Lawang, dan barusan terjadi pemadamannya sekitar 10 menit yang lalu kata AKP Ahmad, dan sudah ada petugas yang dikirim untuk mengatur lalin Nurul, seperti itu.
0: Oke, terima kasih ya tadi dari Kapolsek Singosari kawan, langsung telepon ke CDGR FM. Terima kasih. Dan untuk beberapa yang lainnya lagi kawan, Anda masih ya, tetap bisa update informasi bersama kami di 0811-36911.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kecapanan, dan mungkin kalau misalkan Anda pengen menghindari kepadatan di jalur arteri yang ada di sekitaran Singosari dan Lawang, Anda bisa masuk ke Gtol yang ada di wilayah Malang ya. Bisa masuk lewat Gtol Singosari maupun Gtol Pakis. Ini lebih lumayan ramai lancar kawan. Dan kalau misalkan kita lihat cuaca saat ini di sekitaran Malang Raya sudah mulai mendung. Nah, bagaimana pantauannya di sekitaran ruas tol? Apakah juga mendung atau mungkin angin kencang? Anda bisa tambahkan informasi-informasi dan pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol, kirimkan di 0811-36911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Headline pertama, MBG dengan sistem prasmanan di Kabupaten Malang mulai diuji coba. Headline kedua, Kementerian PU bangun penyediaan air minum di Sampang. Headline terakhir, ratusan hektar lahan di Indonesia masih berjibaku hadapi karhutla. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Kawan, Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan Polres Malang melalui Yayasan Kemala Bayangkari mendukung uji coba program MBG dengan sistem prasmanan bagi pelajar di Kabupaten Malang yang baru diuji coba kemarin. Menurutnya, penerapan sistem ini bisa dilakukan sepanjang kualitas kebersihan, keamanan, dan kandungan gizi makan tetap terjaga. Menurut Rulian, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari tersalurkannya makan ke siswa, tapi dari kualitas makanan yang diterima oleh siswa. Kawan Koordinator Pelaksana Program Air Minum Sampang, Ahmad Muniruzaman menyampaikan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun penyediaan air minum dan sanitasi. Ia menyebut, nantinya akan ada 14 desa di 5 kecamatan yang menjadi prioritas dalam program ini, dengan total anggaran senilai 7 miliar yang diambil dari dana APBN. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa memberikan suplai air minum konsumsi yang aman dan layak, serta higienis bagi masyarakat. Kawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, kondisi kebakaran hutan dan lahan masih berat di 6 provinsi yang memiliki kawasan gambut dengan total 186 hektar lahan masih diproses pemadaman. Kepala BNPB Letjen TNI Suryanto mengatakan, 6 provinsi tersebut seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Menurut Suharyanto, pemadaman di lahan gambut lebih sulit karena api yang terlihat sudah padam bisa kembali muncul dari tanah. Di luar 6 provinsi tersebut terdapat 13 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 400 hektar, tapi relatif mudah ditangani karena mayoritas berada di lahan mineral. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report jam 5 sore. Dan saat ini sedang ada sebuah raperda yang dilakukan oleh DPRD Jatim untuk menyiapkan Transum terintegrasi. Nah, ini nantinya agar bisa memudahkan mobilitas dari masyarakat di Jawa Timur. Bahkan juga disampaikan langsung oleh juru bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Martin Hamunangan, yang menjelaskan bahwa nantinya akan ada pembahasan terkait dengan penyusunan regulasi untuk melaksanakan Transum yang lebih terintegrasi. Karena memang saat ini transportasi umum yang ada di Jawa Timur memang lebih sentral ya kawan ya, sentralisasi seperti Gerbang Kertasusila atau Gresik Bangkalan, Mojokerto, lalu Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, termasuk juga yang di Malang Raya. Walaupun nantinya akan ada koridor 2 yang menghubungkan antara Malang Kota sampai ke Panjen, tapi masih belum rilis ya. Jadi kita tunggu bersama-sama. Dan dari pembahasan ini kawan, nantinya juga akan dilakukan pengkajian terkait dengan transportasi umum agar selain bisa memudahkan mobilitas masyarakat, tentunya agar bisa ramah anak, kemudian ramah disabilitas. Jadi yang menggunakan kursi roda bisa ikut naik ke dalam Transum. Bagaimana nanti halte-haltenya itu juga akan diintegrasikan supaya untuk menunggu dari penumpang ini bisa lebih nyaman, dan misalkan hujan tidak kehujanan, panas juga tidak kepanasan. Nah, namun sebelum itu kawan, satu komposisi dari One Direction, Still My Girl.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, terkait dengan pembahasan Raperda yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur terkait dengan nantinya akan ada pembahasan melalui pembahasan terkait dengan transportasi publik ya. Karena transportasi publik tentunya akan menjadi sebuah alat yang vital untuk bisa menghubungkan antara satu masyarakat di satu kota dengan yang di kota lain. Tapi tidak sebatas hanya itu saja kawan, bisa juga menjadi sebuah penghubung mobilitas dari kegiatan masyarakat, pekerjaan, maupun juga nanti kalau misalkan sudah masuk di momen-momen tertentu seperti akhir tahun, kemudian juga lebaran. Nah, transportasi umum akan menjadi salah satu moda transportasi yang akan diandalkan oleh masyarakat. Bahkan tadi disampaikan juga oleh juru bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, yang menjelaskan penyusunan regulasi didasarkan atas kebutuhan mendasar warga untuk bisa nantinya mendapatkan fasilitas transportasi umum yang aman serta efisien dari titik asal sampai tujuan akhir. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana adanya keseriusan dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan moda transportasi umum yang terus dikebut dan terus dikembangkan. Bahkan di tahun 2024 sempat ada wacana yang dilakukan oleh Kementerian PU akan membangun MRT di Gerbang Kertasusila yang ada di Jawa Timur. Wacananya seperti itu, tapi sampai menjelang akhir 2026 kami juga belum melihat ya adanya keseriusan dari wacana tersebut, sehingga perlu kita koreksi bersama-sama, perlu kita temani ya wacana yang dilakukan oleh pemerintah ini, karena semuanya akan menyusur pada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau misalkan kita melihat catatan sampai akhir 2025 pengguna bus Transjatim ya sudah total ada 8,1 juta penumpang kawan dari 8 layanan yang tersedia hingga akhir 2025. Nah, dari 8,1 juta penumpang ini ternyata yang dilakukan pembahasannya oleh di Subjatim bersama DPRD masih kurang. Jadi masih ada penumpang yang tidak terakomodir dari kendaraan busnya, kemudian feedernya. Bahkan kalau misalkan Anda melihat di Kota Malang saja, jangan tidak jauh-jauh ya ke Surabaya seperti itu. Kita melihat yang ada di Kota Malang, bagaimana armada bus yang dilalui oleh Transjatim ini ternyata masih belum cukup untuk menampung dari keseluruhan penumpang. Apalagi kalau di jam-jam yang cukup rawan, misalkan di pagi hari, kemudian juga sore hari, antara jam berangkat kerja, kemudian juga jam pulang kerja. Nah, ini ternyata juga masih belum bisa memadai dengan maksimal antara transportasi umum yang ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Nah, kalau misalkan armodasinya nggak cukup, lah ini kan berarti bukan mempermudah mobilitas, tapi masyarakatnya harus menunggu waktu lagi, butuh waktu lagi, 10 menit lagi, 15 menit lagi, menunggu armada selanjutnya datang. Nah, ini sehingga akan ada rencana dari DPRD Jatim bersama di Sub untuk mengembangkan lagi potensi transportasi umum. Dan rencananya bukan hanya melalui transportasi bus Trans Jatim saja kawan, tapi juga termasuk dari angkutan umum yang akan digandeng bersama pemerintah provinsi untuk bisa menjadi akomodasi transportasi umum. Bahkan kemarin dari beberapa pemerintah pusat juga mewacanakan ojek online akan masuk menjadi salah satu moda transportasi umum. Jadi misalkan ada ojek online yang menggunakan motor, kemudian juga mobil. Nah, nantinya walaupun kendaraan tersebut adalah milik pribadi, tapi nanti akan didaftarkan sebagai transportasi umum yang nantinya dari drivernya akan mendapatkan keamanan dan jaminan keselamatan, seperti keselamatan kerja, kemudian juga kepastian hukum. Jadi semisal ada apa-apa di jalan, nah ini sudah memiliki dasar hukum yang pasti dan meyakinkan, seperti itu. Kita coba update dulu kawan di jam 17 lewat 20 menit bagaimana untuk informasi di seputar ruas jalan tol.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Untuk anda yang menuju ke tol Pademangan, terpantau ramai lancar sampai ke Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol, apakah juga mulai ada gerimis atau mungkin hujan-hujan rintik itu kawan, bisa anda bagikan. Dan kalaupun memang ada hujan rintik, anda perlu waspadai, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan anda di sekitaran 80 km per jam.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di sore hari ini. Dan kita coba untuk membahas ya beberapa berita yang cukup ringan, karena mungkin tadi sudah penat berkegiatan dari pagi, bekerja dari pagi, dan sekarang sudah perjalanan mau pulang ke rumah masing-masing. Nah, terkait dengan kondisi geopolitik dan geoglobal yang saat ini juga terus memanas kawan, termasuk dari dua sisi ya, antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, ini ternyata ada laporan dari studi medis dalam jurnal The Lancet yang sebagian besar warga terdampak perang justru mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD, termasuk juga tingkat stres yang tinggi hingga kecemasan berat yang terus berlanjut seiring belum berakhirnya perang. Nah, ini juga disoroti ya oleh beberapa pengamat politik yang berada di Rusia maupun juga dari Ukraina. Dan bahkan salah satunya, banyak warga Rusia yang kini mulai mencari cara baru agar terbebas dari kecemasan. Kalau di luar negeri kan memang budayanya adalah kalau di Rusia mungkin minum vodka ya kawan ya. Jadi minum minuman yang bisa menenangkan dirinya, seperti itu, yang bisa memberikan kehangatan, yang bisa memberikan ketenangan. Dan di samping itu kawan, karena beberapa masyarakat sudah menganggap hal tersebut masih belum cukup untuk memberikan ketenangan. Nah, ini laporan dari beberapa jurnal, termasuk dari Reuters ya. Ini membuat laporan tentang warga Rusia yang justru saat ini sudah mulai menggemari praktik sihir ya, atau dunia gelap. Dan salah satu pelaku dari kegiatan ini yang bernama Natalia Malinovskaya. Nah, ini menyebut dirinya sebagai dukun kawan, atau penyihir ya, dan punya basis klien yang cukup besar. Bahkan beberapa tentara yang ikut bertempur di medan pertempuran antara Rusia dan juga Ukraina, ini sebelum berangkat mereka banyak yang percaya dengan sihir. Jadi mereka datang ke beberapa orang yang dikenal keramat, yang diketahui punya kelebihan dalam hal mistis dan gaib, sehingga mereka minta jimat sebelum pergi bertempur. Dan ada tanggapan juga sebetulnya kawan dari Iqbal ya mengenai kondisi ini. Iqbal.
2: Oke, Mufti, ini jadi salah satu tantangan global yang memang cukup mengkhawatirkan ya. Kalau misalkan kita lihat, PTSD itu salah satu gangguan kecemasan yang memang sering diidap oleh orang-orang yang memang mengalami masa-masa perang.
1: Yeah.
2: Termasuk seperti orang-orang di Timur Tengah atau mungkin ya termasuk di Rusia dan Ukraina ini. Dan kalau misalkan kita lihat, lembaga survei negara VDSAOM itu pada bulan Maret lalu juga menerbitkan survei ya yang menunjukkan kalau 85% warga Rusia itu pernah mencoba praktik magis atau praktik sihir gitu.
1: Bahkan 85% ya.
2: 85% gitu. Akibat tantangan geopolitik dan ekonomi yang saat ini memang di Rusia dan di seluruh dunia menyebabkan kecemasannya meningkat, lalu lonjakan mistisisme itu juga meningkat. Nah, apalagi di tengah ancaman militer ya.
1: Yeah.
2: Dan ditambah kepercayaan semakin meningkat ya, terlepas dari dewa mana yang terlibat atau apa itulah gitu ya. Mm-hmm. Itu berubah menjadi alat pertahanan psikologis. Jadi intinya psikolog pun tak mempan, akhirnya dukun yang berjalan.
1: Oh gitu. Ini kayak kata-kata ya berarti.
2: Iya, benar kayak gitu Mufti.
1: Oke, terima kasih Iqbal. Nah, itu kawan ya. Ternyata di Eropa pun juga mirip yang terjadi di Indonesia ya. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia, mungkin tetangga kita atau masyarakat di sekitar kita memang masih ada beberapa yang mempercayai jalur-jalur mistis, datang ke dukun supaya biar kaya, supaya tenang, ataupun juga dengan banyak sekali tujuan-tujuan dan keinginan lainnya. Ternyata rupanya juga sama kawan, di Rusia ini malah yang kita anggap sebagai negara yang cukup maju justru sekarang sedang mengalami masa-masa yang cukup paceklik ya, dari kedamaian yang dirasakan oleh seseorang termasuk dari masyarakatnya yang trauma terhadap kejadian perang, sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh selain dari datang ke psikolog, kemudian juga mengonsumsi minuman-minuman beralkohol supaya lebih tenang tubuhnya, supaya lebih hangat, ternyata masih belum mempan ya menurut mereka, menurut warga Rusia, sehingga mereka memilih untuk mengambil jalur yang cukup nyentrong ya, jadi nggak begitu lurus seperti masyarakat pada umumnya. Jadi mereka malah justru mempercayai hal-hal mistis yang padahal di Eropa sendiri hal tersebut sudah lama ditinggalkan, kawan. Jadi kalau misalkan Anda pernah melihat masa-masa kegelapan dari Eropa, nah itu kan banyak masyarakatnya yang percaya dengan adanya sihir. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam industri modern, mereka sudah mulai meninggalkan praktik-praktik sihir, lalu juga dunia gelap dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam babak baru revolusi industri. Tapi justru sekarang ketika sudah masuk ke dunia modern ya, mereka ternyata masih saja kembali ke masa-masa seperti kelamnya dulu. Berarti ini memang menjadi sebuah tabiat dari manusia, kawan ya. Nah, di samping itu kawan, setiap tahun Kota Malang ini kan menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Nah, selain itu juga banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Nah, sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Nah, hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Karena nanti akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kos-kosan nih, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour dan show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50% unit. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Karena banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.
3: City Guides Inside.
4: Di tengah munculnya titik sumber air di Kota Batu yang debitnya berkurang, pembangunan kawasan komersial juga menjadi sorotan. DPRD Kota Batu bahkan menemukan aktivitas pengeboran air bawah tanah di proyek pembangunan villa di area sumber Brantas. Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Didik Mahmud Haryanto, menegaskan perlunya ada ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi mengancam sumber air.
5: Sebenarnya ada salah satu regulasi pemerintah yang merugikan daerah. Salah satunya adalah perizinan sumur bor itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini merugikan. Sehingga ketika investor datang itu bawa izin dari provinsi, bawa izin dari pusat, pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa-apa. Karena sudah ini izinnya. Nah, mungkin bisa disampaikan, bahkan kami ketika diskusi dengan pemerintah provinsi sudah menyampaikan, walaupun izinnya dari pemerintah di atas kita, tapi minimal kita tidak rekomendasi. Boleh tidak. Yang kedua begini, kami ini bukan lembaga teknis ya, jadi masalah perizinan, masalah amda, kita nggak tahu. Tapi kita sudah menyampaikan kepada pemerintah, tolong jika memberikan izin, pelajari dulu dokumennya, efek pembangunannya apa.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan DLH Kota Batu, Reni Widyastutik, menjelaskan saat ini kebutuhan air masyarakat masih tercukupi. Namun, sejumlah titik mulai mengalami penurunan debit meski penyebabnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
6: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air

0: dari data tahun 2017 belum ada update, sedangkan Dinas PUPR baru saja melakukan kajian terkait neraca air atau kebutuhan air, kondisinya air itu di masyarakat seperti apa. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut menyebutkan sebetulnya kondisi potensi ketersediaan air di Kota Batu secara keseluruhan untuk Kota Batu masih relatif besar sampai beberapa tahun ke depan. Memang ada beberapa di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
1: Di sisi lain, Walhi Jawa Timur mengingatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air Kota Batu sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Ancamannya dinilai semakin besar jika kawasan hutan dan resapan air terus beralih fungsi. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, mendorong perlindungan kawasan resapan dan sumber mata air melalui kebijakan yang lebih tegas.
2: Jadi kalau dari Wali sendiri begitu ya, melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi. Jadi kami melihat bahwa fenomena sumber mata air yang mati kemudian mengalami penurunan debit ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya bagi Kota Batu, karena berkaca dari beberapa tahun yang lalu, misalnya di tahun 2020 di Desa Pesanggrahan, dengan mengalih fungsikan kawasan hutan lindung, tidaknya 6 bulan ya, warga sudah mengalami krisis air bersih yang itu juga berakibat pada konflik sosial, konflik terhadap pertanian dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa potensi krisis air bersih di Batu itu sangat mungkin terjadi kalau polanya masih seperti ini.
1: Menjaga sumber air Kota Batu bukan hanya soal memastikan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga ketersediaan air untuk masyarakat di masa mendatang. Pengawasan pembangunan, perlindungan kawasan resapan, dan ketegasan tata ruang menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Ya kawan, di sore hari ini sebelum kita masuk ke update informasi ya, ada informasi kawan. Wah, untuk Anda sebagai sahabat Persada, pernah gak sih Anda merasakan nyeri punggung ya, yang menjalar hingga ke bokong atau kaki? Nah ini kan tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi jika disertai dengan kesemutan, kebas, atau rasa tidak nyaman yang terus berulang. Nah keluhan seperti ini dapat berkaitan dengan gangguan pada tulang belakang, termasuk masalah pada bantalan antara ruas tulang belakang. Nah untuk kondisi tertentu, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, dapat dipertimbangkan berbagai pilihan penanganan sesuai kebutuhan pasien. Di Persada Hospital tersedia layanan PLDD atau percutaneous laser disc decompression, yaitu salah satu pilihan tindakan minimal invasif untuk penanganan kondisi tertentu pada bantalan tulang belakang berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokter. Nah nantinya setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan apakah tindakan ini sesuai dengan kondisi yang dialami. Jangan biarkan nyeri punggung terus membatasi aktivitas Anda. Segera lakukan konsultasi apabila keluhan semakin sering atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan PLDD, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kembali kawan di sore hari ini, kita update dulu ya untuk beberapa ruas lalu lintas yang ada di Malang Raya. Saat ini masih cukup lengang kawan, beberapa titik termasuk di Gadang, kemudian juga Kelayatan, Pabrik Gula Kebun Agung di Pakisaji sampai tembus ke Kepanjen juga tidak ada hambatan ya. Hanya sedikit perlambatan saja di depannya Pabrik Gula Kebun Agung, karena di situ kan juga banyak persimpangan ya, baik yang dari Wagir maupun juga dari Kota Malang maupun dari selatan ya, dari sebaliknya. Kalau untuk di wilayah Singosari kawan, memang saat ini masih ada pemadaman ya. pemadaman PJU dan pemadaman lampu lalu lintas, karena tadi sempat disampaikan langsung oleh Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin yang menanggapi ya terkait dengan banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan kok tiba-tiba mati listrik, ada apa. Dan memang sedang dilakukan perbaikan ya di sekitaran Singosari dan juga Lawang. Bahkan tadi ada informasi dari Pak Anas ini melaporkan sepanjang jalan Lawang sampai Singosari gelap, lampu malamnya banyak yang mati. Ini kenapa ya? Tadi Pak Anas sempat menanyakan dan juga menyampaikan hati-hati untuk yang melintas di sekitaran Singosari. Jadi memang saat ini masih ada pemadaman dan mohon ditunggu kawan ya untuk perbaikannya, semoga cepat selesai. Karena tadi dugaan awal ada gardu yang sempat meletus ya tadi ya, tapi ternyata ketika kita konfirmasi ke Kapolsek Singosari terkait dengan pemadaman dengan laporan gardu listrik yang meletus itu berbeda. Jadi gak ada hubungannya maupun tidak ada korelasinya antara gardu listrik yang meletus dengan pemadaman yang saat ini terjadi di wilayah Lawang sampai Singosari. Nah, untuk beberapa ruas lain jalan lainnya, kalau misalkan di Singosari, di Lawang, meskipun PJU-nya padam, tapi untuk lalu lintasnya masih terpantau aman lancar kawan ya. Dua arah tidak ada kendala. Coba kita cek kalau di wilayah Kota Malang, di Jalan Ijen, kemudian Jalan Kawi depan MUG, di sore hari ini juga masih terpantau lancar ya. Kalau cuacanya memang cukup mendung sekali, bahkan di wilayah Tlogomas ini jam 6, seperti sudah jam 8 malam ya. Biasanya jam 6 gini masih cukup terang, masih ada cahaya sedikit, tapi kalau sekarang sudah cukup gelap dan antisipasi saja kawan. Karena tadi di Lawang, kemudian beberapa ruas jalan di Singosari ya, di Mondoroko tadi sempat dilaporkan hujan. Ya, jadi perlu diantisipasi saja, karena Kota Malang ini masih menunggu giliran datangnya hujan. Dan kawan, untuk di sore hari ini, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.unitramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
9: Jalan-jalan plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Headline pertama, Pemkab Malang gelontorkan 3,7 juta liter air selama 2 bulan. Dilanda kekeringan. Headline kedua, Liga Voli Pelajar Jawa Timur menyaring bibit unggul atlet masa depan. Kawan, warga Rusia rebutan dukun akibat stres perang. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Kawan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menyampaikan, sampai 5 Oktober lalu, ada 13 desa yang mengalami krisis air bersih, sehingga berimbas pada 5.000 lebih kepala keluarga atau 18.000 jiwa. Kawan Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Suhartono, menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Liga Voli Pelajar Indonesia yang salah satu pertandingannya juga diselenggarakan di Jawa Timur. Ia menyebut kompetisi ini bisa menyaring bibit unggul atlet voli Indonesia, serta menyalurkan minat bakat para siswa di bidang olahraga. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa menjadi dasar pengelolaan atlet agar membuka peluang para siswa bertanding di tingkat nasional secara profesional. Kawan, perang berkepanjangan dengan Ukraina memicu tingkat stres berat hingga membuat warga dan tentara Rusia kini ramai berpaling ke praktik sihir serta hal goib. Survei terbaru dari Lembaga Survei Negara mencatat sekitar 85% warga Rusia mengaku pernah mencoba praktik mistis sebagai bentuk perlindungan psikologis di tengah ancaman konflik dan krisis ekonomi. Lebih lanjut, lonjakan tren mistisisme ini juga memicu kekhawatiran otoritas keagamaan karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Demikian 911 Hot News. Jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali lagi kawan di City Guide 911 FM di jam 6 sore bersama saya Mufti Akmal. Ada info ya terkait dengan update kondisi kasus ya dari kekerasan anak di SMPN 18 Kota Malang. Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, ini disampaikan langsung kawan oleh Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, yang menyampaikan status penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap pelajar yang dilakukan oleh mantan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang, inisial MAH. Nah, saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Nah, nantinya peningkatan kasus ini dilakukan setelah kepolisian menggelar perkara dan mempertimbangkan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara, terkait permintaan MAH atau mantan Kepala Sekolah SMPN 18 Kota Malang yang mengajukan opsi penanganan melalui jalur keadilan restoratif, kuasa hukum korban Lilik Yuliana mengaku masih membicarakan perihal ini bersama keluarga korban. Jadi kalau misalkan Anda pernah ingat juga ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral karena ada siswa-siswi yang tidak menggunakan baju lurik yang ditetapkan oleh ketentuan sekolah dengan alasan bajunya sedang dicuci ataupun bajunya sedang robek, kemudian sedang dijahit. Namun alasan itu ternyata tidak diindahkan oleh kepala sekolah dari SMP Negeri 18 Kota Malang yang akhirnya sampai memukul siswanya, menampar, dan lain sebagainya. Bahkan menjadi atensi nasional juga kawan dari Komnas HAM, kemudian juga dari Polda Jatim terkait dengan perlindungan anak perempuan, perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polda Jatim juga langsung datang ya ke rumah korban untuk memastikan kejadian tersebut apakah benar dari dugaan adanya kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dari SMPN 18 Kota Malang. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang harus bisa diantisipasi, menjadi sebuah hal yang perlu untuk disadari bersama bahwa di lingkungan pendidikan itu jangan sampai dan tidak boleh adanya segala bentuk kekerasan. Bahkan dari pemerintah Kota Malang terkait dengan adanya kejadian itu, saat ini akan menggelar sebuah retreat yang memanggil dari total 345 kepala sekolah, baik dari sekolah swasta maupun juga dari sekolah negeri, untuk digembleng kembali, untuk sama-sama melihat tujuan awalnya menjadi sebuah tenaga pendidik adalah agar nantinya bisa memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswinya di sekolah. Seperti itu, karena bagaimanapun bentuknya, guru adalah orang tua siswa atau orang tua murid ketika di lingkungan sekolah. Sedangkan di lingkungan aslinya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, maka orang tua adalah guru pertama yang mengajari anak-anaknya untuk bisa bertindak tutur yang baik dan sopan. Nah, total bahkan dari pemerintah Kota Malang menganggarkan total ada 300 juta rupiah untuk melakukan retreat dari total 345 kepala sekolah, baik dari sekolah SD, SD, SMP, SMA, baik dari jenjang yang swasta maupun juga negeri. Nah, ini sama-sama nantinya akan diajak untuk melihat kembali bagaimana sih tujuan dari tenaga pendidik ini. Jangan sampai nanti ketika sudah memiliki jabatan, sudah naik menjadi statusnya kepala sekolah, lalu bisa bertindak semena-mena. Nah, ini kan tentunya tidak diinginkan ya kawan oleh masyarakat maupun juga oleh wali murid dari siswa-siswi. Karena berharap nanti ketika kita menyekolahkan anak kita di suatu sekolah ya, misalkan di sekolah A begitu, kita kan berharapnya nanti bisa dididik yang baik, diberikan contoh yang positif, lalu juga mendapatkan pelajaran yang berharga dari sekolah. Tapi kalau misalkan malah dilakukan tindak kekerasan oleh langsung ya, bahkan dilakukan tindak kekerasan langsung oleh kepala sekolahnya, nah ini kan bisa menjadi sebuah evaluasi ya, evaluasi dalam tanda kutip bukan hanya dari pihak internal sekolah, tapi juga dari banyak lintas sektor, mulai dari pemerintah kota, lalu juga dinas pendidikan dan kebudayaan, lalu juga dari pengamat politik dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi sebuah bahan evaluasi bersama seperti itu. Satu komposisi kawan untuk menemani sore hari Anda dari Gayle ABC.

0: us.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
6: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, tadi terkait dengan pembahasan ya, ataupun juga kasus dari kekerasan anak di SMPN 18 Kota Malang yang saat ini juga sudah mulai naik ke tahap penyidikan. Nah, ini berharapnya juga dari pihak korban, keluarga korban ini berharap nanti bisa ada timbal balik ataupun juga hukuman yang setimpal ya untuk pelaku, karena ternyata korbannya tidak satu ya. Ternyata korbannya juga banyak, bukan hanya satu siswa saja, tapi ada banyak, ada total 8 kemarin yang langsung melaporkan ke Polresta Malang Kota terkait dengan kejadian yang dialami oleh para siswa. Dan tentunya laporan didampingi oleh orang tua kawan. Jadi orang tua dari masing-masing siswa juga mengetahui kondisi dari siswanya, pernah kena pukul, lalu pernah dapat tamparan dan lain sebagainya. Nah, ini langsung ditemani oleh masing-masing dari orang tua siswa untuk melapor ya ke kepolisian, karena korbannya masih di bawah umur ya, jadi masih adik-adik SMP, sehingga masih ditemani oleh masyarakat, orang tuanya untuk dilakukan pelaporan ke kepolisian. Dan untuk informasi lainnya kawan ya, barusan ada update dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faizal Putra, terkait dengan gardu yang tadi sempat meledak. Ada videonya kawan ya, coba kita putarkan lagi. Ini untuk kejadian meledaknya tadi bagaimana ya?
1: Ya malam bang, trafo yang ini, nah, ini habis meledak barusan. Kayaknya konslet. Nah ini langsung anu kabelnya apa namanya, ngelowori. Mohon izin.
0: Nah itu tadi sudah kita laporkan ya ke petugas dari PLN, asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faizal Putra. Karena kondisi di sore hari ini tadi di Lawang, kemudian juga beberapa ruas di Singosari memang hujan dan cukup deras kawan ya, sehingga khawatirnya ketika sudah meledak, khawatir ada konsleting yang berkelanjutan ataupun juga ada ledakan lanjutan. Dan untuk kondisi listrik yang ada di exit tol tadi yang sempat dikabarkan trafonya meledak ya, sudah nyala total ya di barusan ini informasinya, di jam 18 lewat 21 menit. Jadi barusan sekali update dari Pak Fandi Faizal ini sudah nyala untuk kondisi listriknya yang ada di sekitaran Lawang. Tapi bagaimana kawan untuk yang sedang mobile ya, apakah untuk PJU-nya juga ikut nyala juga atau masih padam untuk PJU-nya? Yang di sekitaran Singosari, Lawang, nanti boleh untuk kembali berkabar kawan, termasuk dari Pak Anas tadi ya, yang sempat mobile juga di sepanjang ruas jalan Lawang, kemudian sampai di Singosari, katanya tadi petang sekali mas, PJU-nya nggak nyala sama sekali gitu. Jadi membahayakan ya, khawatir nanti kalau misalkan nggak fokus gitu bisa nutul katanya, nutul apa namanya, bisa nempel ke kendaraan depannya atau belakangnya. Ada update dari Pak Dani, pom bensin Sutami antrian roda 2 mencapai traffic light. Panjang sekali berarti di bendungan Sutami, padahal itu juga ada ini ya, 4 mesin ya. Kalau misalkan motor itu kan ada 2 mesin tapi kanan kiri, jadi bisa menerima 4 ruas. Mergan juga antri katanya yang roda 2. Tadi sempat ada informasi juga kawan ya dari penyiar Citygate ya, Nurul. Tadi katanya di SPBU Tlogomas antrian roda 2 juga panjang banget, sampai dibantu petugas SPBU untuk trafiknya juga ramai lancar. Ada dokumentasinya tadi. Nah ini, wah cukup mengular ya. Tadi malam itu saya sempat mau isi bensin juga di SPBU Tlogomas, ternyata pertalite-nya habis tadi malam di sekitaran jam 12 malam ya, ternyata sudah habis. Dan saya kemarin curiga kok sepi sekali gitu SPBU-nya, tumben kok nggak ada antrian yang di SPBU Tlogomas. Oh ternyata memang belum ada untuk pertalite-nya, jadi nggak ada yang mampir untuk beli bensin. Terima kasih Pak Dani sudah update ya. Dan kita coba pantau dulu kawan untuk lalu lintas yang di seputar ruas jalan tol bagaimana. Ini kita coba lihat terlebih dahulu.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Muhammad Dor Pamekasan. Dalam kunjungan tersebut, Emil mengecek langsung kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas rumah sakit serta kebutuhan pasien yang menjalani perawatan. Selain itu, Wagub juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa pasien untuk mendengar kondisi pelayanan secara langsung. Kegiatan itu didampingi oleh Wakil Bupati Pamekasan Haji Sukrianto yang menyambut positif perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap sektor kesehatan di Pamekasan. Menurut Sukrianto, kunjungan langsung ke rumah sakit penting untuk melihat kondisi real di lapangan, sekaligus mendengar kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak Kementerian Perhubungan untuk merevisi keputusan nomor 667 dan 1001 terkait tarif ojek online dan ongkos kirim. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah meminta kenaikan tarif minimal 20% hingga 25% karena pedoman tarif belum berubah sejak 2022, sementara biaya operasional terus naik. DPRD Jawa Tengah juga mendukung driver online tetap berstatus mitra serta mendorong transparansi algoritma dan pengawasan batas potongan aplikator. Hasil audiensi dengan komunitas driver ojek daring di gedung DPRD Jawa Tengah Selasa kemarin akan dilakukan tindak lanjut melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kerugian akibat kebakaran sepanjang Januari hingga September tahun 2026 di Bojonegoro mencapai 15,8 miliar, tertinggi pada Juli sebesar 9,3 miliar dan Agustus 2,9 miliar, sedangkan September 1,3 miliar. Menurut Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus Salim, kendala terbesar adalah jumlah petugas kurang ideal. Dalam satu regu, idealnya adalah 6 personil, saat ini rata-rata hanya 3 sampai 4 personil tiap regu. Kalau untuk peralatan, dinilai cukup memadai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kelewat lagi kan putar baliknya.
1: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
0: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
1: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
0: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Sugi Bornean, Asmali Brasi. Wah, lagunya kalau misalkan didengar gitu ya, untuk menemani Anda yang sedang mobile juga kawan di perjalanan di malam hari ini, semoga lancar selalu. Kita coba update dulu untuk beberapa ruas lalu lintas untuk saat ini di jam 18:45. Beberapa ruas jalan utama mulai dari Borobudur, Soekarno-Hatta sampai di Maijen Panjaitan nih, di malam hari ini masih terpantau lancar kawan. Dua arah tidak ada kendala, sampai di Ijen, Jalan Kawi, kemudian tembus di depan MOG, juga masih aman lancar. Kayu Tangan bagaimana ini? Kita coba cek dari CCTV Kota Malang ya, pantauan real time-nya bagaimana untuk kondisi di Kayu Tangan.

0: Karena kayu tangan ini nggak mengenal hari ya. Jadi walaupun weekday seperti ini biasanya juga cukup ramai. Nah ini kita tampilkan di visual radio untuk kondisi di kayu tangan saat ini ya. Sudah mulai ramai tapi nggak begitu padat. Parkirannya kalau mobil ini juga cukup penuh ini. Oh itu di zebra cross sampai dipasang ini kawan, pipa pembatas ya. Karena kemarin kebetulan pas saya siaran juga di hari Minggu, itu kita pantau melalui CCTV, ternyata di zebra cross kayu tangan di tempatnya penyeberangan ya, yang ada lampu merah dipencet, nah itu ternyata di hari Minggu kemarin sampai dipakai parkiran loh. Ya ini kalau misalkan Anda lihat lewat visual radio kami, di zebra crossnya kayu tangan itu dipasangi semacam pipa yang bawahnya dikasih semen atau batu begitu ya, untuk penyangga supaya nggak digunakan untuk parkir. Jadi kemarin kebetulan pas banget kita lihat melalui aplikasi pemantau traffic maupun juga CCTV di Diskominfo Kota Malang, ternyata jokernya memperbolehkan untuk parkir di atas zebra cross. Lah ini kan ya bagaimana ya, sudah disiapkan parkir ataupun juga sudah diperbolehkan loh parkir sampai di bahu jalan karena saking nggak cukupnya. Tapi ya jangan sampai hak pejalan kaki ataupun penyeberang jalan ini sampai diambil juga seperti itu. Kita coba cek untuk beberapa ruas jalan lain kawan di Kota Malang ya. Di malam hari ini masih terpantau lancar Galunggung, Bendungan Sutami, kemudian Langsep ya, sampai di Mergan juga malam hari ini terpantau ramai lancar. Gak ada kendala kawan ya, nihil kendala karena memang hari ini cukup sepi maupun dari aktivitas masyarakat gak begitu padat. Kalau di hari Jumat tadi kita dapat info katanya ada ini ya, karnaval hari Jumat. Coba kita cek informasinya. Nah ini hari Jumat kawan, tanggal 9 Oktober antisipasi ada karnaval di Jalan Raya Sukoraharjo sampai perempatan Bang Sri. Nah itu kegiatannya mulai jam 9 sampai jam 5 pagi. Oh berarti dari pagi tembus pagi ya. Jadi kegiatannya di Jalan Raya Sukoraharjo sampai di perempatan Bang Sri. Itu untuk akses karnaval dari masyarakat yang di tanggal 9 Oktober di hari Jumat. Begitu kawan untuk yang sedang mobile di malam hari ini, bagaimana untuk update-nya lalu lintas? Tadi ada tambahan info ya dari Pak Dani, katanya di pom bensin Ciliwung roda 2 dan juga roda 4 antri semua. Waduh, ini apakah pertalite-nya kosong lagi? Karena tadi pagi juga kita menerima laporan ya, banyak pendengar yang mengeluhkan, "Mas, ini pertalite-nya kosong, solarnya kosong." Tapi kita sudah berkoordinasi juga kawan ya dengan branch manager dari Pertamina di wilayah Malang Raya. Katanya sudah ada info untuk pengiriman ya, dan sedang diupayakan untuk pengiriman supply lagi. Jadi semoga secepatnya bisa segera terpenuhi nih untuk kebutuhan bahan bakar ya, mengingat mobilitas kendaraan yang ada di Kota Malang maupun juga di Malang Raya itu sangat tinggi ya. Mulai dari truk, kebutuhan truk untuk kirim barang, kirim tebu, kemudian juga masyarakat. Ada ditambah dengan populasi mahasiswa yang cukup tinggi juga di Kota Malang, sehingga perlu untuk adanya keseriusan dari pihak Pertamina untuk bisa menyuplai dengan tepat waktu supaya nggak menimbulkan kemacetan maupun juga perlambatan arus lalu lintas ya, yang disebabkan oleh antrian bahan bakar. Dan kawan, di malam hari ini kita juga akan terhubung dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita pengurus Korpri PAW Kota Batu resmi dikukuhkan, diminta bawa manfaat nyata bagi ASN.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, kepengurusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kota Batu, jalur pengganti antar waktu resmi dikukuhkan di Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani pada siang tadi. Wakil Ketua 2 Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, mengingatkan agar pengukuhan ini tidak sekedar menjadi formalitas pergantian struktur. Korpri diminta terus menjaga kekompakan dan melahirkan program yang berdampak nyata. Menyambung hal tersebut, Wali Kota Batu Nur Rohman turut menekankan pentingnya sinergi di internal organisasi guna mencetak aparatur yang berkualitas.
3: Juga Kapolri bisa merekomendasikan anggota-anggota terbaiknya untuk juga mendapatkan porsi dan posisi di dalam struktur kepengurusan pemerintah.
2: Dengan dikukuhnya kepengurusan baru ini, Kopri Kota Batu kini dihadapkan pada pertentangan yang tidak hanya fokus pada rutinitas kegiatan internal. Lebih dari itu, organisasi ini dituntut mampu menjawab kebutuhan anggota sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas. Dari kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Life Hacks.
5: Kawan, bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan sering melakukan bisnis trip atau dinas luar kota 1-3 hari, urusan packing kadang menjadi sebuah hal yang merepotkan ya. Membawa koper bagasi besar tentu membuang waktu saat harus check-in dan mengantri di bandara. Agar Anda bisa berpergian dengan ringan, life hack-nya adalah pada cara Anda menyusun pakaian. Tinggalkan kebiasaan melipat pakaian Anda. Sebagai gantinya, gulung pakaian Anda sepadat mungkin. Kemeja, kaos, atau celana bahan yang digulung rapat akan menghemat kapasitas koper kabin Anda hingga 30%. Tidak hanya menghemat ruang, kawan. Teknik menggulung ini ternyata jauh lebih efektif untuk mencegah kemeja atau pakaian formal Anda kusut parah saat dikeluarkan nanti. Anda bisa turun dari pesawat, langsung menuju ruang meeting atau gala dinner dengan koper kecil yang praktis. Dan tentunya dengan penampilan yang tetap berkelas.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Ya kawan, ada update dari pos pantau Gunung Semeru ya. Barusan terjadi erupsi di Gunung Semeru pukul 18.22 menit, berarti 32 menit yang lalu, setengah jam. Dan untuk tinggi kolom abunya tidak teramati karena cuacanya sedikit berkabut dan mendung. Erupsi ini kawan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi 1 menit 40 detik. Saat ini Gunung Semeru juga masih berada di level 3 atau siaga. Terima kasih untuk rekan-rekan petugas pos pantau Gunung Semeru ya. Semoga selalu aman dan safety. Karena Gunung Semeru ini juga erupsinya tidak mengenal hari, tidak mengenal waktu, tidak mengenal momen ya. Jadi pagi, siang, sore, malam itu juga selalu terjadi erupsi. Dan erupsinya juga nggak begitu lama kawan. Seperti yang barusan terjadi 1 menit 40 detik, kemudian 2 menit, lalu 1 menit setengah gitu. Jadi nggak yang begitu lama erupsinya. Tapi bahkan kalau misalkan sudah di atas 2 menit ya erupsinya, itu biasanya untuk tinggi kolom abu selalu di atas 600 meter dari puncak. Itu selalu kita amati juga. Jadi ketika durasi dari erupsinya ini cukup lama, kisaran 2 menit saja, itu sudah bisa dilihat ya kalau misalkan tinggi kolom abunya akan selalu di atas 600 meter dari puncak. Jadi cukup tinggi. Kalau untuk yang saat ini dengan durasi erupsi 1 menit 40 detik memang tidak begitu kelihatan kawan, ada dokumentasinya juga. Karena kondisinya di wilayah Malang Raya saat ini cukup berawan dan mendung ya, sehingga tidak terlihat dari erupsinya ini yang di Gunung Semeru. Lalu ada informasi dari Mas Aris Nanda tadi di live TikTok sempat mention juga. Malam ini untuk cuaca di Soekarno-Hatta sampai di Sudimoro lumayan berangin ya, berangin cukup kencang. Karena anginnya tadi mungkin bergerak ke selatan ya, karena sempat terjadi hujan juga kawan, hujan yang cukup deras di wilayah Lawang kemudian juga Singosari. Jadi bisa diantisipasi kalau misalkan ada kegiatan di malam hari ini, mungkin ada aktivitas di luar ruangan, bisa lebih waspada. Update dulu kawan untuk beberapa ruas lalu lintas ya, kita coba cek kembali malam hari ini. Untuk wilayah Malang Raya, terutama di kota Malang, ini memang cukup landai. Beberapa ruas yang biasanya padat, termasuk juga di persimpangan akordeon, saksofon, candi panggung. Kalau di malam hari ini juga terpantau sangat lancar di persimpangan, kemudian juga di wilayah Tunggul Wulung. Barangkali nanti mau ke Karangploso juga melalui Kepuharjo juga masih aman lancar kawan. Di malam hari ini nihil kendala ya, nihil kendala kemudian juga nihil antrian. Semoga sampai nanti malam juga begini terus. Karena khawatir kemarin ya di hari Selasa itu ada antrian panjang, mulai dari Panji Suroso, Raden Intan, Arjosari, Bali Arjosari, kemudian di Singosari. Karena ternyata yang di wilayah Malang Kota ini ada truk tangki yang patah as roda kanan. Kemudian yang di Singosari ada truk box yang bannya ini meletus kawan. Jadi bannya bocor dan meledak ya bannya, sehingga nggak bisa bergerak dan mengakibatkan kemacetan. Semoga malam hari ini juga masih aman lancar, sampai besok juga aman lancar. Dan kita akan kembali terhubung kawan dengan reporter kami di malam hari ini dari Heri Prasetyo yang membawakan berita puluhan ribu KK di Kota Malang belum terverifikasi desil. DPRD desak Pemkot percepat pendataan.
11: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silahkan laporannya.
12: Kawan, sebanyak 25.472 keluarga di Kota Malang masih belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kota Malang karena data desil menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan dan kesejahteraan sosial. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo meminta pemerintah Kota Malang mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak sebatas capaian administratif, ketepatan, dan berkaitan langsung dengan akurasi sasaran kebijakan pemerintah dan keadilan dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan masyarakat. Ginanjar menilai capaian daerah lain yang telah menuntaskan proses verifikasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kota Malang. Ia menyebut Kota Surabaya, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Bojonegoro telah mencapai 100% verifikasi. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Malang melakukan percepatan dengan tetap memastikan proses verifikasi berlangsung secara akurat, faktual, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, Muhammad Sailendra, bilang pihaknya telah mengusulkan data keluarga yang belum masuk dalam pengelompokan desil kepada pemerintah pusat.
13: Yang belum masuk sudah kita usulkan ke pusat, Pusdatin, Kemensos, yang intinya berhubungan dengan BPS pusat. Ya, tetap aja kita menunggu
12: dari proses. Terkait alasan belum masuknya puluhan ribu KK tersebut ke dalam pengelompokan desil, Sailendra mengaku tidak mengetahui secara pasti kendala yang terjadi di tingkat pusat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
11: Baru
14: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Pemkap Malang gelontorkan 3,7 juta liter air selama 2 bulan dilanda kekeringan. Liga Voli Pelajar Jawa Timur menyaring bibit unggul atlet masa depan. Kawan warga Rusia rebutan dukun akibat stres perang. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya Nur Fitriani. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan sampai 5 Oktober ada 13 desa yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Malang sehingga berimbas pada 5.000 lebih kepala keluarga atau 18.000 jiwa. Secara kumulatif, air yang sudah didistribusikan selama 2 bulan sejak 8 Agustus sampai 8 Oktober mencapai 3 juta lebih liter air. Menurutnya, penanganan kekeringan tidak hanya cukup dilakukan dengan pengiriman air bersih. Untuk itu pihaknya melakukan asesmen di sejumlah lokasi untuk melihat kebutuhan masing-masing wilayah termasuk ketersediaan sarana penampung air. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Suhartono menyampaikan pihaknya mengapresiasi Liga Voli Pelajar Indonesia yang salah satu pertandingannya juga diselenggarakan di Jawa Timur. Dia menyebut kompetisi ini bisa menyaring bibit unggul atlet voli Indonesia masa depan serta menyalurkan minat bakat para siswa di bidang olahraga. Lebih lanjut dirinya berharap langkah ini bisa menjadi dasar pengelolaan atlet agar membuka peluang para siswa bertanding di tingkat nasional secara profesional. Selanjutnya kawan, perang berkepanjangan dengan Ukraina memicu tingkat stres berat hingga membuat warga dan tentara Rusia kini ramai berpaling ke praktik sihir serta hal goib. Survei terbaru dari lembaga survei negara mencatat, sekitar 85% warga Rusia mengaku pernah mencoba praktek mistis sebagai bentuk perlindungan psikologi di tengah ancaman konflik dan juga krisis ekonomi. Lebih lanjut kawan, lonjakan tren mistisme ini turut memicu kekhawatiran otoritas keagamaan karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi psikologi.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan malam hari ini seperti biasa di Konsologi kita akan membahas seputar psikologi kawan. Dan memang kita akan mulai dengan membahas salah satu persoalan yang mungkin beberapa bulan ini itu terjadi peningkatan kawan, sangat luar biasa peningkatannya. Nah, nanti kita akan bergabung dengan Pak Rinto ya. Jadi kita akan bahas tentang salah satu hal yang sering dibahas dalam beberapa bulan ini, yaitu perceraian. Dan memang perceraian ini seringkali bukan cuma soal ketok palu di pengadilan ya, lebih dari itu kawan. Dan mungkin Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pendapat-pendapat Anda nanti. Dan kapan sih boleh jatuh cinta lagi setelah perceraian? Nah, banyak yang buru-buru gitu ya mencari penggantinya sekedar untuk lari dari sepi. Tapi tidak sedikit juga yang memilih menutup pintu rapat-rapat karena trauma yang terlalu dalam. Nah, nanti kita akan bahas di Konsologi. Jadi Anda bisa tambahkan pendapat Anda, lalu bagaimana menurut Anda, opini Anda, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan ke narasumber kita. Anda pun bisa mengirimkan ke sosial media kami selain di WhatsApp ya, di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan kawan, topik malam hari ini sangat dekat sekali dengan proses penyembuhan diri ya, yang memang mungkin banyak dirasakan oleh banyak orang di beberapa waktu ini. Topik kita malam hari ini di Konsologi yaitu kapan waktu tepat memulai kisah baru setelah perceraian. Nah, kita mau cari tahu nih ya, antara batas tipis antara move on yang memang sebenarnya move on sesungguhnya gitu, dengan yang namanya pelarian saja. Dan memang untuk membedah ini kita sudah terhubung dengan Pak Rinto Wahyu Widodo. Beliau dosen psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Halo, selamat malam Pak Rinto.
1: Ya, selamat malam Mas Iqbal. Apa mendengar suara saya?
0: Sudah terdengar, Pak Rinto. Baik. Nah, ini Pak Rinto, kita bertemu lagi ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak malam hari ini.
1: Senang juga. Terima kasih.
0: Baik, Pak Rinto. Topik kita malam ini kan cukup personal ya bagi banyak orang. Daripada kita menebak-nebak soal isi hati mereka, kita langsung bicara saja mungkin dari sisi psikologisnya, Pak. Perceraian itu kan ibarat luka besar ya. Kadang betul, orang merasa gagal, merasa dirinya hancur, tidak berharga lagi. Nah, mungkin seberapa penting sih Pak Rinto untuk memulihkan nilai diri atau self worth dari orang yang bercerai terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuka hati untuk orang lain? Silahkan Pak Rinto.
1: Wow, terima kasih Mas Iqbal. Jadi betul bahwa perceraian, orang yang bercerai itu sebenarnya sedang mengalami luka secara psikologis. Ya. Dan artinya kalau orang mengalami luka secara psikologis itu sangat rentan mengalami hal-hal yang ledakan-ledakan emosional apabila belum sembuh. Ya. Dan karena itu sangat penting sekali orang yang pasca bercerai itu betul-betul mengenali dirinya sendiri, apakah dia telah menyadari bahwa dia terluka dan apakah dia benar-benar telah pulih, sembuh dan siap untuk memulai suatu hubungan yang baru.
0: Baik, jadi memang seperti itu ya. Dan mungkin katanya ya, kalau misalkan kunci utama sebelum mulai hubungan baru ini memaafkan masa lalu. Nah, apakah praktik memaafkan diri sendiri dan memaafkan mantan itu wujud nyata dalam apa ya, wujud nyatanya dalam keseharian, dalam keseharian itu seperti apa Pak Rinto?
1: Ya, benar sekali. Saya kira berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan mantan pasangan atau yang lebih praktisnya adalah memaafkan diri sendiri dan masa lalu dan orang-orang di masa lalu. Saya kira itu secara praktis itu bisa apa ya, misalnya ada semacam pengakuan bahwa kegagalan di masa lalu itu adalah kontribusi dua orang.
0: Oke.
1: Ya, ada kesadaran dan mengakui bahwa itu betul-betul kontribusi dua orang. Nggak bisa sebuah perceraian terjadi karena kontribusi seorang, karena pasangan suami istri. Dan tentu saja setelah dia mengakui dan menyadari dan mengakui, lalu kemudian dia juga memaafkan. Karena memaafkan itu, memaafkan itu banyak konsep. Ya, banyak konsep. Tetapi kalau kalau kita menguji konsep yang mengatakan bahwa memaafkan itu sama dengan melupakan, sebenarnya tidak sama.
0: Oh, beda Pak ya?
1: Beda. Saya saya memaafkan, tapi saya masih bisa ingat tentang apa hal-hal yang buruk yang pernah saya alami di masa lalu, misalnya. Jadi sebenarnya siapapun tidak bisa melupakan masa lalu. Nah, karena itu saya tidak sependapat dengan konsep atau pandangan bahwa memaafkan itu sama dengan melupakan, karena tidak ada seorang pun yang bisa melupakan masa lalunya. Tetapi dan juga ada yang berpendapat bahwa memaafkan itu satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Nah, saya juga tidak sependapat karena waktu tidak akan pernah bisa membuat kita berdamai. yang bisa membuat berdamai adalah sebuah keputusan.
0: Keputusan karena seperti itu. Apa itu, Pak?
1: Ya, benar sekali. Sehingga memaafkan atau mengampuni sebenarnya adalah sebuah keputusan untuk tidak menghukum lagi.
0: Oke.
1: Ya, itu sebuah keputusan atau sikap. Mungkin istilah lainnya atau kalau diungkapkan dengan cara lain, saya sedang melepaskan hak saya untuk tidak menghukumnya lagi. Karena kebanyakan orang yang terluka atau merasa dilukai oleh orang-orang di masa lalu, dia merasa berhak untuk membalas atau menghukum balik dengan cara apapun. Tapi sebenarnya keinginan untuk membalas itu bukan hakikat dari memaafkan. Tapi memaafkan itu adalah sebuah keputusan untuk tidak menghukumnya lagi dalam bentuk apapun.
0: Dalam bentuk apapun.
1: Iya, tidak lagi misalnya bentuk-bentuk menghukum orang misalnya mendiamkan.
0: Oke.
1: Itu sama dengan tidak memaafkan. Kemudian tidak peduli atau membiarkan atau senang melihat orang yang menyakiti kita itu mengalami celaka. Nah, itu saya kira itu bentuk penghukuman, bukan bentuk memaafkan.
0: Oke. Nah, berarti kalau misalkan wujud nyatanya dari praktik memaafkan diri sendiri dan memaafkan mantan itu sebenarnya ya terbebas dari semua itu, Pak ya. Jadi dilakukan dengan keputusan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin kalau gimana, Pak?
1: Tidak menghukum diri sendiri atau tidak menyalahkan diri sendiri artinya ya mengakui bahwa saya telah ikut berkontribusi terhadap buruknya suatu hubungan. Kemudian saya menyadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan.
0: Iya.
1: Tapi kita bukan kesalahan, tapi kita bisa membuat kesalahan.
0: Nah, oke. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kan seringkali ada rasa takut yang muncul gitu, Pak ya. Gimana kalau misalkan nanti saya gagal lagi? Nah, apakah Pak Rinto mungkin ada caranya gitu ya untuk memutus ketakutan ini supaya orang-orang yang mengalami hal ini nggak terus-terusan jadi tawanan masa lalu, Pak? Silahkan.
1: Saya kira takut gagal itu sebenarnya secara alami itu sebenarnya adalah konsekuensi dari pengalaman luka di masa lalu. Ya, dia tidak ingin luka lama itu terulang lagi di masa yang akan datang. Dan itu semacam bisa dikatakan sebagai dampak dari luka. Artinya kalau orang masih takut kegagalan itu akan terulang, artinya dia belum sembuh dari masa lalunya. Ya, karena itu orang harus memastikan bahwa dirinya benar-benar telah sembuh. Nah, ada beberapa indikator barangkali ya dalam konteks orang yang sudah bercerai dan dia ingin memulai satu hubungan yang baru. Indikator sembuh itu apa? Misalnya ketika membicarakan masa lalu tidak lagi emosional.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang kedua misalnya sudah menerima diri dengan statusnya yang lajang sekarang dan dia mulai merawat diri dan menemukan kembali identitasnya yang mandiri, walaupun ya, lajang dia mandiri dan kemudian juga dia berhenti menyalahkan mantan atau menyalahkan dirinya sendiri secara destruktif misalnya.
0: Oke.
1: Kemudian dia mendefinisikan ulang tentang apa yang sebenarnya mereka cari dari pasangan baru kalau mau memulai yang baru. Karena mendefinisikan ulang atau mendefinisikan yang baru itu penting. Karena misalnya saya ingin berkomunikasi lebih asertif dengan pasangan baru saya. Saya ingin mengalami menjalankan hidup yang bernilai dengan pasangan saya misalnya.
0: Mungkin daripada, bisa dijelaskan juga Pak, komunikasi asertif itu bagaimana?
1: Ya, komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan terdalam pada pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir untuk menyampaikan dan yakin bahwa dia dan bersama pasangan yang akan datang bisa saling menerima, saling mendengar, saling memahami. Jadi saya kira itu komunikasi yang asertif. Daripada dia mengatakan bahwa atau dia mendefinisikan bahwa saya ingin menikah dengan pasangan yang baru karena kami ingin bahagia. Bahagia itu abstrak, ya. Tetapi yang konkret adalah, misalnya, kami ingin berkomunikasi dua arah, kami ingin saling mendengar, kami ingin lebih konstruktif, kami ingin asertif satu dengan yang lain, misalnya.
0: Baik.
1: Kami ingin saling menghargai saat ada pasangan bicara, tidak pegang HP, dan seterusnya. Itu barangkali lebih lebih jelas dan konkret.
0: Okay.
1: Dan lebih realistis, artinya bisa diwujudkan daripada sekedar bahagia. Bahagia itu abstrak.
0: Abstrak. Jadi memang setiap orang ya bisa mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Jadi kita lakukan hal yang memang bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Dan akhirnya bisa memutus ketakutan ini. Nah, mungkin nanti Pak Rinto ya, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan bahas juga bagaimana orang yang memang benar-benar siap, atau mungkin orang yang hanya cari perlarian saja setelah perceraian gitu. Reboundnya lah intinya seperti itu. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga pendapat Anda tentang topik pembahasan kita di Konsologi malam hari ini, tentang kapan waktu tepat memulai kisah baru setelah perceraian. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Nah, saya ada informasi lanjutan untuk Anda kawan Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Nah, kawan, kita move ya ke WhatsApp terlebih dahulu. Di jam 7 awal tadi ada beberapa informasi yang masuk. Bahkan di sebelum jam 7 ada Pak Aji tadi menginformasikan di kawasan Kayu Tangan itu kok banyak PKL. Nah, ini telepon di newsroom tadi ya. Kok banyak PKL lagi? Nggak ada Satpol PP juga. Ini kalau kemarin-kemarin dijagain sampai malam, sekarang nggak ada. Depan Gramedia, toko Un, lesehan jualan kopi bertebaran. Di tikungan pojokan Mok itu juga sedikit kumuh ya, bekas-bekas gorengan itu melekat. Ada jualan kopi, es, gorengan sempol, banyak yang berhentinya di situ. Itu jadi kumuh. Terima kasih Pak Aji untuk informasinya. Itu langsung kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Dan katanya terima kasih, informasinya akan segera kami tindak lanjuti. Dan mungkin untuk Anda pun bisa tambahkan kawan, pantauan-pantauan di sekitaran sana bagaimana, termasuk dengan lalu lintasnya. Kalau untuk saat ini yang saya lihat di sekitaran Kayu Tangan ramai lancar ya, meskipun sudah mulai ramai, Anda perlu waspadai saja. Beberapa titik lainnya pun Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Konsologi. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogomas

Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, Situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sebelum masuk ke konsologi ya, kita akan pantau terlebih dahulu lalu lintas dan juga cuaca untuk di sekitaran Malang Raya. Dan memang untuk di jam 7 lebih 34 menit ini di sekitaran Teluk Gomas ini potensinya udara kabur kawan, dengan suhu di kisaran 21 derajat Celcius. Dan di titik-titik lain memang yang kalau saya lihat paling panas ini di 22 derajat Celcius dan yang paling dingin di 20 derajat Celcius. Mungkin Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauannya di sekitar Anda, karena ada beberapa titik yang udara kabur, ada beberapa titik yang cerah berawan, ada yang berawan juga. Bagaimana potensinya? Kalau misalkan berawan ini yang perlu Anda waspadai adalah sedikit panas ya, sumuk kawan, biasanya kalau misalkan orang Malang ngomongnya sumuk. Dan persiapkan saja untuk kipas anginnya ya untuk malam hari ini, karena biasanya kalau misalkan sedikit berawan itu akan sedikit panas cuacanya. Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lainnya yang ada di Malang Raya, seperti di sekitaran Maijen Panjaitan, lalu Watugong, sekitaran Gajayana, Tlogomas, Suhat kawan. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 911. Pilih sehat, pilih RSUB. Kembali lagi kita di konsologi bersama Pak Rinto. Halo, selamat malam Pak Rinto.
8: Selamat malam, kasih.
7: Nah, selamat malam Pak. Kita lanjut lagi ya. Kita bahas nih tentang kesiapannya orang yang memang setelah bercerai itu memang apakah ini sudah siap untuk mencari pasangan baru lagi. Oh, ini hanya mencari perlarian atau reboundnya. Nah, banyak yang baru cerai sebulan, dua bulan, lah tiba-tiba langsung punya pasangan baru gitu ya. Secara psikologis, gimana cara kita jujur sama diri sendiri Pak ya? Ini beneran move on karena sudah siap atau memang cuma pelarian saja karena nggak kuat menahan sepi? Silahkan Pak Rinto.
8: Ya, benar sekali Mas Iqbal, betul. Jadi kadang-kadang kita... Kadang-kadang orang yang mengalami pasca perceraian dan mau mulai satu hubungan yang baru bisa lebih jujur pada dirinya sendiri, misalnya apakah ini benar-benar kondisi siap atau kondisi yang sebenarnya belum siap. Nah, misalnya yang belum siap bisa kalau boleh jujur bisa bertanya beberapa hal ya, kalau itu betul-betul belum siap. Misalnya apakah karena ini mulai membangun hubungan baru karena takut kesepian misalnya, itu harus dijawab jujur. Kalau jawabannya ya, tentu saja itu mengindikasikan memang belum siap untuk mulai hubungan yang baru. Dan seperti yang Mas Iqbal katakan tadi, jangan-jangan akan terjadi rebound connection ya. Hanya membangun hubungan baru demi bisa melampiaskan rasa kesepiannya, dan akan timbul masalah baru karena pasangan yang baru menghendaki ada take and give, ya, hubungan yang dua arah. Tetapi pasangan yang belum sembuh ini bawaannya akan menuntut, ya, menuntut atau mencari pemenuhan, ya, atas kebutuhan yang nggak penuh tadi. Misalnya yang kedua bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya membangun hubungan baru hanya untuk ingin membuktikan pada mantan,
7: iya,
8: bahwa saya baik-baik saja, misalnya bahwa saya bisa lebih dari mendapatkan orang yang lebih dari kamu, misalnya gitu. Kalau jawabannya iya, mungkin itu indikasi yang belum jujur atau belum siap.
7: Validasi gitu Pak ya, ibaratnya.
8: Ya, jatuhnya lebih ke validasi, membutuhkan validasi, dan itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Atau yang ketiga, apakah yang bersangkutan itu sebenarnya punya masalah pada kepercayaan yang pada orang lain, tetapi hanya demi sebuah status.
7: Okay.
8: Ya, dan itu nanti tetap aja akan muncul persoalan setelah membangun hubungan baru pun akan punya semacam mekanisme-mekanisme yang kurang percaya pada orang lain.
7: Okay. Jadi memang itu ada beberapa jenisnya gitu ya, kalau misalkan bisa dibilang. Nah, memang ada standar waktu yang ideal nggak sih Pak? Misalnya harus nunggu minimal setahun untuk pacaran lagi, atau mungkin kesiapan emosional itu tidak bisa benar-benar diukur pakai waktu?
8: Ya, benar sekali Mas Iqbal. Jadi ukurannya sebenarnya bukan waktu, karena waktu itu tidak bisa digunakan untuk mengukur kesiapan emosional seseorang. Tetapi ukurannya sebenarnya lebih kepada kesiapan internal, ya, dalam hal ini adalah apakah dia benar-benar tadi ya sudah siap dan menjawab dengan jujur, apakah betul-betul dia sudah selesai dengan dirinya, masa lalunya, memaafkan dan memulai yang baru. Lalu kemudian dengan demikian waktu tidak bisa menjamin suatu hubungan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kesiapan internal itu yang akan memastikan bahwa hubungan ke depan akan jauh lebih bermakna dari sebelumnya.
7: Oke, nah mungkin kalau misalkan kita lihat Pak, kan ada pasti tanda-tanda emosional yang memang ini orang yang sudah selesai dengan luka lamanya dan siap memulai cerita baru dengan sehat. Oh, ini orang yang masih red flags pada diri sendiri, jangan pacaran dulu gitu ya. Atau mungkin masih suka membandingkan diri sendiri, jangan dulu. Nah mungkin apakah memang ada tanda-tanda emosionalnya yang bisa dilihat gitu Pak, secara kasat mata ini ya?
8: Ya, saya kira dari respon, ya, mungkin secara umum adalah komunikasi. Komunikasi bagaimana? Orang yang belum sembuh dengan luka masa lalu itu biasanya akan terlihat pada bagaimana dia merespon komunikasi pasangannya. Misalnya orang yang belum sembuh itu indikasinya misalnya dia cenderung ketus, ya, ya, dan apa sih namanya,
7: judes kurang, gitu ya,
8: ya, kurang ramah, kurang hangat, karena pada dasarnya ada yang belum, lukanya nih belum pulih, gitu, sehingga dia akan selalu membangun defense tanpa dia sadari bahwa hal apapun yang bisa mengancam lukanya itu bisa muncul kembali, lukanya bisa tertrigger kembali oleh suatu perilaku, kata-kata, dia akan rentan.
7: Okay.
8: Dia akan rentan. Saya rasa secara kasat mata dari respon dari keren

0: meledak istilahnya seperti itu Pak ya.
1: Benar, benar sekali.
0: Mungkin nanti kita akan bahas tentang ini nih Pak ya. Jadi kan orang yang mungkin dari segi apa namanya tanda-tanda emosional sudah terlihat ini. Nah itu kan pasti ya juga ada traumanya, nah atau mungkin ada emosi yang belum bisa dikelola. Nah nanti kita bakal bahas tentang ini Pak, bagaimana caranya mengelola trauma, mengelola emosi dan pola-pola yang mungkin berulang setelah perceraian. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Danang ya. Ini saya bacakan dulu Pak sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Saya pisah. Halo Mas Iqbal, saya pisah karena dulu mantan istri selingkuh. Sekarang saya sudah punya pasangan baru. Masalahnya pasangan saya ini sering telat balas WA atau lagi main sama temennya. Nah saya langsung sering overthinking dan nuduh dia macam-macam. Nah terus akhirnya setelah kita bicara, pacar saya ini ngomong lama-lama capek dicurigain terus. Bagaimana caranya mengontrol pikiran-pikiran parno seperti ini Pak, biar hubungan baru saya tidak hancur seperti masa lalu. Nah silakan Pak Rinto.
1: Ya, apa yang disampaikan tadi itu masuk akal, artinya itu bisa terjadi, bisa dimengerti kalau itu terjadi.
0: Oke.
1: Nah, seorang pria yang bercerai akibat perselingkuhan dari pasangannya itu seringkali dia akan cenderung mengingat-ingat terus hal-hal yang buruk di masa lalu, sehingga dan itu apa yang diingat itu bukan satu dua hal ya, pasti banyak hal, khususnya hal-hal yang menyangkut sesuatu yang pernah sangat menyakitkan.
0: Yeah.
1: Jadi tanpa disadari itu akan terjadi ruminasi, ya, berpikir yang berulang-ulang tentang hal-hal buruk di masa lalu. Dan itu kalau terjadi terus-menerus itu seperti nggak bisa dihilangkan, seolah-olah ya. Seolah-olah nggak bisa dihilangkan karena kayak nempel terus, keinget terus, gitu-gitu. Dan dampak-dampak daripada ruminasi memikirkan yang berulang-ulang tadi itu bisa timbul gangguan tidur kronis ya, karena itu ulang-ulang. Kemudian menjadi sangat sinis, cuek, serta mencoba membangun apa hubungan baru demi dirinya sendiri sebenarnya agar tidak terluka lagi. Tetapi dia tetap aja menjadi sensitif ketika membangun hubungan yang baru kalau belum selesai. Khususnya kan sebenarnya dia mengalami apa ya istilahnya trust issue ya. Dia tuh punya isu nggak gampang percaya sama orang lain karena berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sehingga pada waktu dia membangun satu hubungan yang baru, tadi reaksinya adalah gampang mencurigai,
0: gampang
1: ruminasi, mikir yang buruk, misalnya ngechat nggak dibalas cepat, nah, dia overthinking, negative thinking, gitu-gitu, dan bahkan akan berkembang dari apa namanya dari negative thinking, kemudian dia juga
0: overthinking,
1: dan akhirnya mengembang kepada kecurigaan-kecurigaan.
0: Oke, nah mungkin bisa dikasih solusi nih, Mas Danang bisa dikasih solusi Pak Rinto, gimana solusinya?
1: Ya, saya kira kalau itu masih muncul di dalam sebuah hubungan yang baru pasca perceraian, itu perlu perlu mengakui bahwa ada yang belum sembuh dalam diri saya. Luka lama saya secara psikologis itu belum sembuh. Nah, lalu kemudian beberapa cara untuk menyembuhkan seperti yang saya singgung sebelumnya, perlu mengakui, perlu menerima bahwa kegagalan di masa lalu itu saya juga ikut berkontribusi, bukan hanya pasangan saya. Terus kemudian yang kedua, perlu memaafkan diri sendiri bahwa nggak ada orang yang nggak pernah salah atau nggak mungkin salah.
0: Betul.
1: Jadi perlu memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan juga apapun menyakitkannya demi pemulihan, karena sembuh dari luka itu ternyata bukan dengan cara menjauhi lukanya, bukan dengan cara menutupi lukanya, tapi justru malah membuka luka itu. Dalam konteks ini, mengakui bahwa pernah gagal, pernah tersakiti, semua diakui dalam proses-proses penyembuhan itu. Kemudian yang terakhir adalah memaafkan, memutuskan untuk tidak menghukum diri sendiri dengan bentuk apapun, tidak menghukum pasangan, mantan pasangan dengan cara apapun, karena itu akan jauh lebih efektif pemulihan itu bisa terjadi.
0: Oke, baik, seperti itu Mas Danang. Mungkin kalau misalkan saya

Saya simpulkan lebih baik memeluk luka lama terlebih dahulu ya, acceptance dan lain-lain, baru nanti bisa melakukan hal-hal selanjutnya. Terima kasih Pak Rinto untuk jawabannya ya, dan terima kasih Mas Danang sudah bergabung di Konsologi. Lalu kalau misalkan Anda pun juga bisa menambahkan komentar Anda di WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911. Pak Rinto, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya ya. Kita masih ada beberapa segmen lagi dan untuk Anda kawan tetap bersama kami di Konsologi. Nah, untuk malam hari ini kita akan pantau kembali lalu lintas di sekitaran Malang Raya, karena tadi saya lihat ada sedikit peningkatan di arah utara kota Malang kawan. Kalau misalkan kita cek ya, di sekitaran Blimbing ini masih cukup ramai, di sekitaran TL Sabilillah dan TL MCC. Dari arah selatan, dari arah utara itu masih cukup ramai, waspadai saja. Dan di Jalan Raya Perusahaan ini masih cukup ramai lancar, tapi di Karanglo ini sudah mulai melandai kawan. Khususnya di underpass itu sudah mulai lancar, dan yang mengalami peningkatan volume itu di sekitaran Mejen Panjaitan yang mengarah ke TL Jembatan Suhat, pertigaan Suhat gitu ya. Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan kawan. Titik-titik lain yang mengalami peningkatan masih minim, malah yang terjadi ini penurunan seperti di sekitaran Gatot Subroto mengarah ke sekitaran Bukluduk, dan juga di sekitaran perempatan Kasin tadinya panjang sekarang masih padat meskipun sudah menurun volumenya. Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di malam hari ini di Konsologi. Dan sebelum kita masuk bersama Pak Rinto, saya ada informasi untuk Anda kawan. Setiap tahun Kota Malang ini kan menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang, dan ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2020.

0: 26 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kosan, jangan lewatkan Grand Launching Rumah Kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living di Flow by Atera Realty dan Puncak Dieng. Dan kembali di Konsologi bersama Pak Rinto, kita masih bahas tentang kapan waktu tepat memulai kisah baru setelah perceraian. Nah, Pak Rinto, kita masuk lagi ke topik kita malam hari ini ya. Ini ada yang gabungan dari Bu Eri. Nah, ini Bu Eri kalau misalkan memang mau on air, boleh ya. Tapi kita bacakan komentarnya terlebih dahulu. Izin ikut komentar. Kalau kapan waktu tepat, sebenarnya kalau menurut pengalaman saya pribadi yang sudah bertahun-tahun harus berkeputusan cerai, untuk waktu menjalin lagi sepertinya tergantung masing-masing dan latar belakang perpisahan itu sendiri. Ada juga trauma yang terbawa. Ada teman-teman saya yang akhirnya juga gagal setelah menikah satu atau kedua kalinya setelah bercerai. Nah, seperti itu Pak komentarnya dari Ibu Eri ini ya. Dan ada komentar juga dari Ibu Tari. Ini cukup unik Pak, mungkin nanti bisa dijawab juga ya. Malam Pak Rinto, saya mau tanya dari sisi sebaliknya. Saya baru cerai 5 bulan, tapi keluarga besar saya ini sudah sibuk menjodoh-jodohkan saya. Karena alasannya biar gak kepikiran mantan dan ada yang nafkahin. Nah, saya ini capek nolaknya karena di mata mereka nikah itu solusi yang instan. Gimana cara nolak secara halus tanpa bikin keluarga mikir kalau misalkan saya ini belum move on dengan mantan? Silakan, Pak Rinto.
1: Ya, kalau memberi komentar terhadap yang kedua, dorongan-dorongan dari faktor eksternal seseorang ini tentu saja baik dalam perspektif mereka, ya, baik dalam perspektif keluarga atau lingkungan, bahwa menikah otomatis akan memperbaiki beberapa hal terkait dengan support finansial, dengan status, ya, tidak lagi menjanda, misalnya tidak lagi single. Kemudian kalau punya anak bisa melakukan pengasuhan bersama dan lain-lain. Itu persepsi baik dari lingkungan eksternal. Tapi kembali lagi bahwa karena yang menjalani adalah individu, maka individu itu jika tidak ingin terulang atau mengalami hambatan yang berarti di kemudian hari dalam hubungannya yang baru dengan orang lain, maka perlu bertanya secara jujur, apakah saya sudah sembuh, apakah saya sudah pulih dari luka psikologis masa lalu akibat perceraian, apakah saya sudah siap. Saya kira beberapa pertanyaan untuk menilai diri sendiri atas kesiapannya sendiri itu sangat penting, karena luka yang ditimbulkan akibat dari perceraian itu sangat besar. Jangan sampai akan muncul luka yang baru. Hanya mungkin pasangan yang baru itu adalah orang yang figurnya baik, tetapi hanya karena dalam pernikahan itu kan bukannya sekedar baik, tapi apakah bisa menciptakan sebuah hubungan yang sehat. Nah, bagaimana menciptakan hubungan yang sehat kalau ada kondisi yang belum sembuh, ya, untuk membuatnya sehat itu ada kesukaran tersendiri, ya, kesulitan tersendiri. Maka pesannya kira-kira pastikan kita sembuh dan siap.
0: Nah, pastikan kita sembuh dan siap seperti itu, Bu. Siapa tadi ya? Saya lupa. Bu Tari. Nah, Bu Tari itu seperti itu ya. Terima kasih juga Bu Eri tadi yang sudah bergabung melalui komentar ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kita lanjutkan obrolan kita, Pak. Mungkin karena kita sudah di ujung segmen ya, kita akan sedikit percepat saja. Mungkin kalau misalkan kita kan tadi sudah bahas tentang trust issue yang mana tadi Pak Rinto juga menjelaskan tentang bagaimana caranya percaya lagi tanpa membawa rasa curiga yang berlebih gitu ya, dengan menyelesaikan luka masa lalu. Nah, kalau misalkan kita lihat kan ada fenomena unik juga nih Pak. Kadang itu ada orang yang habis cerai dari pasangan yang toksik, nah malah tanpa sadar tertarik lagi dengan karakter-karakter orang yang mirip gitu. Nah, kenapa pola psikologis ini bisa terulang kembali dan bagaimana cara memutuskannya?
1: Kadang-kadang apa namanya itu semacam ada apa ada satu kebutuhan. Sebenarnya prinsipnya sama dengan pertanyaan gini ya, mengapa seseorang yang sudah tahu pacarnya toksik, nggak bagus pengaruhnya bagi dia, tapi dia bertahan, misalnya begitu.
0: Iya,
1: itu mirip gitu. Itu sebenarnya karena ketidaksiapan untuk menahan perasaan kesepian. Dia membayangkan tidak akan mampu menghadapi perasaan kesepian tanpa pacar. Jadi sekalipun pacarnya toksik, apa-apa, yang penting dia tidak menderita karena kesepiannya. Jadi pertanyaan yang sama, kenapa putus dari mantan yang toksik lalu kemudian cenderung menemukan yang toksik, ya? Jadi itu sebenarnya bukan soal, isunya jadi bukan soal toksiknya dia membangun hubungan dengan orang yang sama toksiknya seperti apa dengan sebelumnya, tapi isunya menjadi sebenarnya apakah toksik itu pilihan yang bisa menjawab persoalan kesepian. Jadi akhirnya menjadi tidak selektif lagi, yang penting dia merasa aman, tidak mengalami penderitaan psikologis yang namanya kesepian. Karena kesepian itu bisa merupakan apa, manifestasi dari trauma yang belum selesai. Jadi isunya saya kira akhirnya kembali lagi kepada mengapa dia memilih orang yang tidak tepat. Mungkin orang yang tidak tepat itu bisa mengisi bagian kekosongan atau masalah kesepian itu, misalnya gitu.
0: Dan kalau misalkan memang apa namanya ya, kalau misalkan sudah gagal sebelumnya dengan orang yang mungkin cukup toksik, itu berarti perlu diperbaiki lagi polanya atau bagaimana, Pak? Apakah dari hubungan saja yang diperbaiki atau bagaimana?
1: Kadang-kadang perbaikannya itu harus jauh ke dalam internal. Ya, harus jauh ke dalam internal. Karena kita tidak punya kendali atas orang lain. Artinya kita nggak bisa mengubah orang yang toksik demi kepentingan kita. Nah, kalau kita nggak bisa punya kendali atas orang lain, maka kitalah yang harus mengubah diri agar kita bisa lebih mendapatkan orang yang lebih pantas, yang proper, yang tepat bagi kita. Orang yang orang yang punya persoalan kesepian misalnya, dia seolah-olah tidak punya standar yang lebih baik dalam memilih orang. Yang penting ada yang bisa mengisi kesepian saya. Menjadi nggak proper. Kalau ditanya kenapa kok memilih yang tidak proper, kembali ke masalah internal. Maka sebenarnya perbaikannya fokus kepada perbaikan internal yang terdalam.
0: Nah seperti itu ternyata ya, cukup jelas, luar biasa jawabannya Pak Rinto ini. Nah kalau misalkan kita lihat Pak ya, kan juga ada nih orang orang yang mungkin ingin menikah lagi tapi sudah punya anak gitu ya. Nah sebenarnya kapan waktu yang paling pas dan aman secara psikologis untuk mengenalkan sosok baru atau mungkin teman dekat baru ke anak-anak tersebut, Pak?
1: Izinkan saya tetap menyampaikan dalam bentuk urutan ya.
0: Boleh.
1: Saya kira yang pertama persoalan internal harus betul-betul harus fit, harus selesai. Kemudian yang kedua kalau sudah siap, lalu kemudian ada baiknya hubungan baru yang dijalin dengan orang baru ini harus benar-benar memiliki tingkat hubungan yang berkualitas. Okay. Artinya betul-betul punya keberanian untuk membuka diri, keberanian membuka masa lalu, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi atau menampilkan hal-hal yang baik di depan. Yang dan yang berbahaya itu akan muncul di kemudian hari dan akan berdampak kurang bagus. Nah, jadi self disclosure ya, lebih terbuka dengan pasangan yang baru sebelum menikah dalam tahap perkenalan ini. Kemudian kalau keduanya memiliki keterbukaan, penerimaan, kemudian kesiapan bersama mendefinisikan ulang tentang kegagalannya masing-masing,
0: yeah,
1: dan mendefinisikan tentang pernikahan yang diharapkan ke depan. Jangan sampai menetapkan sebuah definisi yang tidak realistis. Artinya tidak realistis itu definisi yang tidak pernah bisa dicapai. Nah, itu perlu mendefinisikan ulang tentang pernikahan yang baru yang akan dijalani. Nah, kalau pasangan ini sudah fix, ya sudah sehati, sepikir, punya perspektif yang sama, ya sudah, baru kemudian mereka akan jauh lebih mudah berbicara dengan anak-anak daripada mereka sendiri belum punya perspektif yang sama, belum ada kesamaan-kesamaan yang terkait dengan tadi. Ya.
0: Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat selain anak, tantangan lainnya ini mantan pasangan, Pak. Nah, kalau misalkan gimana caranya bikin boundaries ya, atau mungkin batasan yang sehat dengan mantan saat kita sudah punya pasangan baru. Apalagi kalau misalkan sudah punya anak kan harus sering komunikasi ya soal urusan anak gitu. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Terima kasih. Saya kira perlu membuat semacam aturan yang disepakati bersama di dalam keluarga yang baru. Misalnya ketika anak-anak butuh berkomunikasi dengan pasangannya, yang mantan pasangannya, maka kesepakatan itu pada batas mana saya bisa bertemu dan mengantarkan anak, misalnya. Terus kemudian sampai batas apa komunikasi dengan mantan itu bisa dilakukan. Ya, saya kira perlu ada semacam aturan yang dibuat bersama dengan pasangan baru, menetapkan batasan-batasannya sehingga tidak berisiko. Ya, tidak berisiko karena sudah diketahui sama-sama. Ya, dan disepakati, diketahui, dan ditaati sama-sama sehingga aman dengan pasangan yang baru. Dan pasangan yang baru juga tidak curiga karena selalu terbuka membicarakan bersama dan itu menimbulkan satu keyakinan, kepercayaan yang baik di antara mereka.
0: Baik, jadi memang harus ada keputusan bersama lah intinya ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, terkadang kan kesiapan kita untuk menikah lagi, berdekat dengan orang lain lagi gitu kan, sering diganggu omongan lingkungan gitu, Pak ya. Jadi sangat sangat luar biasa omongan orang-orang itu kalau misalkan terhadap orang-orang yang baru saja bercerai itu terkadang bisa dibilang jahat gitu. Misalkan nikah cepat, kok cepet banget dapet gantinya, atau mungkin sebaliknya agak lama dikit, kok betah banget menjanda atau mungkin mendudanya gitu. Nah, mungkin apa saran Pak Rinto ya supaya mental para orang-orang yang mungkin baru saja bercerai tidak goyah dengan omongan-omongan orang seperti ini, Pak?
1: Benar, itu realitanya bahwa banyak sekali orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka bisa memberikan komentar apapun, termasuk komentar yang negatif, penilaian negatif tentang kondisi-kondisi orang yang pasca bercerai misalnya. Tetapi sekali lagi yang bisa di pikirkan oleh mereka yang terdampak dari penilaian eksternal adalah ingat bahwa supaya kita bisa lebih tenang, kita harus memilih untuk fokus pada apa yang di bawah kendali kita. Jangan membiarkan kita memikirkan sesuatu yang di luar kendali. Misalnya, orang di sekitar kita itu di luar kendali kita. Mereka memberikan penilaian negatif itu di luar kendali. Kita nggak punya kendali untuk bilang tidak, stop, berhenti. Kita nggak punya kendali. Tapi kita bisa fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup. Misalnya, memilih untuk apa, menjalankan aktivitas yang positif. Kemudian kita bisa memilih untuk menjalankan tugas kita, pekerjaan kita, atau melakukan hal-hal baik yang lain yang justru akan berdampak baik bagi diri kita. Saya kira daripada kita membiarkan berpikir tentang hal-hal yang di luar kendali, itu bisa bikin stres. Gitu.
0: Baik.
1: Jadi, tapi itu butuh latihan, itu butuh framework cara berpikir yang ya itu tadi ya, kita punya perlu punya frame ya, untuk membatasi sejauh mana kita tidak perlu mendengarkan orang, sejauh mana kita perlu mempertimbangkannya. Jadi harus punya framework.
0: Harus punya frameworknya itu. Atau mungkin bisa menjadi stoik, Pak ya. Stoikism, penganut stoikism. Nah mungkin Pak Rinto ya, karena kita sudah di jam 8 ini, mungkin sebagai penutup Pak Rinto ya, apa pesan paling powerful dari Bapak untuk malam hari ini, khusus untuk rekan-rekan atau kawan-kawan Citygate yang memang di lubuk hatinya ini pengen punya pasangan setelah bercerai ya, tapi masih ragu-ragu untuk melangkah lagi. Silakan Pak Rinto.
1: Setiap orang punya hak untuk memilih yang baik bagi dirinya, tetapi ingatlah bahwa untuk memulai hal baik itu ada hambatan yang bisa berasal dari internal dan eksternal. Karena itu setiap orang yang ingin memilih hal baik bagi dirinya dan kalau punya hambatan besar, hambatan besarnya terletak dalam dirinya, mungkin perlu diperbaiki dulu. Kemudian kalau tidak mampu memperbaiki, ingat, cari bantuan. Bisa bantuan profesional, akhirnya supaya mendapatkan perspektif yang lebih adaptif ya, lebih tepat di dalam memulai hal yang baru. Itu saya kira setiap orang punya hak untuk memulai memilih hal yang baik bagi dirinya. Tapi kalau ada hambatan, kenali, atasi supaya hambatan itu tidak menghambat di kemudian hari.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Baik Pak Rinto, terima kasih pesannya untuk malam hari ini ya. Dan terima kasih sudah terhubung bersama saya di Konsologi untuk malam hari ini. Semoga sehat selalu Pak Rinto. Kita
1: amin.
0: Semoga bisa bertemu ya di Konsologi selanjutnya Pak Rinto.
1: Semoga.
0: Baik, selamat malam Pak Rinto. Terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Itu tadi kawan dari obrolan kita malam hari ini ya bersama Pak Rinto. Kita sama-sama belajar ya. Memulai kisah baru itu bukan tentang seberapa cepat Anda menemukan pengganti, tapi tentang seberapa tuntas Anda berdamai dengan luka di masa lalu. Jadi jangan pernah menjadikan orang lain sebagai obat penghilang rasa sakit sesaat. Sembuhkan dulu lukanya, selesaikan dulu masalahnya, temukan boundaries-nya, temukan kembali harga diri Anda. Karena cinta yang sehat hanya bisa tumbuh dari dua hati yang memang sudah selesai dengan masalahnya masing-masing. Dan memang tidak ada kata terlambat untuk bahagia kawan. Jadi berikan waktu bagi diri Anda sendiri untuk benar-benar siap. Terima kasih sudah mendengarkan kawan Citygate yang sudah menyimak dan berbagi cerita. Saya Iqbal Zulkarnain pamit dari Konsologi. Jangan kemana-mana, tetap di Citygate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu. Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap! Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
1: HP?
3: Bukan.
1: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di malam hari ini, kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Singosari dan Lawang kan tadi ada sedikit gangguan aliran listrik kawan. Dan kata Pak Fandi Faisal, asisten manager dari PLN, ini sudah normal infonya dari kawan-kawan. Terima kasih Pak Fandi. Dan tadi ada Pak Bayu. Pak Bayu juga menginformasikan di 1937 belum terbaca TL pintu masuk di TL pintu masuk Tol Lawang. Nah ini kawan,
1: melaporkan untuk bagi pengendara R4 yang menuju ke Tol Lawang, mau masuk pintu Tol Lawang, ada berhati-hati karena TL-nya, lampu TL-nya mati disebabkan karena gardu listrik yang ada di pinggir tol tersambar petir.
0: Oh, tersambar petir ya.
1: Gardu listrik trafonya sedang dalam perbaikan oleh pihak PLN. Begitu, melaporkan, selamat malam dan berhati-hati.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Bayu. Nah, itu tadi kawan. Dan itu 1937 ya. Dan di 20.10 tadi ada update-nya. Jadi 10 menit yang lalu ada update dari Pak Bayu. Barusan hidup listriknya dan sudah normal di lampu TL Gate Lawang. Terima kasih Pak Bayu. Ada juga informasi yang masuk ini. Sebentar kita coba cek kawan. Oh, sudah terbaca semuanya ya. Dan mungkin setelah ini kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrur Rozi kawan. Ini Asrur akan membawakan kabar dari Kota Batu. Kawan akan Asrur akan membawakan kabar kawan tentang Kota Batu punya aktivitas wisata tinggi, Korpri minta ASN lebih adaptif.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, silakan Asrur.
3: Kawan, status Kota Batu sebagai destinasi wisata favorit membawa tantangan tersendiri bagi aparatur sipil negara atau ASN setempat. Mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan, khususnya pada akhir pekan, para abdi negara dituntut untuk lebih adaptif dan tidak kaku dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua Dewan II Pengurus Kopri Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, saat menghadiri pengukuhan pengurus Kopri Kota Batu di Balai Kota Mengtani pada Rabu tadi. Menurutnya, meski luas wilayah Kota Batu terbilang kecil, pergerakan aktivitas di dalamnya bisa berubah secara drastis.
4: Nah, Kota Batu memang kecil, tapi dinamikanya besar. Dinamikanya luar biasa. Sebagai kota wisata dan juga sebagai kota yang memiliki sirkulasi masyarakat yang sangat
3: Anom menambahkan, dinamika lalu lintas dan lonjakan aktivitas yang rutin terjadi pada hari Jumat hingga Minggu mengharuskan pemerintah memiliki pola penanganan yang fleksibel. Oleh karenanya, Korpri diharapkan mampu mengambil peran strategis untuk memacu profesionalisme anggotanya sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektoral guna menjawab tantangan dinamika kota. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk malam hari ini ya, kita akan membahas tentang salah satu hal yang memang cukup urgent untuk dibahas kawan. Jadi kalau misalkan kita cek, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memang cukup berkembang ya dari berbagai sisi kawan, termasuk UMKM-nya. Dan kalau misalkan kita cek kawan, di Malang pun ini UMKM-nya beragam sekali, termasuk kedai kopi. Nah, saya ingin membahas tentang kedai kopi kawan. Jadi ada data yang unik yang dirilis oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi Indonesia ini tercatat sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia kawan. Dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti, jumlah kedai kopi di Indonesia saat ini itu mencapai 461.991 kedai. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang tercatat memiliki 145.629 kedai.

0: Jadi angkanya itu luar biasa kawan. Angkanya lebih tinggi ya, 3 kali lipat dari Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kita lihat data ini menunjukkan besarnya pasar kopi di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk dikembangkan sampai menembus pasar global. Dan kata Amalia, kopi ini jadi salah satu komoditas yang punya potensi besar untuk dikembangkan, tidak hanya sebagai produk pertanian tapi juga menjadi produk bernilai tambah. Potensi ekonomi Indonesia juga menurut Amalia tidak hanya berasal dari komoditas kopi gitu ya. Jadi negara yang kaya dengan sumber daya alam yang bisa didorong dengan teknologi dan peningkatan nilai. Jadi ini perlu menciptakan produk yang kompetitif di pasar global supaya nilai tambahnya itu meningkat. Dan berdasarkan penjelasan dari BPS, Indonesia ini berada di posisi teratas dalam kedai kopi secara global kawan. Contoh 10 negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak ya. Nomor 1 Indonesia itu tadi sampai 461.991 kedai kopi. Lalu yang kedua Amerika Serikat 145.629 kopi. Vietnam 132.000, Thailand 96.000. Lalu Jepang 56.000, Korea Selatan 47.000, China 42.000. Dan Meksiko 41.000, Filipina 38.000, Brazil 37.000. Jadi selain memiliki pasar domestik yang besar, kopi Indonesia ini juga telah menembus pasar internasional. Dan ekspor kopi, kata Amalia ya, ekspor kopi Indonesia pada semester 1 2026 mencapai 208,12 ribu ton dengan nilai sebesar 1,01 miliar dolar Amerika Serikat atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 18,1 triliun. Dan kopi ini diekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Mesir, Rusia, Malaysia, India, dan Tiongkok. Dan sejumlah jenis kopi Indonesia juga dikenal dan diminati di pasar dunia. Dan beberapa kopi di Indonesia ini yang diminati dunia itu seperti Gayo, kopi Gayo, lalu kopi Kintamani, Toraja, kopi Jawa, Sidikalang, dan kopi Luwak, kata Amalia. Dan peluang ini kawan bisa diperbesar lewat hilirisasi produk pertanian. Jadi pengolahan komoditas menjadi produk jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan nilai tambah di tingkat lokal. Contoh, biji kopi yang tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah. Biji kopi bisa diolah menjadi kopi bubuk sehingga nilai ekonominya itu menjadi lebih tinggi. Jadi contohnya biji kopi kalau misalkan diolah menjadi kopi bubuk, nilai tambahnya itu bisa mencapai 2 sehingga 3 kali lipat dari harga biji kopi biasa kawan. Dengan jumlah kedai yang sangat besar dan pasar ekspor yang terus terbuka, kopi ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana komoditas lokal bisa dikembangkan menjadi produk yang punya daya saing global. Dan mungkin untuk Anda pun bisa berkomentar kawan tentang data dari BPS ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Nah, untuk di malam hari ini saya akan kembali pantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tapi sebelum ke sana, ini ada antrian biosolar dan pertalite di SPBU BG. Diinformasikan oleh pendengar kami kawan, mungkin bisa ditambahkan juga ya titik-titik lain bagaimana untuk saat ini, apakah ada antrian juga, boleh sharing-sharing di WhatsApp kami. Nah, biasanya di Panji Suroso sih, tapi untuk saat ini masih aman, ramai lancar ternyata di sekitaran sana kawan. Lalu lintasnya tidak ada kendala. Lalu jalan sulfat pun, pertigaan sulfat di Sunandar Priyo Sudarmo juga masih aman. Mengarah ke Tumenggung Suryo juga tidak ada kendala. Panglima Sudirman cukup ramai, sekitaran Bukluduk sudah tidak ada kendala kawan. Dan di titik-titik lain yang cukup ramai ini sekitaran Ijen, Kawi dan juga Kayu Tangan. Lepas dari sana sangat lancar semuanya. Di TL Maijen Panjaitan dan TLMT Haryono itu yang masih cukup ramai, beserta di TL Tunggul Mas. Jadi Anda perlu waspadai titik-titik itu saja. Hati-hati di jalan kawan, meskipun sudah malam, sudah lancar mungkin jalanan, rata-rata jalanan yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Tapi yang perlu Anda waspadai adalah kurangi kecepatan Anda. Jadi jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan saja, jaga jarak aman, lihat kanan kiri, selalu waspada, stay sharp kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan

0: kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal pelindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
1: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti, mengatakan berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo, ya memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
1: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Hai follow kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kopi-kopi yang memang diminati oleh banyak turis-turis asing, termasuk pasar-pasar ekspor kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Indonesia pun juga berhasil menjadi negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia kawan. Jadi ya budaya kopi-kopi ini semakin melekat ya. Kalau misalkan kita lihat sendiri, cukup banyak istilah-istilahnya gitu ya. Kopak itu kopi pagi. Lalu kalau misalkan kita lihat, ayo ngopi. Nah pasti gitu ya. Kalau misalkan ngajak ketemuan itu pasti ayo ngopi gitu. Gak mungkin kalau misalkan ayo ngeteh. Nah jadi ayo ngopi, biasanya seperti itu kawan. Nah mungkin Anda pun bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singhasari, yaitu Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singhasari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singhasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singhasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singhasari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singhasari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singhasari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singhasari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singhasari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singhasari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singhasari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singhasari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Polisi edukasi pelajar di Kota Malang untuk tekan balap liar. Banyak manajer KDKMP mengundurkan diri karena penempatan. 11% lebih warga Indonesia tidak punya ijazah, termasuk Jokowi dan Gibran. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo menyampaikan, upaya menekan balap liar tidak hanya dengan patroli dan pembubaran aksi di jalan, namun juga dengan edukasi ke sekolah. Mengingat sebagian pelaku balap liar yang ditemui di Kota Malang masih berstatus pelajar, dalam langkah preventif ini, agenda sambang sekolah atau selalu dilakukan setiap hari Senin. Dalam edukasi ini, polisi berupaya menanamkan pemahaman ke pelajar mengenai bahaya balap liar, terutama risiko kecelakaan yang tidak hanya mengancam pelaku, namun juga pengendara dan masyarakat lain. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah menyampaikan pihaknya menerima laporan terkait banyaknya pengunduran diri calon manajer koperasi Desa Nelayan dan Merah Putih di Kabupaten Lamongan. Ia menyebut faktor ini disebabkan karena penempatan kerja dan penempatan koperasi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para calon manajer koperasi. Lebih lanjut, pihaknya bakal menetapkan status dan aturan yang jelas, serta memberikan penyelesaian solusi yang sesuai dengan jalur tengah agar para calon manajer tidak keluar secara mudah. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 11,35% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas belum memegang ijazah formal pada tahun ini. Laporan BPS juga mencatat adanya ketimpangan akses pendidikan antar wilayah dengan Jawa Timur mencatatkan angka warga tanpa ijazah sebesar 15% dengan dominasi terbanyak di kawasan perdesaan. Lebih lanjut, data ini menunjukkan perlunya pembenahan fasilitas pendidikan agar keterbatasan akses tidak lagi menjadi penghambat di berbagai daerah. Demikian 911 News jam 11 jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Seri Gen 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Di jam 9 kali ini ya menemani Anda. Masih di City Report. Saya mau update dulu kawan, untuk besok ini apa yang akan dibahas ya di program Gen Talk. Pastinya untuk Anda yang tidak pernah ketinggalan apa yang dibahas di Gen Talk edisi 8 Oktober 2026. Ini kita akan bahas yang ada di wilayah Kota Malang terkait Sungai Brantas. Jadi kalau Anda ingat kawan, di tanggal 27 September lalu ini kan sempat viral ya. Ada di kawasan Sungai Brantas, tepatnya itu di daerah Mergosono, itu diketahui ada yang warnanya berubah. Jadi dari adanya Sungai Brantas ya yang berubah warna, waktu itu juga kabarnya masih dilakukan pengecekan apakah memang betul ini ada pencemaran sungai atau seperti apa. Jadi besok itu akan dibahas ya di program Gen Talk, sambil nanti saya share juga untuk Anda kenapa hal ini perlu dibahas ya di Gen Talk. Karena besok itu kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber terkait Sungai Brantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab. Nah, yang akan menemani Anda besok di jam 8 pagi, yang pertama akan ada dari DLH Kota Malang, ada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang. Kemudian selain dari DLH Kota Malang, akan ada juga Vice President Regional 1 dari Perum Jasa Tirta 1, Agung Nugroho. Dan yang terakhir kawan, bersama juga ada Kepala Pusat Layanan Akademik Internasional dari UPT GPRUB dan termasuk dosen teknik pengairan Fakultas Teknik dari Fakultas Teknik UB. Kawannya ada Dr. Insinyur Sebrian Mirdeklis yang akan menemani Anda besok di program Gen Talk. Jadi ada 3 narasumber yang akan menemani Anda ngobrol terkait Sungai Brantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab. Hal ini berangkat dari tanggal 27 September kemarin kawannya, yang diketahui ada di wilayah Sungai Brantas, tepatnya kalau alamatnya sendiri itu di kawasan Jembatan Mergosono yang di Gang 5 kawasan Bumiayu Kecamatan Kedung Kandang, itu diketahui ada air yang berubah warna sampai warna ungu. Nah, dari laporan yang kita terima dari pemerintah Kota Malang ya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, kemudian juga dari Perum Jasa Tirta 1 waktu itu sudah turun langsung untuk menyisir dan juga mencari tahu apa nih penyebabnya. Diketahui ternyata di kawasan tersebut setidaknya ada sekitar 12 industri. Kemudian sekitar 12 industri di sekitaran daerah aliran sungai atau Das Brantas ini masuk dalam radar pemeriksaan. Kemudian juga dicek kawannya instalasi pengelolaan air limbahnya atau IPAL milik mereka. Kemudian juga mengetahui apakah untuk air yang ada di kawasan Sungai Brantas ini benar-benar tercemar atau bagaimana kok kemarin tuh warnanya sampai ungu. Terakhir kabarnya masih dilakukan uji lab oleh pihak DLH Kota Malang. Kemudian untuk uji lab sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 14 hari sejak di tanggal 27 September. Nah, sampai sekarang pun kita juga masih menunggu ya hasilnya seperti apa. Dan besok kita akan bahas lebih panjang lagi bersama dengan 3 narasumber. Jadi jangan sampai lupa kawan ya, Anda simak di program Gen Talk jam 8 pagi, kita akan ngobrol terkait Sungai Brantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, bagi Anda juga yang masih dalam perjalanan, barangkali melihat pemandangan yang hampir sama sejak di pagi kemudian juga sore tadi. Kalau saya lihat dalam database kami, sejak jam berapa ya? Tadi kita sudah komunikasi bersama dengan rekan-rekan dari Pertamina menanyakan bagaimana untuk pantauan di beberapa SPBU ya, yang ditemui adanya antrian gitu. Dari sekitar jam 10 ya, tadi kita sempat terima kabar dari beberapa pendengar yang mengabarkan soal ketersediaan BBM ya, jenis Pertalite, tadi jam 10 itu di Tidar ya sempat kosong. Kemudian juga dari beberapa pendengar Sedigir FM, ada juga yang mengamati sejak sore sampai di malam tadi tidak ada lagi informasi terkait BBM jenis Pertalite kosong ya. Hanya saja untuk di beberapa SPBU kawan, itu nampak antrian kendaraan luar biasa panjang betul ya, termasuk tadi di kawasan Trogomas tadi yang saya sempat videokan, sempat kirimkan ya, tadi juga sudah diplay oleh rekan-rekan sekitar jam berapa tadi, jam 5 itu di kawasan Trogomas, bahkan sampai berapa baris gitu ya untuk kendaraan roda 2, kemudian dibantu juga oleh petugas SPBU-nya untuk ngatur lalin, karena kalau di kawasan Trogomas tadi kira-kira sampai 5 baris ya kalau nggak salah, dan itu pun semuanya full sampai ke jalan sekitaran jam 5. Mungkin di area tersebut sudah ada update-nya kawan, malam hari ini sudah mulai agak landai, nanti boleh untuk Anda share ya, karena juga sudah berapa jam nih, sudah jam 9. Tapi tadi pemandangan yang masih sama itu di kawasan Kota Batu, ada pendengar saya di Gear FM yang kirim foto ya, ada di kawasan Kota Batu antrian di BBM, antrian di kawasan SPBU mana tadi, Mbeji atau Pendem ya. Oh, Pak Bejo tadi sempat berkirim informasi untuk antrian BBM di Mbeji kawan. Coba saya tampilkan kembali ya. Sekitar jam 8 lewat 35 menit ini bisa dibilang juga pemandangannya hampir sama dengan ketika saya tadi berangkat ke Sedigir FM sekitar jam 1:30 kawan, itu melihat di SPBU Mbeji antriannya sampai ke jalan. Nah, masuk di jam 8 kali ini ternyata antriannya masih mengular sampai ke jalan enggak ya di lokasi? Nanti boleh di-share. Tadi kalau laporan dari Pak Bejo sih juga memang cukup mengular ya, di depannya itu sekitar 5 mobil lebih kalau di foto, karena pas di tikungan juga tadi fotonya dari Pak Bejo. Kemudian dari antrian di SPBU tersebut kawan, kita sempat cek ya beberapa database kami. Memang sebelumnya sudah ada laporan dari pendengar City Guide sejak sore tadi, antrian di SPBU selain di kawasan Kota Batu, Trogomas yang tadi juga sempat saya sampaikan, itu tadi juga Pak Dani ya sempat berkabar di Sutami, Mergan, Ciliwung gitu. Nah, tadi kita sempat tanyakan ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, apakah untuk di awal Oktober kali ini jumlah permintaan untuk BBM itu juga meningkat gitu ya. Kok nampaknya kalau dari laporan pendengar Sedigir FM selama beberapa hari terakhir selalu saja ada antrian kendaraan di menjelang SPBU, bahkan ada yang antrinya sampai ke jalan ya. Hari apa itu juga kita sempat terima kabar dari pendengar Sedigir FM, petugas polsek kawasan Sukun ya sampai berjaga sekitar jam 8 malam lebih, itu masih standby di SPBU kawasan Sukun. Nah, kalau keterangan dari branch manager Pertamina Malang Raya, memang untuk di awal bulan Oktober kali ini ada peningkatan permintaan. Tadi disampaikan memang ada peningkatan permintaan sekitar 7-10% selama beberapa hari ini. Sedangkan kalau untuk yang di wilayah Kota Batu, tadi itu memang sempat ada antrian dan bahkan tadi pagi sempat ada laporan untuk di wilayah Kota Batu ya, itu sempat tidak ada untuk ketersediaan beberapa jenis BBM, tadi kabarnya karena sedang dalam perjalanan dari Surabaya. Tapi untuk malam hari ini sudah aman, semua ketersediaan di seluruh SPBU yang ada di wilayah Malang Raya itu aman. Tapi memang peningkatan permintaan itu tercatat sekitar 7-10% selama beberapa hari terakhir. Jadi hal tersebut juga nampak ketika Anda melintas di kawasan SPBU ya, yang sering untuk Anda lintasi itu kok muncul adanya antrian kendaraan bahkan sampai ke pinggir-pinggir jalan. Dan tadi sempat kita tanyakan juga ya, untuk hal tersebut apakah sudah ada faktor yang diketahui gitu ya, yang mendasari kok kenapa beberapa SPBU ini cukup panjang antriannya? Dan apakah juga terkait karena awal bulan gitu ya, biasanya kegiatan ataupun mobilitas masyarakat juga meningkat sehingga hal tersebut juga bisa berpengaruh, itu kalau dari catatan beberapa bulan sebelumnya. Dan kalau dari Imam Rizky melalui pesan WhatsApp ya, tadi kita tanyai juga selaku branch manager Pertamina Malang Raya, ternyata betul kawan ya, dan lebih ke arah mobilitas masyarakat memang yang sekarang ini mengalami peningkatan, sehingga kelihatan memang untuk di beberapa SPBU di wilayah Malang selama beberapa hari terakhir kondisinya sering cenderung ramai. Itu kawan untuk informasi di malam hari ini, barangkali juga pandangan dari Anda ketika melintas di kawasan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, ketika melihat juga beberapa SPBU di kawasan Anda kok ada antrian kendaraan, nanti boleh di-share ya. Sudah jam 9, masih adakah yang ngantri panjang? Nanti boleh untuk Anda update bersama kami di 0811 36911. Selain terkait ketersediaan BBM, tadi yang terus kita komunikasikan juga dengan pihak terkait ya, waktu di newsroom, ini terkait banyaknya PKL kawan yang kembali ditemui di kawasan Kayu Tangan. Tadi saya sempat terima telepon dari pendengar ya, sekitar jam 6 tadi ada Pak Aji, kemudian juga sekitar jam 8 ini tadi ada Pak Endarno yang mengabarkan kawasan trotoar area Kayu Tangan Heritage kok sekarang ini banyak sekali yang jualan gitu PKL-nya. Kebanyakan sih kopi gitu ya, ada kopi dengklik ya istilahnya, itu yang mereka jualan kopi, kemudian untuk pembelinya hanya diberi kursi gitu ya, atau bahkan tikar di trotoar di pinggir jalan. Tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tadi sih sempat direspon ya, tapi kita masih tanya juga seperti apa update-nya, sudah adakah penindakan? Ini masih belum ada jawaban kawan, masih menunggu nih. Ada yang minta juga di Kayu Tangan, nanti boleh untuk Anda share pantauannya seramai apa. Kemudian juga barangkali sempat ambil dokumentasi, boleh untuk Anda share juga ya bersama kami di 0811 36911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di malam hari ini kembali kita update terlebih dahulu untuk informasi pantauan di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong Kejabanan, Sidoarjo, Waru Utama sampai tembus ke Perak Satelit, di malam hari ini juga masih terpantau lancar. Yang mau ke arah timur melalui Tol Gempol Rembang sampai di Paspro ya, Pasuruan Probolinggo sampai di Exit Tol Leces, di malam hari ini juga masih terpantau lancar. Untuk cuaca kawan, bagaimana untuk di kondisi tol yang sedang Anda lalui malam hari ini? Nanti boleh untuk kembali berkabar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kawan, di malam hari ini kita akan update juga bersama reporter Sidikir FM. Nanti akan ada Asrur dari Kota Batu, kawan. Siap dengan kabar ada kecelakaan maut yang kembali terjadi di jalan IR Soekarno Kota Batu. Dan dari kejadian tersebut ada satu pengendara yang meninggal dunia ya. Nanti kita akan sambung dengan Asrur di segmen kali ini. Sebelum saya gabung dengan Asrur, kawan, tadi ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Sidikir FM terkait pantauan ya di beberapa SPBU. Tadi ada Pak Riko, Pak Hasan, Pak Bejo juga kembali update nih. Saya coba scroll dulu. Pak Riko, selamat malam. Pak Riko tadi mengabarkan juga ya terkait ketersediaan BBM nih, Pertalite di daerah Jalan Bandung kosong, kemudian di kawasan Terusan Sulfat dan juga di SKI untuk malam hari ini ada 3 ya yang di-share oleh Pak Riko, itu semuanya kosong untuk BBM jenis Pertalite. Saya ulangi lagi, di Jalan Bandung, Terusan Sulfat dan juga SKI, itu informasi dari Pak Riko. Selanjutnya Pak Hasan Misri, selamat malam. Pak Hasan tadi juga menambahkan informasi terkait ketersediaan BBM jenis Pertalite juga nih Pak ya. Sudah mulai ada informasi kosong ya ternyata untuk jenis Pertalite-nya. Kalau dari Pak Hasan di mana ini?
1: Di beberapa. Selamat malam rekan-rekan Sitiget, selamat malam Mbak Nurul. Untuk SPBU yang di Lowok Doro ini terpantau Pertalite-nya kosong. Di Lowok Doro kosong Pertalite-nya. Okay. Para pegawainya pada duduk-duduk nyantai. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan. Berarti nggak ada antrian nih di lokasi ya. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Hasan Bisri. Dari Pak Hasan dan juga Pak Riko terkait ketersediaan BBM Pertalite ya yang kosong. Jadi di kawasan mana tadi? Bandung, Terusan Sulfat, SKI, sama tambahan dari Pak Hasan Bisri, Lowok Doro untuk malam ini. Kalau Pak Bejo terkait antrian BBM Pak ya masih nampak nih. Wah, ini di dekatnya studionya Sidikir FM tadi sore yang sempat saya videokan, ternyata pemandangannya masih sama. Kawan masih dibantu ngatur juga ya di lokasi oleh 2 petugas SPBU-nya. Saya sedang tampilkan ini dia untuk video dari Pak Bejo. Kondisi di SPBU Trogomas yang nggak jauh beda kawan dengan di kawasan Umu. Tadi juga sempat padat untuk sempat ngantri ya, maksudnya untuk antrian di BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda 2. Oh baik, sampai hampir ke jalan ini ya kalau yang di kawasan Trogomas yang dikirimkan oleh Pak Bejo untuk fotonya. Oke, terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk kali ini kita geser dulu, kita akan sambung informasi bersama dengan reporter Sidikir FM. Sudah ada Asrur kawan, siap dengan kabar ada kejadian laka kawan di wilayah Jalan IR Soekarno Kota Batu, kemudian ada satu pengendara yang meninggal dunia.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
3: Kawan, kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya IR Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Jenderejo, Kota Batu. Seorang pemuda berusia 18 tahun, Muhammad Noval Maulana Arasyid, meninggal dunia setelah sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak pohon di tepi jalan dini hari kemarin. Korban sempat dibawa menuju Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu, namun meninggal dunia dalam perjalanan akibat luka pada bagian kepala. Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaga Iswantara mengatakan korban berlaju dari arah timur menuju barat atau dari kawasan Dau menuju Kota Batu. Polisi menyebut sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum oleng ke kiri dan keluar dari badan jalan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut kondisi alam dan jalan tidak berpengaruh terhadap kecelakaan, sementara faktor manusia dan kondisi kendaraan masih didalami. Ruas jalan IR Soekarno sendiri tercatat beberapa kali terjadi kecelakaan sepanjang 2026, mulai dari pemotor yang meninggal setelah menabrak truk, kecelakaan mobil dan motor, hingga kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan sejumlah kendaraan. Polres Batu juga sebelumnya melakukan patroli blue light pada malam hingga dini hari di kawasan tersebut. Pengendara dihimbau tidak memacu kendaraan dan kecepatan tinggi dan lebih berhati-hati terutama saat melintas pada malam hari. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: baru saja. Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guides Inside.
5: Di tengah munculnya titik sumber air di Kota Batu yang debitnya berkurang, pembangunan kawasan komersial juga menjadi sorotan. DPRD Kota Batu bahkan menemukan aktivitas pengeboran air bawah tanah di proyek pembangunan villa di area sumber Berantas. Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Didik Mahmud Haryanto, menegaskan perlunya ada ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi mengancam sumber air.
6: Sebenarnya ada salah satu regulasi pemerintah yang merugikan daerah. Salah satunya adalah perizinan sumur bor itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini merugikan. Sehingga ketika investor datang itu bawa izin dari provinsi, bawa izin dari pusat, pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa-apa. Karena sudah ini izinnya. Nah, mungkin bisa disampaikan, bahkan kami ketika diskusi dengan

0: bukan lembaga teknis ya. Jadi masalah perizinan, masalah amda, kita nggak tahu. Tapi kita sudah menyampaikan kepada pemerintah, tolong jika memberikan izin, pelajari dulu dokumennya, efek pembangunannya apa.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan DLH Kota Batu, Reni Widyastutik menjelaskan, saat ini kebutuhan air masyarakat masih tercukupi. Namun, sejumlah titik mulai mengalami penurunan debit meski penyebabnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Nah, data yang dikeluarkan Dinas PUPR tahun 2017 terkait mata air, kita memiliki sebanyak 157 sumber. Memang dari data tahun 2017 belum ada update, sedangkan Dinas PUPR baru saja melakukan kajian terkait neraca air atau kebutuhan air, kondisinya air itu di masyarakat seperti apa. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut menyebutkan sebetulnya kondisi potensi ketersediaan air di Kota Batu secara keseluruhan untuk Kota Batu masih relatif besar sampai beberapa tahun ke depan. Memang ada beberapa titik khusus di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
1: Di sisi lain, Walhi Jawa Timur mengingatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air Kota Batu sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Ancamannya dinilai semakin besar jika kawasan hutan dan resapan air terus beralih fungsi. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, mendorong perlindungan kawasan resapan dan sumber mata air melalui kebijakan yang lebih tegas.
3: Jadi kalau dari wali sendiri begitu ya, melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, kan tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi. Jadi kami melihat bahwa fenomena sumber mata air yang mati kemudian mengalami penurunan debit ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya bagi Kota Batu, karena berkaca dari beberapa tahun yang lalu, misalnya di tahun 2020 di Desa Pesanggrahan, dengan mengalih fungsikan kawasan hutan lindung, tidaknya 6 bulan ya, warga sudah mengalami krisis air bersih yang itu juga berakibat pada konflik sosial, konflik terhadap pertanian dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa potensi krisis air bersih di Batu itu sangat mungkin terjadi kalau polanya masih seperti ini.
1: Menjaga sumber air Kota Batu bukan hanya soal memastikan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga ketersediaan air untuk masyarakat di masa mendatang. Pengawasan pembangunan, perlindungan kawasan resapan, dan ketegasan tata ruang menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jat. Guidance for your life. City Gate FM.
5: Ya kawan, sampai di malam hari ini ya, masuk di jam 9:52 menit. Tadi terakhir beberapa informasi yang kita terima dari pendengar City Gate FM ya. Selain juga update bagaimana di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kota Malang, ternyata dikabarkan sudah mulai banyak juga nih yang kosong ya untuk jenis Pertalite di jam 9 kali ini. Termasuk tidak hanya ketersediaan BBM saja kawan, tapi juga pemandangan ketika Anda melihat di SPBU-SPBU di Kota Malang, masih adakah juga yang antrinya mengular sampai di jalan ya, nanti boleh untuk Anda share. Terakhir tadi itu di SPBU Trogomas ya, yang dekat dengan studio City Gate FM tadi, yang sempat dikirimkan untuk dokumentasi dari Pak Bejo sekitar jam 9:27. Tadi Pak Bejo juga ngisi BBM di Kota Batu ya, tepatnya di Mbeji, tadi pun juga sama, antriannya cukup mengular. Dan kalaupun Anda yang menemui juga pemandangan seperti itu untuk malam hari ini, boleh untuk Anda share ya. Karena berdasarkan informasi yang kita terima dari Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky, memang untuk permintaan gitu ya, untuk beberapa jenis BBM itu memang mengalami peningkatan. Dan kalau di awal bulan Oktober kali ini, bahkan peningkatan ini sampai di angka 7-10%. Hal tersebut kawan faktornya salah satunya juga karena tingginya mobilitas masyarakat. Sampai di malam hari ini, untuk Anda juga kawan yang pastinya tidak pernah ketinggalan di program IGN Talk, saya kembali ingatkan untuk Anda, jangan lupa besok simak IGN Talk jam 8 pagi. Anda bisa simak juga untuk visual radionya di YouTube ya, di YouTube-nya Radio City Gate FM, atau bisa juga di website kami. Tidak hanya mendengarkan saja, tapi Anda juga bisa lihat ya siapa yang berbicara, karena besok akan ada 3 narasumber menemani Anda. Kita ngobrol terkait Sungai Berantas tercemar, siapakah yang bertanggung jawab? Yang pertama akan ada narasumber dari DLH Kota Malang, selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang. Yang kedua kawan ada dari Perum Jasa Tirta 1, ada Vice President Regional 1, Perum Jasa Tirta 1, Agung Nugroho. Dan yang terakhir kawan, dari sisi akademisi, besok juga kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Layanan Akademik Internasional UPT GPR UB dan dosen teknik pengairan Fakultas Teknik dari Kampus UB, ada Dr. Insinyur Sebrian Mirdeklis. Sekali lagi besok akan bahas Sungai Berantas tercemar, siapa yang bertanggung jawab. Interaktif seperti biasa, Anda bisa manfaatkan ngobrol langsung dengan narasumber di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah, kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu-wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan Sanggar Topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Pemkot Malang lakukan vaksinasi pada ribuan hewan ternak meski nihil kasus PMK. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tingkatkan penanganan perkara dan headline terakhir, kawan Menko AHY nilai ketahanan air jadi fondasi ekonomi nasional. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kawan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan kasus PMK sampai Oktober 2026 ini masih nihil di Kota Malang. Meski begitu, Pemkot Malang tetap antisipasi dengan kebut vaksinasi 1.700 dosis sampai akhir 2026. Saat ini, pemberian vaksin sudah terrealisasi sebanyak 1.200 dosis. Untuk itu, Dispangtan terus gencar agar pemberian vaksin dapat segera tuntas. Slamet juga berpesan jika masyarakat menemukan ciri-ciri PMK maupun LSD pada hewan ternak, bisa segera melapor ke Puskeswan maupun Badan Peternakan Dispangtan Kota Malang. Kepala Kejati Jawa Timur Abdul Kohar AF menyampaikan pihaknya melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Madiun untuk melihat bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kejati tiap wilayah bisa sesuai. Ia menyebut langkah supervisi ini dilakukan agar Kejati tiap wilayah bisa sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa melayani masyarakat dengan bijak. Lebih lanjut, dirinya berharap dari kegiatan ini bisa menjadikan Kejaksaan Tinggi sebagai penegak keadilan yang bijaksana, serta mengayomi warga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kawan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, ketahanan air menjadi pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pangan Indonesia. Kata AHY, pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang Pantura Jawa untuk melindungi 50 juta warga dari ancaman banjirop dan erosi pesisir. Lebih lanjut, proyek strategis ini bakal menggabungkan infrastruktur beton dengan restorasi hutan mangrove untuk menjaga kawasan ekonomi yang menyumbang 38% PDB nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam, selamat bergabung di Memory Lex di malam hari ini bersama saya Mufti Akmal. Dan seperti biasa kawan, kalau sudah masuk di Memory Lex, kita bisa menyiapkan terlebih dahulu ya. Mungkin camilan ataupun yang mau bersiap untuk istirahat bisa dipersiapkan dulu. Yang setelah seharian bekerja sudah lelah dan saatnya sekarang untuk Anda beristirahat dan mendengarkan sejenak. Dan kita akan coba masuk ke dalam kapsul waktu untuk menelisik ke belakang kehidupan di tahun 80-an, kehidupan di tahun 90-an sampai di awal 2000-an. Apakah banyak perbedaan yang kita rasakan dengan saat ini di tahun 2026? Namun sebelum itu kawan, kita akan simak kembali tayangan This Morning ya bersama Dahlan Iskan dengan tema Gibran sulit dimakzulkan meski ada fakta hukum soal ijazah.

0: Selamat pagi, Abang.
1: Pagi, Sasa. Pagi, Sasa.
0: Hari ini apa sudah rapi? Ini bentar lagi sudah langsung keluar aja ini nanti habis dari this morning 6:30. Cakep. Itu
1: apa? Ada berita apa hari ini?
0: Oh, berita. Berita hari ini yang cukup, ya kan setiap hari artisnya beda memang ya kalau negara Indonesia ini ya, selalu ada bahan. Kalau sekarang yang kena jadi spotlight utama ini Wapres. Jadi wakil presiden yang digugat
1: putusan MK.
0: Betul tentang status beliau yang tidak memiliki ijazah SMA. Cuma yang menarik ini sebenarnya beberapa waktu lalu kan Sasa juga melihat bahwa Mas Azrul itu kan juga cerita ya Bah ya ditulis di Disway bahwa beliau juga termasuk yang tidak punya ijazah SMA gitu. Nah, itu apakah memang kalau kita mencoba ingin membahas bersama Abah itu mengenai kalau di luar negeri itu bagaimana apa? Nah, ini kan mungkin teman-teman yang di sini itu merasa bahwa semuanya sama gitu ya. Kalau seumpama di luar negeri juga harus ada lulusan SMA. Tapi apakah memang benar di luar negeri itu juga ternyata nggak perlu sampai dia punya ijazah? Kalau dia mumpuni, dia langsung bisa masuk kuliah loh gitu. Kayak akselerasi ya, tanpa lulus gitu loh gitu.
1: Ya, ini... ya begitu, memang di luar negeri begitu. Tetapi kan ini kan masalah, ini kan hukum ya. Hukum itu antara yang membuat hukum dengan bunyi pasal-pasalnya, dengan formalitasnya, dengan esensinya. Itu kan bisa tafsir berbeda-beda. Artinya begini misalnya, mengatakan hukum mengatakan bahwa harus tamat SMA, berijazah. Artinya tamat SMA itu ditandai dengan ijazah, begitu. Nah, kemudian ini punya ijazah atau tidak, gitu. Mungkin ini kita mau bicara formal, mau bicara filsafat, mau bicara esensi dan seterusnya. Nah, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi lebih pada filsafat dan esensi. Esensinya adalah bahwa ya dia memang ijazah tidak ada. Ijazah. Tetapi ijazah itu sebetulnya seperti yang dikatakan saksi dari Australia ya, atas pendidikan atau apa begitu, mengatakan bahwa ijazah itu bisa ada, sekolah itu tidak mengeluarkan ijazah kecuali diminta, misalnya begitu. Jadi ada juga sekolah yang memang tidak mengeluarkan ijazah karena tidak untuk apa ya ijazah begitu. Nah, tetapi kalau diminta baru dia keluarkan ijazah karena diminta. Nah, jangan-jangan dulu tidak minta begitu, atau yang disebut SMA itu apa. Intinya bahwa MK mungkin menganggap bahwa lulus tidak lulus itu seperti apa. Artinya begini, mungkin dulu ketika membuat undang-undang rasanya tidak dibahas mengenai bagaimana kalau sekolahnya di luar negeri.
0: Luar negeri, begitu. Iya.
1: Jadi, tetapi MK tidak membahas formalnya itu, gitu. Tetapi bahwa orang seperti Gibran, meskipun tidak punya ijazah SMA dan tidak bisa menunjukkan sebetulnya punya atau tidak punya, itu urusan lain, tapi menunjukkan dan tidak menunjukkan itu soal lain. Tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, tetapi apakah pengetahuannya? Jadi ini masa hukum menulis bahwa harus tamat SMA. Kemudian ini pengetahuannya setara dengan SMA atau tidak? Jadi saya kira di situ. Terserah MK dan MK begitu gitu.
0: Berarti memang ada
1: Ya.
0: gap ya, ada gap yang memang ini tuh dari segi hukum sendiri itu masih belum bisa mengakomodasi ke kekosongan tentang pertanyaan besar ini yang menyebabkan akhirnya adanya tuntutan dari rakyat, beberapa rakyat ya, nggak cuma nggak semuanya. Nah, Abah, kalau memang dari Abah mengkritisinya dari ya ini kan kita negara hukum, sebenarnya kalau memang ada aturan-aturan seperti ini, itu sebaiknya calon-calon ya, calon-calon pejabat-pejabat negara itu taat taat kepada aturan itu, atau sebenarnya ya udah karena dia di luar negeri itu kan internasional. Nah, itu gimana menurut Abah? Itu seperti apa sih sebenarnya? Ini kan jadi polemik juga ya, orang yang ngerasa bahwa Gibran ini nggak lulus SMA tapi ternyata di luar negeri, ya itu tadi punya ya cara-cara lain. Nah, kalau dari segi hukum, mana yang nomor satu yang harus ditaati? Memang apakah hukum yang berlaku atau bagaimana?
1: Saya tidak ahli hukum, tetapi ya mungkin waktu itu dia anaknya presiden, kemudian karena dia anaknya presiden dan dia merasa merasa sudah setara dengan SMA, kemudian toh banyak juga yang lulusan SMA mungkin kalah pengetahuan dengan dia dan sudah, maka dia merasa pede saja bahwa saya tidak salah gitu mungkin. Karena dan kan di situ kemarin kan diungkap juga bahwa surat keterangan setaranya pun keluar dengan sangat cepat, kemudian juga mengapa dia tidak minta saja ijazah itu dari sana, padahal kalau di, kalau minta mungkin diberi juga misalnya begitu, karena merasa pede bahwa saya kan, dan ini kan calon presiden bukan bukan calon rektor atau apa, calon wakil presiden, kan dianggap ini mungkin yang mengeluarkan surat keterangan juga, ya masa kita nggak percaya dia seorang seperti itu tidak tamat SMA. Jadi ini lantas bicara formal atau esensi gitu. Nah, kalau formal ijazah ya mungkin harus menunjukkan ijazah, tapi kalau esensi pengetahuan, masa pengetahuan dia
0: tidak
1: SMA begitu. Jadi sehingga MK mungkin lebih berorientasi kepada esensi, bukan bukan formal bahwa mana ijazahnya gitu mungkin. Ya, tapi saya tidak ahli hukum. Biarlah ini para ahli hukum. Jadi gitu. Ahli hukum itu maksudnya termasuk filsafat hukum, bukan ahli hukum itu maksudnya yang dogma hukum juga yang filsafat hukum, karena yang memutuskan ini kan MK. MK itu kan lembaga yang keputusannya harus berlaku saat itu juga dan tidak bisa naik banding, tidak bisa kasasi, sehingga tentu lembaga yang punya status seperti itu harus juga menciptakan hukum. Artinya tidak boleh terpaku kepada apa yang formal, tetapi juga harus menciptakan hukum. Karena ini bukan lembaga pengadilan negeri yang masih bisa naik banding. Dia harus betul-betul ini berlaku dan tidak hanya formalnya begitu, tapi juga esensinya, juga filsafatnya. Artinya hukum sendiri kan ada juga filsafat hukum gitu.
0: Ya, harus menarik diterima. Ya.
1: Artinya itu, intinya apapun keputusannya harus diterima karena
0: itu yang
1: MK begitu. Artinya mau tidak mau harus diterima, puas tidak puas harus diterima karena itulah keputusan MK. Yang saya tidak tahu adalah apakah ini ada redaksi kan, ada dissenting opinion nggak?
2: Sebenarnya kalau dissenting opinion masih ngambang juga, Pak. Cuman kan begini, Pak. Dalam hal ini memang Pak Gibran tidak memiliki ijazah SMA, gitu, Pak. Tetapi dari MK memutuskan bahwa gugatan ini tidak diterima sebab pihak pengaju gugatan tidak memiliki legal standing. Yang bisa mengajukan adalah lawan dari politiknya. Memang dissenting opinion-nya tidak ada. Nah, persoalannya ini bisa melebar lagi, Pak, apabila nanti ada lagi gugatan yang mengajukan dari pihak lawannya gitu, Pak. Ini yang juga bisa menjadi polemik lagi nanti, Pak.
1: Oh, minta maaf. Saya tadi malam nggak mengikuti, kemudian juga saya tadi malam pertemuan sampai larut malam, saya tidak mengikuti, hanya saya tahu keputusannya begitu. Keputusannya artinya ditolak, tetapi ternyata tidak sampai menyangkut esensi. Jadi yang saya ucapkan tadi, semuanya saya tidak tepat. Semua yang saya ucapkan tadi tidak tepat, sehingga saya minta maaf. Sehingga ini lebih kepada legal standing. Ya sudah, berarti pertimbangannya adalah legal standing. Legal standing bahwa yang menggugat ini bukan pihak yang punya kepentingan, yang punya legal standing yang tepat untuk menggugat. Ya minta maaf, bukan soal esensi, bukan soal filsafat hukum, bukan soal apa-apa. Ternyata ini masalah legal standing. Jadi menarik ya bahwa keputusannya bahwa memang tidak ada ijazah SMA, tidak punya ijazah SMA, tetapi ditolak karena legal standingnya tidak memenuhi syarat begitu. Minta maaf, berarti ini bukan soal filsafat hukum, bukan soal esensi, bukan soal semuanya tadi, apakah luar negeri bagaimana atau bagaimana, sama sekali tidak itu Sasa. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu, yaitu hubungannya adalah yang menggugat ini tidak punya kedudukan yang bisa diterima sebagai penggugat, begitu. Ya begitu redaksi ya.
2: Iya Pak, cuman permasalahannya begini Pak, nanti apabila aturan yang dibuatkan lulusan SMA Pak, artinya ketika nanti ada pemilihan lagi gitu Pak. Nah ini lalu bagaimana ada calon yang dari lulusan dari luar negeri, kalau mau masuk dia harus ikut paket C dulu Pak, semacam itu Pak. Atau misalkan begini, Pak Gibran nanti akan maju di periode berikutnya gitu Pak, dia harus ikut kejar paket C dulu Pak untuk bisa lolos dari persyaratan itu.
1: Ya menarik juga. Menarik juga. Jadi kalau
2: ini terbukti Pak, jadi calon. Dan kalau ini terbukti, kami yakin banyak kepala-kepala daerah, baik di gubernur maupun di wali kota juga mengalami hal yang sama, Pak.
1: Jadi keputusan MK kemarin itu aman sekali secara politik ya. Aman sekali secara politik, artinya aman bagi MK juga, aman bagi semuanya, aman secara politik aman. Meskipun ini yang dibahas ini adalah hukum, gitu. Artinya ditolak karena legal standing, tetapi ada statement di keputusan itu bahwa memang tidak ada ijazah SMA. Ya berarti akan berarti akan ada pihak yang menggugat lagi nanti yang merasa punya legal standing, dan legal standing adalah yang pernah mencalonkan. Berarti hanya Pak Mahfud yang punya legal standing dengan Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Ganjar Pranowo. Berarti yang punya legal standing cuma 4 orang itu. Kemudian kita analisa satu per satu, Cak Mohaimin pasti tidak lah ya, karena kan beliau sekarang berada di dalam pemerintahan, beliau Menko. Kemudian Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar akan menggugat? Ini tapi apapun keputusan MK ini berarti landasan bagi penggugat berikutnya. Karena sudah ada keputusan bahwa tidak ada ijazah SMA. Berarti itu fakta hukum sudah. Bahwa tidak punya ijazah SMA itu sudah fakta hukum. Sehingga nanti dalam sidang berikut, misalnya ini ada penggugat, yang menggugat yang akan datang ini tidak perlu lagi proses pembuktian ada ijazah atau tidak ada ijazah, karena sudah ada bukti yang kuat, yaitu putusan MK yang mengatakan tidak ada ijazah SMA. Tinggal siapa yang akan menggugat yang penggugat itu punya legal standing, maka proses pengadilannya cepat sekali. Karena tidak perlu lagi ada pembuktian, ada saksi yang aneh-aneh, yang bukan aneh-aneh, ada saksi yang banyak dan dari mana-mana itu. Kemarin kan saksinya luar biasa banyak, dan ada yang hebat-hebat lah. Tetapi dengan putusan MK ini sudah ada bukti hukum bahwa ijazah SMA itu tidak ada. Nah sekarang seandainya salah satu dari empat orang itu menggugat, maka tidak perlu lagi ada pembuktian karena bukti sudah ada, yaitu putusan MK, dan itu kuat sekali. Ini pendapat saya bukan ahli hukum. Nah tinggal legal standingnya. Sekarang kita rinci, dari empat orang ini siapa yang kemungkinan akan menggugat? Caimin, Pak Mohaimin Iskandar tidak mungkin. Kemudian Pak Ganjar Pranowo calon presiden dari PDI mungkin nggak?
0: Mungkin kalau banyak yang dorongan. Kalau dorongannya banyak ya. Oke sih, apalagi
2: kalau isu yang beredar, Pak. Ya, kalau maaf, Pak. Kalau isu yang beredar dari PDIP tidak mendukung, Pak. Kemudian kalau dari Pak Mahfud sendiri, beliau di salah satu podcast beliau dia menyatakan sempat diajak Pak Denny Indrayana, cuman Pak Mahfud menolak, Pak.
1: Jadi Pak Ganjar ya juga kelihatannya tidak, Pak Mahfud kelihatannya juga tidak, tinggal Anies Baswedan, tinggal satu orang. Apakah Anies Baswedan akan menggugat begitu? Nah, Anies Baswedan ini perhitungannya dia menggugat dan tidak menggugat seperti apa ya? Siapa yang bisa memperkirakan?
0: Ya, Abah memperkirakan.
1: Perkiraan saya 50-50. Karena ya 50-50. Ini ya, pasti Pak Anies Baswedan menghitung untung ruginya untuk periode yang akan datang. Artinya dalam pilpres yang akan datang pasti beliau pengen maju. Kemudian persoalannya adalah siapa yang, partai apa yang akan ngusung beliau. Apalagi kalau parliamentary threshold ini dibatasi 5% atau 7%. Kan kelihatannya mengarah ke sana. Meskipun MK rasanya memutuskan 0%. Begitu. Ya, MK memutuskan 0% ya. Nah, seandainya parliamentary threshold itu 5% atau 7%, meskipun Pak Anies sudah punya partai sendiri, apakah partainya dalam pemilihan legislatif ini bisa mendapatkan 5% atau 7%? Karena mendapatkan 5% 7% itu sulitnya bukan main. Nah, dia akan menghitung kalau dia menggugat, apakah itu akan memperbesar partainya? Artinya momentum inilah cara agar partai saya bisa mendapatkan simpati dan orang akan memilih partai saya karena saya satu-satunya yang berani menggugat ke MK soal itu. Atau jangan-jangan orang malah benci sehingga kok begitu aja dipersoalkan sih gitu. Nah, sehingga partainya nanti tidak bisa besar. Saya kira beliau akan menghitung dampaknya terhadap partai yang beliau miliki, yang beliau dirikan. Nah, karena kalau dampak kepada pribadi itu maksudnya nanti terpilih atau tidak sebagai calon presiden begitu, itu kurang penting karena apakah dia akan jadi calon presiden gitu.
0: Iya, nah, betul.
1: Sehingga harus dampak kepada partai dulu. Supaya partainya bisa mendapatkan suara 5% atau 7% di parlemen. Nah, kalau beliau menghitung bahwa ini jalan untuk membuat partai saya bisa 5% atau 7%, ya beliau akan menggugat. Tapi kalau tidak, rasanya tidak, karena itu tadi kepada pribadinya tidak begitu penting lagi sekarang kalau ada parliamentary threshold. Kecuali tidak ada parliamentary threshold, maka pribadi menjadi lebih penting, karena pikiran Pak Anies sekarang harus siapa yang akan mencalonkan beliau menjadi presiden. Apakah dengan dia, dengan beliau menggugat itu, apakah membuat partai-partai yang ada ini simpati sehingga nanti mau mencalonkan, atau malah tidak simpati, atau karena ada parliamentary threshold 5% atau 7%, maka nanti partainya bisa dapat 5% atau 7% atau tidak, itu akan dihitung dengan cermat. Kalau memang, kalau Pak Mahfud kan tetap menunggu partai lain, karena beliau kan tidak, sampai sejauh ini kan tidak punya partai kecuali pernah diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, rasanya begitu.
0: Wow, analisa yang menarik sekali. Karena ini pasti membuka pertanyaan-pertanyaan netizen. Aba berkenan untuk memberi kesempatan silakan, teman-teman bertanya? Silakan.
2: Dari akun Heru Malang ini, dia mengatakan ibaratnya sudah ada infrastruktur untuk aturan main impeachment. Lah, keputusan MK itu ibarat mobil dan bensin yang sudah disediakan. Artinya kalau mau membidik, oh lewatnya sini gitu loh Bang. Dari pendapatnya akun Heru Malang. Cuman begini Bang, tadi apa mengatakan kualitas dan ijazah Bang. Kalau dalam dunia bisnis Bang, ada kalanya kita terbentur pada ini S1 tapi kualitasnya kalah dengan SMK. Kalau menurut Abah, saat ini legalitas ijazah dalam dunia pekerjaan dan bisnis penting enggak Bang?
1: Ini kan nggak bisa disamakan ya dengan itu. Kalau di dunia bisnis sih nggak penting, sama sekali nggak penting. Tapi kan ini nggak bisa disamakan. Ini kan nggak bisa disamakan. Ini kan jabatan publik. Jabatan publik yang harus diatur oleh undang-undang. Nggak bisa disamakan begitu. Ini jabatan publik yang diatur oleh undang-undang, yang semua orang harus taat pada undang-undang. Masalahnya kan itu. Nggak bisa kita menyamakan dengan swasta bagaimana, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kalau di swasta nggak ada, nggak ada hubungannya. Ini kan jabatan publik. Bahkan ketika itu pun kan perdebatannya kan apakah harus sarjana, begitu. Ya. Masa ini zaman sudah maju, masih tetap persyaratan presiden, wakil presiden hanya tamat SMA, dan ada kata-kata hanya itu, hanya tamat SMA. Perdebatannya tidak panjang, tetapi ada yang memperdebatkan waktu itu apa sudah enggak waktunya harus S1 misalnya. Masa sudah 90 tahun enggak ada peningkatan, masih SMA saja. Kemudian tetap kembali ke SMA karena realitas di masyarakat kalau hanya ijazah saja, biarpun S1 banyak yang kalah dengan yang tamatan SMA, begitu. Maka kemudian balik lagi ke SMA. Waktu itu disebutkan Gus Dur. Nah, Gus Dur itu kan tidak punya ijazah S1. Nah, masa orang seperti Gus Dur itu dianggap pengetahuannya kalah dengan para S1. Beliau kan sudah S2, S3, S4, S5, mungkin sudah S9, begitu. Nah, kemudian kembali, oh ya sudah, ya SMA. Jadi memang secara formal, masa sih calon presiden, wakil presiden ijazahnya cuma SMA? Kan negara sudah maju, perguruan tinggi sudah banyak, kenapa nggak meningkat menjadi S1, begitu. Tetapi ya itu tadi, kenyataan di masyarakat banyak sekali yang hanya lulus SMA tetapi kemampuannya melebihi yang S1 bahkan S2 bahkan S3 begitu. Jadi jangan diperbandingkan dengan swasta, memang bukan bandingan begitu. Tidak boleh diperbandingkan, ini jabatan publik ya.
0: Wah,
1: tapi betul yang disampaikan tadi betul. Misalnya ada yang ngotot mau impeachment, ya, maka sudah disediakan buktinya, begitu. Tapi ya itu proses impeachment itu panjangnya bukan main. Mungkin sampai pilpres yang akan datang ini masih masih belum selesai proses itu. Itu pun kalau ada yang memproses. Jadi kalau prosesnya impeachment, itu sepenuhnya tergantung kepada Pak Prabowo. Misalnya ini, Pak Prabowo menginstruksikan secara diam-diam bahwa partai-partai di DPR harus melakukan impeachment karena buktinya sudah ada, yaitu putusan MK. Nah, kemudian DPR kan pasti mau, karena selama ini apapun yang dikehendaki Bapak Presiden kan DPR mau. Nah, atau Bapak Presiden bilang bahwa jangan lakukan impeachment dengan berbagai pertimbangan, maka ya tidak akan terjadi impeachment itu. Jadi betul yang disampaikan teman dari Malang tadi, bahwa ini makanannya sudah disiapkan, tinggal cari sendok dan siapa yang menyuapkan, begitu. Makanannya sudah ada. Nah, tinggal masalahnya sendoknya juga ada, yaitu DPR, partai-partai kan ada. Tinggal sekarang siapa yang menyendokkan makanan ini untuk disuapkan. Nah, itu yang mungkin banyak orang yang takut mau pegang sendok itu, begitu. Atau menunggu perintah. Ini ada nggak perintah untuk memegang sendok itu? Nah, jadi saya setuju dengan pendapat tadi. Terima kasih.
0: Terima kasih Abah, waktunya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Abah, selamat berolahraga. Ya. Ya, teman-teman, hari ini kita juga bisa didengarkan ya di Siti Ketan Monon FM Malang. Dan dari tadi saya juga mengetik-mengetik itu karena saya melihat ya chance-chance-nya orang-orang ini siapa aja. Gimana nanti mereka langkah-langkah politik. Ini memang sangat seru sekali untuk dikaji dan ditebak-tebak. Tentunya ini akan jadi diskusi yang alot dan panjang juga bagi para-para praktisi dan ilmuwan ya. Yang akhirnya ini bisa loh ini jadi bahan ini ya, seminar yang ada di TV-TV itu. Cuma ya kita lihat perkembangannya, siapa tahu nih yang 50-50 ini bisa naik ya jadi 70-30 gitu, atau malah kebalikannya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
1: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
0: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
1: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
0: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
1: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Memory Lex.
4: Kembali kawan, di malam hari ini Anda masih bersama kami di Memory Lex. Dan coba kita untuk menelisik dulu kawan ya ke belakang. Kita coba masuk ke dalam sebuah kapsul waktu. Ataupun juga untuk Anda yang ingin beristirahat di malam hari ini, bisa sambil menyandarkan bahu di atas sofa, ataupun juga yang sudah bersiap untuk tidur malam, ya ini bisa sambil menjadi pengantar tidur. Dan coba kita untuk melihat kawan ke belakang, bagaimana perkembangan yang ada di Kota Malang. Tentunya semakin pesat ya, yang dikabarkan banyak sekali.

0: Kali kemacetan di Kota Malang, di Kabupaten Malang, ataupun juga di Kota Batu ketika high season ya, atau musim-musim puncak seperti musim puncak liburan, kemudian puncak balik sekolah, ataupun juga puncak-puncak kegiatan lainnya yang membuat banyak masyarakat berkegiatan di jalan raya. Sehingga dari peningkatan masyarakat ini tentunya akan berdampak dengan bentuk struktur yang ada di sebuah wilayah, salah satunya adalah yang di Malang. Nah, kira-kira kawan, di tahun 90-an deh, kita coba untuk menelisik dulu ya ke tahun 90-an. Apakah Anda masih merasakan penuh sesak ya di Malang ini, atau justru di tahun 90-an itu Anda sudah bisa merasakan ketenangan, lalu juga lega dan leluasa untuk beraktivitas di Kota Malang, mau kesana kemari begitu, tidak khawatir terjebak kemacetan, mau kesana kemari tidak risau ya akan melewati jalur alternatif yang mana, ataupun mencari jalan tikus untuk menghindari macet. Nah, dan hal-hal seperti ini yang sekarang sudah mulai banyak disiasati oleh masyarakat. Jadi sebelum berkegiatan seperti itu, sebelum keluar rumah biasanya cek dulu, cek lalu lintas ya, ini untuk ruas jalan ini apakah macet, ruas jalan tersebut apakah padat. Nah, tapi kalau di zaman dulu kawan, tidak banyak orang yang punya kendaraan mewah, mobil katakanlah. Zaman dulu masih banyak yang berangkat sekolah masih menggunakan sepeda kebo atau sepeda kayu, sepeda pancal, sepeda angin. Nah, masing-masing daerah tentu punya bahasa yang berbeda-beda ya. Tapi sepeda ontel itu cukup familiar. Atau mungkin Anda dulu pernah punya cerita, berangkat sekolah, kemudian berangkat menggunakan beca. Nah, atau berangkat sekolah menggunakan delman ya, yang lebih jadul lagi. Nah, ini kan tentunya bisa menjadi sebuah renungan kawan. Ternyata perkembangan teknologi itu juga berpengaruh dengan struktur wilayah yang ada di sebuah daerah. Karena sekarang semakin masifnya perkembangan teknologi, sehingga yang ada ataupun hasilnya adalah masyarakat ini semakin mudah untuk mengakses sebuah wilayah. Di samping menggunakan transportasi umum, ternyata masyarakat di Kota Malang ini cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, coba bayangkan, satu rumah saja, satu keluarga, atau satu kakak deh, kita coba cek satu kakak dulu ya, terdiri dari 4 orang. Nah, masing-masing 4 orang di dalam satu kakak ini memiliki satu motor. Lalu kemudian ketika berkendara di jalan raya, semuanya masing-masing menggunakan motor pribadi. Lah, yang terjadi otomatis adalah kepadatan yang akan semakin mengular di jalan raya yang ada di wilayah Malang. Tapi kalau di zaman dulu kawan, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, kita masih sering naik mikrolet ya, angkot, atau bahasa beberapa daerah menyebutnya adalah len. Yang lebih jadul ya, len. Kemudian sekarang kalau misalkan naik elf, dulu kita nyebutnya adalah bison ya. Atau Anda punya sebutan lain ini terkait memanggil sebuah elf ya. Karena ada yang menyebut juga namanya bison, naik numpak bison gitu. Jadi berangkat sekolah numpak bison, dan nanti sampai sekolah, sekolahnya biasanya cuma sampai siang ya, sampai jam 12, sampai jam 2 siang sudah pulang. Kemudian nanti naik angkutan umum lagi, atau menggunakan sepeda angin, mengayuh sepeda yang lebih sehat dulu. Karena masyarakat dulu tentunya di samping harga kendaraan itu, prioritasnya adalah untuk orang yang mobilitasnya cukup tinggi, kesana kemari perlu ada urusan bisnis, perlu ada pekerjaan yang mengharuskan keluar kota. Lah, sehingga ketika sudah terjadi hal yang sedemikian rupa, maka dulu juga terasa masih lengang sekali di jalanan yang ada di Malang Raya. Dulu kalau misalkan lewat di Kebun Agung ya, Kebun Agung, kemudian sampai di Pakisaji, Sumber Pucung, kalau misalkan pagi, itu masih sejuk sekali udaranya. Anginnya sumilir, embun paginya masih terasa, jarang ada polusi udara. Padahal kalau dipikir-pikir ya, dulu kendaraan seperti kereta, kemudian truk, lori, lah itu kan tentunya mengepul ya asap dari kendaraannya. Kalau sekarang kan sudah ada regulasinya, jadi knalpot jangan sampai menimbulkan asap ataupun polusi yang berlebihan di jalan raya. Tapi kalau misalkan Anda melihat dulu, padahal banyak truk yang asapnya ngepul, tapi justru karena masyarakatnya cenderung untuk menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, kemudian menaiki transportasi umum, sehingga tentunya polusi udara, kemudian juga potensi kemacetan yang ada di Malang Raya ini akan semakin berkurang. Nah, kira-kira kalau Anda yang di malam hari ini sedang mobile juga di perjalanan, atau lagi bersiap untuk istirahat, kira-kira punya cerita apa nih, kawan? Nah, nanti boleh untuk berkabar ya. Atau mau on air juga boleh. Misalkan mau cerita, "Mas, dulu saya ketika berangkat sekolah itu naik sepeda angin sama teman-teman. Dan bukan hanya sepeda angin, tapi juga naik becak." Nah, cerita-cerita seperti ini yang boleh untuk Anda nanti saling berbagi ya di malam hari ini. Karena tentunya cerita-cerita seperti ini bisa menjadi sebuah pelajaran, kawan, ke depannya. Untuk anak-anak Gen Z, kemudian juga Gen Alpha, atau yang terbaru ya, Gen Beta. Sudah ada sebutannya saja, Gen Beta. Nah, Gen Beta ini juga perlu untuk kita kenalkan ya. Kendaraan-kendaraan tradisional, kendaraan-kendaraan zaman dulu yang sering kita gunakan untuk mobilitas antara satu wilayah menuju tempat yang lain. Nah, nanti kita juga akan sambung, kawan, di segmen selanjutnya. Kita coba simak dulu ya, Jalan-Jalan Plus ke situs Karuman.
1: Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Tlogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti Arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Headline pertama, DPRD Kota Malang sebut Pasar Gebalen butuh penataan jangka panjang. Selanjutnya, DPRD Jatim dorong Trans Jatim membuka rute Jombang Mojokerto. Dan headline terakhir, kawan, Indonesia jadi negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kawan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyampaikan, penertiban PKL di Pasar Gebalen perlu dilakukan secara disiplin dan konsisten jika masih melanggar, artinya perlu pola pengawasan yang lebih kuat. Karena sebelumnya, Pemkot Malang sempat menerapkan aturan baru ke PKL di Pasar Gebalen dengan memberikan batas maksimal berjualan sampai jam 6 pagi. Bahkan petugas gabungan juga disiagakan untuk memastikan pedagang mematuhi aturan. Sehingga menurutnya penataan pasar ini perlu solusi jangka panjang dengan relokasi pedagang karena upaya yang sama berhasil dilakukan di Pasar Indogadang. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat menyampaikan, pihaknya bersama Pemprov Jatim mendorong adanya perluasan rute baru bis Trans Jatim melalui rute Mojokerto Jombang. Ia menyebut perluasan ini karena akses dan mobilitas di kawasan tersebut didominasi santri dan wisata religi. Sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke sana. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa memperluas konektivitas masyarakat untuk menggunakan transportasi umum agar semakin mudah, cepat, dan efisien. Kawan, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia menjadi negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 460 ribu kedai atau 3 kali lipat dibandingkan Amerika Serikat yang hanya mencapai 145 ribu kedai. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, besarnya pasar domestik ini menunjukkan potensi bisnis komoditas kopi yang kini memiliki nilai tambah tinggi di pasar global. Lebih lanjut, nilai ekspor kopi Indonesia pada semester 1 lalu sudah menembus angka 18 triliun rupiah dengan jenis kopi favorit seperti Gayo, Toraja, hingga Kintamani. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
2: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat di segmen sebelumnya, Mufti membahas tentang bagaimana caranya Anda berangkat sekolah di tahun 80-an, 90-an gitu ya, entah SD, SMP, atau SMA waktu itu, apakah ngontel atau bagaimana. Dan memang kalau misalkan kita lihat ya, di beberapa tahun ini, beberapa tahun kebelakang, khususnya di Kota Malang, kita lihat sendiri contohnya di Jalan Bandung, itu salah satu sekolahan yang mungkin cukup padat. Lalu di sekitaran Jalan Pahlawan Trip itu juga ada salah satu sekolah gitu ya. Itu juga meskipun masih anak-anak gitu yang dijemput, tapi setiap satu anak dijemput satu mobil gitu. Jadi otomatis membuat kepadatan lalu lintas yang luar biasa padat di beberapa titik, termasuk di Jalan Bandung juga. Di titik-titik lain pun yang di sekolah-sekolahan yang mungkin cukup ternama juga sama padatnya, karena satu anak dijemput satu mobil. Nah kalau misalkan kita lihat ya, tidak ada yang salah memang, tapi inilah yang menimbulkan perbedaan dan menimbulkan kemacetan di sekitaran Malang Raya atau Kota Malang lebih tepatnya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Pak Udin yang berkomentar ya, aku dulu sekolah SMP naik sepeda ontel yang cewek, atau biasa disebut sepeda jengki. Nah, naik sepeda jengki kawan ya. Nah, mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan, kalau misalkan dulu bagaimana, apakah memang sering menggunakan sepeda jengki juga, atau mungkin ada transportasi-transportasi lain gitu ya. Naik cikar kawan, biasanya naik sapi itu, jadi gandol di belakangnya gitu, bersama barang-barang, atau mungkin bagaimana. Anda boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811 360 911, karena dulu kalau misalkan kita lihat khususnya di sekitaran Malang Raya sangat sederhana ya, karena Malang Raya bukan termasuk kota yang besar gitu, jadi bukan kota yang mungkin metropolitan seperti Surabaya maupun Jakarta. Tapi waktu itu pun ya ada beberapa transportasi, dan biasanya anak-anak kalau nggak jalan ya menggunakan transportasi-transportasi tersebut. Kalau misalkan Anda waktu itu sudah dijemput dengan mobil maupun sepeda motor, berarti keluarga Anda termasuk keluarga yang punya, berada di tahun-tahun tersebut. Mungkin Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
6: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kendaraan di tahun 80-an, 90-an untuk berangkat sekolah kawan.

0: Nah, kalau misalkan kita lihat, memang tadi Mufti mendalami cukup banyak ya. Ada mikrolet, oplet, angkot, bemo, beca, bus sekolah gitu ya. Karena kalau misalkan bus sekolah sih ya tidak sebagai fasilitas publik ya. Biasanya beberapa sekolah swasta atau yayasan-yayasan besar di Malang itu punya fasilitas bis jemputan berwarna gitu ya. Dan kalau misalkan transportasi pribadi ya seperti Pak Udin tadi, sepeda jengki, lalu ada sepeda ontel gitu ya. Nah, mereknya Phoenix kawan, atau Phoenix gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalkan di pertengahan 90-an trennya mulai bergeser ke sepeda MTB, atau mungkin sepeda seperti Federal dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cek, kalau untuk anak SMA ya, sepeda motornya tuh sudah mulai legendaris bagi anak SMA di era 80-an, lalu 90-an itu sangat luar biasa. Jadi naik motor ke sekolah itu menjadi salah satu simbol keren-kerenan anak dulu ya. Contoh era 80-an itu Honda Astrea 800, lalu ada Super Cup C70, Honda CB gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan lebih berduit lagi, Suzuki TS100 gitu. Nah, di era 90-an ada Honda Astrea Grand. Kalau misalkan berduit ya Vespa PX itu yang atau eksklusif, ada Yamaha VE1ZR, VIS-R lah. Nah, terus habis itu ada Suzuki Crystal hingga RX King gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, karena zona sekolah saat itu belum seketat sekarang ya, tapi jarak antar kelurahan masih relatif terjangkau, banyak anak juga yang selain bawa motor memilih memilih berjalan kaki, maksudnya kawan ya, bersama teman-teman rombongan sekampung gitu kawan. Dan mungkin momen-momen klasik yang dirindukan itu anak-anak berangkat pagi-pagi sambil jalan kaki bersama teman sekampung, ya jalan saja, ngobrol-ngobrol, tertawa gitu, tanpa memikirkan gadgetnya gitu ya, tanpa memikirkan ayo mabar, tidak seperti itu kawan. Lalu, atau mungkin kalau misalkan jaraknya yang agak jauh gitu ya, biasanya naik sepeda itu tadi, bisa sepeda ontel atau boncengan kawan. Berboncengan dengan teman ini jadi andalan ya, khususnya saat masih musim hujan, jalanan yang masih tanah-tanah merah di mana-mana, yang waktu itu di Malang Raya ya, bukan tanah merah ya, pokoknya tanah-tanah gitulah ya. Jadi dulu itu banyak banget jalanan-jalanan yang belum diaspal kawan. Bahkan dulu di perempatan Klenteng itu juga saya pernah lihat fotonya, itu belum diaspal gitu ya. Dan otomatis jalanannya kalau misalkan hujan becek sekali. Nah, ini biasanya sedikit perjuangan kalau misalkan ngontel kawan. Nah, ini ada Mufti yang ingin terhubung juga. Gimana Mufti?
1: Iya, sebetulnya saya juga punya cerita Iqbal.
0: Gimana itu?
1: Nah, ini menanggapi juga ya, karena ceritanya juga menarik ini di malam hari ini. Berangkat sekolah tetapi tidak menggunakan kendaraan bermotor ya. Tidak menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan mobil. Tapi saya dulu seringnya adalah menggunakan sepeda ontel. Nah, dulu saya pertama kali berangkat sekolah itu menggunakan sepeda ontel ketika kelas 6 Iqbal.
0: Oke.
1: Baru diperbolehkan, karena kalau pas kelas 1 sampai kelas 5 itu khawatir nanti bersepeda di jalan itu khawatir nanti ke tengah, atau ya namanya anak kecil ya, jadi labil, nggak bisa tertib di jalan raya.
0: Berarti nggak seperti anak-anak sekarang ya, pakai sepeda motor listrik gitu ya.
1: Apa namanya? Sekarang pakai motor listrik. Ya. Sekarang pakai motor listrik udah kayak balapan ya anak-anak SD sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi ketika saya SD dulu menggunakan sepeda ontel, mulai kelas 6 SD sampai saya kelas 11 SMA.
0: Oh, 11 SMA naik ontel itu ya?
1: Naik ontel. Jadi betulan naik sepeda ontel, dan jujur yang paling saya rasakan adalah di tulang punggung saya.
0: Kenapa itu?
1: Karena sedikit bungkuk bahkan sampai sekarang.
0: Oh, gitu.
1: Jadi karena sepeda yang saya gunakan sampai kelas 11 SMA adalah sepeda yang sama yang saya gunakan dari kelas 6 SD.
0: Oh, wow.
1: Jadi total 5 tahun saya menggunakan sepeda ontel yang sama. Saya masih ingat dulu di zaman itu saya udah pakai sepeda MTB Pacific ya. Tuh harganya 1 juta. Tapi sekarang sudah turun ya, sudah lama sekali. Itu mereknya Pacific, merek lokal, dan enggak ganti sampai total 5 tahun. Jadi kondisi tulang saya yang punggung belakang ini sedikit agak bungkuk karena harus memaksa mengayuh sepeda itu dengan kondisi sepeda yang makin mengecil dengan tubuh yang semakin membesar seperti itu. Jadi kontradiksi ya, antara pengguna sepeda kemudian juga sepeda yang dikendarai. Kemudian tadi Iqbal juga menyampaikan ya, di perempatan Klenteng dulu kan belum diaspal. Kemudian kalau hujan becek. Nah ini juga menjadi PR sebetulnya Iqbal. Gimana karena itu? Dulu ketika saya menggunakan sepeda, yang paling terasa ketika hujan adalah seragam belakang itu pasti penuh dengan pasir.
0: Jebret kabeh. Jebret.
1: Kalau orang Jawa bilang namanya jebret ya. Jebret sekali. Dan itu jujur Iqbal, saya merasakan bagaimana seragam saya ketika berangkat sekolah itu harus saya tutupi menggunakan kresek supaya enggak jembret ke punggung.
0: Setuju.
1: Kenapa kok enggak dipasang selebor gitu ya? Karena sepeda gunung kalau dipasang selebor itu kan enggak manis, Bal.
0: Betul.
1: Ya, jadi kurang estetik untuk sepedanya, walaupun secara fungsi memang harusnya dipasang selebor ya.
0: Dipasang selebor biasanya itu yang masang bapak-bapak kalau
1: gitu, pasang selebor.
0: Ini ya benar-benar. Ya,
1: tapi saya memutuskan untuk enggak pakai selebor walaupun resikonya ketika sampai sekolah ataupun pulang ke sekolah kembali ke rumah itu seragam belakang saya itu harus penuh jembret dengan pasir, dengan tanah, apalagi ketika musim-musim penghujan seperti saat ini.
0: Betul. Nah, aku dulu juga kayak gitu sih. Maksudnya waktu SD SMP juga ngontel gitu. Kalau misalnya sepeda aku waktu itu apa ya? Polytron. Bukan polytron ya.
1: Polygon
0: gitu. Jadi Polygon MTB ya. Jadi mountain bike.
1: Yeah.
0: Dan itu sudah lumayan enak lah gitu.
1: Suspensinya juga empuk ya.
0: Betul, anak SD sampai SMP gitu. Nah terus habis itu SMP agak nakal nih gitu
1: kan. Kenapa tuh? Nakal.
0: Tiba-tiba berangkat bawa sepeda motor, bukan sepeda motor.
1: Gitu.
0: Iya pernah.
1: Belum punya SIM ya padahal.
0: Belum punya SIM waktu.
1: Waduh, Pak Polisi ini bisa ditangkap.
0: Ya itu kenakalan remaja ya namanya. Tapi waktu itu langsung dimarah-marahin gitu. Nah jadi itu cerita-cerita unik dulu sih. Mungkin kalau misalkan Anda, bagaimana kawan? Berangkat sekolah apakah juga menggunakan sepeda motor atau mungkin masih menggunakan sepeda ontel seperti saya dan Mufti waktu itu berangkat SD dan SMP masih menggunakan sepeda ontel. Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kita membahas tentang kendaraan ya. Ini kita akan bahas hal lain yang memang masih terkait dengan hal itu kawan. Nah, kalau misalkan memang kita lihat selain sepeda motor ya, tadi yang digunakan oleh anak-anak, dan itu kan dipakai sebagai gaya hidup ya, maka nih gengsi gitu kawan. Jadi gaya hidup anak sekolah di Malang era 80-an 90-an itu punya ciri khas tersendiri. Selain transportasi, ada beberapa hal yang memang melekat dengan anak sekolah zaman itu kawan. Contohnya tempat nongkrongnya anak sekolah di Malang dulu di mana kawan? Apakah di Tarekot, Taman Hutan Kota gitu, atau mungkin di lapangan rampal atau di mana kawan? Jadi tempat favorit anak SMA buat kumpul sore, main gitar, atau mungkin sekedar cuci mata habis pulang sekolah itu di mana? Ditambah dengan apakah dulu ada warkop-warkopan, atau mungkin oh dulu seringnya ngebakso mas. Nongkrong di warung kopi, nah itu kan sangat-sangat Malang banget ya warkop itu, atau mungkin Indonesia banget lah warkop itu. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, Anda pun bisa berkomentar dulu kalau misalkan tempat-tempatnya nongkrong itu di mana kawan yang ada di kota Malang, atau mungkin di sekitaran Anda deh, Anda yang sering nongkrong di mana dulunya. Dan kalau misalkan kita lihat setelah pulang sekolah biasanya juga pulang ke rumah terus berangkat lagi nonton bioskop gitu ya. Jadi anak sekolah era 80-an 90-an itu hobi sekali nonton bioskop kawan. Baik Sena Putra, Maju, Presiden, atau mungkin apapun itulah, masih banyak ya, Ria dan lain-lain gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat dari gaya musiknya dan band sekolah pun era 90-an di Malang itu puncak-puncaknya musik rock kawan dan pop independen ya. Jadi pensi di SMA Malang selalu itu meriah dan anak-anak selalu bikin band musik yang terinspirasi dari band-band populer saat itu. Mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang band musik apa yang mungkin dulu Anda terinspirasi kawan. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami untuk malam hari ini.

0: Wisdom.
1: Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri. Kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer. Karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat. Atau pilih, aku nggak mau operasi. Nah, saya mencoba tunduk itu. Tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini, saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini, saya tahu pimpinan saya ini egois, saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini kaku, saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul, misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus, bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya, dalam tanda kutip, begitu. Misalnya, itu kan harus ditemukan cara. Misalnya, saya punya ide. Ide ini bagus, bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan belum, nggak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide. Kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu, membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya, pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, sempat beberapa hari kemarin kita bahas soal bahasa kilapan atau bahasa kiwalan gitu ya, atau boso walian. Nah, dulu di tahun 80-an 90-an di khususnya di tahun 90-an kawan ya, di 80-an itu masih menjadi bahasa-bahasa anak nakal kawan, bahasa-bahasa kaum-kaum yang mungkin sedikit melenceng ya. Dan di tahun 90-an bahasa walian ini menjadi salah satu gaya bahasa dari anak-anak muda di zaman saat itu kawan. Jadi saat nongkrong di angkot atau mungkin sekolah, boso walian gitu ya, pasti dipakai banget sama anak muda sebagai identitas dan pergaulan sehari-hari. Uklam-uklam gitu kan ya, nendes kombet dan lain-lain gitu. Terus habis itu iterk, banyak sekali kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat dari segi gaya busana dan seragam, celana SMA dulu itu dipotongnya agak kedodoran atau baggy gitu ya. Dan atau mungkin biasanya ada juga yang malah sempit gitu ya, terlalu ketat di bagian bawah, celana pensil kawan. Dan itu sempat menjadi tren yang berganti-ganti di era 90-an. Dan dulu yang paling ramai itu sepatu warrior ya, atau NB New Basket, dengan kain hitam putih jadi seragam wajib yang memang biasanya anak-anak gaul itu memakai hal tersebut. Mungkin Anda pun juga bisa menambahkan, dulu di tahun 80-an, 90-an, Anda sering nongkrongnya di mana dan bagaimana pakaian Anda waktu itu kawan? Pakai seragam, apakah seragamnya diotak-atik lagi, dimodif-modif lagi kayak celana pensil gitu, atau mungkin lebih baggy atau bagaimana? Nah, ini yang mungkin Anda bisa tambahkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Dan setelah ini saya ingin pamit undur diri kawan ya, karena ini sudah segmen terakhir di Memory Lex. Tapi jangan khawatir karena Anda masih ditemani dua lagu terakhir yang memang cukup enak untuk didengarkan malam hari ini. Ada Peter Maffei Du dan juga Kinan Nasution One Happening. Ini dia untuk Anda kawan, Peter Maffei Du.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

dan saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi, hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya. Mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

Jalan-Jalan Plus. Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan, dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini, Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana, Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk, kira-kira sejauh 1 km. Nantinya, Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini, Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa, kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami

0: memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal pelindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
1: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan air defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
1: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah kebun teh Wonosari, dan dari kebun teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: City Guides Inside.
1: Di tengah munculnya titik sumber air di Kota Batu yang debitnya berkurang, pembangunan kawasan komersial juga menjadi sorotan. DPRD Kota Batu bahkan menemukan aktivitas pengeboran air bawah tanah di proyek pembangunan villa di area sumber Berantas. Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Didik Mahmud Haryanto, menegaskan perlunya ada ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi mengancam sumber air.
2: Sebenarnya ada salah satu regulasi pemerintah yang merugikan daerah. Salah satunya adalah perizinan sumur bor itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini merugikan. Sehingga ketika investor datang itu bawa izin dari provinsi, bawa izin dari pusat, pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa-apa. Karena sudah ini izinnya. Dan mungkin bisa disampaikan, bahkan kami ketika diskusi dengan pemerintah provinsi sudah menyampaikan, walaupun izinnya dari pemerintah di atas kita, tapi ini yang kita akan rekomendasi, boleh tidak. Yang kedua begini, kami ini bukan lembaga teknis ya, jadi masalah perizinan, masalah amdal, kita nggak tahu. Tapi kita sudah menyampaikan kepada pemerintah, tolong jika memberikan izin, pelajari dulu dokumennya, efek pembangunannya apa.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan DLH Kota Batu, Reni Widyastutik, menjelaskan saat ini kebutuhan air masyarakat masih tercukupi. Namun, sejumlah titik mulai mengalami penurunan debit meski penyebabnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
3: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Nah, data yang dikeluarkan Dinas PUPR tahun 2017 terkait mata air, kita memiliki sebanyak 157 sumber. Memang dari data tahun 2017 belum ada update, sedangkan Dinas PUPR baru saja melakukan kajian terkait neraca air atau kebutuhan air, kondisinya air itu di masyarakat seperti apa. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut menyebutkan sebetulnya kondisi potensi ketersediaan air di Kota Batu secara keseluruhan untuk Kota Batu masih relatif besar sampai beberapa tahun ke depan. Memang ada beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan atau ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
1: Di sisi lain, Walhi Jawa Timur mengingatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber air Kota Batu sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Ancamannya dinilai semakin besar jika kawasan hutan dan resapan air terus beralih fungsi. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, mendorong perlindungan kawasan resapan dan sumber mata air melalui kebijakan yang lebih tegas.
4: Jadi kalau dari Wali sendiri begitu ya, melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi. Jadi kami melihat bahwa fenomena sumber mata air yang mati kemudian mengalami penurunan debit ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya bagi Kota Batu, karena berkaca dari beberapa tahun yang lalu, misalnya di tahun 2020 di Desa Pesanggrahan, dengan mengalih fungsikan kawasan hutan lindung, tidaknya 6 bulan ya, warga sudah mengalami krisis air bersih yang itu juga berakibat pada konflik sosial, konflik terhadap pertanian dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa potensi krisis air bersih di Batu itu sangat mungkin terjadi kalau polanya masih seperti ini.
1: Menjaga sumber air Kota Batu bukan hanya soal memastikan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga ketersediaan air untuk masyarakat di masa mendatang. Pengawasan pembangunan, perlindungan kawasan resapan, dan ketegasan tata ruang menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Halo kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya, mendekati eksit tol Malang, Anda sudah sampai di hutan kota Velodrome. Bagikan keseruan Anda berwisata dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan sering melakukan bisnis trip atau dinas luar kota 1-3 hari, urusan packing kadang menjadi sebuah hal yang merepotkan ya. Membawa koper bagasi besar tentu membuang waktu saat harus check-in dan mengantri di bandara. Agar Anda bisa berpergian dengan ringan, life hack-nya adalah pada cara Anda menyusun pakaian. Tinggalkan kebiasaan melipat pakaian Anda. Sebagai gantinya, gulung pakaian Anda sepadat mungkin ke meja, kaos, atau celana bahan yang digulung rapat akan menghemat kapasitas koper kabin Anda hingga 30%. Tidak hanya menghemat ruang, kawan. Teknik menggulung ini ternyata jauh lebih efektif untuk mencegah kemeja atau pakaian formal Anda kusut parah saat dikeluarkan nanti. Anda bisa turun dari pesawat, langsung menuju ruang meeting atau gala dinner dengan koper kecil yang praktis. Dan tentunya dengan penampilan yang tetap berkelas.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pagi hari yang sibuk kadang membuat Anda tidak punya banyak waktu untuk mengecek kondisi mobil sebelum berangkat meeting atau kerja. Padahal, urusan tekanan ban sangat vital untuk keselamatan Anda. Tidak sempat memakai alat pengukur tekanan? Tenang kawan, Anda bisa mendeteksi ban yang kurang angin hanya dengan kepekaan rasa dan pendengaran. Efeknya begini, saat Anda baru mengeluarkan mobil dari garasi atau melaju perlahan, matikan audio sebentar dan dengarkan baik-baik. Kalau terdengar suara gesekan atau decitan halus dari arah ban di permukaan jalan yang mulus, itu peringatan pertama. Peringatan kedua, rasakan kemudi Anda. Jika setir Anda terasa lebih berat saat diputar, atau tarikan mobil cenderung membuang ke satu sisi, nah, itu tanda pasti ban Anda kurang angin. Jadi jangan ditunda, dan jangan tunggu sampai kempes total yang beresiko merusak velg mahal Anda. Segera isi angin di tempat terdekat. Deteksi dini selalu menyelamatkan aset dan waktu berharga Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuah foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak kesini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit. Saya sakit kanker dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri. Kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer. Karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat. Atau pilih, aku nggak mau operasi. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini. Saya selama ini jadi pimpinan. Saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini. Saya tahu pimpinan saya ini egois. Saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini kaku. Saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul. Misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus. Bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya. Dalam tanda kutip. Begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide. Ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan belum gak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide. Kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu. Membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya, pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: Dari Get 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kembali kali ini saya Yola Octavia menemani Anda dan kita masuk di program IJEN Talk dengan topik bahasan siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan. Kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan dosen Departemen Pengairan FTUB, Jatvan Sitkivi dari STMT. Lalu juga ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi SH dan juga ada surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Devi Ardianto ST. Kawan-kawan juga boleh ya kalau mau menambahkan nantinya, mau ikut sharing-sharing juga monggo di 0811 36091. Tetap bersama kami di program IJEN Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan? Itu menjadi topik bahasan kita kawan di program Ijen Talk pagi hari ini. Dan saya Yola Octavia kembali menyapa Anda ya. Saya akan juga menemani Anda selama 1 jam ke depan. Memasuki musim hujan, menuju musim hujan lebih tepatnya untuk saat ini ya, di wilayah Kota Malang, persoalan banjir dan genangan kembali menjadi perhatian juga. Informasinya Pemkot Malang mulai mengintensifkan pembersihan sampah di sejumlah sungai dan juga saluran drainase. Karena katanya sampah yang menumpuk ini bisa menghambat aliran air ketika debitnya meningkat. Tapi pertanyaannya, apakah persoalan banjir di Kota Malang cukup diselesaikan hanya dengan membersihkan sampah? Bagaimana kondisi drainase dan juga sungai Kota Malang saat ini? Dan di mana saja titik yang masih berisiko? Dan juga apakah kapasitas saluran yang ada itu mampu menghadapi peningkatan volume air saat hujan deras? Kita akan bahas yang lebih lanjut bersama tiga narasumber kawan pagi hari ini. Ada surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto ST, dan juga anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi SH, dan dosen Departemen Pengairan FTUB, Jatvan Sitki Vidari STMT. Saya ingin kawan-kawan yang mau ikut bergabung, yang mau menambahkan beberapa catatan juga, boleh sekali, lebih baik langsung kirim voice note atau telepon ya, agar terdelivernya lebih clear di 0811-3600-911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung bersama saya kawan pagi hari ini melalui Zoom. Ada Pak Nevi dari PUPR PKP Kota Malang. Pak Nevi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yola.
1: Kabar sehat Pak Nevi ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Nevi?
2: Udah di kantor ini Mbak.
1: Oh, udah di kantor, sudah standby nih Pak ya?
2: Sudah standby.
1: Oke, terima kasih atas waktunya juga Pak Nevi. Pak Arif, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak, Mas Nevi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Ketemu ya. Lagi Pak Arif ya, kemarin ketemu iya. Pak Arif lagi di kereta nih.
3: Iya.
1: Sekarang di Malang Pak, apa di mana Pak?
3: Di Malang.
1: Oh di Malang, aman Pak ya, terima kasih banyak juga aman. Pak Arif ya, ya, ya. Oke, juga ada Pak Jatvan, kawan dari FTUB, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar sehat juga Pak Jatvan ya, pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, hari ini ada giat ngajar kah Pak atau sudah di kampus juga justru nih?
4: Sudah di kampus. Ini kebetulan lagi UTS teman-teman mahasiswa.
1: Oh, ini sambil ngawas gitu kah Pak atau gimana?
4: Sambil mengawasi solusi ya.
1: Oke, terima kasih banyak juga Pak Jatvan untuk menyempatkan hadir ya bersama kami di CityGate FM kali ini. Itu dia kawan, tiga narasumber saya sudah standby semuanya untuk mengikuti diskusi ya. Untuk segmen awal mungkin saya langsung ke PU ya, untuk pemetaan dari PUPR sendiri, bagaimana kondisi jaringan drainase di Kota Malang menjelang musim hujan tahun ini, Pak Nevi?
2: Baik Mbak Yola, terkait bagaimana kondisi jaringan drainase ya, kita mungkin melihat tadi sesuai dengan judulnya Ijen Talk ini, bagaimana kesiapan PUPR mencegah banjir saat musim hujan nantinya ya Mbak ya. Kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak.
1: Okay.
2: Karena memang hujan ini adalah fenomena alam yang tidak bisa kita kendalikan ya Mbak ya. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP pastinya memastikan drainase ini dalam kondisi yang baik ya Mbak, yang dalam optimal, dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Di sisi lain itu ya Mbak ya, kita melihat kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat beberapa akhir-akhir ini Mbak, kita rasakan cuacanya sangat panas ya di Kota Malang ini ya.
1: Yeah.
2: Jadi beberapa kali juga cuma mendung saja tanpa turun hujan. Mm-hmm. Tapi itu juga sejalan dengan himbauan dari BMKG. Namun kita tidak boleh lengah bahwasanya memang ada kecenderungan musim hujan ini agak mundur, tapi hujan lebat itu bisa datang kapan saja. Jadi beberapa pendekatan yang mungkinnya nanti kesiapan kita dalam kondisi jaringan drainase ini menjadi lebih optimal ini melakukan normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya ya Mbak ya, dan sampah yang bisa menghambat aliran. Yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak. Jadi memang beberapa aspek untuk kita melakukan kesiapan atau melakukan kondisi saluran drainase ini menghadapi musim hujan itu terkait infrastruktur, pemeliharaan, dan mungkin nantinya respon tim satgasnya di lapangan ketika turun hujan. Seperti itu Mbak.
1: Oke. Berapa titik Pak Nevi atau kawasan yang saat ini masuk kategori perlu mendapatkan perhatian khusus juga?
2: Kalau untuk perhatian khusus ya, kita melihat bagaimana prioritas penanganan rawan banjir ya Mbak ya di Kota Malang ini memang dari data BBBD yang disampaikan kepada PU memang ada beberapa tingkatan dari rendah, sedang maupun tinggi yang pada kenyataannya atau memang pada intervensi di PU ini bicara prioritas sejalan dengan master plan drainase ini ya Mbak ya. Kami menggunakan daerah aliran drainase di mana beberapa kawasan yang memang menjadi perhatian Dinas PUPR PKP antara lain yaitu kawasan Soekarno-Hatta Mbak yang menjadi langganan banjir ya. Terus ada di kawasan Kedawung, Lejen Sutoyo, Es Parman, Galunggung, Karang Besuki maupun di wilayah Bareng yang atau beberapa wilayah kawasan lainnya yang menjadi intervensi konstruksi tahun ini ya Mbak ya. Jadi memang prioritasnya memang di wilayah-wilayah seperti itu.
1: Oke, yang paling sering ditemukan selain tersumbat sampah, sedimentasi biasanya apa juga Pak yang menjadi persoalan?
2: Yang menjadi persoalan mungkin jadi tantangan kami juga ya Mbak ya, dan evaluasi kami dari pemerintah maupun dari masyarakat juga mungkin banyak bangunan yang berdiri di atas saluran Mbak, itu yang menjadi kami tantangan untuk melakukan operasi pemeliharaan seperti itu Mbak. Jadi ada sampah sedimentasi di bawah saluran di bawah bangunan yang ada salurannya itu Mbak, jadi kami juga agak kesulitan itu di situ. Makanya kami kemarin melakukan normalisasi di wilayah pabrik karet Mbak, jadi memang di wilayah Pandanwangi yang salurannya itu memang di atasnya terbangun pabrik karet, kami sudah melakukan normalisasi yang nantinya memang ketika musim hujan nanti sudah siap mengalirkan debit limpasan yang tinggi gitu Mbak. Karena memang yang menjadi salah satu banjir di wilayah perumahan The Cluster Pandanwangi itu salah satu penyebabnya memang adanya penyempitan namun sedimentasi tinggi di wilayah pabrik karet itu Mbak.
1: Oke, selain yang tadi pabrik karet sempat ditertibkan, di sejumlah titik mana lagi Pak yang juga banyak bangunan berdiri di atas saluran air ini?
2: Itu mungkin kalau buat apa bangunan-bangunan seperti itu Mbak, jadi memang kami melakukan inventarisasi dan beberapa memang banyak di saluran-saluran yang merupakan kewenangan provinsi ataupun di apa sungai-sungai yang merupakan kewenangan pusat ya Mbak ya. Selain di pabrik karet di wilayah Gang Mirage Mbak, tahun ini juga dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS juga turun melakukan bronjong ataupun melakukan intervensi konstruksi secara semi permanen Mbak di wilayah yang melakukan kemarin ada indikasi adanya pengurukan oleh masyarakat dan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota, kelurahan maupun dari BBWS sehingga tahun ini sedang dilakukan normalisasi di wilayah Sungai Amprong dan melakukan bronjong di sekitar Gang Mirage itu Mbak.
1: Oke, jadi kalau mau melakukan penertiban tentu koordinasi harus dengan provinsi dan juga pusat Pak Nevi ya.
2: Betul Ibu.
1: Oke, PR-nya masih banyak nggak tuh Pak kalau untuk bangunan yang di atas saluran air ini?
2: Banyak. Tantangannya besar Mbak, jadi memang kita perlu koordinasi lebih intens dan secara matang beberapa instansi terkait ya Mbak ya. PR-nya memang ya menjadi masalah perkotaan ya Mbak, mungkin tidak di Kota Malang saja mungkin ya Mbak ya. Jadi seperti itu kondisi wilayah perkotaan perkembangannya.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Arief ya, saya geser ke Pak Arief dulu. Untuk persoalan drainase yang paling sering ditemukan di lapangan, bagaimana Pak untuk tantangannya juga dan pengawasan dari DPRD?
3: Ya, terima kasih Mbak Yala. Jadi kalau drainase lama, drainase tinggalan-tinggalan Belanda, sebetulnya itu banyak di Kota Malang. Namun sampai dengan hari ini data dari PUPL sendiri loh ya, lebih dari 60% itu tidak berfungsi optimal. Artinya sudah banyak sedimentasi, bahkan tertutup drainase-drainase itu. Ketika

0: biayanya lebih besar daripada membangun baru. Nah, akhirnya yang dilakukan ya membangun baru. Namun demikian, mestinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR. Sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Tetapi data itu ada, di PUPR ada. Hampir drainase-drainase lama, yang ini juga ketika saya kecil itu malah nggak ada banjir. Karena drainasenya drainase lama. Nah, sekarang ini karena itu sudah tidak berfungsi optimal, maka banjir otomatis terjadi. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai. Tetapi harus ada semacam kajian. Bagaimana sih mengurangi banjir di wilayah RT 14, RW 8, RT 1, 2, RW 7. Itu yang setiap musim hujan pasti viral. Karena apa? Ya memang wilayahnya wilayah cekungan. Namun demikian saya yakin dengan teknologi yang ada, dengan kepiawaian teman-teman perguruan tinggi, untuk mengatasi itu bisa. Bahkan orang kampung sendiri mempunyai gambaran, kalau ini disudet, kapan hari dua minggu berturut-turut kami kerja bakti di sana, sambil mencari solusi. Enaknya apa sih? Kalau ini disudet bagaimana? Kalau ini dikeluarkan bagaimana? Tetapi karena ini masyarakat, tentu kami tidak bisa memberikan keputusan apapun kecuali dengan kajian yang matang dari ahlinya. Saya ngomong ke teman-teman, kamu itu bukan ahlinya. Kalau sudah seperti ini, kita beri aja gambaran, masukan kepada PUPR, biar PUPR nanti yang berkomunikasi dengan para ahlinya untuk melakukan pemetaan itu. Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, Esparman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimitro, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang. Ini masih bicara dengan banjir permukaan, artinya banjir yang berasal dari air hujan saja. Belum banjir kiriman. Kalau banjir kiriman, saya kira PUPR hari ini luar biasa. Nah, gencar sekali melakukan pembersihan-pembersihan sungai bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun BPBD. Artinya apa? Bahwa PUPR tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan ini semua. Harus kolaborasi antar dinas juga dengan masyarakat. Itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau untuk pemeliharaan drainase sendiri dari pantauan Pak Arief sudah sebanding belum, Pak, ya? Untuk anggarannya juga dengan persoalan yang ada.
0: Tidak sebanding. Persoalan yang ada dengan anggaran tidak sebanding. Justru yang ada itu kita hanya untuk drainase baru. Itu mengandalkan dari pusat maupun dari provinsi. Anggaran APBD Kota Malang sendiri untuk ngatasi itu nggak mungkin ngangkat. Maka kepiawaian pemerintah kota untuk bagaimana memberikan gambaran Kota Malang terhadap provinsi maupun pusat, sehingga intervensi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi ini bisa turun ke Kota Malang lagi. Itu, Pak.
1: Oke, baik Pak Arief, ke Pak Javan kalau gitu ya. Mungkin secara teknis dulu, Pak, indikator yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa suatu kota ini sudah siap menghadapi musim hujan untuk antisipasi banjir seperti apa saja, Pak?
2: Baik, selamat pagi Mbak Yolanda. Jadi kalau dari akademisi, kami melihatnya beberapa indikator untuk melihat kondisi kota dalam tanggap untuk apa menangani banjir itu ada beberapa kriteria. Tadi sampun disampaikan oleh Pak Nevi, kemudian Pak Arief juga terkait dengan pembersihan terkait sedimentasi, sampah itu merupakan salah satu upaya preventif dari pengelola kota untuk menanggulangi banjir. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita jangkau atau di luar kemampuan kita, antara lain misalkan seperti hujan atau volume hujan, intensitas hujan, serta sebaran hujannya seperti apa. Itu kadang yang tidak bisa kita kontrol karena itu sudah ya pemberian dari yang kuasa, kemudian ya memang kondisinya memang seperti itu. Ditambah lagi dengan kondisi yang anomali, sehingga beberapa indikator tersebut kadang memang di luar prediksi kita, walaupun sudah persiapan.

0: Mungkin teman-teman PUPR sudah, saya yakin sudah menyiapkan semuanya itu dengan baik. Tapi ya kadang kita memang mungkin ada miss-nya juga di situ. Mungkin seperti itu Mbak Elena kalau dari beberapa indikator.
1: Baik, kalau untuk kapasitas drainase sendiri, pantauan dari Pak Javan di Kota Malang ini masih relevan nggak dengan perkembangan kota dan juga mungkin perubahan pola hujan?
0: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, kami melihat jaringan di Kota Malang ini kan cukup banyak, kurang lebih sekitar 7.000 jaringan lebih itu di Kota Malang. Dan apabila mengacu ke Master Plan Drainase Kota Malang, itu ada juga beberapa saluran yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi yang semula drainasi, dia menjadi dari semula irigasi dia berubah menjadi drainasi. Tentu saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air akhirnya ditambahi air. Nah, ini yang otomatis pastinya akan menjadi luapan sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik, kemudian juga menyebarkan ini apa namanya lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah, ini mungkin yang apa namanya menjadi PR bersama karena jaringannya kan sudah cukup crowded, jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur, jadi ini agak menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda, dan ini menjadi salah satu PR yang menyelesaikannya secara holistiknya agak membutuhkan waktu dan pemahaman yang lebih terkait untuk yang banjir kota, kurang lebih seperti itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik, para narasumber kita jeda kembali ya, kita jeda dulu. Masih ada beberapa segmen lagi. Saya juga mengajak kawan-kawan pendengar yang mau ikut menambahkan, yang mau ikut memberikan saran, masukan gitu ya, atau mau sharing juga boleh di 08 1911.

Magellan Plus. Balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti Arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Buat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, Situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Loh, terus gimana?
1: Cukup buka Tuku Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
0: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
1: Tenang, tinggal tanya Tania. Tuku Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
0: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
2: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
3: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
7: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Ngiriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan? Masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini. Dan saya langsung geser ke line telepon ya. Ada kawan pendengar yang sudah standby. Pak Yudi, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak.
11: Iya, siap-siapkah kita Kota Malang ya menghadapi musim hujan ya. Tiap tahun kita sering kebanjiran ini. Ya kita tahu sebetulnya kan air hujan, air permukaan ini bergantung dari infrastruktur yang kita siapkan ya. Kemudian juga normalisasi ya saluran-saluran itu dan lain-lainnya. Tapi kalau kita dengar dari paparan dari DPRD kita ya prihatin ya. 60% itu saluran lama tidak berfungsi ya. Lebih mudah, lebih murah kita bikin baru. Sementara anggaran kita itu tidak mencukupi. Dan ututlah katakan seperti itu ya. Ya kalau demikian halnya ya otomatis nanti kita siap-siap juga harus terjadi banjir lagi gitu. Jadi sebetulnya kan kalau anggaran itu masih kita menunggu dari pusat maupun provinsi ya. Ya sifatnya masih menunggu karena kita tidak mampu sendiri gitu. Jadi rasanya kita menunggu mereka-mereka itu iba dengan kita bahwa Kota Malang ini selalu jadi kota banjir gitu. Ya bagaimana sekarang caranya untuk meminimalisir ya no, uji cobanya kan dana provinsi di Soekarno-Hatta belum terlihat, belum terbukti apakah efektif nanti. Kalau itu tidak efektif berarti juga perencanaan kita mungkin belum matang begitu, harus dikaji benar begitu. Jadi kalau anggaran kita terbatas, ya sudah, siap-siap nanti musim hujan kita akan banjir lagi. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi, saya langsung minta tanggapan nih dari Pak Nevi ya. Tadi menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Arief, ada lebih dari 60% saluran lama yang tidak berfungsi.
12: Baik, Mbak Yolanda, terima kasih. Memang yang disampaikan Pak Arief itu memang ketika kita melihat saluran Belanda yang sudah tanda kutip tertanam di atau warisan di Kota Malang ini, memang 60%-nya tadi dijelaskan banyak mengalami sedimentasi ataupun sampah. Dan memang kita juga sudah melakukan kajian atau bukan kajian ya, tapi melakukan studi banding kepada Surabaya yang waktu itu memang sudah berhasil menormalisasi tanda kutip saluran Belandanya, riolnya di wilayah jalan besarnya Belanda, Surabaya. Memang banyak hal yang perlu dikaji ketika ingin melakukan normalisasi di saluran Belanda, karena memang saluran Belanda dilakukan normalisasi itu banyak hal yang di luar ketika itu kemarin dijelaskan di Surabaya itu memang banyak seperti hal-hal racun dan lain sebagainya yang kita perlu antisipasi. Dan kita juga tidak diam saja bagaimana saluran-saluran yang sudah tertanam itu kita lakukan intervensi normalisasi, sehingga pada tahun ini melalui karena anggaran kami terbatas juga, akhirnya kami melakukan intervensi di wilayah Bondowoso Tidar yang merupakan saluran yang sudah tertanam yang akan kita lakukan intervensi buat saluran drainase primer. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Saya geser kembali ke penelpon berikutnya. Ini ada Pak Raffi Udin, saya sambungkan dulu ya. Pak Raffi Udin, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Pak Ipla ya.
0: Ya, silakan Pak.
13: Oke, terima kasih, menarik ini topik pagi ini. Sekaligus pembuktian, gitu kan? Masuk pembuktian juga. Saya DPR nih, Pak Arief. Pak Arief Wahyudi, Pak Asia, Pak Dito, ya gitu-gitu aja mungkin beliau-beliaunya jujur bicaranya perwakilan kita, tapi nggak apa-apa, yang penting mewakili, merepresentasi apa yang menjadi keinginan masyarakat ya. Yang pertama kepada mungkin akademisi ya, kita berharap akademisi juga menjadi praktisi ya, sehingga apa yang terjadi itu bukan merupakan suatu kesulitan, tetapi dicari jalan keluar ya, karena kan kalau saya berpikir akademisi adalah banyak prospek dan opsi-opsi yang ditawarkan kepada kita. Jadi tidak ada kata sulit, tetapi yang ada adalah bagaimana mencari solusi. Yang kedua mungkin Dito juga ya, mungkin bisa mengawasi nanti ini dan sampai nanti ya pembuktian sehat tadi launching Pak Dito. Maaf Pak Arief. Jangan sampai nanti Pak Arief nanti suhat itu menjadi suhat water boom lagi, kan begitu ya. Istilah yang diistilahkan oleh City Guide dulu. Saya juga pernah juga mengusulkan dulu setelah jadi itu ada uji fungsi tentang bagaimana saluran suhat yang lebarnya sak pikep kalau nggak salah. Mungkin lebih besar tuh ya. Jadi kalau sampai nanti masih ada kebuntuan ya sungguh ironis kan gitu. Makanya dulu saya menyarankan untuk uji fungsi. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita ini tercapai. Harapannya pada saat banjir nanti tidak terjadi. Kita tetap berharap, tapi tetap berharap. Tapi kita sebagai manusia, jangan sampai kita trial dan error kalau dalam hal ini, dalam hal membangun ini. Kenapa? Di situ ada ilmunya kan gitu. Mungkin di situ ada Pak dari PUPR ya. Biasanya Pak Yoki nih yang hadir pagi ini, sampai saya hafal kok itu. Nah, jadi jangan sampai nanti menjadi tontonan ini Pak Arief kan gitu kan, jangan sampai nanti banjir lagi suhat ini kayaknya ini parameternya nih suhat nih, karena itu kayaknya mega proyek gorong-gorong yang besar kayaknya sih menurut saya kan kayak gitu. Jadi seperti itu, paling tidak kalau misalnya terjadi dari PUPR yang mungkin ada sedimen, ada mungkin Pak Arief juga perlu mungkin ya studi banding dengan Jawa Barat ya, bagaimana Pak KDM itu membuat kebijakan ya, tidak ada bangunan yang di atas saluran. Nah, ini kayaknya perlu kita pelajari ini, bagaimana ini kebijakan beliau kok bisa tegas seperti itu kan gitu kan, ada apa ini kan gitu kan. Kita belajar itu dari siapa saja ya, kalau kita bilang RDM itu gubernur kompetennya nggak masalah. Sebetulnya apa yang dia kerjakan kan betul, itu aja sebetulnya. Ya. Kita tidak selalu membuat apa namanya istilah-istilah yang kayaknya ke arah negatif, padahal apa yang dikerjakan mungkin itu ada benarnya kan gitu kan, sehingga apa yang dikerjakan tuh ya memang layak untuk kita tonton dan jadikan contoh. Tidak ada sedimen itu, bahkan fungsi saja seperti yang dibilang Pak Jadi difungsikan gitu. Gimana ini? Mungkin ini pertanyaan besar nih, mungkin Pak Arief sebagai wakil dari kita lah, masyarakat ya, untuk sebagai jembatan supaya kita nih banyak wawasan ya kan, kayak gitu ya. Mungkin yang mampu kita kerjakan ya kita kerjakan, yang mampu ya sesuai kemampuan, apalagi bidang anggaran lagi-lagi anggaran gitu. Terus mengenai apa mungkin Mas dari PUPR tentang pembersihan dan segala macam, memang betul tidak bisa sendirian sampean itu, harus bekerja sama dengan satuan samping istilahnya kan gitu kan. Ya kan di situ kalau mungkin ada Polri, ada TNI Polri, bisa bareng-bareng lah kerja bakti kan. Ya sementing sesuaikan aja dengan prosedur yang ada. Yang jelas kan TNI Polri juga salah satunya gua mengfungsi berfungsi untuk apa namanya operasi militer selain perang itu. Kalau nggak salah seperti itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Personil banyak kayaknya, yang penting kita prosedurnya gimana, bagaimana bisa berkoordinasi, bagaimana Forkompinda itu tidak hanya sekedar ngopi-ngopi saja, tetapi juga harus ada yang bicarakan untuk mengurai permasalahan. Saya kira mungkin itu saja mungkin ya, yeah. Pak Jorul ya. Mohon tanggapan dari pendengar sumber, sehingga ya walaupun tidak berkonsekuensi hukum apa yang kita bicarakan ini ya, kita masyarakat punya gambaran lah menjelang musim hujan ini, siap nggak siap ya harus siap, maupun kita apakah kita babak belur dengan banjir lagi ya nggak siap ya harus kita siap, karena emang ya hujan tuh nggak mengenal apa suka-suka dia tuh Pak akademisi kan gitu kan, jangan salahkan dia kan gitu, justru kita nih yang hidup di masyarakat ini apalagi akademisi suruh berpikir apalah tak kilun katanya orang Islamnya kan begitu. Terima kasih Mbak Ayola. Ya. Mohon tanggapan dari para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ke Pak Arief, silakan Pak Arief menanggapi ya. Apa yang disampaikan.
14: Dua penelpon luar biasa. Artinya karakter masyarakat Kota Malang itu memang permisif. Ketika hujan turun pasti banjir. Menyalahkan pemerintah tidak mungkin karena juga kemampuannya. Anggarannya juga terbatas. Demikian pula dengan dari Pak Raffi Udin. Sebetulnya Kota Malang ini kan mempunyai roadmap untuk drainase. Artinya apa yang terjadi, apa yang dibangun hari-hari ini, tahun ini, itu sebetulnya roadmapnya dijalankan. Nah, dengan dijalankannya roadmap, kita tinggal menunggu secara teknis. Apakah teknis penanaman gorong-gorong di Suhat itu mampu mengatasi banjir? Apakah penanaman gorong-gorong nantinya di Sutoyo maupun di Bondowoso Kalimetro itu juga akan mampu mengatasi banjir? Semuanya masih dalam taraf menunggu. Kami pun juga menunggu hal-hal itu terjadi. Mudah-mudahan hujannya nanti gede, sehingga kita bisa betul-betul menguji saluran itu. Ujiannya dari apa? Ya hanya dari hujan turun besar. Tapi memang aneh Mbak, kalau saya dari dulu selalu bicara, Kota Malang ini menjadi aneh. Karena sungai-sungai kita ini dekat dan curam semuanya. Sungai di Malang rata-rata sungainya curam. Mau Brantas, mau Bango, mau Metro, semuanya curam. Dan jarak antara banjir dengan sungai itu tidak jauh. Yeah. Artinya, mestinya harus ada kajian. Nah, kajian ini kan bukan tugas kami di DPRD. Kami bukan ahli teknik. Teknis-teknis seperti itu adanya di pemerintah, bekerjasama dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi, baru itu akan bisa diatasi dengan baik. Namun demikian, saya masih optimis dalam kepemimpinan Pak Wahyu Hidayat. Insya Allah banjir di Kota Malang ini akan lebih banyak tertangani daripada tahun-tahun yang lalu. Karena yang membuat roadmap adalah Pak Wali Kota Sutiaji. Dilanjutkan sekarang dengan Pak Wahyu Hidayat. Saya yakin kalau roadmap itu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terukur, terstruktur, selesai sudah banjir itu. Di samping itu, jangan dilupakanlah drainase-drainase lama yang saat ini banyak tertanam di tepi-tepi jalan, di tengah jalan. Peliharalah itu. Caranya bagaimana? Loh, kalau cara jangan tanya DPRD lah. Kalau tanya itu tanya ke akademisi. Misalnya minta tolong akademisi untuk membuatkan satu alat yang bisa menerobos tanah-tanah yang sudah keras di dalam drainase. Saya yakin itu bisa. Saya yakin itu bisa. Sehingga masukan dari masyarakat ini sebagai materi dasar ketika kami melakukan rapat kerja secara resmi dengan pihak-pihak terkait. Sekali lagi saya sepakat kalau toh masalah banjir ini tidak bisa kita hanya mengandalkan PUPR. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup, bahkan untuk membongkar bangunan-bangunan liar, ini adanya di Satpol PP. Saya tidak sepakat kalau kewenangan, ini kewenangan provinsi, kewenangan pemerintah pusat, itu dipakai sebagai alasan, janganlah. Karena apa? Loh, kita ini negara kesatuan Republik Indonesia kok. Malang ini bagian dari Indonesia. Sehingga untuk menerobos itu, menerobos birokrasi yang provinsi, pusat, itu mestinya bukan kendala lagi ketika kita mampu memberikan penjelasan kepada provinsi maupun pusat. Oke, misalnya ada yang urgent banget dan itu menyangkut nyawa manusia, tinggal ngomong kepada yang mempunyai kewenangan, kalau ini ngantek onok sing mati wargaku, sama tanggung jawab apa? Udah, kita kerjakan sendiri melalui dana APBD kota. Kan boleh seperti itu. Maka saya angkat jempol kepada PUPR. Ketika anak-anak sungai, anak-anak yang menjadi drainase di kampung-kampung, itu tidak berani benar. Padahal zaman dulu saya ketua LPMK, itu sakbareng, karena saya ketua LPMK bareng. Sakbareng itu tiap tahun kami buat pelengsengan. Ternyata dihentikan karena ada aturan dari provinsi. Namun, tahun ini juga PUPR berani. Ayo Pak Dadung, kita ambil contoh saja. Di wilayah ini sangat bahaya. Ayo kita beri pelengsengan daripada ini kalau hujan lagi, ini ambrol. Dibuatlah 3 titik pelengsengan di wilayah saya sendiri. Akhirnya apa? Ya nggak ada teguran dari provinsi. Keberanian kita aja, Pak. Keberanian pemerintah kota untuk melakukan diskresi-diskresi atas aturan itu. Dan saya yakin provinsi pun juga akan mengamini ketika APBD kota ini turun untuk mengintervensi hal-hal yang menimbulkan dampak-dampak negatif tersebut. Saya kira itu.
0: Oke, baik Pak Arief. Langsung ke Pak Nevi lagi ya, menanggapi apa yang disampaikan Pak, termasuk untuk penertiban-penertiban itu. Ini juga di WhatsApp ada yang bilang, pemerintah kota harus berani katanya, kayak KDM, gusur semua bangunan di atas gorong-gorong. Jangan takut sebab bangunan di atas gorong-gorong salah dan tidak dibenarkan. Semoga ini bisa lebih bagus lagi dari Bu Novi. Monggo, Pak Nevi.
12: Baik, terima kasih Mbak Yolanda dan Pak Raffi Yudin ya, tadi di atas pertanyaannya. Memang saya juga sepakat apa yang disampaikan dengan Pak Arief ya, tadi disampaikan bahwasannya bahwa birokrasi ataupun lintas kewenangan itu memang perlu adanya koordinasi yang matang dan adanya diskresi aturan yang sejalan dengan peraturan itu memang bisa dilakukan senyampang dengan lintas kewenangan itu sendiri, Mbak. Yang dikatakan memang tadi di Pak Arief itu sendiri ya, dijelaskan bahwasannya memang pemerintah Kota Malang kurang berani dan sebagainya. Memang itu menjadi evaluasi juga dari kami, Mbak. Memang nantinya tadi juga disampaikan dari Pak Rafidin, coba belajar kepada Jawa Barat yang memang berani melakukan penanganan langsung bangunannya itu sendiri. Dan disampaikan juga tadi sama Pak Arief, memang ini memang bukan tugas PUPR sendiri gitu ya, Mbak ya, untuk dalam menangani bangunan di atas saluran itu ada penegak perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Satpol PP. Sehingga memang pastinya menjadi evaluasi dan menjadi keyakinan yang disampaikan Pak Arif itu memang di kepemimpinan Pak Wahyu Hidayat ini mampu menangani banjir itu sendiri, Pak. Dan saya juga menggarisbawahi tadi disampaikan oleh Pak Raffi Yudin dan Pak Arif, memang keterlibatan peran masyarakat TNI, Polri maupun CSR ini dalam menangani normalisasi ya, tanda kutip normalisasi saluran ini memang selalu kita lakukan, Mbak, dari gerakan angkat sampah dan sedimen, bergandeng dengan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan lain sebagainya, serta akan dilakukan juga, Mbak, ini sebagai informasi bahwasanya ada World Clean Up Day yang akan dilakukan di bulan di hari Jumat nantinya. Yang itu juga banyak aspek, Pak, Mbak, dari kader lingkungan juga dilibatkan, dan mahasiswa dan akademisi, dan 600 personil akan turun di Sungai Mercusari. Ya begitu, Mbak. Dan selain itu juga memang karena memang ini menjadi tanggung jawab bersama ya, Mbak ya, saya juga mengapresiasi sangat tinggi kepada teknik pengairan, Mbak, yang selalu rutin Mbak itu melakukan kegiatan resik-resik sampah atau rempah itu memang sangat optimal dalam menanggulangi atau preventif kegiatan-kegiatan sedimentasi dan sampah. Mungkin seperti itu Mbak tanggapan dari saya.
0: Oke, baik ke Pak Jatvar kembali. Tadi juga dari Pak Raffiuddin sempat mention harapannya dari akademisi banyak memiliki opsi-opsi atau mungkin hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk antisipasi banjir, karena mungkin dari PUPR sudah melakukan pembersihan, sedimentasi dan lain-lain, tapi masih ada banjir juga. Nah, mungkin dari akademisi seperti apa Pak rekomendasinya juga?
15: Terima kasih Mbak Yolanda. Kami dari akademisi juga berkolaborasi terkait dengan membantu juga terutama dari teman-teman PUPR, kemudian juga turun di beberapa kelurahan atau mungkin desa. Kami juga aktif mensosialisasikan, membantu terkait dengan penanggulangan sampah dan juga edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama secara non teknis. Kemudian dari aspek teknis, kami juga melihat bahwa kalau kita berbicara terkait banjir dan genangan di Kota Malang, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jaringannya juga cukup banyak. Kami pernah berdiskusi dengan teman-teman di PUPR Kota Malang, itu jaringan juga ada sekitar 7.000 jaringan lebih. Jadi apabila itu kita ibaratnya kita selesaikan semua, itu otomatis akan membutuhkan pembiayaan tidak sedikit. Nah, berkaca dari itu, kami juga berdiskusi, kemudian saling membuat simulasi dan juga optimasi terkait beberapa saluran. Kami juga mengambil beberapa yang minim resiko, karena apabila ini kita secara gampangnya misalkan ada genangan atau banjir di Suhat, kemudian kita tarik di Sungai Berantas, nah ini nanti yang terdampak di daerah hilir, jadi wilayah seperti Jodipan dan lain sebagainya, itu tentu saja juga akan berimpak di mana nanti mungkin ketinggian airnya akan lebih tinggi di bagian sana. Dan tentu saja ini seperti memindahkan masalah ke masalah yang lain. Jadi kami juga dalam menangani yang mensimulasikan dan mengamati kejadian banjir di Kota Malang juga tentu saja harus secara holistik dan terpadu melihat sistemnya seperti apa, sehingga kalau kami menyampaikan gagasan kepada teman-teman PUPR ataupun mungkin instansi terkait, ini sudah matang. Karena kalau tidak matang terus akhirnya malah menimbulkan dampak yang tidak baik di masyarakat, tentu saja juga ini malah sangat disayangkan. Dan tadi sampun disampaikan juga terkait dengan teknologi terkait dengan menanggulangi drainasi, ini juga sebenarnya ada. Jadi ada beberapa teknologi yang mungkin bisa digunakan, antara lain mungkin biopori, sumur injeksi, sebagainya. Cuman untuk penempatannya mungkin ya ini harus kita diskusikan dengan warga, itu yang pertama. Yang kedua, keamanan itu juga harus diutamakan, karena tentu saja kalau sudah kondisi air meluap yang tidak bisa kita kendalikan, nah itu mungkin ini agak di luar dari skop yang atau di luar perencanaan yang mungkin kita bisa prediksi. Itu yang beberapa faktor yang mungkin akan sedikit menjadi tantangan kedepannya ketika nanti kondisi hujan posisinya dia memiliki intensitas yang cukup tinggi. Namun kami dari Departemen Teknik Pengairan juga selalu berdiskusi dan kemudian menjadi mitra dari teman-teman PUPR terkait dengan penanggulangan dari banjir dan genangan yang ada di Kota Malang juga. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Yolanda.
0: Oke, baik, kita jeda kembali. Para narasumber masih ada satu segmen lagi. Di WhatsApp juga ada beberapa kawan pendengar yang bergabung. Kita akomodir di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di City Kate 911 FM.
16: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi

0: kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal pelindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
1: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti, mengatakan berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
1: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Menginfokan ada laka di Gadang
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.

0: ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Masuk di segmen akhir kawan program Ijen Talk. Kali ini saya mau akomodir dulu ya beberapa catatan dari kawan-kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Agus yang kirimnya melalui voice note.
2: Selamat pagi si tiket dan narasumber di pagi hari ini. Kami hanya titip pesan aja untuk dimasukkan dalam prioritas tentang banjir yang ada di Pandanwangi juga di Jalan Terusan Batubara yang selama ini sudah 10 tahun kami rasakan dan pada titik hambatan yang perlu ditangani itu sama sekali belum ada kunjungan dan survei. Dimohon untuk disurvei dan supaya masyarakat tidak terdampak oleh banjir tersebut karena lebar sungai sudah 4 meter dan kedalaman 1,5 meter dan di ujung pertemuan sungai ada bangunan lama yang belum di bongkar, yaitu ada sejumlah titik hambatan yang pernah dan sudah kami sampaikan ke City Gate juga untuk ada pembenahan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Agus, itu di Pandanwangi. Lalu di live TikTok juga ada yang bergabung, katanya di Piranha, Jalan Piranha 3 itu sudah ada persiapan belum dari PU? Karena di atas saluran sungai itu pada di beton semua. Silakan Pak Nevi.
3: Baik, terima kasih ya pertanyaannya dari Pak Agus dan dari TikTok itu mungkin memang dari jadi catatan kami juga nantinya untuk Terusan Batubara. Memang beberapa kali kami melakukan intervensi di wilayah Terusan Batubara. Kemudian kami lihat yang tadi disampaikan oleh Pak Jatvan, memang arahan dari drainase master plan itu tidak melihat serta-merta Terusan Batubara sebagai satu saluran saja. Tapi kita melihat bagaimana satu sistem yang mengelilingi lebih luas di Terusan Batubara, bagaimana air itu datang secara inlet maupun secara outlet nanti diarahkan kemana. Ya, ini menjadi catatan kami, memang salah satu wilayah genangan memang Terusan Batubara yang nantinya akan kami intervensi melalui pembenahan saluran di outlet maupun beberapa yang tadi disampaikan bahwasanya hambatannya adalah bangunan. Akan kami lakukan koordinasi terlebih dahulu kepada instansi terkait. Terus yang terkait di Piranha 3, Mbak, itu sejalan dengan yang tadi disampaikan di Pak Agus itu melalui WhatsApp ya, bagaimana saluran itu di atasnya dibangun, salah satu hambatannya dibangun ada bangunan, sehingga memang ini menjadi PR dan menjadi tantangan bagi kami. Memang nantinya menjadi inventarisasi mana saja yang perlu dilakukan. Ini sejalan nantinya memang kami juga akan menetapkan atau nantinya sebagai beberapa peraturan terkait ini karena memang sangat masif ya saluran yang diatasnya adalah bangunan permanen seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak. Ini tadi ada Pak Diono juga, di depan Pom Suhat Malang itu ada bangunan, deretannya rumah makan Ringin Asri, sebuah warung yang berdiri membuntu parit, hampir separuh menghambat, itu menjadi penyebab di simpang pesawat kalau musim hujan banjir akibat air tertahan, dan kalau ditelusuri hampir drainase wilayah kota Malang banyak penyempitan akibat bangunan liar. Tadi sudah diatensi oleh pihak PU juga, harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Itu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik bahasan kita pagi hari ini. Dari Pak Arief dulu, silahkan Pak Arief.
4: Ya, terima kasih. Menarik menambah materi kami di dalam menangani banjir di Kota Malang pada pagi hari ini luar biasa. Namun ada beberapa hal catatan bahwa insya Allah hujan di Kota Malang akan terjadi di bulan-bulan November akhir, Desember, itu hujan besar. Maka hari-hari ini pemerintah harus intervensi kepada masyarakat, perintahkan seluruh kelurahan untuk melakukan pembersihan saluran air. Itu penting bagi saya, sehingga ada kerja bareng dari seluruh komponen masyarakat melalui institusi resmi pemerintah yaitu kelurahan. Perintahkan, Pak Wali berhak untuk memerintah lurah, ayo adakan kerja bakti. tanggal sekian bareng-bareng. Berapa yang dihasilkan itu dicatat. Itu untuk jangka pendek. Jangka panjangnya kita sudah mempunyai master plan ataupun roadmap penanganan banjir di Kota Malang. Tinggal menyusun rencana aksi. Rencana aksi dari master plan itu yang harus betul-betul disusun dengan detail. Saya harapkan bahwa dari pemerintah itu tidak hanya acting, tetapi sudah waktunya action. Actingnya di DTI lah. Actionnya yang harus diperbesar oleh pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat ini betul-betul bisa ditangani. Saya tertarik dengan penanganan-penanganan rumah ataupun bangunan-bangunan yang di atas sungai. Sangat lemah. Saya berani mengatakan pemerintah Kota Malang sangat lemah. Contoh kasus di Jalan Semeru yang di atas sungai akan dibangun parkiran. Sudah diplang, sudah diberi peringatan, tetapi tidak ada eksekusi sama sekali sampai dengan hari ini. Hal-hal seperti ini yang memang harus pemerintah harus lebih kuat lagi bekerja sama antar instansi untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Beranilah, kalau katanya para Fiudin, belajarlah ke Bandung. Enggak Pak, saya enggak akan kunjungan kerja ke Bandung. Saya belajar dari medsos saja, sudah cukup. Dari Google itu sudah cukup untuk mempelajari itu. Nanti kalau saya sering-sering kunjungan dimarahi oleh masyarakat. Saya kira itu. Insya Allah banjir di Kota Malang kita tunggu di tahun ini. Kalau surat berhasil, maka yang lainnya pun juga akan ditangani semacam penanganan di gorong-gorong di surat. Terima kasih Mbak Yola.
1: Baik Pak Arief, Pak Jotvan silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Kalau berbicara terkait dengan terkait dengan banjir yang ada di Kota Malang ini, beberapa sudah disiapkan terkait dengan mitigasi maupun kuratifnya terkait dengan banjir yang ada di Kota Malang ini. Teman-teman PUPR juga sudah bergerak. Nah, kami dari pihak akademisi supporting terhadap teman-teman teknis itu adalah mengembangkan dari aspek keilmuan dan juga edukasi kepada masyarakat, karena kami spesifikasinya di bidang itu, jadi kami akan lebih meningkatkan lagi terkait dengan apa namanya, tidak hanya bersinergi, tapi kami juga berusaha untuk saling support terutama dengan teman-teman PUPR dan bersinergi untuk memecahkan kasus di ini apa namanya terkait dengan banjir di Kota Malang. Nah, tentu saja harapan kami apa yang kami sinergikan dalam mungkin dalam hal terkait dengan master plan drainasi yang ada di Kota Malang ini bisa terwujud. Tentu saja dengan ada beberapa prioritas yang menyesuaikan dengan kemampuan dari Kota Malang terkait pembiayaan dan sebagainya. Tapi harapan kami semoga kesiapan untuk menghadapi hujan di tahun ini lebih siap dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Walaupun nanti juga ada variabel yang mungkin tidak bisa kita pegang, yaitu hujan dan intensitas, itu juga akan menjadi faktor penentu juga apakah saluran ini mampu ataukah memang harus membutuhkan intervensi tambahan berupa mungkin pengurangan ini jalur dan juga ini apa untuk arah alirannya juga mungkin perlu disesuaikan. Nah, mungkin seperti itu Mbak Yolanda terkait dengan sudut pandang dari akademisi.
1: Oke, terakhir Pak Nevi silakan.
3: Baik Mbak, terima kasih ya waktunya, ini sudah di penghujung acara ya Mbak ya. Jadi memang kalau kembali lagi kepada judul Ijento kali ini ya Mbak, siapkah Kota Malang menghadapi musim hujan? Nah, jawabannya pasti kita terus bersiap dan memang terus melakukan penguatan-penguatan dan intervensi ya. Pemerintah ini melakukan bagaimana intervensi jangka pendek melalui normalisasi, melalui pemeliharaan saluran, dan jangka menengah melalui pembangunan atau peningkatannya, dan jangka panjang kita melakukan bagaimana kita pembangunan bozem ataupun kolam retensi yang nantinya jadi penanganan banjir. Tapi bukan hanya soal persoalan infrastruktur atau pembangunan saluran semata ya Mbak ya, ada persoalan yang lebih kompleks yang menjadi sistem penanganan banjir itu sendiri. Karena itu penanganan banjir ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir dengan pendekatan sistem dan kolaborasi oleh semua pihak ya Mbak ya. Dan yang diarahkan oleh master plan drainase memang pada dasarnya penanganan banjir ini berdasarkan daerah aliran drainase. Dan satu hal lagi Mbak yang menjadi penting ya Mbak, mungkin masyarakat tidak perlu panik ketika menghadapi hujan, nanti kita tetapi kita juga jangan lengah. sesuai dengan arahannya dari Pak Arief tadi, memang saya sepakat juga Bapak dengan ketika semua kelurahan atau kolaborasi masyarakat ataupun CSR dan TNI Polri melakukan gas atau kerja bakti, pasti ada peningkatan atau optimasi saluran itu sangat signifikan, sehingga hal itu perlu digalakkan gitu ya Mbak ya. Dan terakhir Mbak, mari kita sama-sama menjaga saluran itu sendiri dengan tidak membuang sampah ke saluran atau ke sungai, maupun mendirikan bangunan di atas saluran ataupun di daerah sepadanya. Dan jangan lupa memang tetap menjaga daerah resapan di Kota Malang, karena memang kesiapsiagaan nantinya kita menghadapi musim hujan itu bukan hanya pekerjaan dari pemerintah saja ya Mbak, tapi memang merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk saya sebagai masyarakat Kota Malang. Mungkin seperti itu Mbak.
1: Oke, baik Pak Nevi, Pak Jasman, Pak Arief, terima kasih banyak atas waktunya, semua yang disampaikan insightful sekali pagi hari ini. Semoga juga nanti kedepannya akan semakin baik lagi dalam penanganan drainase, termasuk masyarakat juga mengikuti aturan ya, jangan buang sampah sembarangan karena juga menjadi salah satu faktor penyumbat saluran drainase. Saya Yola Octavia pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran. Dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Telogomas Malang, saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat

kawan. Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makalah niki nanti kula waos pas wingi pas sore Bapak ngaji-ngaji tertutup ngeten niki. Kesintine ngeten nggih, niki rumono tenan. Manusia ini di watak itu mesti elek. Disebut wakanal insanu galuman nopo jahula. Jadi manusia wis dolim campur pintu. Wis dolim campur nopo pintu. Disa elek. Galuman itu banget dolimnya, jahula itu banget nopo pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh, nah Rasulullah itu lomo. Terus pikirannya orang yang Arab ini, nak lo mau mesti ngekei ini agak, orang lo mau kok ngekei ini sidik. Sehingga ketika dikei Nabi sidik, terus Nabi ngentikan ahsan tu ilaika. Hei orang kedui, apa aku ngelakoni apik dari kue? Labres nih aku. Baik aku ngomongnya di depan umum, akhirnya para sahabat tersinggung. Wong iya apik dijotosi, terus dari Nabi ankafu, terus rasa jotosi orang kedui, jadi rasa jotosi. Walhasil terus si Arabimu dijak mbek kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis, kowe seneng, Jung. Nggih seneng. Muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas dikaei napa? Akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik. Karena ngekek ini napa? Sidik. Lah dikaei akeh, orang itu seneng. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang komentari saya baik, ya tolong kamu ngomong itu di depan umum. Ya, Kak, tolong kamu ngomong itu napa? Di depan umum. Walhasil terus napa si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi napa? Banyak. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrub ila Allah ngeten, saling ngeten. Kulo niku pun neliti baik secara ilmiah kulo, ngaji, ngangge ngalim kulo, maupun ngangge firasat kulo, maupun ngangge ilmu lapangan kulo. Manungsa niku nak duwe keyakinan, mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jadu, sing diarani Nabi Musa hebat itu bener napa salah? Bener. Sing diarani Nabi Musa parek pangeran itu bener napa salah? Bener. Sing diarani Nabi Musa dongane mustajab bener napa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu parek mbek pangeran digelari kalimu wa. Dan ono instruksi pangeran Nabi Musa kon merangi kaum man napa jeb. Pikirane wong Israel lo. Musa ku wis jaduk parek pangeran, la opo ngelibatno kita. Ndekne dhewe berangkat mbek pangeran nek wis kalah kabeh. Artinya mereka yang paslan, sing pecundang, sing pemalas, sing moh resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan itu padat antawarabuka faqotila inna hauna qaidun. Wong jenengan wis jaduk balane pangeran nopo nglibanto umat jenengan mawon nglawan kaum nopo jabari tak anteni ning omah mesti jenengan menang wong balane nopo pangeran. Iku menungso. Keyakinane bener tapi mlain mulane nek ana wong tapi ora nyindir iki nyata. Nah, ana wong terkenal di Kiai Keramat, itu santri mesti do medhit wong Kiai ku wis mangan. Iku manusa. Dadi keyakinan yang benar pasti menjadi salah. Lho kowe ngiyakini Kiaimu Keramat ku bener, ngiyakini Kiaimu Resine teko dhewe ku bener. Wong wae resik bumi nek iso napa? Lah tapi. Tapi ketika dia akibat medhit, nah ora perlu tak pikir. Lah iku sing salah, lah iku perkara kan, lah iku manusa. Paham ya? Kowe dibujur neriman, bener. Suweneng, sapa sing ra iso ngelomong riman. Tapi ketika Anda tidak semangat golek napako, ya itu salah kan, jadi meyakini riman dia akibat gak semangat golek napako, itu salah. Podo, sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak ngelakoni doat, alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan, keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar. Benar sekali, sangat-sangat benar. Tapi terus kok dua akibat dia tidak perlu sholat mergo ora butuh sholat. Itu gale kowe duwe guru dhewe wong tuwa sing isih iso mangan dhewe urip dhewe terus rambek pikir ala tambah wis iso urip padahal kowe kena kitab wajib ngapi wong tuwa wajib ngapi napa guru lagi sing paling baik melani niki kula bisa teng mriki wa kanal insani napa gelumun jadi manusa iku umpama keyakinane bener dadi kudu. Misalnya sekarang wae pilpres. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, anak presidennya apa, adil kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sampai presiden kafir, pangeran sudah kok henti. Nah, kenapa itu yang Gus milih sopo? Biasa milih pangeran. Bukan presiden milih sopo. Nah, oleh takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi, aku milih salah situ. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir kowe kowe ora mau. Sejahtera ora aku aku wae iku rupane napa? Lha itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan aku? Kowe boleh bojo salihah bener, nak bojoku salihah urip kowe enak, anak turun kowe enak iku bener. Tapi ketika kowe ngurusak tauhid, nak ora salihah gak mungkin nurono salihah. Goblok kowe pangeran mbok kilani. Ya, pangeran apa? Gila. Ketika Anda nyari pembimbing, murid itu dibimbing guru sing apik ben dadi apik, bener. Tapi ketika Anda berkeyakinan, nah orang ngono mesti ra bener keliru, we. Goblok ngilani pangeran. Ayo Nabi Musa sing rumat apa? Firaun dadi nabi. Musa Samiri di rumat Jibril dadi murtad. Jibril kurang pinter, rumat Samiri keliru. Firaun kurang nakal, rumat Musa dadi apa? Ayo wong Islam sak dunya lho ora tau ngrumat lahir Kanjeng Nabi. Sing ngrumat lahir Kanjeng Nabi wae kula. Kuabe ahli tarek sepatah sing ngrumat lahir Nabi sinten? Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi dadi nabi, Abu Lahab tetep. Muga pangeran rito dia, terus ngono pangeran. Dadi wong oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilangno fungsine. Apa? Iku wong iku nak bener. Iku kudu dikonvert mati ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo wong niku masal. Kula nganti sakniki ndadani cara pandang orang itu sampai buta-buta kita. Mergi ngoten iki. Di wong terlalu yakin Allah ora buta ibadah bener. Allah ora madharat mek maksiat bener, tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat tenang wae maksiat alasannya Allah tidak butuh kita. Jadi sesat gak niku padha karo kowe dibojo neriman terus gak semangat nafakoi. Mane kula seneng nang wedok duran neriman ku seneng. Itu menjadi pancen donga kula ngoten itu bagus. Karena setiap neriman pasti disalahpahami sing lanang terus tenang-tenang. Ana wong wedok ora cemburu lan mesti repot sing lanang malah bedudak kan. Sing bener ge sing nopo? Cemburu. SMS kok cemburu kan bojone cemburu. Kula sering diceritani. SMS konti. Mpo kon to dagang. Lah jadi wong wedok jare lho pas dagang ora oleh wedok jare. Paya. Dadi iku menungso. Niki penting kula aturake. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomba, ku cara pandang sebagian sahabat nak lomba ngekeki kudu akeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lha piye? Munabi dhewe ora sugih kon ngekeki napa? Mulane ana kiai darani apian kok seneng goblok-goblok iki ya. Karena tetap mengecewakan. Misalnya kowe dilem apian jebule santri dijodokno ora gelem kok ya kecewa. Ora milih partene ben apa? Kecewa. Gak milih presiden pilihane kecewa. Nah ini cobalah sekarang, kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kujina dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musiman. Karena pengiran gue percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah dinten mulai cina jadi nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi jadi kafiro. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun jadi mu'minah. Ayo bisa lagi apa yang anda lo suami soleh kurang soleh Nabi Nuh bojone kafir. Ayo saya lagi mana kita mau kiai. Mana kalau mau tenang ada di bojone kalau saya ngomong kesenak jadi bojone yang ngalem ya enak mesti enak itu tibarno lebih itu tibarno lukaku aku ratau ngimani nah aku dati anak gue soleh yang tak imani pangeran misalnya lah anak gue ya pangeran kira di urusan gue aku gue sedurungi rabi gue aku untuk hidayat kita gue sedurungi rabi aku ya gue sholat madem ulan ya menikah udah kita gue sholat ya bisa-bisa menurut krona aku mana kiai-kiai yang sekolah saya tak bedai bujum sedurungi rabi gue sholatnya madem ulan gue sih kan Nak salam mas ngalor sih. Berarti orang kroso kowe. Ini penting untuk meruntuhkan ujub anda. Untuk meruntuhkan apa? Ujub anda. Jadi saya paling gampang bojone Fir'aun mukminah to ora? Mukminah binasul Quran, gak mungkin salah. Karena sing ngendikan mukminah ku Quran. Bojone Nabi Lut kafir to ora? Kafir. Padahal Lut itu nabi, binasul Quran, bojone kafir yo. Binasul. Jadi mulai ngaji iki mulai introspeksi dhewe-dhewe. Bojone cek meneh ku cek kafir to ora wis momen. Karena kita-kita gak menjawab. Artinya kalau anda mau berteori, berteori saja. Nak bojone soleh, kiatane sing itu soleh. Silakan anda berteori saja, tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Gak meruntuhkan apa? Tauhid. Lain eling-eling itu. Si kulon buat yang ada kepentingan nopo-nopo kecuali ini wong faklam anak gula hila. Dan wong roh tenan nak alihah nak ya wa alihah namut wa biha nufat. Penting sing riwayat wa alihah nopo nufat. Nah tentang tahlilan pergi wa biha nufat alihah. Wa alihah. Kulon gue minoritas. Kalau nak tahlilan, kalau yang masih oki aje modern, kita kan mimpi tahlil. Bila tu nih keberatan tak boleh. Nasib pape. Kalau mimpi tahlil, kita sering mimpi sholat jenazah. Tapi paling sering mimpi sholat jenazah. Masyur, kalau kawasan kulo nih, agar kulo di dalam nih dengan mimpi sholat. Jadi terkenal dengan imam dia, gapal Quran, terkenal cepat nasinya berkor cepat nih bagaimana? Nah, kalau lagi aje gerbang sholat, itu tahlilan suwi. Nah, kalau boten. Sing dongakno nak tepak kuwi swarga mboten tepak mboten ngertos kula swarga tersalah bar salat nggih mumpun Gusti nikawulane jenengan ketoke jenengan rasa nyiksa nggih tetep lawan jenengan pangeran dadi enggak mendesak untuk nyiksa tiyang niki pun kula niku niku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diantaranya diri dani pangeran itu tau nyolati jenazah nggih jenazah mati terus beliau ngendikan ning majite ya Allah jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki nak mboten mendesak mboten sampe nyiksa terus mireng Imam Syafi'i gara-gara saking percayaane mbek pangeran. Artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kudunya

Lah iku wong ngipi wong sapi diridani mergo iku. Nek nah, wani monggo tapi. Jadi saya ngendikan makanya masyhur. Di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghaniyun an adabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan Gusti gitu. Tanya kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya kalau enggak mendesak ya. Dan, ya enggak usah lah apa ini karena enggak mendesak. Dan dungo itu pula yang dipakai bareng. Bukan sampai niru lah, tapi secara ilmiah mohon gitu. Nah, merakteknya dia mau ngakek. Nah kalau wani. Enak kalau kan di kampung kalau terkenal Gus-Gus aneh-aneh, gue maklumi. Jadi rontok enak kalau dimaklumi. Gue ragus kiai dadah anak. Kiai natap anyaran kudu hati-hati. Tapi nanti natap kesuwi tenang. Lo biasa ngelati jalan daftar mulai biasa. Duit sholawatan lo dibagi lo semula. Kus duit lo dibagi kok semula. Baik. Nah, dong aku nak suwi ramanti ya. Barat. Gitu lah ceritanya. Nabi Musa raih terkenal Nabi Kalimullah. Ewa semantan pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa. Sing binasil Quran itu jelas hidir. Sing binasil Quran itu hidir. Yang dikis sotil ulama, ini ku bar, namanya Sinten. Suatu saat Palestina itu, nama Israel, pokoknya bangsa Syam, ini ku kekeringan. Ya standar Nabi Musa sebagai Nabi, beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksiat. Ya, itu standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buar Nabi Musa istisqa gak mandi, pengido gak mandi. Akhirnya takut, mungkin mentang-mentang kali Gus Timun, gue istisqa kok buatan mandi. Gue ke istisqa ping patang pulau, tau rata sembahnya. Nah, caranya seperti Gusti. Gue takut tahu laku jenis barah. Barah itu terkenal wali, wong itu gak tau dungu. Kuyar, kuyar, kuyar, tau dungu, belas ini barah. Lo lebih sering takut ini. Gus kena apa tau dungu, gue jangan ada aku goblok. Karena ramah kome, Pak. Tapi kayak nentang gue goblok, meneh, karena. Barang hari di tiba Nabi. Lho pas dua apa di jotos di Nabi. Sangnya ngelak di tangkapnya di itu. Dan itu mau nanya itu. Barang negara di tekak non. Buatan dangak, buatan ngangkat tangan, buatan sepoknya itu. Gusti. Kok jangan buatan paringi udan itu sebut itu. Ngomong maksiat itu penting kah? Tidak melukai kehormatan Anda. Juga tidak merusak kerajaan. Wong rap penting kok dipertimbangkan. Kalau sini jenengan ngetok no hutan ora dadi bangku barang ra penting kok dhewe. Wong ngomong-ngomongnya ora terus. Ora duwe kok. Apa kata? Sampeyan ora percaya delok teng iki ya. Bab nyaman mbek pangeran. Kita boleh istiqnas billah. Wong langsung udah. Ya wong ngono tok ngomong ngono terus udah. Pas ngomongane mbek dijotos Nabi Musa, cangkemmu ngelem pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yutqikuni fil yaumi salata marra. Bareng ku nak ngomong, aku iso guyu ping telu. Dulu mau ngono dok Gusti, maksiate tiang-tiang tu tidak mengganggu kehormatan engkau. Yo raga gu kepengeranane. Wah opo jangan seperti, mau ngapa penting kape kok pertimbang no. Jadi anaknya kayak udan jorang-jorangi juga jenengan barang ngapa penting ngobok eman. Udan, iya gitu dok. Kena uang ngonten gitu. Iku sendiri tau ikhya. Orang Imam Ghazali, sendiri itu ulama-ulama. Jadi orang kalau sudah usul, mah hubungannya dengan Tuhan itu memang dia baik-baik saja. Mulanya Abu Hanifah darani itu sholat istisqa itu bid'ah. Ayo jajar. Terus Abu Hanifah sholat istisqa itu bid'ah. Alasan tak kok, ilahkan apa? Lalu orang rawudan karena masyarakat malah gue bilang, ben rawudan. Repot. Ben dihukum Allah, mau ngapa? Masyarakat. Nah, kalau setuju bareng ni, kalau datar kalau nak jadi lagi seorang atau gelem, jadi kalau kemudian melok mazhab yang merasa solat apa? Marahkan atau gelem lagi? Selain suwi terus opong midah serban waktu bocor. Rian teng sarang nanti wonten mas saya sepuh. Solat istis kok imami lali betul-betul serban. Mungkin Lukman ngertos waktu itu. Kalau melok solat. Barang keturunannya ten dia lali gawe terbang itu lucu kan enak cara neng takde pak bayu kabel udah kok rida sehingga si sing mangki fil eter si eman ngarep dari gawe sepunten nih kita pulau beton betul terbang ini ketuk lawan pulau wali iko enggak malaikat kena ketuk di wali kan enggak ono sanate sing ono sanate kan terbang.

napa? Diwale mrukung kula mboten beto. Berbeda nggih. Nah. Kadung mawon sing kula napa? Wale. Kedune diwale kan. Lah bare kok ora udan. Kula ditanglet iki semu. Kene apa ora udan? Kedu nak diwale ngeten niku isih padha. Ora udan. Nah, cerita yang bareng tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini, akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya, secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujjatul Islam Bang Sinten. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir, ya orang mati percaya, akhirnya percaya, nggak tenang. Walhasil kalau istikharah, kalau istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israel. Saman harus percaya saya. Kalau kali ini saya saman harus percaya. Ini ku tengene ayat waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatin. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajeni Allah sampai kok takai Taurat nak Fir'aun mbok guling. Walhasil Fir'aun digulingno ning laut nopo merah. Terus Nabi Musa nake janji ning pengiran. Mboten ben saman ronak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Ora Jawa terus ra diutang ra sahur ora. Artinya wong diutangi sahur ora gunane, tetep kok diutang tenan. Tapi yang lumayan kan sing wae di sahur yo. Kalau itu kan ambek bojo, jangan pernah berharap nih selesai cuma ya bar dino iki ya dadi meneh. Aja kok yang hari ini tidak. Tapi saat bar kayak yo yakin ra ono tukaran meneh, tetep sesuk tukaran meneh. Wong kula cerdas mulai alitri ini, kula sering ngamuk kula kok agar nyapu mesti jabun. Wong kok ora sono kok bu nyapu banget. Lan ibu kula mun yakin suatu saat kula cerdas, kula kok nyapu kula mboten purun. Alasane kok ya ora sono nek saponi barang lho kok wong kok ya apa? Terus sono nek. Ya kan ya kan rugi kan kok ya ora sono nek lho apa? Disaponi. Ya gede-gede dopet ini kula nyapu lho. Buat ini kisah nyata. Ini yang binasul Quran. Waktu Rasul Musa kau mahu sabai narosulan ini. Walhasil intinya cerita kan gini. Bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian. Dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo Taurat. Walhasil Nabi Harun ditinggal. Ini yang diijma ulama. Ini kalau cerita yang ijma dulu buat hikayat. Nabi Harun ditinggal. Ini dimaksud pokluf niki kaum ini gue pak asli walat tetapi sambil nopo musikin ini. Ya nanti baca ibtidak kan masanya pokluf niki didomil nopo Hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong pitung pulau. Waktu Roma Musa kau mau sabai narosulal lini kau dia. Bareng dokter saya nak Nabi Musa mojo umi tergawa Taurat. Sing wong pitung pulau neng ngisor pokoknya aduh. Nah, orang Israel kan cerdas-cerdas. Sah, orang iso. Oke, umum-umum Dewi antus muni ketemu pangeran. Aku raro Dewi orang ngantel. Fakalu arina woha jahroh. Ya, kudu bodoh roh. Bodoh raro, kok kan iman. Wah, akhirnya Allah yang tersinggung. Ngomong rana Nabi, kok ben rawa langsung. Kendenan sing. Jadi mau bangsa Israel yang tersinggung. Tidak ada-ada, diberi ditinggal mojok. Terus Musa antuk nopo. Taurat. Lah, sing wong kita ngumpul akhirnya nopo. Arina woha nopo. Jahroh. Orang itu so aku rahimah nak kejadian umi-umi, enggak aku lah aku mudewe. Akhirnya gendena Allah yang tersinggung. Fa aku dah rumus, akhirnya disambar berdek mati kape. Kau Allah tersinggung ngomong rana Nabi, kau kepin makom ya koyok. Nabi melani gak hati-hati, sing sok wali, sok ulama, nak niru koyok Nabi ku keliru, masya Allah Allah malah nopo tersinggung. Jadi rasa niru Nabi teman-teman orang level lepa. Jadi kadang mereka nak niru teman-teman, kadang Allah malah nopo tersinggung. Orang Nabi kok niru koyok nopo. Berkumpulah nanti termasuk guru ni Imam Bukhari wonten ulama unak Nabi di sunah apa dilakoni telu. Nah telu dilakoni loro dilakoni. Orang gendek sekawan ben bener kaya Nabi. Alasane ku ben ora level e niru persis Nabi mboten napa. Walahe sambar bedek mati. Lah sing lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pangeran. Gusti, jenengan ku sepundi, wong tak jak iku ben dadi seksi kok malah jenengan paten. Lah mengke kula mulai seksine sapa? Akhirnya mbek pangeran kan lucu kan, mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disamber bledek. Lah seksine dinten?

Akhirnya Mbak Pengiran ditangekno. Berarti penting, gugat itu penting. Malah demonstrasi itu penting, pengirannya di demo. Mau ngane uang itu ngalami ya, tapi demo dimuai. Biar saya itu penting, songko berangkat, mahabba nih Allah subhanahu wa ta'ala. Bareng pun diuripno Mbak Pengiran. Ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa model bareng. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina in hiya illa fitnatu. Gusti nak podo-podo merusak, mereka itu saksi saya, kalau mereka mati saksi saya sinten, mendingan kulo pisan sambar bledak ben mati bareng mun bar urusan mbek jenengan. Lalu jenengan Nabi Musa ternyata ngendikan atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umina, ngomongane wong goblok kok rungokno. Nabi Musa ternyata nyual pengiran taruh di ini terus. Dia omongan omong goblok kalau jadi anak bos rumah no. Jadi kena nak keliru-keliru, kena tenang aja. Omongan omong goblok mesti tibar. Lain kayak keliru nanti saya kira di situ pengiran. Mereka omongan omong goblok. Paham? Jadi tibar. Tapi resiko nih kayak itu nggak tibar. No. Jadi ternyata ning Quran iku ana ayat sing mirip masalah bar atuh liku nabi ma fa'ala sufa'u min. Karo dene Gusti, kok aku anu goblok-goblok kok jenengan pertimbangno nganti kok rusak iku lho opo? Paham? Mulane kula niku anggere pe donga nggih wedi.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Apa kali gitu? Pagi, Sasa.
0: Jalan-jalan terus, Abah, ini.
1: Iyalah, mumpung masih bisa jalan.
0: Ya ini deh, tapi ini kayaknya kalau Sasa, apa kayaknya bukan di daerah Jawa Timur, apa sudah di Jawa Timur ini, Abah, ya? Kalau dari...
1: Nggak penting.
0: Nggak penting, ya?
1: Yang penting ada Sasa.
0: Iya, Sasa ini juga... Ketularan Abah nih, Sasa selalu pakai baju olahraga. Emang soalnya tiap habis dari this morning juga olahraga. Lumayan banget turun.
1: Baju Anda keren. Baju Anda keren.
0: Terima kasih.
1: Pasti ini baju suami.
0: Tentu. Karena ini jersey ya, Abah. Jersey apa namanya kata? Ya,
1: sudah kangen sama suami.
0: Ya. Kangen dibelanjain baju deh. Jadi biar dia nggak ngeliat bajunya dipakai terus. Ini kan kode, Abah, kode. Aduh, bajuku di lemari kurang. Soalnya setiap hari yang dipakai di this morning masih dipakai terus kan gitu. Selalu ada alasan untuk belanja. Abah, ini juga hari ini Sasa juga banyak alasan untuk belanja berita ini. Dari tulisan Abah ini ada beberapa berita yang menurut Sasa ini patut diwartakan. Tulisan Abah hari ini menarik sekali, Abah. Nah, judulnya Abu Leke Bahlil. Waduh. Awalnya.
1: Saya pertama kali saya dengar kata Abu Leke. Jadi ketika Pak Bahlil pidato lagi menyemprot pengusaha besar yang rakus gitu. Dia bilang, ini kan namanya Abu Leke. Gitu. Semua orang bisik-bisik. Apa itu Abu Leke? Apa itu Abu Leke? Saya lihat kanan kiri saya juga saling berbisik kepada yang duduk di kanan kirinya bertanya apa itu Abu Leke. Saya juga nggak tahu. Kemudian saya juga tanya sebelah saya yang baru bertanya dari sebelahnya, yang baru bertanya dari sebelahnya lagi dan ternyata itu bahasa Papua. Nah, ya karena Pak Bahlil kan. Meskipun kelahiran Banda, tetapi kan masa kecilnya di Fak-Fak, di Papua. Dan tumbuh remaja di sana, kemudian pernah jadi kernet kendaraan umum di sana. Kemudian kuliah di Jayapura, di Universitas Cendrawasih. Nah, kemudian... Ya, berarti klaim bahwa beliau orang Papua, ya menurut saya sudah pantas lah. Biarpun lahir di Banda. Tentu saya pernah ke Fak-Fak yang sekarang, bukan sekarang, sebelum beliau jadi sesuatu di Jakarta, beliau jadi pengusaha di Fak-Fak. Dan saya dengar, karena itu saya pengen ke Fak-Fak lagi, pengen lihat. Karena bandara Fak-Fak sejak Pak Bahlil jadi sesuatu, katanya bagus sekali. Dan besar sekali, mengalahkan bandara di kota-kota sekitar Papua Barat itu. Di sana kan ada, mungkin tahu lagunya, ada Kaimana, saya juga pernah ke Kaimana, ada Fak-Fak, ada Bintuni, ada, dan di antara itu maka Fak-Fak bandaranya yang paling hebat, katanya. Dan ini akan masih akan terus diperpanjang lagi. Landasannya. Jadi ya pantaslah beliau mengklaim sebagai orang Papua dan kemudian menggunakan istilah-istilah Papua yang saya lihat ketika beliau mengucapkan Abu Leke itu tidak seperti mencari-cari kata apa yang akan saya pakai. Kelihatannya spontanitas yang berarti kata itu sudah sering diucapkan atau tiap hari diucapkan atau sering sekali diucapkan sehingga spontanitas ketika mengecam sesuatu itu Abu Leke, omong kosong.
0: Gitu. Oh, berarti arti Abu Leke ini artinya omong kosong gitu?
1: Omong kosong, membual, hanya omon-omon, dan segala itu. Jadi, ya menarik juga. Saya kira ini bisa dijadikan bahasa nasional, saya kira.
0: Abu Leke.
1: Saya ingin terus mempromosikan Abu Leke sebagai satu istilah karena konotasi membual itu sudah lama lah dipakai. Beberapa istilah lokal itu menjadi bahasa nasional. Dan itu yang menciptakan wartawan. Misalnya kata santai. Kata santai itu kan dulu nggak ada dalam bahasa Indonesia, santai. Kemudian ada wartawan yang juga sastrawan, penulis novel, tapi wartawan hebat sekali, namanya Bur Aswanto. Dia mentor saya ketika saya masih belajar jadi wartawan, dan belakangan beliau doktor filsafat, sudah meninggal. Itu Bur Aswanto, itu menggunakan bahasa kampungnya, santai, menjadi bahasa yang dipakai di tulisannya dia untuk menggambarkan orang. Saya nggak tahu zaman dulu apa ya kalau menulis santai gitu. Nah, itu ternyata bahasa di desa di pedalaman Palembang. Di sana ada kampung namanya Rasuan. Dan karena itu nama Bur Aswanto itu sebetulnya nama sebenarnya itu Burhanuddin. Cuma jadi wartawan masa namanya Burhanuddin gitu. Kemudian yang ngambil depannya saja Bur. Nah, kampungnya karena dia berasal dari Rasuan, karena dia juga di Jawa, maka menjadi Rasuanto. Jadi Bur Aswanto. Dan beliau sebetulnya yang menciptakan kata santai. Sebelumnya enggak ada kata santai. Dan santai itu bahasa di desa Rasuan itu. Jadi kalau orang dulu-dulu, oh, kamu santai, kok santai banget begitu. Nah, kemudian lama-lama jadi bahasa Indonesia yang baku dan enak diucapkan juga kan, santai.
0: Oh, berarti nanti ada kata-kata baru, Bah. Kamu jangan kebanyakan santai dan abuleke dong jadi orang.
1: Santai kan netral, artinya netral. Positif, negatif, terserah gitu. Iya. Nah, abuleke saya kira lebih negatif lah, lebih negatif. Artinya orang yang pembual gitu, pembual, omong kosong, kemudian yang pokoknya menipu, bahkan ada unsur menipunya, asa unsur akal-akalan gitu. Nah, mungkin akal-akalan beda dengan omong kosong, akal-akalan beda dengan membual, tetapi abuleke itu mengandung makna semuanya itu jadi satu. Itu abuleke.
0: Menarik.
1: Seperti santai juga gabungan dari istirahat, diam, menikmati, itu dijadikan satu, dirangkum menjadi satu kata santai. Kan enak juga.
0: Betul.
1: Abuleke ini rasanya lebih pada maki-makian rasanya. Jadi dan orang seperti Pak Bahlil kan memang spontanitasnya kan begitu, kita semua tahu, yang selama ini menjadi sorotan netizen. Betul. Dan menganggap Pak Bahlil itu seperti itu. Jadi saya kira jasa Pak Bahlil sebagai orang Papua di samping membangun fak-fak, saya kira akan membuat kata abuleke menjadi kata nasional. Nah, ini tergantung media, apakah
0: prestasi.
1: Media
0: gimana? Berarti prestasi Pak Bahlil ini macam-macam ya, Bah ya. Satu jadi jabatan menteri dobel, sekarang jadi sastrawan, terus habis itu bisa luar biasa.
1: Kemarin ketika ngobrol bertiga di satu ruangan di Jakarta, karena kemarin saya di Jakarta sejak 2 hari yang lalu saya di Jakarta, dan itu ngobrol bertiga. Beliau langsung ketika melihat saya, ah ini yang terus Bahlil katanya. Ini abangku ini katanya yang terus Bahlil. Dan kemudian beliau ceritakan itu bagaimana itu jadi guyon ketika di pertemuan-pertemuan dia dengan orang yang paling tinggi sekalipun begitu. Kesan saya memang.
0: Gimana kesannya Abah, gimana pada saat Abah bertemu dengan
1: Pak Bahlil? Adalah orang yang fast learner. Artinya fast orang learner. Yang bisa belajar dengan cepat. Jadi kesan saya kesan saya. Dan sudah termasuk belajar bagaimana mengurangi celetukan-celetukan yang kemudian dianggap netizen mencerminkan itu Bahlil yang apa ya, netizen mengajar dia. Ternyata Sasa sudah terbiasa menggunakan Abuleke. Kemarin tetap ada celetukan sepanjang pidatonya dia. Ada dua celetukan yang menurut saya menarik. Saya sebagai wartawan biasanya memperhatikan hal-hal kecil yang human interest begitu. Misalnya ketika dia, ya ketika satu Abuleke itu, kedua tentang pengurusan izin itu kan sebetulnya ditentukan oleh AB begitu, dan itu serius. Kemudian yang ketiga dan ditentukan oleh yang itu-itulah gitu. Nah, dulu saya lihat celetukan-celetukan begitu sangat dominan sehingga mengesankan kurang elegan begitu. Termasuk celetukannya yang paling terkenal kan celetukan Raja Jawa. Itu karya asli celetukan Pak Bahlil yang sampai sekarang menjadi istilah politik yang sangat top di Indonesia, Raja Jawa. Nah, yang begitu-begitu kelihatannya sudah mulai berkurang. Sehingga saya anggap Pak Bahlil fast learner lah, orang yang belajar cepat. Mau belajar dari keadaan, mau belajar dari peristiwa-peristiwa, mau belajar dari kesulitan-kesulitan. Dan beliau kemarin juga nyeletuk, ya dulu kalau saya bicara migas kan saya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya juga belajar. Nah, sehingga kemarin ketika bicara tentang gas, tentang minyak, itu tanpa tek udah sudah seperti orang perminyakan begitu.
0: Nah, Abah izin, apa yang menarik? Ini pasti banyak netizen yang dari tadi menunggu. Apa statement Pak Bahlil yang Abah kemarin tonton itu yang menarik? Ini kan beliau jadi double ya, selain Abuleke, Abah.
1: Bagian dari Abuleke, karena begini, kan selama ini beliau sangat negatif di mata pengusaha, terutama pengusaha tambang batu bara, karena pengusaha-pengusaha tambang itu setiap tahun kan harus mengajukan RKAB namanya. Artinya tahun depan ini akan memproduksi berapa, kemudian akan menyiapkan berapa alat berat, akan menyiapkan berapa banyak tenaga kerja, itu kan disesuaikan dengan rencana anggaran. Rencana anggaran itu sebetulnya yang terpenting rencana produksi, begitu. Nah, itu biasanya dulu-dulu pada bulan November itu sudah ditandatangani. Tahun depan perusahaan A boleh memproduksi sesuai dengan yang direncanakan oleh perusahaan itu sekian ratus ribu ton misalnya. Nah, kemarin itu November yang pengusaha-pengusaha itu lantas mengajukan rencana produksi itu ke kementerian. Biasanya November itu sudah disetujui. Karena untuk kerja di bulan Januari kan perlu persiapan-persiapan alat berat, tenaga kerja, dan pasar, dan seterusnya. Nah, ini November itu belum disetujui. Kemudian Desember belum disetujui. Sehingga para pengusaha mulai kelabakan, gelisah. Ini gimana belum disetujui. Nanti ini kalau mau mengirim, mendatangkan alat berat, tapi iya kalau setujui, bagaimana kalau tidak. Akhirnya sampai Desember belum disetujui. Banyak yang belum disetujui. Januari banyak yang belum disetujui. Mulai heboh. Nah, kemudian mulai ada yang keluar persetujuan, tetapi tidak sampai seperti yang direncanakan. Misalnya pengusaha A mengajukan memproduksi 1 juta ton sebulan. Itu akhirnya disetujui meskipun sangat telat, tapi yang disetujui hanya misalnya 600 ribu ton atau 700 ribu ton. Bahkan ada yang disetujui hanya separuhnya. Ini bagi pengusaha luar biasa dampaknya. Begitu. Nah, dan itu banyak sekali. sehingga beliau ini dihujat di mana-mana. Bahkan ketika listrik mati-mati, dihujat juga penyebabnya adalah karena produksi batubara yang kurang. Nah, meskipun sebetulnya memang nggak terlalu ada hubungannya, tetapi namanya pengusaha, ya dia kemukakan itu sebagai salah satu alasan gitu. Nah, baru kemarin dijelaskan bahwa kenapa yang besar-besar itu jatahnya dikurangi, dipotong, karena banyak perusahaan batubara kecil-kecil yang mengajukan rencana produksi juga, yang itu dulu-dulu tidak ada begitu. Nah, sehingga Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM mengeluarkan izin untuk yang kecil-kecil itu, meskipun kecil-kecil karena jumlahnya banyak, hasilnya banyak juga, totalnya banyak juga, sehingga yang besar-besar harus dipotong. Nah, kenapa enggak yang kecil diizinkan, yang besar juga diizinkan sesuai dengan rencana? Kemarin Pak Bahlil menjelaskan bahwa kalau itu dilakukan, maka akan banjir batubara di pasar internasional dan harga batubara akan anjlok. Dan kalau harga batubara anjlok, Indonesia pendapatan APBN dari sektor batubara itu akan menurun. Nah, begitu. Sehingga si beliau bilang bahwa iyalah, pengusaha-pengusaha besar ini juga harus tahu diri lah. Karena selama ini kan sudah mengeruk keuntungan yang besar-besaran bertahun-tahun. Apa susahnya sekarang memberi kesempatan yang kecil-kecil untuk juga ikut hidup begitu. Jangan ini namanya abu leke. Begitu.
0: Menarik.
1: Beliau bilang bahwa nanti sudah punya tambang besar yang mengerjakan ya dia juga, yang mendatangkan makanan untuk karyawan ya dia juga. Ini namanya abu leke, dia bilang begitu. Bahkan beliau bilang begini, akan ada peraturan baru. Sudah, baru saja saya keluarkan peraturan baru yang maksudnya untuk membuat orang tidak abu leke gitu, yaitu kontraktor tambang. Itu jadi Anda misalnya punya tambang, itu Anda biasanya tidak mengerjakan sendiri karena modalnya besar. Anda biasanya mendatangkan kontraktor, dan kontraktor tambang itu bukan kontraktor biasa. Dia harus punya ilmu bagaimana menambang. Menambang itu tidak boleh, hanya mengambil itu tidak boleh. Itu ada ilmu bagaimana daerah, bagaimana cara mengambil batu bara, alurnya bagaimana, bagaimana agar lingkungan tidak rusak akibat pengambilan batu bara. Itu ada ilmu tersendiri yang harus sesuai dengan peraturan dan harus punya kemampuan menjadi penambang. Jadi antara pemilik tambang dan penambang itu berbeda. Pemilik tambangnya bisa sasa, tapi sasa kan nggak bisa menambang. Karena ilmu untuk menambang tidak ada. Maka dia menunjuk kontraktor penambang A atau B untuk mengerjakan. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan besar biasanya membangun juga perusahaan kontraktor.
0: Gitu.
1: Begitu. Ini yang Pak Bahlil tidak mau. Sehingga perusahaan tambang harus melibatkan kontraktor-kontraktor setempat, kontraktor-kontraktor lokal untuk ikut menambang. Jangan pemilik tambangnya orang Jakarta, yang kontraktor yang menambang kontraktor Jakarta, yang mensuplai makanan supplier dari Jakarta, dia bilang lantas orang daerah ini dapat apa? Hanya dapat kerusakan lingkungan saja. Nah, menurut saya ini mulia sekali kalau pikiran itu betul. Karena dulu bahwa langkah Pak Bahlil ini untuk menekan pengusaha batubara supaya dia mau melepas sahamnya.
0: Iya, narasinya begitu,
1: dan segala macam gitu.
0: Betul.
1: Ya, kita lihatlah kenyataannya seperti apa. Apakah betul untuk yang kecil-kecil atau sebetulnya untuk alat bargaining supaya bisa menekan, kemudian setelah ditekan akan seperti apa, begitu kita lihatlah ya.
0: Nah, ini ada lagi Pak. Iya, terakhir ini pasti banyak netizen penasaran. Kan Pak Bahlil jadi menteri 2 dua ini ya, Bah ya, dua sektor. Itu gajinya double nggak, Bah?
1: Ya, kemarin dia guyon itu di panggung, jadi resmi. Ya, saya memang menangkap. Tapi gaji saya dari satu tempat, dia bilang. Oh. Dari sebagai Menteri SDM. Jangan dianggap saya gajian di dua kementerian, begitu. Bahkan sekarang ini kantor saja belum punya struktur dan belum punya anggaran. Ini nanti jangan-jangan orang beranggapan ini sudah dapat fasilitas dari dua kementerian, dua seterusnya. Kementerian. Dia bilang tidak begitu.
0: Oh, jadi ini baru kementerian yang beliau baru dilantik itu memang kementerian baru, baru gitu, kan? Sebelumnya tidak baru. Ada, tidak pernah ada kementerian itu.
1: Ya. Kementerian koordinator hilirisasi dan transisi energi. Namanya. Mungkin beliau akan membawahkan Kementerian ESDM, Kementerian BKPM, karena Kementerian BKPM itu nama panjangnya Menteri Penanaman Modal dan Hilirisasi. Nah, jadi itu akan di bawah beliau, dan saya kira juga Menteri Perindustrian akan di bawah beliau. Jadi yang di bawah koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini, saya kira satu Kementerian ESDM yang dia sendiri, kemudian Kementerian Perindustrian karena kaitannya sama hilirisasi itu industri, kemudian Kementerian Penanaman Modal Kerja. Saya kira hanya tiga menteri itu yang di bawah satu Menko Pak Bahlil ini.
0: Oke. Ya semoga ada job fair-nya ya, Pak. Job fair. Itu kan berarti menteri baru tuh kan berarti lapangan kerja tuh. Berarti janji presiden bisa lah di situ ya, Pak ya.
1: Menko itu stafnya kecil sekali.
0: Oh gitu.
1: Kan tidak punya aparat di mana-mana ya. Oke. Okay. Ya.
0: Oke, makasih Abah. Terima kasih, selamat berolahraga. Dan teman-teman jangan lupa hari ini bisa disaksikan juga, didengarkan juga di City Guide 911 FM Malang. Dan yang sudah mendengarkan kita di City Guide, jangan lupa kalau mau lihat versi live-nya bisa langsung ke YouTube This Way ya. Karena kita setiap pagi nih ngomongin outfit kah awalnya, ngomongin apalah. Nah itu tuh semuanya terekam dengan baik. Dan ya menarik ya, sebenarnya banyak loh tadi yang ingin dibahas. Tentunya pasti banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya tentang banyak hal. Bisa langsung dilihat ya di tulisannya Abah hari ini di This Morning. Ada beberapa hal menarik yang diobrolkan oleh Pak Bahlil begitu, dan juga termasuk salah satunya adik dari Bapak Presiden. Dan itu apa tuh besok bisa dibahas ya, karena ini menarik sekali loh untuk dibahas. Jadi jangan lupa besok jam This Morning tetap jam 5 pagi. Sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah.

wa barik wa sallim. Ayahnya Islam, emaknya Islam, tinggal di negara banyak Islam, atuk nenek moyang Islam, tapi bisa pula perbuatan anak cucu tidak Islam. Insya Allah ini tidak ada di lingkungan kita, betul? Tadi kita baru saja menyaksikan Tasha Juwita, Imelda Manurung, perjuangannya luar biasa. Lahir dari orang tua yang belum bersyahadat, kita semua tadi menjadi saksi menunjukkan betapa perjuangan mereka luar biasa. Kita malu dengan mereka. Dia dengan segala keterbatasan, perempuan lemah, berani menunjukkan keimanannya, bersyahadat, melawan segala kesulitan, melawan keluarga, melawan himpitan ekonomi, melawan pergaulan. Kita, apa perjuangan kita untuk la ilaha illallah? Hari ini pelajaran yang dapat kita ambil, pertama, orang kalau dia tidak mendapatkan dengan perjuangan, dia tidak akan sayang, dia menyepelekan. Tapi kalau dia peroleh dengan kesulitan, dengan perjuangan, dengan kepayahan, insya Allah diperjuangkannya sampai mati, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Islam, anaknya jangan sampai berubah akidah. Mudah-mudahan anak kita sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu lahirnya itu yang bapak bisikkan, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Nabi Muhammad.

karena dikasih mie instan, karena dikasih pekerjaan, hilang akidah. Jaga anak-anak bapak ibu. Siap dijaga? Dipacari, dikasih biaya, disekolahkan, dinodai, dipaksa untuk murtad, rusak akidahnya. Betul? Pura-pura masuk Islam. Setelah punya anak dua, diancam, kalau kau tidak mau ikut aku, kutinggalkan engkau. Perempuan tak berani karena takut tak makan, takut tak ada kerjaan, sulit ekonomi. Jaga anak-anak kita. Jangan hanya karena menengok calon menantu punya mobil mewah, sepatunya mahal, dia tak tahu bahwa itu kredit semua. Yang pertama yang ditengok, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang datang meminang anakmu, yang pertama kau lihat adalah agama. Itu dulu pertama ditanya. Jangan tanya-tanya agama. Tak boleh tanya-tanya agama. Nanti kalau kau mati, apa yang ditanya malaikat? Marab buka man nabi yuka ma qibla tuka man imam. Untung ada yang mengingatkan. Man imamuka man ikhwanuka. Yang pertama kali nanti ditanya adalah agama, saudaraku. Jadi kalau ada orang Islam bertanya masalah agama, salah apa benar? Ini sekarang banyak orang benar tapi ragu dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang salah, orang benar bingung dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Saking banyaknya orang tak bercelana, orang yang pakai celana ragu dengan celananya. Lama-lama dia pun tak bercelana. Betul yang saya cakapkan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak anggota DPRD, Bapak camat, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, Ketua Pengurus Masjid, ibu-ibu, mak-mak garis keras. Di mana-mana saya cerah.

konser ada kokam Muhammadiyah, tapi di lingkungan masjid apa? Masjid Al Ikhlas lain. Pas masuk dari di gerbang, mama. Apa kata Ustadz Iqbal Shawqi tadi? Ini perlu kita tiru. Karena kalau laki-laki yang menjaga, banyak yang bisa menerobos. Laki-laki tegap, gagah perkasa, kumisnya melintang, diterobos orang. Tapi kalau mak-mak, tak ada yang berani dekat. Dekat kok, kusambal kok, kata dia. Kalau emaknya tegas, kalau emaknya cerewet, insya Allah akidah anaknya selamat. Betul? Di mana kau sekarang? Sama siapa kau jalan? Mana kunci sepeda motor? Jam berapa kau pulang? Duitnya ku kasih kau belikan apa? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah akidah anak-anak kita selamat. Ada ibu-ibu yang mengamuk di belakang. Tapi kalau ibu sudah diam, anaknya tak balik-balik, diam. Anaknya mabuk, diam. Anaknya sakau, diam. Lakinya dilarikan pelakor, baru dia mengamuk. Ingat ibu, kau bukan cuman mengandung, kau bukan cuman melahirkan, kau bukan cuman hamil, tapi anakmu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anakmu meninggalkan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi, neraka jahanam tempatnya. Betul? Kenapa ustaz ini berapi-api siang ini? Jangan-jangan mengamuk atau apa dia? Mikrofonnya mantap. Cuma ke suara ini yang dilanggar. Allah Akbar. Masjid ini sudah cantik. Masjid ini layak dijadikan sebagai Masjid Kabupaten Deli Serdang. Betul, Kabupaten Deli Serdang. Masjid yang paling bagus di kabupaten, namanya menurut aturan Kementerian Agama. Dulu namanya Depak, Departemen Agama. Sekarang berubah namanya Kemenak, Kementerian Agama. Masjid-masjid selevel kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Saya ulang sekali lagi. Selevel provinsi, bukan level Pak Ustaz, level. Level itu di sana, kalau di sini level. Mana kabel tadi? Mana kabel tadi? Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Baru lagi ku bilang, udah lupa. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Kalau selevel kabupaten kota namanya Masjid Agung. Jadi masjid ini kalau mau diangkat jadi masjid kabupaten, berarti namanya masjid. Yang ingatannya kuat, tegas dia bilang, Agung. Yang ragu-ragu, apa kau bilang tadi? Entah apa-apa jalan ini, penting bergerak mulut kita. Bukan main semangatnya Bapak Ibu, luar biasa. Kami menengok ibu dari luar ini macam menengok ikan mas koki. Ada merah, ada mas koki hitam, ada ikan lele, ada kura-kura, macam-macam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya melimpah. Amin. Utangnya lunas. Amin. Banyak utang kalian. Tidak ada yang kita bawa mati menghadap Allah kecuali iman. Apa yang dibawa mati? Iman. Jagalah iman. Iman tak dapat diwarisi. Dalam masjid tak boleh menyanyi. Kalau di tanah lapang, 3 CD kita selesaikan.
iman tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman.

Itu namanya lagu lupa syair. Masukkan anak ke sekolah agama. Ini kecamatan Patumbak. Seingat saya di Patumbak ini dulu ada Madrasah Tsanawiyah Negeri. Betul. Dulu saya pernah ke sana waktu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah. Kami ujian ke Patumbak. Tak ingat saya lagi. Pokoknya sebelum terminal amplas belok kanan masuk ke dalam. 30 tahun yang lalu. Mungkin guru-guru itu pun dah banyak yang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi amal mereka tetap mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Syaratnya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid cantik besar, jangan bangga, jangan sombong. Kenapa? Karena masjid di Andalusia. Tahu Bapak Ibu Andalusia? Andalusia itu Spanyol. Masjid cantik, megah, mewah, Alhambra, Cordova. Sekarang tidak lagi jadi masjid, tak boleh sholat di dalam. Tertulis di dalamnya, forbidden for praying. Tidak boleh untuk sholat. Sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Mau ibu bapak masjid cantik ini jadi museum? Jadi museum, masuk orang ke dalam kemari pakai sepatu diinjaknya. Mohon maaf Ustaz, terinjak pula kaki Ustaz. Pakai sepatu buat dia masuk ke dalam, turis pakai rok pendek masuk ke dalam menengok. Oh, ini peninggalan sejarah zaman dulu ya. Oh, kubahnya emas. Ditengok orang tuh pula gambar. Oh, almarhum Abdul Somad ceramah dulu di sini ya. Mau kita tempat ini menjadi museum? Mau kita tempat ini masuk orang pakai sepatu? Apakah yang saya sampaikan ini hanya cerita dongeng atau nyata? Nyata di Spanyol. Spanyol itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Panjang umur, sehat badan, main-main kita nanti ke Real Madrid, Barcelona. Kalau Amsterdam lekat di sini kan? Amplas terminal masuk dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini ceramah menakut-nakuti orang. Aku tidak menakut-nakuti. Saya bukan provokator. Saya bukan radikal. Saya sedang mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan keponakan-keponakan saya. Dulu TV masih disensor. Orang nonton TV masih disensor. Apa alat sensornya? Badan Sensor Film Nasional. Betul? Dulu TV masih dikontrol. Apa yang mengawasinya? Komisi Penyiaran. Sekarang orang tidak nonton TV. Lalu yang ditontonnya apa? www.youtube.com. Tidak pakai sensor. Orang cerita agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok ustaz, memaki-maki ulama, seenaknya saja. Tidak ada kontrol. Bebas, sebebas-bebasnya. Satu-satunya yang bisa menyaring ini adalah keluarga. Yang membelikan handphone, ibu. Yang membelikan paket, ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nampaknya Ustaz salah ngomong ini. Yang memberikan handphone itu bukan saya Pak Ustaz. Suami saya yang kerja. Yang kerja memang suami ibu. Yang mencari duit memang suami ibu. Yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, suami ibu. Tapi duit itu ibu yang megang. Betul? Oh, mengaku mereka. Bapak-bapak ini orang-orang teraniaya semua ini. Betul Pak? Mengaku juga mereka. Insya Allah bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Anaknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak itu tidak sholat, tidak pakai jilbab, keluyuran sama laki-laki tak mahram, dimurtadkan,
dirusak akidahnya, yang tanggung jawab siapa? Apa pula ustaz? Yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Ma

0: Macam kertas putih yang belum ditulis, macam kapas yang belum dilukis. Siapa yang membentuknya? Fa'abawahu, emak dan ayahnya. Di apa nama desa kita?
1: Marendal satu, Pak.
0: Marendal satu. Di Marendal satu ini orang manggil ayah atau manggil papa atau papi?
1: Papa.
0: Anak saya suruh manggil babah. Manggil ayah. Ada anak manggil papi. Papi. Dan kau panggil papi, kita makan sambal belacan. Mau panggil papi silakan, mau panggil ayah silakan, mau panggil abi silakan. Semua hukumnya boleh mubah. Kau anak kau manggil apa? Father. Anak kau daddy. Oh, panggil maknya apa? Mama. Mantap. Panggil apa? Umi. Bagus. Kau mami. Mami itu Fir'aun. Hah? Mumi. Oh, bagaimana membedakannya? Sama tulisannya, mami. Kalau mumi pakai u, kalau mami pakai o. Panggillah dengan panggilan yang baik-baik. Insyaallah anak akan menjadi baik. Mudah-mudahan pulang dari tablik akbar nih ibunya menjadi lebih baik.
2: Amin.
0: Ada ibu-ibu saking sibuknya main handphone, diikatnya anaknya ke batang pisang. Main handphone dia, menangis anaknya, di streamingkannya pula. Ada anak nangis, guys. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu, ini cerita dulu nih. Mak-mak kita tak banyak yang diurusnya. Yang diurusnya cuma lakinya, anaknya, dapurnya, tempat tidurnya, makannya. Itu aja yang diurusnya. Mak-mak sekarang semua diurusnya. Sinetron Korea dia juga yang ngurus. Film India dia juga yang ngurus. Anak artis, bini artis, laki artis, artis nikah lagi, artis mati, artis demam, artis pacaran, diurusnya juga semua. Betul tak cakap saya ini? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus anaknya sehingga dia tak sempat mengurus anak orang lain. Jangan kau cakapkan rambut anak orang, tengok rambut anakmu yang jilbabnya sudah panjang, alhamdulillah. Yang masih jilbab pendek, mudah-mudahan pulang pengajian ini jilbabnya jadi panjang. Yang jilbabnya belum lunas, cepat-cepat bayar. Dimudahkan Allah pintu rezeki kita semua, insyaAllah. Tengoklah Quran-Quran yang ada di tiang-tiang masjid Al-Ikhlas Marendal satu ini. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, ada pula rehalnya di situ. Menengok dari susunannya, ini nampaknya Quran ini memang selalu dibaca. Karena pernah juga saya ceramah di masjid, rapi, plastiknya pun belum dibuka. Masjid cantik, bagus, indah, luar biasa, tapi kegiatannya jangan sampai kosong. Maghrib ke Isya ada anak-anak ngaji Quran di sini. Dari jawabannya nampaknya bingung semua. Saya ulang sekali lagi. Dari maghrib ke Isya ada anak-anak mengaji Quran di masjid ini.
3: Ada.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah qori kita tadi punya rumah Quran. Mana Pak qori kita tadi? Udah balik. Bapak ibu yang punya rumah, kalau mau rumahnya sampai hari kiamat mengalir, wakafkan. Ini rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan kita diubah Allah menjadi kemudahan. Yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah iman dan Islam. Ada saudara kita yang tersesat di jalan, dibalikkan kepada jalan iman dan Islam. Suami-suami, istri-istri diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Deli Serdang jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. DPRD Kota Malang sebut Pasar Kebalen butuh penataan jangka panjang. DPRD Jatim dorong TransJatim membuka rute Jombang Mojokerto. Indonesia jadi negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi, selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Reswaji menyampaikan penertiban PKL di Pasar Kebalen Kota Malang perlu dilakukan secara disiplin dan konsisten. Jika masih melanggar artinya perlu pola pengawasan yang lebih kuat. Karena sebelumnya Pemkot Malang sempat menerapkan aturan baru ke PKL di Pasar Kebalen dengan memberi batas maksimal berjualan sampai jam 6. Bahkan petugas gabungan juga disiagakan untuk memastikan pedagang mematuhi aturan. Sehingga menurutnya penataan pasar ini perlu solusi jangka panjang dengan relokasi pedagang karena upaya yang sama berhasil dilakukan di Pasar Induk Gadang. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hidayat menyampaikan pihaknya bersama Pemprov Jatim mendorong adanya perluasan rute baru bus Trans Jatim melalui rute Mojokerto Jombang. Ia menyebut perluasan ini karena akses dan mobilitas di kawasan didominasi santri dan wisata religi sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke sana. Lebih lanjut dirinya berharap langkah ini bisa memperluas konektivitas masyarakat untuk menggunakan transportasi umum agar semakin mudah, cepat, dan efisien. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia menjadi negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 460 ribu kedai atau 3 kali lipat dibandingkan Amerika Serikat yang hanya mencapai 145 ribu kedai. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, besarnya pasar domestik ini menunjukkan potensi bisnis komoditas kopi yang sekarang memiliki nilai tambah tinggi di pasar global. Lebih lanjut, nilai ekspor kopi Indonesia pada semester lalu sudah menembus angka 18 triliun rupiah dengan jenis kopi favorit seperti Gayo, Toraja hingga Kintamani. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 pagi. Dan menemani pagi hari Anda kawan di hari Kamis ya, di tanggal 8 Oktober. Kali ini untuk cuaca di sekitaran kawasan Malang yang diprediksi oleh BMKG diprediksi cerah berawan hingga mendung dan tidak ada potensi hujan. Walaupun demikian kawan, masyarakat tetap diminta untuk waspada karena pergerakan angin setiap jam tentunya selalu berubah-ubah, sehingga perlu diantisipasi kalau misalkan Anda ada rencana untuk berkegiatan hari ini, yang sedang beraktivitas ataupun juga yang sedang mobile di perjalanan, bisa disiapkan jas hujan, kemudian juga payung ya, supaya nanti ketika walaupun diprediksi tidak turun hujan, tapi tetap perlu diwaspadai. Kalau untuk beberapa ruas jalan kawan di pagi hari ini di wilayah Kota Malang terutama masih terpantau sangat landai di beberapa titik yang biasanya cukup rawan kalau pagi hari. Di traffic light sabilillah masih aman dua arah, baik yang dari utara kemudian juga yang dari selatan. Begitupun Panji Suroso, perempatan LA Sucipto sampai di Sunandar Priyo di pagi hari ini juga tidak ada kendala kawan ya. Dua arah sampai di perempatan juga masih aman lancar. Kita coba cek dari pantauan CCTV Kota Malang. Kalau misalkan kita lihat di traffic light ITN 2 atau yang di Veteran ya, dekatnya kampus Brawijaya, bagaimana kondisinya untuk di pagi hari ini? Coba kita cek dulu kawan. Nah ini kita tampilkan juga di visual radio untuk pantauan di sekitaran Jalan Raya Sumbersari, kemudian Sigura-Gura, sampai di Veteran. Di pagi hari ini masih ramai lancar kawan ya. Sudah ada beberapa truk juga yang berjalan ya di pagi hari ini. Dan beberapa memang didominasi oleh anak-anak sekolah, kemudian juga berangkat kerja kalau untuk di pagi hari. Bagaimana kawan untuk kondisi lalu lintas di sekitar Anda, di lalu lintas yang lain nanti boleh untuk berkabar. Ada info dari Pak Slamet. Pak Slamet mengabarkan di grup traffic report City Gate, di jalur Batu arah ke Payung ada truk warna merah muatan kusencor berhenti di lajur kiri selepas SPBU Songgoriti. Sepertinya ada trouble. Untuk lalu lintasnya di sana masih lancar dan cuacanya juga didominasi mendung. Terima kasih Pak Slamet. Kalau di Kota Malang di Tlogomas ya, di sekitaran Studio City Gate memang juga cenderung mendung sekali kawan ya. Di jam 6 lewat 12 menit pagi hari ini juga masih mendung. Semoga bisa turun hujan ya, karena beberapa hari ini di Kota Malang nggak kebagian hujan. Kebagian hujannya justru yang di utara terus, mulai dari Lawang, kemudian juga di Mondoroko, di Singosari. Kalau di Kota Malang masih kebagian awan mendungnya saja, jadi turun hujannya sudah bergerak ke utara seperti itu. Ya, sedang mobile di perjalanan ataupun juga ada informasi kegiatan, nanti boleh untuk kembali berkabar kawan di pagi hari ini. Satu komposisi untuk menemani Anda, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Update dulu, ada informasi kawan yang dikirimkan oleh Pak Gunawan. Ini terkait dengan peningkatan keandalan listrik ya, yang dilakukan oleh PLN, ULP PLN Blimbing di hari ini, di hari Kamis tanggal 8 Oktober. Untuk kegiatannya sendiri, pengerjaannya dimulai jam 9:30 sampai jam 1 siang. Jadi ada peningkatan jaringan SUTM atau saluran udara tegangan menengah ya, jaringan listrik yang ada di atas tanah untuk menyalurkan dari listrik tegangan menengah sebesar 20 kV dari gardu induk. Dan untuk beberapa wilayah nanti yang akan terdampak, di antaranya mulai dari Jalan Teluk Grajakan, kemudian Pelawasan Timur, Wonosalam, Jalan Teluk Bayur, Simpang Teluk Bayur, Perum Pelawasan Permai, Jalan Simpang Teluk Grajakan, lalu PR Pondok Indah Estate, sebagian LA Sucipto Timur, The Bougainville, PR Kenangan Jaya, Edelweiss, SMP 14, dan sekitarnya. Dan ini merupakan estimasi yang dikirimkan oleh PLN Blimbing kawan untuk pengerjaannya di pagi hari ini. Jadi nanti ada pemadaman sementara mulai jam 9:30, mulai 9:30 pagi sampai jam 1 siang. Infonya dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan sudah mengabarkan. Kembali kita cek dulu kawan untuk beberapa ruas arus lalu lintas ya. Sudah mulai ada peningkatan volume di sekitaran Jalan Bandung ya. Jalan Bandung karena memang kompleks sekolah juga banyak, mulai dari SD sampai SMA juga lengkap ya, komplit. Dan satu siswa juga diantar oleh satu mobil ya rata-rata, sehingga sedikit ada kemacetan dua arah di Jalan Bandung kawan di pagi hari ini. Kalau misalkan di sekitaran Pabrik Gula Kebun Agung, kemudian juga Kelayatan, di pagi hari ini juga sudah mulai ada peningkatan. Raya Kepuh ya, untuk yang menuju ke utara, ini untuk kepadatannya. Kalau dari utara yang menuju ke selatan, di sekitaran Raya Kepuh, kemudian Kelayatan, di pagi hari ini juga masih ramai lancar. Kepadatannya didominasi untuk yang menuju ke Kota Malang ya, ini. Ini kita pantau juga dari aplikasi pemantau traffic. Kemudian di Pakisaji sampai di Kepanjen juga masih relatif landai kawan. Di sekitaran Pasar Kepanjen juga tidak ada kendala ya, tidak ada kemacetan, nihil antrian juga. Jadi masih relatif aman. Kalau untuk di sekitaran WR Supratman ini di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan volume di dekatnya pos polisi Kaliurang. Nah, ini antrian traffic light-nya juga sudah mulai tinggi ya, sudah mulai panjang. Baik yang menuju ke utara maupun juga yang menuju ke selatan, masing-masing traffic light-nya sudah mulai ada antrian. Waspadai saja kawan, yang hari ini nanti ada kegiatan, ada aktivitas juga ya. Nah, ini kalau kita pantau dari CCTV, untuk antrian yang di traffic light Sabilillah ataupun traffic light MCC yang dari utara menuju ke selatan, ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kawan. Ini kita tampilkan di visual radio, Anda juga bisa lihat melalui City Guide 911 FM. Ini untuk antriannya kita tampilkan. Nah, ini yang dari utara yang menuju ke selatan sudah mulai tinggi untuk antriannya yang di traffic light, tapi masih landai untuk lalu lintasnya, tidak berhenti, hanya antrian di traffic light saja. Dan terlihat juga sudah ada petugas kepolisian yang berjaga ya, karena patroli rutin di jam-jam yang cukup rawan biasanya di pagi hari untuk mengatur lalu lintas berangkat kerja, dan di sore hari ketika jam-jam pulang kerja, kemudian juga jam pulang sekolah, begitu. Kita coba update dulu kawan di pagi hari ini ya, untuk pantauan di seputar ruas jalan tol bagaimana, kita coba cek dulu.
5: Info tol, informasi seputar jalan tol.
6: Kawan, pagi hari ini Anda yang sedang mobile dan bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan melihat dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Sejauh ini masih terpantau lancar, bahkan lengang di sekitar Sidoarjo sama, lepas Sidoarjo mengarah ke Waru, di Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Kalau melihat cuaca di sekitar Kota Malang yang cukup cerah, bagaimana di sekitar tol, mungkin Anda yang ingin berbagi termasuk pantauan di beberapa titik rest area, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Nadine Amiza, rayuan perempuan gila. Dan di malam hari ini kawan lagunya Middle ya, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang berangkat kerja maupun juga beraktivitas di pagi hari, supaya moodnya lebih tenang dan lebih bersemangat. Namun sebelum itu kawan, ada informasi juga dari Damkar Kota Malang ya. Total kurang lebih ada 48 kejadian yang ditangani, dan salah satu ataupun juga separuh dari kejadian itu adalah penyelamatan terhadap hewan yang didominasi oleh Damkar Kota Malang. Bahkan disampaikan juga oleh Kepala Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, yang menyampaikan total ada 48 kejadian sepanjang bulan September yang ditangani oleh petugas damkar. Dan dari jumlah tersebut kawan, 28 kejadian atau sekitar 58% dari kasus yang ditangani oleh Damkar Kota Malang merupakan penyelamatan hewan. Dan dari 28 kejadian ini, ada sebanyak 18 kasus merupakan evakuasi ular. Kemudian ada juga 5 penanganan sarang tawon dan 5 penyelamatan kucing. Dan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang juga menyampaikan kemunculan ular di kawasan permukiman dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, ular yang kemudian muncul ke permukaan untuk mencari mangsa. Kemudian juga beberapa faktor lain seperti mencari tempat berlindung, seperti di plafon rumah begitu ya. Lalu juga terbawa aliran air. Makanya kalau misalkan Anda pernah mendengar ataupun juga melihat ada ular yang tiba-tiba keluar dari kloset, nah faktor tersebut salah satunya adalah terbawa aliran air sehingga bisa masuk ya ke dalam kloset yang ada di rumah warga seperti itu. Sehingga kemudian disampaikan juga langsung oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan. Jadi total dari 48 kasus yang ditangani oleh Damkar Kota Malang, 28 diantaranya adalah penanganan hewan. Dan 20 lainnya kawan termasuk dengan pemadaman lahan ya, pemadaman karhutla, karena memang beberapa waktu di bulan September sempat terjadi juga adanya karhutla yang masih terjadi, seperti lahan kebun tebu, kemudian juga di sekitaran tempat pembuangan sampah yang kemudian terbakar dan merambat hingga cukup luas ya, cukup luas dan cukup lebar di sekitaran lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah. Dan ini perlu diantisipasi juga oleh masing-masing masyarakat, jangan sampai kita mudah untuk bakar-bakar sampah kawan ya, karena perlu untuk kita melihat kondisi geografisnya bagaimana, kondisi suasananya bagaimana, apakah ini fenomenanya juga aman untuk membakar sampah. Dan kalau kita misalkan melihat juga masuk di musim kemarau dan kita masih belum turun hujan ya, ini bisa menjadi salah satu faktor mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Sehingga bisa diingatkan juga oleh rekan-rekan Anda ataupun juga tetangga yang masih suka untuk membakar sampah seperti itu, bisa untuk diingatkan supaya tidak terjadi kembali. Kita kembali cek kawan untuk lalu lintas di pagi hari ini. Untuk beberapa ruas sudah mulai dipadati oleh volume kendaraan, termasuk di depan Pasar Belimbing yang menuju ke Traffic Light MCC. Di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan volume. Kemudian juga perempatan Ela Sucipto, lalu dari Panji Suroso yang menuju ke Sunandar Priyo, berarti Panji Suroso menuju ke selatan ya, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau di Jalan Bandung masih sama kawan kondisinya, justru malah semakin panjang ya, mengular sampai di sekitaran Unmer Kampus D3 yang pariwisata untuk menuju di situ untuk antriannya. Sampai di Jalan Bandung, tapi selepas dari Jalan Bandung masuk ke Veteran juga sudah mulai landai untuk kondisinya di pagi hari ini. Yang sedang mobile lagi kawan, mungkin yang di sekitaran Kota Batu ya, juga masih aman sampai tembus di alun-alun Kota Batu. Di pagi hari ini juga masih terpantau aman. Informasi dari Pak Slamet tadi di jam 6:17 ya, untuk yang jalur Batu ke arah Payung, tadi sempat ada truk warna merah muatan kusencor yang berhenti ya di lajur kiri selepasnya SPBU Songgoriti. Kalau untuk kondisinya di menuju jam 7 pagi hari ini, bagaimana kawan kondisinya? Nanti boleh untuk kembali berkabar lagi. Dan untuk City Report di pagi hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin terus kuliah dur-dur kok balik kemarin yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondekturnya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar jadi ini, atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, kalau misalkan di pagi hari kemudian Anda punya internet ya, tapi bikin lemot sampai emosi. Nah, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya kawan, ada informasi ya dari newsroom, coba kita update dulu.
8: Ya Mufti, tadi informasi dari Pak Anto di jam 6 lewat 28 menit itu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada DLH Kota Malang yang sudah membersihkan tumpukan sampah di saluran air lokasinya di setelah jembatan Dieng. Dari Pak Anto mengucapkan terima kasih dan maaf merepotkan. Jadi Pak Anto mengapresiasi DLH Kota Malang. Begitu kembali Mufti.
7: Oke, terima kasih Siva untuk update informasinya. Dan kembali kawan di pagi hari ini ya, untuk beberapa ruas jalan yang tadi kita sempat kabarkan landai kemudian lancar, namun ada truk kontainer yang di pagi hari ini mogok.

0: kawan ya, terindikasi trouble dan sudah ada petugas kepolisian. Posisi truknya di depan gang, di depan gang Sumpil, gang Sumpil 2 yang mengarah ke utara atau mengarah ke Singosari. Beberapa pendengar juga sudah melaporkan ada video, coba kita putar kawan ya videonya. Ini. Video dikirimkan oleh Pak Anggoro Sulistyo di grup Traffic Report City Guide. Untuk kondisinya langsung merambat kawan ya, karena jam rawan juga ini. Truk kontainer berwarna hijau dan posisinya ada di lajur kanan. Ada dokumentasi lain dari Pak Rindo ya. Oh ini ada foto juga. Ini kondisinya. Terlihat juga sudah ada petugas kepolisian yang membantu mengecek ya untuk kondisi trouble-nya ini bagaimana. Karena kalau kita lihat dari posisi bannya juga tidak terindikasi ada ban meletus ataupun juga patah as roda. Jadi kemungkinan dari mesin kawan ya. Kita masih tunggu dan sudah diteruskan juga tadi oleh Siva ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, untuk segera dilakukan monitor ya. Karena khawatirnya kalau tidak segera ditangani, kemacetannya akan semakin tinggi. Karena di pagi hari juga rawan untuk intensitas volume kendaraan juga akan semakin meningkat. Termasuk dari Pak Budianto tadi yang juga mengabarkan ya, antisipasi kemacetan untuk arah utara karena ada kontainer yang mogok dan posisinya ada di lajur sebelah kanan. Terima kasih kawan untuk yang sudah update di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya untuk beberapa laporan yang akan kita akomodir.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Bagaimana jika alam menciptakan alat musiknya sendiri di dalam kegelapan gua? Saya Mufti Akmal di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri keunikan Goa Gambang di kawasan Malang Selatan. Goa ini bukan sembarang goa. Dinamakan Goa Gambang karena beberapa stalaktit dan stalagmit di sini, jika diketuk secara perlahan, akan menghasilkan nada yang menggema, mirip dengan suara alat musik tradisional gambang. Sambil menikmati harmoni alam, Anda akan disuguhi ornamen bebatuan kapur yang terbentuk selama ratusan tahun. Susur gua ini tidak terlalu ekstrim, tapi cukup untuk membuat Anda takjub pada mahakarya sang alam. Jadi, pastikan Anda bawa senter dan pakai alas kaki anti-slip ya. Saya Mufti Akmal, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Puluhan ribu kakak di Kota Malang belum terverifikasi desil. Dua wilayah Jatim tembus 36 derajat Celcius. BPS sebut ekonomi nasional ditunjang dari faktor daerah. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Total ada lebih dari 25.400 kakak di Kota Malang masih belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yuni Wardoyo minta supaya Pemkot Malang melakukan percepatan proses verifikasi sekaligus memastikan data yang dihasilkan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ginanjar menambahkan, persoalan ini bukan hanya sebatas capaian administratif, tetapi soal akurasi sasaran kebijakan pemerintahan dan keadilan dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan masyarakat. BMKG memprediksi cuaca Jawa Timur hari ini cukup beragam dengan sejumlah wilayah cerah dan berawan. Suhu udara Jatim berada di kisaran 16 hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah tercatat di Kota Batu 16 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi 36 derajat terjadi di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Mojokerto. Warga diimbau tetap waspada dan memantau pembaruan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, serta melindungi diri dari sengatan matahari dan mencukupi kebutuhan air. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi menyampaikan, pihaknya mencatat faktor pertumbuhan ekonomi nasional ditunjang dari kondisi ekonomi tiap daerah. Dia menyampaikan sebanyak 17 dari 38 provinsi di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi